0: Ya. Bagaimana manusia itu punya keimanannya itu bekerja dalam semua dimensi hidupnya, tidak hanya pada dimensi spiritualnya, personalnya, tapi juga dalam penjagaan tanah dan ruang publik. Nah, dalam konteks sekarang, makanya saya banyak mengembangkan kajian-kajian soal pembangunan urban, Ustaz. Jadi, karena itu yang saya rasa kita di sini banyak bersuara soal Palestina, tapi kita pun punya our own problem gitu ya. Bagaimana kita shaping our society dari prinsip-prinsip Palestina, keteguhan jiwanya, termasuk bagaimana mereka menjaga tanah, menjaga ruang publik, itu saya pikir bagian dari manifestasi pemikiran geopolitik, saya pikir hari ini, ya nggak sih? Karena berpikir ruang, ya. Kalau geopolitik dalam hal yang paling sederhana, kalau saya ini kita memang harus bisa merebut tafsir sih kalau menurut saya.
1: Iya, apa sih definisi yang mudah untuk geopolitik itu? Iya. Gimana Bu? Biar orang bisa paham.
0: Iya, kalau saya mencoba menyederhanakan jadi politik keruangan, pengaturan ruang hidup umat Muhammad SAW. Memang ini terminologi geopolitik itu baru muncul pertama kali 1916 di jurnal Swedia, Rudolf Kjellén. Memang istilah ini muncul dari Eropa, tapi sebenarnya kalau kita berbicara syariah, prinsip-prinsip ini sudah lama, berabad-abad, sejak arung turun gitu ya, sejak masa Rasulullah, ya, umat Islam itu sudah disiapkan menjadi pelaku geopolitik gitu.
1: Makanya ada istilah Islam sentris,
0: yeah. Ya,
1: dalam buku itu saya baca dari bukunya Ibu Doktor ya.
0: Iya, yeah, Masya Allah.
1: Jadi selama ini kan kalau kita berbicara geopolitik ini kan kita memposisikan tadi itu yang apa hero sentris itu ya. Mm-hmm. Tapi kita enggak pernah benar-benar memposisikan Islam sebagai pusat dari geopolitik itu,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Iya, betul. Eurocentric tadi akhirnya Eropa. Kalau Islam sebenarnya makanya dengan saya menyambut gembira adanya teori Circle of Barokah, adanya pemikir-pemikir muslim yang mau menandingi ya, menyanding. Jadi memang sebenarnya PR-nya itu dalam konteks konsep itu ya, menandingi dan menyanding, sanding dan tandingan dan sandingan gitu. Itu kita punya enggak dalam konteks, karena itu bicara solusi hari ini. Akhirnya kenapa dunia Islam hari ini tidak punya kapasitas atau tidak punya minimal bersanding dulu, compare. Ya, dalam teori perbatasan tuh gimana sih Islam punya konsep enggak? Kita nyari dulu, dibandingkan dulu, baru kita sandingkan, baru kita tandingkan. Kalau dalam konteks dunia aktivis zaman dulu saya ya, zaman saya mahasiswa tuh kan ada istilah tarung wacana. Nah, itu ruang seperti ini yang saya pikir antara Islam dan Barat itu sudah mulai semakin kehilangan tanggung ya, seperti itu. Memang butuh banyak kajian gitu. Kita tidak bisa hanya berkiblat pada teori-teori yang diajarkan secara formal dalam institusi pendidikan hari ini. Sekarang makin banyak ya. Alhamdulillah sudah saya menyambut baik juga dengan kajian Baitul Maqdis. Nah, itu kan pendekatan geopolitik baru. Padahal kita punya lo maestro geopolitik yang Muhammad Al-Fatih, tapi itu kan tidak pernah dirujuk dalam studi defense studies dimanapun ya, maritime studies itu kita tidak, padahal luar biasa tuh.
1: Mungkin sebetulnya ada, iya, cuman kita enggak situ ya. Kalau orang-orang
2: ilmuannya susah dicari kali ya.
1: Iya. Dan memang bahasa geopolitik pun ini bahasa yang sebetulnya tabu ya kalau di kalangan anak-anak muda sekarang, terutama yang sekarang kita tahulah demografi kita kan didominasi oleh anak muda gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini gimana kita bisa mendapatkan referensinya kalau ini pun jarang dibahas gitu.
0: Iya, itu maksud saya wacana ini masih blue ocean ya, kayaknya masih jarang banget bermainnya.
2: Benar.
0: Padahal mereka musuh-musuh Islam kan banyak bermain di sini ya, termasuk digital development, globalisasinya.
2: Terus saya jadi ingat terkait Tunisia ya. Jadi waktu saya ke Tunisia, saya rada kaget dan seperti diingatkan kembali karena ada patung Ibnu Khaldun yang di depan gereja gede banget di Tunisia gitu. Dan saya tuh ngehnya Ibnu Khaldun itu adalah sosok ilmuwan Andalusia. Dan pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman di pelabuhan Sidi Bou Said, saya ngobrol terus lah kan sambil nunggu pelayaran, yang bisa kita lakukan cuma ngobrol ya Bu ya, saling menenangkan satu sama lain.
0: Iya.
2: Itu ternyata Tariq bin Ziyad juga masuknya tuh menuju Andalusia salah satunya dari Tunisia.
0: Iya, jadi dari Selat Gibraltar ya. Oh, dari iya, dari Tunisia ke Selat Gibraltar.
2: Iya, gitu, beberapa ya. Aktivis yang background-nya muslim banget tuh cerita terkait itu spesialnya tanah Tunisia ya. Dan saya jadi ngeh, oh mungkin dulu tuh enggak ada sekat-sekat yang dibikin sama gimana ya sama orang-orang Eurocentris itu. Dan saya jadi ingat juga bagaimana itu Sykes and Picot ngebagi Nisham
0: kapling-kapling ya
2: di kapling-kaplingin padahal kan sebenarnya kalau merujuk
0: dibuatin benderanya lagi warnanya sama
2: benderanya warna-warna Natal semua lagi kan ya maksudnya mungkin nggak ya suatu saat kayak sekat-sekat negara yang dibedain sama bendera-bendera itu runtung. Aku nggak tahu sih, I have no idea. Ini cuma pertanyaan sekelibat aja. Karena dulu kan sebenarnya gimana ya, nggak ada, kenapa harus ada gitu kan?
1: Bisa kan ada lagi dia?
2: Apa itu akan memudahkan untuk mengkontrol kita-kita nih atau gimana?
0: Iya, saya pernah dapat referensi seorang ilmuwan Mesir ya. Beliau menulis soal geopolitik kontemporer. Salah satu tagline yang saya ingat sekali adalah dalam Islam itu ya batas negaranya ya darah syuhada gitu. Iya kan? Tidak ada konsep teritorialisme, itu kan memang konsep negara modern yang kemudian itu dipaksakan kepada dunia Islam dengan pada saat gelombang perang dunia II kan self determination right gitu kan. Hak menentukan nasib sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari ya atmosfer yang sedang
1: pengkondisian.
0: Peralihan dari pemimpin global barat itu dari Eropa ke Amerika kan kala itu dengan dari Inggris kan setelah perang dunia kan kolaps semua kan makanya ada doktrin Monroe dan sebagainya Amerika dengan doktrin pembangunannya ini lagi-lagi itu pun sama gitu setelah merdeka kan dunia Islam butuh pembangunan. Nah, developmentalism ini banyak dikritik sebenarnya. Sayangnya pengkritik ini juga kebanyakan mungkin tidak belum dari para pemikir muslim kritis ya. Kalaupun muslim mungkin lebih ke arah ke kiri-kirian gitu kali Ustaz Hussein. Ya, tapi ya itulah. Memang masih langka sekali dan saya berharap kajian-kajian mendalam seperti ini kenapa tidak gitu. Anak-anak muda sekarang makin banyak yang kritis dan literasinya juga sebenarnya sangat mudah distimulasi gitu. Nah, cuman ya tadi tinggal pendekatan kita kan mau pendekatan yang gimana nih yang Islam itu mau didekatkan seperti apa?
1: Gini Bu Dokter, saya pernah ditanya ketika saya lagi ngisi kajian di Yogyakarta, Ustaz, antum itu kayak energinya nggak habis-habis.
2: Iya lagi.
1: Ya, antum kesana kesini itu kan. Aktif ya. Apa sih rahasianya? Ini jawaban saya. Saya bilang kalian tuh gak tahu betapa nikmatnya bergerak dalam arena global seperti ini. Nanti suatu hari masyarakat awam ini akan paham bahwa yang kami lakukan sebagai para aktivis kepalestinaan ini bukan semata-mata aktivitas mengumpulkan donasi, kirim distribusi bantuan, enggak. Jadi kami ini satu titik kalian akan sadar kami itu adalah anak-anak muda yang sedang ikut meramaikan pertarungan geopolitik untuk melukis arah peradaban ke depan.
2: Building the civilization.
1: Ya, dan itu masuk adalah Palestina karena di situ loh arena negara-negara adidaya bertarung. Ya. Jadi kalau kalian anak-anak muda sudah masuk ke arena ini, itu ada adiktif satu. Akan ada kecandu di situ dan dua kalian akan merasa ini loh asal sebagai anak muda dengan intuisi yang masih tajam energi yang masih puncak ini loh this is where I belong sih tempat saya harus berjuang bukannya kita menurunkan ya arena pertempuran kita maka tadi kata Tiago bagus banget dia bilang dari itu salah pengen juga dia bilang ini ketika kita berusaha membebaskan Palestina pada hakikatnya Palestina yang sedang membebaskan kita.
0: Betul.
1: Dari visi misi remeh-teme, dari distraksi yang benar-benar apa sih kita kerisauannya masih kerisauan personal, kerisauan sirkel-sirkel sempit yang itu tidak memiliki dampak sosial besar kan? Tapi kalau kita sudah bergerak untuk Palestina, pada hakikatnya kita sedang juga mengurai masalah berbagai permasalahan dunia, termasuk konflik di Sudan, konflik di Uighur. Kalau kita melihat dari kacamata geopolitik, sebetulnya kan pasti terkonek ya sebetulnya.
0: Betul. Geopolitik itu opening rich discussion. Kalau menurut saya diskusi yang sangat kaya, semua lapisan. Kalau saya menggunakan pendekatan tadi saya cerita tentang high politics, low politics. Dalam konteks low politics, kita kaum muslimah nih, kenapa kita juga harus ngomong high politics, low politics, pembangunan misalkan. Kenapa sih generasi sekarang akhirnya berpikir tadi kata Ustadz apa gaya hidupnya seperti itu? Karena memang pembangunan hari ini tidak bervisi untuk apa ya, membangun manusia. Jadi kalau kata ulama, penuh dengan syubhat dan syahwat. Ya, generasi itu kan didangkalkan dan di ya dengan sekarang miras, drugs, pornografi, iya.
2: Protocol of food. Elder Zionist.
0: Iya, saya pikir itu
2: dari kan, food, dari fashion, dari
0: iya.
2: film.
0: Nah, itu kan melemahkan
2: dan kita enggak sadar itu disusupin ya.
0: Iya, itu kekuatan tertinggi manusia kan ada pada akalnya, pada kognisinya. Syubhat itu katanya merusak akal, syahwat itu merusak amal gitu. Akhirnya mereka tidak menjadi generasi yang berani memasuki area yang memang pada level tertingginya tadi, arena global kata Ustaz. Kita bisa bertarung wacana, kita bisa melakukan penyandingan, tanding gitu ya. Kalau antum punya konsep begini, kami juga punya lo gitu. Kami punya pengaturan misalkan soal perbatasan, bagaimana kami penjagaan ruang publik, bagaimana marwah perempuan itu terjaga dalam dunia digital sekalipun. Saya pikir kita harus melepaskan diri dari dalam konteks digital sekalipun, kita jangan hanya sebagai konsumen dong. Kita juga harus punya mental menyiapkan generasi yang bisa membangun misalkan smart city. Smart city dalam konsep misalkan, karena kan memang kita tadi civilization kan targetnya, dan memang harus seperti itu. Jadi ada layer di mana nomena tadi kita siapkan, memang harus konseptual dan itu digali dari kitab-kitab ya, tentu saja Quran, Sunnah dan para ulama, Ibnu Khaldun tadi ya, dan juga ada tokoh-tokoh taktisnya, tokoh-tokoh kreatifnya. Saya pikir ya ini harus kolaborasi, ini kerja luar biasa. Memang kebangkitan umat hari ini itu kan di situ kuncinya gitu. Kita masih ternina bobokan dengan nomena-nomena atau konsep-konsep yang berasal dari bukan Islam gitu. Bahkan kita belum, mungkin bisa jadi karena kehilangan pride di situ, kehilangan kebanggaan untuk menggali gitu.
2: Ini karena mulainya awalnya kebencanaan keilmuan gak sih, karena library
0: sekularisasi
2: Islam di Baghdad tuh waktu itu terbakar habis.
0: Iya, deislamisasi, terputusnya sakofah Islam. Kenapa kaum ibu sekarang hanya misalkan contoh sederhana bicara sumur, dapur, kasur, padahal ibu zaman dulu bicara high politics, bicara Baitul Maqdis, bahkan pembantunya Rasulullah kata Husain, Husain tadi Husain juga
2: cerita tentang
0: itu udah
2: cerita
0: bicara
2: menarik banget.
0: Itu kan levelnya pada saat itu high politics loh, Mbak. Kan bicara pertahanan, bicara bagaimana mimpi visi Rasulullah untuk merebut kembali.
2: Bisa cerita juga terkait
0: biar teman-teman coba, yang nonton. Benar.
2: Karena tadi kayak aku miss. Wow, gitu.
0: Iya.
1: Ada sebuah hadis. Ya, teman-teman. Hadis ini keren banget sih. Ini harus banget kita tadabburi hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembantu perempuan namanya Maimunah. Pembantu Nabi SAW namanya Maimunah. Maimunah binti Sa'ad. Jadi ada dua Maimunah yang terkenal di masa Nabi. Maimunah binti Harith, istri Nabi. Dua Maimunah binti Sa'ad, ini pembantu Nabi. Di sebuah majlis, Maimunah tiba-tiba interupsi. Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis.
2: Interet banget berarti Bu Maimunah itu ya.
1: Nah, yang kaget itu ketika saya baca hadis ini, saya bilang, tunggu dulu ya. Baitul Maqdis hari itu, itu bukan satu tema yang dibahas oleh emak-emak. Pembantu pula. Karena Baitul Maqdis itu sebetulnya saat itu sedang menjadi pusaran geopolitik yang jadi benturan antara dua imperium, Romawi dan Persia. Bayangin gak sih, emak-emak hari ini ngumpul di pasar ya,
0: geopolitik.
1: Tiba-tiba, gimana ya kabar hubungan antara Xi Jinping dengan Donald Trump?
2: Gak mungkin banget ya. Ini harga tempe.
1: Harga tempe gitu kan, perceraian Pak Prasetya.
0: Iya, perselingkuhan.
1: Maksudnya, ketika saya membahas hadis ini, saya tanya kepada Profesor Abdul Fattah Weisi, pakar geopolitik ya, kok bisa ya seorang pembantu membahas masalah ini? Kata beliau apa? karena hari itu yang sedang hype, yang sedang viral di Madinah adalah masalah Baitul Maqdis. Kok bisa viral? Siapa lagi yang kalau bukan memviralkan, kalau bukan Nabi SAW? Nabi SAW itu ya, betapa beliau itu ingin mengajak masyarakat yang berpikir global, go global, lagi dikepung, lagi di khandak, di parit, lagi perang yang kulin batu itu kan. Tapi tiba-tiba teriak. Romawi dan Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Para sahabat lagi berusaha defend, dikepung oleh 10.000
0: yang kulin parit itu ya.
1: Parit. Nabi mengajak mereka membahas geopolitik.
0: Masya Allah. Wow.
2: Berarti.
0: Iya.
1: Dan di situ lah. Jadi kalau saya gini, Bu Dokter, bagi saya geopolitik ini ya seperti oktagon. Kalau tahu UFC, Ultimate Fighting Champion, ini tempat ahli-ahli bela diri terbaik di dunia itu bertarung. Ada Habib Nurmagomedov di situ, ada Islam Makhachev, bahkan McGregor. Ini arena hanya bisa dimasuki oleh mereka yang best of the best. Gitu. Ketika saya sudah bergerak di aktivis global, saya menantang kita musuhnya nggak kain-kain lah ketika kita digeser ya. Kita langsung menghadapi Israel.
2: Ampun.
1: Israel dua, ini
0: yang terkuat ya. Pertarung yang kuat ya. Kelas beratnya ya.
1: Iya, kita mohon maaf, saya tidak lagi harus menghadapi
0: Singapura.
1: Bukan Singapura, misalnya politisi di dalam negeri lah ya. Yang selama ini banyak kayak jadi pembicaraan. Ini bukan lagi level lawan tanding saya. Lawan itu sudah Donald Trump gitu ya sih. Udah Elon Musk gitu ya. Netanyahu gitu.
2: Berat.
1: Nah, ya. Jadi betapa ketika kita sudah sampai pada arena itu, kita akan sadar loh. Ternyata betapa saya ini perlu mengupgrade kualitas. Dari segala bidang. Anak muda kalau sudah terstimulasi ke arah sini, sudah merasakan nikmatnya berjuang sini, dia akan terus mengupgrade.
0: Betul.
1: Dan ketika dia sudah terupgrade, nanti ketika dia suatu hari harus dijadikan misalnya kepala desa, kepala kota, wali kota, itu akan memiliki
2: visi yang lebih ke depan ya.
1: Hanya visi tapi juga sudah kompetensi.
0: Iya.
1: Gitu loh.
0: Kapasitas.
1: Nah, kalau kita selama ini hanya diajarkan untuk mengajar bagaimana sih seolah kesuksesan anak muda ketika mereka sudah masuk menjadi PNS misalnya kan. Itu kan sekarang kan kita dibatasi sekali kan. Atau apa namanya itu bahasanya itu kalau di BUMN tuh misalnya komisaris gitu ya. Itu terlalu rendah sekali anak muda dengan dengan kemampuan yang lagi tinggi-tingginya harus diajak untuk apa dibatasi seperti itu.
0: Harusnya ngomongin Laut Cina Selatan, Ustaz.
2: Gimana tuh?
0: Selat Malaka. Kalau mau jadi Muhammad Al-Fatih banyak nih kaum ibu kan sekarang namain anaknya Muhammad Al-Fatih. Ya harusnya kan bicara lokus-lokus strategis bagaimana mengendalikan, mengatur, membangun tatanan di situ.
1: Itu karena
0: harus pada level
1: pemuda itu. Muslim ini kita itu tidak didesain, tidak diciptakan untuk menjadi babu-babu dan kacung-kacung.
0: Iya.
1: Kita para pemuda ini diciptakan
0: atau konsumen, Ustaz.
1: Atau konsumen. Kita didesain untuk menjadi pemimpin, produsen,
0: pelaku. Inisiator.
1: Ya, itu loh kita mau anak-anak itu berpikir aktif.
0: Nah,
1: itulah kenapa kita bangga disebut aktivis.
0: Nah, bukan pasifis.
1: Bukan pasifis.
0: Betul.
2: Kalau terkait Selat Malaka tuh gimana, Bu Dokter?
0: Iya, Selat Malaka itu sebenarnya juga kan dalam wacana kemaritiman itu kan choke point ya, dari dosen saya itu kebetulan ahli strategi juga orang militer ya. Dia cerita sebenarnya dijajarin aja tuh 1000 kapal nelayan di ke Selat Malaka, karena namanya karakter postur geografis choke point itu dia tidak perlu teknologi terlalu canggih, itu sudah bisa menghadang. Karena kan lokasinya sangat rawan ya, kayak perempatan gitu ya, sempit, macet gitu. Tiba-tiba ada yang menghalangi, nah itu yang lewat kan kapal tanker tuh. Kapal tanker, kapal kargo, kan sedikit meledak resikonya sangat besar. Jadi ya seperti Red Sea itulah. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk mengendalikan tuh gak perlu teknologi canggih. Cuma persoalannya ada gak inisiatif bisa.
1: Berani ya. Kalau dalam kasus-kasus sebenarnya ini misalnya Yaman itu berani
0: nah,
1: dia,
0: Yaman itu berani. Houthi itu masih pada konteks kan non-state actor, Ustaz, ya, masih pada level itu. Makanya iya, itu yang saya pikir keberanian kita juga untuk mendiskusikan diskusi wacana dalam konteks mengembangkan pemikiran-pemikiran ulama yang ditulis mungkin abad-abad sebelumnya dalam konteks kekinian. Saya jadi ingat gini, Malik Bennabi, sosiolog dari Aljazair ya, termasuk daerah Maghribi ya. Mungkin Ustaz Hussein lebih ngerti daerah Maghribi, saya belum pernah ke sana. Waktu itu pernah mau ke Tunisia tapi nggak jadi. Nah itu memang pernah menuliskan salah satu

0: karakter kaum muslimin di Indonesia yang ya sangat mudah menjadi, ya kalau bully itu bully able gitu ya, mudah banget dibully gitu, koloni-koloni able gitu kan, jadi sangat mudah untuk dijajah, seperti itu Ustaz.
1: Ini sebetulnya konsep ini dokter sudah diwanti-wanti atau di warning oleh Nabi SAW 14 sahabat yang lalu. Iya, lalu sebuah hadis Nabi pernah bersabda, yushikul umam antada alaikum kama tada akal tidak kosoatiha. Kata Nabi, tiba-tiba Nabi bilang gini depan para sahabat, gak lama lagi nanti kalian itu akan menjadi hidangan santapan oleh musuh-musuh kalian. Iya, itu kata Nabi, seperti seekor segerombolan hewan buas yang memangsa buruannya. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, hal min qilatin nahm. Ya Rasulullah, Anda kan menjanjikan kami menjadi umat yang besar, kemudian mendunia, kok kamu jadi santapan? Apakah hari itu kami sedikit? Apa kata Nabi SAW? Bal antum yawma idzin katsir. Oh tidak, hari itu kalian banyak, miliaran.
0: Tapi seperti buih.
1: Tapi buih dalam lautan. Umat ombak. Apa sih buih? Buih itu kan oksigen yang terjebak dalam dalam apa, butiran-butiran air itu ya. Buih, enggak punya kekuatan sama sekali kan. Dan Nabi jelaskan juga penyebabnya kan. Ya, intinya adalah hubud dunia wa qoriful maut. Cinta dunia dan benci kematian itu. Iya, nah. Dan gini ya. Bicara masalah geopolitik, pentingnya kita ini memahami gimana sih peran kita dalam perseteruan politik ini gitu ya. Kalau kita bicara geopolitik kan artinya kita menyentuh banyak sisi kan, banyak layer-layer perjuangan gitu ya. Dan geopolitik ini juga yang menentukan arah peradaban, gitu kan. Nah, menurut Bu Dokter, ya apa kaitan antara fenomena geopolitik hari ini dengan kondisi yang semakin tidak menentu, Sudan misalnya kan hancur-hancuran ya, dan Israel berani menyerang 8 negara dalam 2 tahun terakhir. Jadi ini arahnya kemana menurut?
0: Apakah ada connection di antara itu semua? Ya saya melihat memang ya karena umat Islam tidak lagi menjadi subjek geopolitik, tidak lagi menjadi penentu arah, kita lebih pasif. Ya sebagaimana saya kutip di buku saya, pemikir Fawaz Egerjes itu mengatakan aktor-aktor politik, aktor-aktor negara dunia Islam itu kebanyakan apolitik dan pragmatis, yaitu padahal buku tahun 90-an ditulis ya. Jadi mereka bukan yang, kalaupun negara yang kuat tapi tidak bisa menentukan. Ya kita tahu hak veto aja kan, hak veto itu dikuasai oleh, ada ya kita usia. Udah bolak-balik di istilahnya udah, apa istilahnya ya, harapan palsu lah, dikasih harapan palsu. Nah, saya pikir itu. Jadi hubungannya ya jelas sebagaimana hadis tadi sih Ustaz, memang ya Sudan itu kan korban. Posisi yang strategis itu malah jadi ada istilah resources apa ya? Curse ya, kutukan sumber daya. Jadi negeri yang kaya, lokasinya strategis seperti Sudan itu kan bahkan dikatakan sebagai chaos mesin, di ekonomis mengatakan Sudan itu sebagai mesin kekacauan. Kalau dia kacau, shockwave-nya, gelombang kekacauan itu akan ke seluruh kawasan.
2: Ya Allah.
0: Iya, sebagaimana Indonesia saya pikir juga sama, tapi kan Indonesia nggak sampai chaos ya. Nah, itu kan yang bisa membaca itu kalau kita nggak punya kesadaran geopolitik. Padahal dalam Quran juga banyak sekali perintah kul siru fil ardi fanzuru, ya, yang dilihat kan bukan untuk itu, bukan ayat traveling sebenarnya. Fanzur kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, banyak kebanyakan dari mereka itu adalah mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bahkan kafirun, perbuatan kerusakan itu kan apa ya, kesadaran ruang berjalan fil ardi. Itu kan kesadaran ruang, sebenarnya ayat geopolitik juga itu selain Ar-Rum ya. Dan itu ada sekitar 9 ayat yang perintah, bahkan lebih kayaknya ya, perintah Quran untuk berjalan di muka bumi, melihat perilaku. Jadi yang diminta fanzur ya, observasi, lihatlah gitu, bagaimana perilaku akibat dari orang-orang yang sebelum kalian, yang mereka kebanyakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Nah itu kan kesadaran ruang, kesadaran hal-hal begitu memerintahkan kita untuk lebih punya 3 dimensi dalam keimanan gitu ya, termasuk dalam menyadari posisi kita. Kalau kita tidak aware, sekaya apapun kita kayak perempuan seksi aja yang diincar di target, easy target, sitting duck

0: gitu istilahnya ya, yang bisa semua ya seperti halnya Sudan gitu. Jadi sekaya apapun itu menjadi kok targetnya predator perampok misalkan. Karena kita sendiri memang maksudnya dalam Islam itu prinsip geopolitik itu lebih kepada jihad itu ya, zarwatus sanam itu salah satu prinsip geopolitik saya pikir yang dijadikan syarat gitu ya, ketika Concert of Europe, ketika Turki mau saat itu kan Anda tidak boleh mengatur membangun pola hubungan masuk ke Eropa. Turki waktu itu the sick man of Europe itu masuk minta ke Eropa, itu kan diberi syarat sama Concert of Europe, jangan gunakan hukum-hukum Islam. Artinya di situ bukan hanya memang tidak hidup, memang dimatikan. Ada keinginan dari pihak kaya Eropa emang nggak mau gitu. Apa ya, Islam tuh jadi semacam hukum positif di international law-nya, itu salah satunya. Kalau kita lihat sejarah ya.
1: Konsep itu tahun berapa sih ya? Konsep of Europe itu ya awal abad 19 ya?
0: Iya, abad kayak sepertinya begitu. Saya lupa persisnya ya, mungkin bisa dicek nanti. Tapi itu memang salah satu syarat yang diberikan gitu. Artinya mereka tidak ingin ada supremasi Islam, ya kan? Gak boleh hukum Islam itu yang tertinggi.
1: Ya
0: gitu,
1: betul. Kan? Yang juga membuat saya mind blowing, dokter, saya pernah mendengar kajian ilmiah seorang dosen di Universitas Petroleum Saudi Arabia. Dia membahas tentang sejarah. Dia bilang berkali-kali, dia bilang, ajari anak-anak kalian peristiwa 1907. Dia berulang-ulang tuh, 1907, saat itu ada namanya Imperial Conference. Jadi negara-negara imperial itu
0: saya malah baru tahu tuh, 1907.
1: Jadi dulu itu kan gini, abad ke-14-15 itu kan sistem kolonialisme barat itu kan konsepnya konsep TG ya, Gold, Glory, Gospel ya. Satu negara Eropa menjajah beberapa negara Asia Afrika kan. Nah, dalam perjalanannya ternyata ini nggak efektif. Memang saat itu Barat mendominasi, tapi kehancuran dan kerugian mereka besar sekali karena mereka selalu, gimana pun negara mereka menjajah, selalu berhadapan dengan kekuatan Islam di situ, kekuatan jihad di situ kan. Akhirnya mereka semua memutuskan dikumpulkan oleh salah seorang Perdana Menteri Inggris namanya Sir Henry Campbell Bannerman di London. 1907 mereka kopdar. Negara-negara yang diundang itu kayak Italia, Spanyol. Dulu bukan berbentuk negara ya, yang masih dalam 1907 ya. Artinya ini memang kekuatan-kekuatan kolonial saat itulah dikumpulkan. Mereka membawa para ahli militernya, ahli strategi, ahli ekonomi, dibawa semua, kopdar berhari-hari mereka membahas banyak hal. Di antara resolusi yang keluar dari pertemuan itu adalah mereka sepakat untuk mengubah gaya kolonial mereka.
2: Jadi
1: mereka sekarang gak lagi mengkoloni sendiri-sendiri. Mereka berkumpul, mengumpulkan kekuatan ekonomi, finansial, militer. Dan mereka membangun satu entitas untuk ditanam di jantung kekuatan umat Islam. Yang sekarang kelak bernama Israel.
2: Aku jadi ingat yang deklarasi Balfour itu deh.
1: Itu jauh setelahnya kan. Balfour itu 1919 berapa?
0: 1916
1: ya.
0: Di ini pak saya. 10 tahun dong jaraknya ya.
1: Iya, jadi yang bikin ngeri itu apa coba? Jadi ide-idenya proyek, makanya kalau kata dokter Profesor Abdul Fattah WC kan ini proyek kolonial barat. Disitulah dimulai dirumuskannya tuh. Jadi mereka sepakat, udahlah kita gak usah ribet-ribet bawa sana sini, pasukan kita nyebar sana sini, kita cukup kuasai jantung dunia yang Palestina itu kan memang secara empiris sudah diakui kan ini jantung dunia, siapa yang menguasai dia menguasai dunia kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk meletakkan entitas yang kelak bernama Israel itu kan. Ide itu bertemu dengan ide Zionismenya Theodor Herzl kan. Nah gitu, makanya dari situ mereka mulai membuat agenda roadmap. Di antaranya Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini bagian dari roadmap hasil dari Imperial Conference itu. Jadi contoh misalnya nih, Perang Dunia I apa sih tujuan utamanya? Kalau kita membaca sejarah kan terbunuhnya putra kota Austria-Hungaria, kemudian ada konflik dengan Jerman sebagainya. Kalau kita menarik benang merahnya dengan agenda ini, visi misi tujuan utama Perang Dunia I itu adalah pertama meruntuhkan khilafah. Mereka menarik segmen of Europe, segmen mereka tarik Turki itu untuk mereka hancurkan dalam Perang Dunia Satu, lalu dipecah-pecahlah, dipecah-pecahlah dan kekuatan Islam menjadi beberapa negara, muncul sextikot kan, membagi apa bancaan-bancaan itu kan, persis berarti kata Nabi Sosan itu loh, itu jadi bancaan. Kemudian menjadikan Inggris sebagai negara adidaya, selesai itu Perang Dunia Satu. Masuk dalam tahap selanjutnya Perang Dunia Kedua, memindahkan adidaya dari Eropa Inggris, ke Amerika, dari Inggris ke Amerika, mengubah LBB jadi PBB,
2: League of Nation jadi
1: mengubah pound sterling jadi dolar, gitu kan?
0: Termasuk saat itu semangat perdamaian dunia, world peace, itu maksudnya, yang mematikan jihad kan?
1: Itu maksudnya, jadi gini, kenapa Amerika itu muncul tidak hanya ingin pergantian adidaya, tapi sistem. Tujuan utama dari Perang Dunia Kedua adalah membangun sistem nasionalisme. Jadi gini analoginya ya. Oke, Mesir, kamu sekarang kami kasih kemerdekaan. Ini benderanya, warnanya bagus ya, seneng ya. Oke, ini lagu kebangsaannya. Lanjut, Libya, oh belum dapat bendera ya. Oke, ini bendera kamu, ini lagu kebangsaan kamu. Semua terus dibagi-bagi kan? Dengan tadi itu narasi kemerdekaan semu. Soalnya mereka merdeka dan mereka sudah di kota-kota. Awas ya, kalian sudah punya bendera masing-masing, sudah punya lagu masing-masing, sudah punya demarkasi masing-masing, garis demarkasi. Nanti kalau kami menjajah Palestina, kalian jangan ngapain. Kalian punya bangsa yang harus kalian rawat.
2: Ya Allah.
1: Ya kan? Itu kan akhirnya sekarang kan alasan mereka tuh gak mau membantu Palestina secara militer, karena mereka pikir, kita punya kedaulatan yang bisa jaga, kita punya rakyat.
0: Nah.
1: Itu adalah produk dari nasionalisme ini.
0: Ya.
1: Kalau kalian marah, wahai negara-negara Arab, silakan ya, kami sudah membangun instansi namanya PBB, itu buat kalian curhat, buat kalian ngedumel di sini. Dramanya kelihatan ya, kita harus baca dari rentetan sejarah itu.
2: Wow.
0: Iya, makanya ini kan ada satu buku 2013 yang tadi saya ceritakan tentang The Impossible State karena Prof. Wael Hallaq itu. Negara modern atau dengan narasi-narasi tadi, tatanan perang pasca Perang Dunia Kedua, postmodern, sebenarnya kan negara modern itu nggak pernah akan bisa mengakomodir nilai-nilai Islam karena sejak awal dia udah menyingkirkan peran Tuhan, ya kan? Meskipun bukan berarti Islam tidak dalam format negara modern ini bukan berarti Islam tidak bisa kembali, tapi jangan pakai template yang digunakan oleh si negara modern yang negara bangsa, termasuk paham nasionalisme yang memang itu sebenarnya kan dalam beberapa literatur sudah jelas nasionalisme itu sesuatu yang asing sebenarnya dulu dulu borderless umat borderless. Islam gak tambah jiki gitu. Jadi saya pikir nasionalisme itu dan termasuk template kehidupan bernegara, tapi bahwa kita harus menghadirkan, makanya di sini tantangan bagi para aktivis muda dan para aktivis Palestina, bagaimana kita menghidupkan wacana di luar template itu gitu, dan tentu harus dengan algoritma Islam gitu, apa ya istilahnya, ukuran-ukuran dan makoyisnya Islam gitu, mikiasnya. Ini yang saya pikir iya, tentu butuh bimbingan para ulama, butuh kerjasama di semua sektor. Ya sekali lagi, ini menjadi tantangan. Sebenarnya panggung dunia udah mulai terbuka, Amerika mulai lemah, Zionis sebenarnya sudah
1: terbongkar.
0: Cuma kitanya kan sekarang susu tantangannya di internal.
1: Ya, itu.
2: Ya, kayak dipecah-pecah.
1: Nah, kita harus pecah-pecah.
0: Militansinya mulai dari konsep, mulai dari wacana. Ya, saya pikir anak-anak muda ini saya energinya udah luar biasa. Ini harus diangkat ke level yang saya lebih gitu.
1: Ibu Dr. Fika, ini saya bocorin di sini ya. Saya pernah ditawari cek kosong. Ketika pemilu 2024. Saya ditawari cek
0: bocor halus nih ya, teman-teman.
1: Bocor kasar.
2: Bocor kasar.
1: Jadi saya sempat ditawari cek kosong ketika saya turun dari pesawat, ada satu politisi datang, saat saya di utusan dari atas, kalau antum mau deklarasi mendukung calon tertentu gitu ya, nanti inilah cek kosong gitu ya, silakan tulis berapa pun yang kau mau. Oh, itu saya lagi viral karena saya baru dievakuasi dari Gaza kan. Saya bilang gini, oh siap, saya akan deklarasi tapi saya nggak perlu cek kosong, saya perlu dia juga ikut deklarasi sama saya. Satu deklarasi dia akan mengusir satu, saya bilang ya, calon ini harus berani menyampaikan dia kalau terpilih menjadi presiden akan mengusir seluruh dubes-dubes yang ikut serta dalam genosida. Keren banget kan ya, Amerika, Inggris.
0: Kalau beneran ya.
1: Jadi gak perlu cek kosong. Nah, jadi gini. Setelahnya saya banyak didatangi oleh ketum-ketum partai. Ya, di deketi. Dan ketika saya ditanya, apa sih aktivitas kamu? Saya bilang seperti ini. ini semoga menjadi bahan untuk diskusi teman-teman anak muda ya. Mm-hmm. Saya bilang saya sedang mengedukasi anak muda agar kalau mau berjuang itu naikkan sedikit dagumu ke atas gitu. Mm-hmm. Jadi jangan kalian menjadikan pemerintah ini sebagai ultimate enemy kalian.
0: Yeah.
1: Ya, kenapa? Karena kalau kalian sudah biasa membaca literasi geopolitik, mm-hmm. kalian sudah berada di arena global, kalian akan melihat ternyata jabatan politik seorang warga negara Indonesia setinggi apapun jabatan itu, even dia itu presiden, mm-hmm. ya kalau kita melihat dari spektrum lebih luas, ini masih kacung-kacung dari dalam lebih besar. Mm-hmm. Indonesia nggak akan pernah bisa mengubah nasib sendiri, mm-hmm. karena dia terikat dengan namanya internasional, mm-hmm. hubungan antara negara-negara kan. Mm-hmm. Jadi yang sedang saya hadapi, yang sedang saya bersihkan itu jantungnya. Yang tadi kayak Dokter Fika bilang, ini seperti apa ya, ada satu tetes terus gitu kan, gelombangnya kesana sini kan. Mm-hmm. Dan uniknya, Allah SWT itu sudah ngasih force spoiler itu loh.
2: Mm-hmm. Gimana?
1: Gimana sih titik jatuhnya yang akhirnya dampaknya seluruh mm-hmm. alam semesta? Surat Al-Anbiya ayat 71.
2: Mm-hmm. Apa itu?
1: Allah berfirman, Allah diberikan misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najainahu wa lutun ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Wa najainahu, dan kami telah selamatkan dia, Ibrahim alaihi salam, wa lutun dan Namrud alaihi salam. Ini dua nabi yang saat itu dipersekusi oleh kaumnya kan. Nabi Ibrahim mau dibunuh, Nabi Lut juga mau dibunuh oleh kaum Sodom. Dua-duanya Allah perintahkan mereka, Allah selamatkan ilal ardi, ke sebuah negeri, alati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Para ulama tafsir memahami ayat ini adalah isyarat Palestina adalah jantung alam semesta. Apa yang terjadi di tanah itu maka akan berdampak efeknya ke seluruh alam semesta. Kalau tanah itu damai, maka alam semesta damai. Tapi kalau wilayah tanah suci ini terinfeksi oleh kanker, terinfeksi oleh kenajisan dan kekotoran, kehancuran, kerusakan, maka seluruh dunia akan ikut rusak dan hancur. Makanya Indonesia, mohon maaf ya, Indonesia, kita mau gonta ganti pemimpin kita, dari yang gak punya ijazah sampai yang punya ijazah misalnya ya, dari yang telah gak pulang sampai yang akademisi. Maksud saya, kita gak akan pernah bisa mengubah keadaan kita menjadi ideal sendirian, kalau jantung dari pusat alam semesta itu nggak dibersihkan dulu dari infeksi itu. Itu pemahaman geopolitik yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu yang yang saya pahami gitu kan. Itu yang saya baca dalam tafsirnya Dr. Namanya Ahmad Nurfa dari Yordan. Jadi semua itu berkaitan sekali ternyata.
0: Wow.
1: Jadi usaha kita untuk membenahi Palestina itu ternyata juga dampaknya ke kita, ujung-ujungnya gitu loh.
2: Terkoneksi ya.
1: Terkoneksi. Sangat, ya. Dan itu yang membuat saya merenungi lagi pembukaan Undang-Undang 45. Ini cerdas loh saya bilang. Ternyata ada koneksi kuat antara alinea pertama dengan alinea keempat. Alinea pertama kan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kalau saya husnuzonnya ya, kenapa para founding father kita menulis itu, memasukkan konsep kemerdekaan? Artinya memang saat itu kan semangat kemerdekaan kan, banyak yang masih terjajah, terutama Palestina, itu menjadi concern utama. Yeah, yeah. Kemudian di alinea keempat disebutkan Indonesia di antara fungsi didirikannya Indonesia itu kan satu menjaga pertahanan bangsa, gitu kan?
0: Lanjut gitu, Ustaz.
1: Kedua, misalnya ada beberapa poin yang keempat itu ikut ikut mewujudkan perdamaian dunia. Jadi perdamaian di situ adalah perdamaian di dunia.
2: Oke.
1: Connect gak sih?
2: Connect.
1: Antara semangat Al-Quran dengan ide dan cita-cita para pendiri bangsa kita.
2: Jadi kita tuh kayak sebagai masyarakat Indonesia ikut chip in gitu ya Ustaz ya, terhadap perdamaian dunia.
1: Iya, karena itu juga perdamaian kita juga. Paham gak sih?
2: Paham.
1: Kita memperjuangkan Palestina, pada hakikatnya juga kita sudah memperjuangkan ke value kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang bangsa. Dan ini yang kadang nggak difahami, dikira aktivitas kita ini sekedar aktivitas ya menyuarakan hak masyarakat manusiaan semata, atau padahal ini lebih besar dari itu. Gerakan itu
2: soalnya sering banget nih, apalagi semenjak kita balik dari Tunisia yang tadi yang mau berlayar ke Gaza ya, pulang-pulang banyak banget yang nyerang. Kenapa nggak Papua, apa Timur Indonesia dan lain sebagainya? Padahal itu semua kalau aku pribadi ya udah aku lakuin dari 2012 keluar masuk desa bahkan di Timur Indonesia. Wah, segala macam lah dilakuin gitu ya buat Indonesia. Dan makin kesini ya jadi ada kepedulian terhadap Baitul Maqdis dan Palestina juga, tapi bukan berarti kita para aktivis Palestina juga lupa sama kondisi Indonesia sama lain.
3: Ya, betul sekali. Itulah kenapa para pendiri bangsa kita sudah mewanti-wanti kan, mewanti yang sampai kita itu punya pemahaman se-egois itu gitu. Apa sih jauh-jauh batu sana, sini juga masih yang butuhkan.
2: Apaan itu?
3: Kalau butuh nanti akan berujung pada apa sih jauh-jauh batu tetangga kita, rumah kita juga masih membutuhkan. Nah, itu sudah secara mentalitas gitu.
4: Kan? Yeah. Saya minta pandangan ibu dokter terkait statement saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kemarin tuh saya di Riau ditanya oleh salah seorang ibu-ibu atau bapak-bapak, saya lupa ya. Dia bilang gini, Ustaz, bagaimana Ustaz peran kita ingin berjuang untuk Palestina? Karena kita gak bisa bergerak di garda terdepan seperti yang antum melakukan sekarang. Saya bilang gini, Mas, kalau bicara perjuangan untuk Palestina dan bicara garda terdepan, itu tidak melulu berbicara masalah barisan. Kalian pun di dapur pun, kalau kalian mendidik anak-anak, menanamkan visi misi agar anak ini menjadi generasi yang akan memikul peradaban ke depan, itulah garda terdepan. Ya kan, nggak mungkin kita mengucilkan perjuangan emak-emak di dapur, guru-guru di sekolah, karena mereka jauh dari Palestina, lalu dia katakan garda di belakang. Saya ini garda terdepan itu sudah bicara masalah mindset.
0: Betul.
4: Mindset dan ambisi gitu loh, gimana? Wow.
0: Ya, saya setuju sebenarnya apa yang Rasulullah SAW dulu lakukan ketika Quran Surat Ar-Rum turun, itu kan kondisi kaum muslim itu sedang terpinggirkan. Diboikot 3 tahun, Bani Abdul Thalib dan Bani Hashim. Saat itu jumlahnya masih sangat sedikit, belum hijrah ke Madinah, tapi Quran itu sudah meminta Abu Bakar untuk berdebat dengan kaum Quraisy soal Romawi dan Persia. Artinya kan kita itu disiapkan untuk jadi pelaku geopolitik. Tidak sampai 10 tahun, bahkan 5 tahun setelah itu ada kemenangan, Bayat Aqobah 1 dan 2, kemenangan kaum muslimin, dan tidak sampai 10 tahun berikutnya sudah jadi pelaku gitu, karena berhasil men-challenge Persia. Artinya ukuran kekuatan geopolitik itu memang pembangunan manusia, kalau bahasa kita bahasakan kontemporeri terminologinya.
4: Jadi antara Hadoro dan Madani itu ya.
0: Iya, artinya bagaimana kita, kan salah satu faktor kemunduran Islam dulu tuh kan karena silau ya, Barat udah revolusi industri sementara kaum muslim grafiknya turun. Jadi sementara Barat revolusi industri.
2: Oh, dulu muslimin yang bikin civilization ya.
0: Tapi memang kan grafiknya menurun, pintu istihad tertutup, banyak gerakan-gerakan yang sifatnya apolitis seperti tarekat dan lain sebagainya di Turki Utsmani kala itu, sampai akhirnya dia tidak kehilangan bergening juga di Eropa kan. Nah, saya pikir tadi saya setuju sekali bahwa kaum muslimah menyiapkan anak-anak mereka, mengkondisikan masyarakat mereka, tetangga mereka aware aja soal Baitul Maqdis dan bagaimana kebangkitan umat yang diharapkan oleh Rasulullah bersatu, dan kemudian mengenalkan pada mereka konsep-konsep Islam ya, termasuk dalam konsep bernegara, kekhilafahan misalkan, atau mungkin konsep pembebasan Baitul Maqdis ya. Kita mengenalkan terminologi-terminologi yang orisinil dari Islam itu sebenarnya sudah bagian dari barisan terdepan menurut saya, Ustaz. Karena ukurannya kan kesadaran ya. Kesadaran itu yang paling mahal. Kesadaran itu kan kunci kebangkitan. Kalau kita nggak ada awareness atau apa ya, consciousness, kesadaran geopolitik, kesadaran mengatur urusan-urusan kita dengan Islam, menjawab masalah-masalah dengan solusi. Solusi kan butuh konsep, bukan tiba-tiba solusi teknis, tiba-tiba uang. Kan uang bukan selalu jadi solusi, kadang-kadang jadi masalah juga kalau nggak ada konsep yang benar dalam mengelola uang gitu. Halal haramnya, bagaimana pemanfaatannya. Nah, ini kan sebenarnya bicara mindset, benar. Saya setuju sekali bahwa perempuan hari ini justru punya, ya kalau dibilang garda terdepan di dunianya, di di universe-nya gitu ya, we are the center of our own universe gitu. Kita punya universe masing-masing dalam medan dakwah, misalkan di Riau seperti apa, apalagi isu perbatasan di Riau misalkan human trafficking-nya itu luar biasa. Kenapa kok perbatasan kita tidak dijaga misalkan ya, padahal ya sebenarnya bukan hanya tanahnya tapi siapa penjaganya, kan persoalannya kan di situ. Kita punya kekayaan hasanah, punya kekayaan ajaran Islam. Ya saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Bachtiar Nasir tahun saya pernah. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan konteks dengan teks kajian mutun kitab dengan konteks perlawanan, konteks postmodernisme, kita hanya jadi penonton, pemain pinggir, bukan pemain di arena utama pertarungan seperti tadi apa oktagon ya, saya malah nggak ngerti, nggak pernah nonton oktagon, kita nggak masuk ke arena itu. Karena kita hanya mencukupkan di arena normatif, akhlak, moral. Nah ini nggak bisa, nggak cukup menurut saya. Wow. Human development artinya mereka menjadi orang-orang pertama di buku bebas saya berani bercita-cita besar untuk umat, bukan untuk dirinya saja, untuk keluarga, tapi untuk umat Muhammad SAW. Kedua, berani berinteraksi dengan persoalan-persoalan besar umat, termasuk masalah-masalah yang kompleks, Laut Cina Selatan, Laut Mediterania, itu kalau bicara maritim ya area saya, tapi area lain tentu saja banyak, dunia digital, pembangunan digital, pembangunan urbanisme hari ini, ya tantangannya, itu kan kompleks. Bagaimana kita bahas dari POV Islam itu kan butuh butuh pembinaan memang. Rasulullah itu kan standar keberhasilannya itu adalah pembinaan, kaderisasi. Bukan sekedar banyak atau tidaknya follower kan gitu, tapi kualitas kader-kader yang akhirnya mengemban ideologi itu gitu, sampai akhirnya bisa menegakkan sebuah peradaban.
5: Wow,
0: iya nggak sih?
5: Wow,
0: itu kuncinya di manusia loh, itu akal yang Allah berikan kepada.
4: Makanya unik-unik begitu, Dokter. Dalam surat Al-Isra, ketika Allah menjelaskan kriteria pembebas Masjidil Aqsa itu, Allah menyebutnya uli ba'sin syadid. Gitu kan?
5: Apa itu?
4: Uli ba'sin. Dalam bahasa Arab, kekuatan itu ada beberapa kata, di antaranya kuwah dan ba'as. Kuwah itu kan, kuat itu ada di bahasa Arab. Kuwatun. Itu bahasa Arab.
5: Kuat, kuat.
4: Kuat itu artinya bahasa Arab tuh. Awal itu kuwah.
5: Al-kuwah.
0: Oh, bahasa Indonesia kuat dari bahasa Arab.
5: Iya,
4: al-kuwah.
5: Okay.
4: Kuwah ini bahasa Arab yang artinya kekuatan yang bisa jadi muncul karena faktor eksternal. Amerika dikatakan kuat karena memang persenjataan dan teknologinya gitu ya. Tapi ba's ini bahasa kedua dalam bahasa Arab, ba's itu artinya kuat. Tapi dia kuat dari internal.
0: Dari dalam diri.
4: Dari dalam.
0: Muncul ya, ba's bangkit.
4: Iya, ba's itu aja. Jadi memang kayak Abu Ubaidah sang jubir, dia bilang apa?
0: Oh iya.
4: Pencapaian tertinggi kami di Gaza bukanlah roket-roket yang kami yang benar-benar tidak bisa dipatahkan.
5: Wow.
4: Nah, itu memang Islam itu kan fokus, lebih fokus pada sebetulnya ba'as itu. Bagaimana upgrading kualitas personal.
0: Nah, ya.
4: Bukan hanya sekedar
0: personal
4: sekedar,
0: yang berpengaruh kepada lingkungannya.
5: Berarti bukan kualitas individunya ya.
0: Iya.
5: Harus terus
0: awalnya kaderisasi individu tapi dia akan punya pengaruh pada masyarakat.
4: Sekarang kan kita kan kita diarahkan untuk bergantung pada sekitar kita. Ya kita berpikir aja sudah bergantung sama ChatGPT kan.
0: Mana?
4: Untuk berpikir aja kita minta ChatGPT mikirin untuk gua dong gitu kan. Hal-hal lah kita dibuat masyarakat yang lemas, yang tidak punya tenaga gitu kan.
0: Belum dibombardir syahwatnya kan.
4: Ya, apalagi
0: anak muda tuh. Padahal anak muda tadi kekuatan utama kita kan. Nah, di situ. Itu problem kita hari ini. Seksualisasi publik itu kan ciri dari peradaban barat. Nah, itu salah satunya. Tapi saya tidak masuk ke itu, lama lagi panjang.
5: Padahal kayaknya menarik nih kalau Bu Dokter Fika Komara ngomong tuh kayak knowledgeable banget. Kita tuh butuh Bu super knowledge dari sosok-sosok seperti Bu Dokter Fika Komara, Pak Ustadz Hussein Gaza. Anak muda tuh juga pasti kepo karena banyak sumber-sumber keilmuan yang sekarang di dunia digital tuh nggak begitu knowledgeable tapi melemahkan.
0: Iya.
5: Seperti yang 7F itu, yang food, fashion, segala macam.
0: Betul. Banyak makanya mental illness, mental health itu kan jadi merajalela karena banyak berita-berita yang saya nggak penting gitu.
5: Iya. Bu, ya, terkait dunia digital, saya tuh ada kekhawatiran ya. Saya ngelihat ada potensi Zionis yang sangat berusaha untuk menghapus rekam-rekam jejak digital genosida yang mereka lakukan di Gaza. Dan juga mungkin di belahan dunia lainnya. Karena kan tujuannya kan bikin Israel Kubro itu kan. Nah, salah satu yang bikin saya khawatir itu bagaimana mereka dengan mudahnya menghilangkan akun Saleh Al-Ja'farawi yang sudah syahid, jurnal, salah satu jurnalis yang saya look up banget. Sekarang kan banyak yang ngekontrol mind kita para anak muda tuh semuanya bersumber dari dunia digital. Dan dunia digital itu dikontrol, dikuasain sama Israel. Tapi mereka tuh kalah narasi karena kejahatannya terlalu obvious, kezalimannya terlalu obvious. Menurut Bu Dokter tuh gimana?
6: Ya, pertama ini jadi wacana yang dibangkitkan oleh Prof. Sohana Zuboff ya. Beliau profesor di Harvard tentang digital, apa kapitalisme surveillance.
5: Kapitalisme surveillance
6: itu judulnya. Jadi pengintaian kapitalis. Itu berapa buku saya? Sohana Zuboff.
3: Itu maksudnya yang bilang ini kalau sesuatu itu gratis maka kau adalah.
6: Iya, salah satunya.
3: Kalau sesuatu itu gratis,
6: engkau adalah marketnya.
3: Kau adalah produknya.
6: Produknya.
3: Betul. Wow. Kayak Facebook, Instagram gratis kan?
6: Iya, ini kan memang big data awalnya. Big data itu semua yang menguasai. Memang kaum muslim itu kan gak punya server sendiri istilahnya ya. Kita ya harus punya, membangun ya. Artinya tatanan geopolitik digital itu harus dibangun harusnya gitu ya. Dan itu yang saya pikir visi itu yang memang selama ini sebenarnya kita udah bisa lihat dari Cina. Cina berani melakukan itu dan dia bisa menandingi kan gitu. Cuman kita lihat negeri-negeri muslim kan belum ada yang punya inisiatif, malah lebih banyak jadi konsumen. Konsumennya kliennya Google, menghapus kata apa gitu kan, untuk membungkam apa gitu kan. Ya semudah itu memang. Jadi bahwa ya tidak aneh gitu. Sangat tidak aneh karena mereka yang sangat menguasai industri itu. Apa digital, military surveillance itu kan memang mereka kuasai. Dan ini yang memang harus kita sadari, kita hanya sekedar ya kalaupun jadi content creator kan ya hanya memanfaatkan sebagian, harusnya juga bicara hulu gitu, bicara hulu. Dan ini memang harusnya kita banyak diskusi juga dengan teman-teman di ITB ya, apa namanya, bagaimana membangun kemandirian, kedaulatan data, kedaulatan itu juga masalah geopolitik saya pikir. Jadi orang banyak melihat sosmed belum menjadi masalah geopolitik ya. Kita lebih kepada ayo apa kita, ya itu penting memang, hanya belum cukup gitu. Harus pada sampai ya, ini harus diserahkan kepada ahlinya ya, memunculkan teknokrat-teknokrat muslim yang visioner ke depan dan punya integritas keislaman yang kuat. Saya pikir itu penting sekali gitu, ke depan ya, membangun visi itu. Jadi ya memang semudah itu. Zionis kan memang berada pada mata rantai penting kapitalisme gitu. Jadi iya gak sih? Dia kan memang punya ya, pihak kapital, pihak besar. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan? Kalau secara praktikal saya selalu memberikan usulan, kita anak-anak muda jangan hanya bermain 100% di sosmed, tapi juga ambil fakta di lapangan. Buat produk digital berbasis kesadaran situasi di lapangan, jadi di darat punya pergerakan, di udara tuh tinggal menguatkan. Jadi tidak mengandalkan, karena kalau bergerak semata-mata di udara itu algoritmanya pasti dikendalikan
5: sama mereka.
6: Iya kan? Kayak banyak. Tapi kita juga punya kegiatan-kegiatan yang real gitu, kayak entah itu latihan, entah itu apapun ya, pencerdasan anak muda di lapangan itu mereka kan nggak bisa kontrol kita sebenarnya, tinggal kita itu lebih real, lebih rutin gitu, lebih mengakar. Tapi memang bahwa kita juga butuh menjulang itu penting. Jadi mengakar sekaligus menjulang. Saya pikir
5: wow,
6: itu yang
5: kuat banget, mengakar terus menjulang ya.
3: Pohon lah.
6: Iya benar-benar. Proses Ibrahim kan ya, mengakar dan berbuah pula kan.
3: Kalau sekarang jangan kan mengakar, orang chat apa, bukan ChatGPT ya, AI aja sudah dengan kemampuan apa namanya apa namanya, Vimeo gitu loh. Jadi kita nggak perlu syuting, tiba-tiba ada kita prompt tiba-tiba sudah ada semua itu
6: adegannya. Masya Allah.
3: Itu kan mengurangi aktivitas kita di lapangan kan.
6: Padahal itu yang lebih bernilai ya, saya pikir. Di darat itu harus gerilya terus menurut saya. Gerilya tambah dengan serangan udaranya tetap gitu kan. Jadi saling kolaborasi. Saya pikir itu dua main field, medan utama yang harus dikuasai anak muda. Jadi tidak hanya di udara saja, tapi juga misalkan, ini salah satu contoh teman-teman di Bandung lagi resah nih, kok peredaran miras seiring dengan pertumbuhan kafe semakin tinggi, ya bahkan di kampus-kampus Islam. Coba selidiki rantai suplainya, ayo kita teliti. Misalkan kita wawancara, kita observasi, berjalan di muka bumi tadi dengan lingkungan medan. Seperti itu kan punya lapangan. Dan kita buat kayak jurnalisme investigasi gitu ala-ala netizen sekarang kan menarik sebenarnya ya.
4: Dirty food.
6: Iya.
5: Undang dong Bang dari Amsari ke sini. Seru itu.
6: Iya, saya pikir di darat itu ya itu kemampuan menangkap isu lapangan.
5: Iya. Yeah.
6: Kemudian diangkat jadi produk digital. Itu akan punya jadi karya yang orisinil gitu. Bukan sekedar akhirnya mengikuti ngejar-ngejar apa ya algoritma gitu.
5: Saya jadi ingat Bu, kemarin tuh saya ngobrol sama Bang Ferry Amsari, salah satu di balik The Food ya. Beliau cerita tentang bagaimana kafe itu sebenarnya bisa jadi tempat-tempat simpul-simpul perjuangan. Itu yang terjadi di French Revolution. Dari kopi, karena kopi itu kan menguatkan akal berpikir, terus jadi anak-anak muda French pada pada saat itu bertukar pikiran terkait perjuangan, dan akhirnya terjadi French Revolution. Nah, Inggris melihat itu sebagai suatu kekhawatiran akan menjadi ancaman, makanya dibikin culture tea time di Inggris. Nggak kopi, nggak building something revolution dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu kan ya selain banyak kopi dan lain sebagainya, dan sekarang banyak coffee shop, itu sebenarnya tuh bisa menjadi simpul-simpul perjuangan juga ya, tapi udah dicederai dengan banyak miras-miras di sana. Iya, gitu ya Bu.
6: Iya, itu dia juga jadi persoalan. Makanya kan tetap betul sih, dari penelitian kami terbaru memang kafe itu ruang ketiga di mana ada pergeseran anak muda tuh, pergeseran pola belajar anak muda tuh ke kafe pindahnya, nggak di perpus, nggak di ruang kelas. Jadi mereka memang butuh ambience, butuh suasana yang cozy untuk belajar, ngobrol, ketemu meet up dengan teman-teman. Itu memang penting untuk kita jadikan
5: berkalibrasi sama-sama lain gitu ya.
6: Bisa ngajak nih owner-owner kafe, ayo kita
5: peluang peluang dan tantangan dari Ibu Vika. Itu pemanfaatan kafe sebagai medium dakwah bagi Gen Z. Saya milenial. Saya sampai lupa saya generasi apa. Tapi Gen Z rada relate lah.
6: Iya. Sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai usul ya, bahwa kafe literasi kafe itu penting. Makanya untuk membincangkan isu-isu apa nih, isu-isu lapangan atau isu-isu yang sifatnya yang tadi, isu yang ecek-ecek, harusnya isu-isu lapangan. Kayak misalkan perampasan lahan, ada masalah lingkungan, ada masalah. Nah, ini kan saya pikir termasuk isu Palestina tentu, magnet terbesar gitu ya, muara perjuangan umat saya pikir.
5: Dan terkait building the civilization, itu kan gak lepas dari peran ibu ya. Dan saya tertarik nih, dia politik ibu, suatu saat saya juga pengen nih jadi ibu-ibu nih. Ini kira-kira apa yang bisa di-sharing terkait ini, biar ibu-ibu, karena saya tuh kemarin beberapa kali ke daerah ya, sering banget ke daerah, dan sering juga di-approach ibu-ibu yang tanya, Mbak Ciki, gimana ini kita ibu-ibu yang cuma bisa di rumah aja tapi pengen terlibat dalam perjuangan Palestina tapi gak bisa lah ikut-ikut berlayar kayak Mbak Ciki. Kira-kira peran yang bisa para ibu-ibu lakukan yang real gitu, itu gimana?
6: Iya, kaum ibu itu kan dia membisikkan ya. Pertama kali bisikan-bisikan cita-cita itu kan dari kaum ibu. Saya pikir, jadi ya, ibunya Muhammad Al-Fatih, ibunya Salahuddin Al-Ayyubi, itu dia yang menanamkan cita-cita besar. Itu salah satu modal awal yang bisa dipandang remeh saya pikir. Dan itu keberanian bercita-cita besar, bukan hanya cita-cita profesi ya, tapi cita-cita besar untuk umat. Dan akhirnya anaknya punya keberanian berinteraksi dengan urusan-urusan besar.
4: Ini juga Ibu,
6: mindsetnya
4: dan narasinya harus diakhir juga. Gini, kalau sekarang kita ngomongin di bahasanya, pembicaraan kita di awal ya, bahwa Israel ini ternyata bukan hanya mempersatukan diri sendiri loh. Israel ini adalah sebetulnya proyek kolonial barat strategis yang disampaikan oleh Profesor Al-Fatah ya. Artinya apa, negara-negara barat ini bersatu untuk membangun Israel sebagai penjaga peradaban. Makanya kan Jose Maria Aznar 2010 Perdana Menteri Spanyol, pernah tuh dia menulis dalam kolomnya, support Israel because if Israel go down, you all go down. Dia terang-terang banget loh. Kalau Israel hancur, kita hancur. Maksudnya peradaban barat hancur.
6: Ibarat apa, kartu domino ya, trik.
4: Iya, betul.
6: Semua jatuh.
4: Artinya apa? tugas kita hari ini umat Islam tidak hanya membawa Palestina pada gerbang kemerdekaannya, tapi yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan generasi yang akan mampu memikul peradaban setelah runtuh peradaban Barat.
5: Wow.
4: Barat ini kan kapitalis. Ketika kapitalis ini runtuh, hanya kalau menurut Samuel Philip Huntington ya, ada dua kekuatan yang akan mengambil alih kontrol dominasi di dunia. Kalau enggak Islam ya komunis. Gitu kan? Apa kita mau menyerahkan ke komunis? Enggak. Maka yang perjuang gerakan garis depan untuk ibu-ibu hari ini adalah mempersiapkan generasi anak itu. Jadi sekali lagi yang lebih penting dari membebaskan Palestina adalah menyiapkan generasi yang mampu memikul peradaban setelah runtuhnya Israel dan runtuhnya peradaban Barat.
5: Jangan-jangan Ustadz Husain catatan dari ibunya juga ya, begini ya?
4: Mau nggak mau lah.
5: Cool. So what's next, Bu Dokter?
6: Ya, Islam itu sebenarnya model terbaik ya dari sustainable development, karena manusianya yang dibangun, bukan sekedar fisik. Kita tidak boleh kagum ya, hanya mengagumkan pada misalkan prasarana fisik kayak infrastruktur canggih, bus misalkan, ternyata bermasalah.
5: Itu kayak ticking bomb itu.
6: Iya, makanya sebenarnya kan persoalannya juga ada pada kita gitu, sehingga peran ibu sebenarnya adalah peran yang sangat sustainable karena investasinya jangka panjang. Itu yang saya pikir keberlanjutan estafet perjuangan itu yang dibutuhkan hari ini. Makanya anak-anak muda harus semakin melek wacana pembangunan, wacana-wacana masa depan, pembangunan masa depan, pembangunan peradaban, pembangunan digital, pembangunan kota, pembangunan madaniyah gitu ya.
5: Wow.
6: Ini kan harus termasuk dari masalah, biasanya kan titik-titik yang menjebak umat itu kan kalau nggak masalah syahwat, masalah duit ya, syahwat dunia, wahan tadi. Biasanya itu di situ kan fitnahnya itu, kayak tadi tawari cek kosong ya Ustaz Husain, alhamdulillah nggak kejebak ya Ustaz. Nah itu salah satunya. Jadi memang di sini yang memang kaum ibu penting sekali membina membina karakternya, integritasnya, wal baroknya hanya kepada Allah dan Rasul ya. Bukan hanya, bukan kepada dunia. Dunia kan ada di tangan, bukan di hati. Iya kan? Itu prinsip Islam. Jadi kita menggunakan fasilitas dunia ini untuk cita-cita besar Islam. Saya pikir itu adalah saya tuh ingat ketika siapa? Khalifah Farashidin kelima tuh.
4: Khalifah Farashidin.
6: Abdul.
4: Oh iya. Maksudnya Abdul Aziz
5: yang zuhud banget
6: itu kan meninggal. Itu satu kaisar Romawi itu mengatakan, saya sering menemukan orang yang tidak menginginkan dunia itu pendeta, tapi mereka di sosok ini dia menginginkan dunia, dia punya semuanya, tapi dia punya dunia di tangannya, tapi dia tidak iya, dia meninggalkannya. Gitu. Artinya dunia itu dia gunakan untuk tujuan akhirat. Nah itu memang pemimpin yang sangat sustainable menurut saya ya gitu. Saya pikir itu yang anak muda tuh harus banyak mencontoh lah. Islam tuh punya banyak role model, persoalannya itu memang kebanyakan di masa lalu. Nah gimana tantangan membawa model itu pada hari ini dengan tantangan kekinian, teknologi, pembangunan, ini yang memang menjadi sentral daya pikat kapitalisme hari ini. Justru kita harus bisa menaklukkan itu gitu. Kita tidak meninggalkan beruzlah menjadi tidak ngapa-ngapain gitu ya, tapi kita justru harus bisa menaklukkan itu, saya pikir. Dan itu adalah mentalitas pelaku geopolitik gitu, menurut saya dalam konteks kita dari tanah kita ya, meskipun kita tidak berada di Ardul Muqaddasah, di tanah suci atau di tanah Mubarakah, kita tidak berada di Syam, di tanah para nabi, tapi di tanah kaum muslimin yang insya Allah tetap diberkati, kita bisa tetap berkontribusi, apalagi negeri muslim terbesar di dunia insya Allah. Dan banyak isyarah tentang apa, pasukan dari timur ya,
5: sebenarnya kita udah kedua, yang pertama udah Pakistan sekarang. Kenapa? Yang muslimnya paling banyak sekarang Pakistan.
6: Oh sekarang yang udah kedua, udah bergeser ya.
5: Iya.
6: Ya berarti saya belum update di sini.
5: Jangan.
6: Oke.
4: Ya. Ya. Aduh, enggak kelar-kelar emang ini mesti main. Ini kita baru mau ke rumah ya. Belum sempat.
5: Aduh. Udah disuruh closing tuh, diingetin.
4: Ya, teman-teman, insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita dengan Bu Dr. Fika, tapi yang pasti bukan pertemuan terakhir ya, insyaallah.
5: Insyaallah, senang banget.
4: Masih ada banyak hal yang kita ingin bahas ya,
5: insyaallah.
4: Ciki juga kayaknya, Ciki udah resmi menjadi
7: menjadi apa namanya co-host.
5: Saya tim Hore sih.
7: Meja bundar.
5: Saya suka belajar. Yes. Kalau dekat Ustaz Husain tuh kecipratan ilmu-ilmunya. Alhamdulillah lumayan.
6: Masya Allah. Yeah.
5: Sama Bu Dokter juga Masya Allah ilmunya. Very knowledgeable.
7: Terima kasih semuanya Bu Dokter ya. Ciki Fauzi, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
8: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
9: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
10: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
9: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
10: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
9: Serah ke wae ke si Barkas.
10: Si Barkas? Apa kuwi?
9: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
10: Wah, menarik ya.
9: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid, An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Umar bin Abdul Aziz berkata, jadilah engkau seorang da'i yang menyeru kepada Allah walaupun engkau dalam keadaan diam, yakni dengan akhlakmu.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Mendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus.
Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri, ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

Pada suatu pagi hari raya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi setiap rumah untuk mendoakan para muslimin. Semua terlihat gembira dan bahagia, terutama anak-anak. Mereka bermain sambil berlari-lari dengan mengenakan pakaian hari raya. Namun, di sebuah sudut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang gadis kecil duduk bersedih. Pakaiannya penuh tampalan, compang-camping, bahkan sepatunya pun dah usang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menghampirinya. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu bertanya dengan suara

Ia menjawab, pada hari raya yang suci ini semua anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan banyak bahagia. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Lalu aku teringat pada ayahku, sehingga aku menangis. Waktu itu hari raya terakhirku bersamanya. Ia membelikan sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berjihad bersama Rasulullah. Kemudian ia meninggal. Sekarang ayahku tidak ada lagi. Aku telah menjadi seorang anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita itu, hati Rasulullah diliputi kesedihan. Dengan penuh kasih sayang ia membelai kepala gadis kecil itu sambil berkata, anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu, dan dengarlah apa yang akan kukatakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin

ia diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu pun dibersihkan, rambutnya disisir. Semua diperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu lalu dipakaikan gaun yang indah dan diberikan makanan, juga uang saku untuk hari raya. Lalu ia diantar keluar agar dapat bermain bersama anak-anak lainnya. Wajah gadis kecil itu berseri-seri. Anak-anak yang lain pun bertanya, "Mengapa kamu terlihat sangat gembira?" Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya, gadis kecil itu pun menjawab, "Akhirnya aku memiliki seorang ayah di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa yang tidak bahagia memiliki seorang ayah seperti Rasulullah? Aku juga kini memiliki seorang ibu, namanya Aisyah, yang hatinya begitu mulia. Dan aku juga mempunyai seorang kakak perempuan, namanya Fatimah. Ia yang menyisir rambutku. Ia yang mengenakan gaun yang indah ini. Aku merasa sangat bahagia. Dan ini rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya." Pendengar, Rasulullah SAW

0: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
1: Di dalam kehati-hatian ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak iklan barang apa jane?
3: Beh beh beh.

0: piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Buh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Orang-orang zaman sekarang berusaha untuk memisahkan itu sebenarnya. Hmm. Jadi agama yang turun itu sebenarnya apa esensinya?
3: Itu, ini penasaran nih. Waktu pertama kali turun ke Rasulullah tuh ke Nabi Muhammad.
2: Betul.
3: Sebenarnya
2: esensinya
3: kan,
2: apa?
3: Esensinya kan nilai-nilai yang baik.
2: Betul.
3: Cuman ketika dipadukan sama
4: budaya
3: Arabnya ya, memang Nabi itu dari Arab.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi kecampur sekarang nih. Ya.
2: Makanya sekarang sebenarnya sudah jelas sih. Ada yang namanya agama, ada yang namanya ekspresi agama.
3: Nah,
2: ekspresi agama tidak dipungkiri ada di setiap tempat. Contoh misalnya, orang kan nggak memungkir ada namanya karakter kolektif. Orang Jawa punya karakter kolektif, orang Ambon punya karakter kolektif, orang Batak, orang Sunda punya karakter kolektif, orang Cina punya karakter kolektif. Itu kan ya. Nah, apakah salah punya karakter kolektif? Tidak. Contoh misalnya ya, kalau mudik itu kan baliknya, kalau perginya apa? Merantau.
3: Merantau.
2: Budaya merantau itu hanya ada pada orang-orang Jawa sama orang-orang Sumatera. Tapi orang Sunda itu jarang ada budaya merantau. Coba lihat. Orang Sunda dibandingkan orang Jawa, itu orang-orang Sunda gak banyak merantau. Makanya ada namanya budaya kolektif. Contohnya lagi, orang Batak misalnya. Orang Batak katanya kalau satu orang dia solo, dua orang dia main catur, tiga orang dia bentuk trio.
3: Itu kan. Iya juga sih.
2: Empat orang.
3: Main lah, gitar kan. Pecah suara tuh.
2: Iya betul. Nah itu kan ada karakter kolektif. Ada orang-orang yang senang nyanyi. Misalnya kayak orang-orang Manado dan segala macam. Ada orang-orang yang pintar cari duit. Bukan pintar cari duit. Semuanya diukur berdasarkan materi tuh orang-orang Cina. Itu kan karakter kolektif kan itu kan ya. Nah pertanyaan karakter kolektifnya salah atau tidak? Tidak. Maka ketika Islam, ketika dia datang dalam bentuk esensinya, ketika diinstal kemanapun, dia punya ada karakter kolektif yang mewarnai itu, jadilah budaya. Nah, maka kita lihat, yang mana esensi Islamnya? Esensi Islam ada pada Quran dan Sunnah, itu esensinya.
3: Okay.
2: Tapi Islam tidak menolak ekspresi daripada agama. Maka ekspresi agama Islam di Indonesia cenderung lebih ramah, cenderung lebih happy daripada ekspresi Islam yang ada di Arab.
4: Oh, ekspresinya juga
2: ekspresi
4: berbeda.
2: Ekspresi gak ada masalah. Islam di Nusantara akan menghasilkan ekspresi Islam di Nusantara.
3: Ya karena kan mayoritas kita orang Jawa nih.
2: Jawa.
3: Bercampur Pak Dokter sama Kejawen.
2: Iya.
3: Ada 7 harian. Ada 40 harian tuh gak salah Hindu ya?
2: Iya Hindu.
3: 40 harian.
4: Nah ini kita pisahin ya. Kita pisahin antara budaya dan Islam ya. Apakah budaya ini mempengaruhi Islam ataukah Islam ini mempengaruhi budaya.
3: Ya? Atau ada yang mereka kawinin?
2: Nah tadi aku bilang. Ada hal-hal yang kemudian budaya di dalam Islam, sorry, budaya-budaya yang akan menjadi bagian daripada agama atau menjadi perhitungan daripada
3: budaya
2: agama.
3: Budaya yang menjadi bagian dari agama.
2: Nah, tapi bisa juga agama akan menjadi budaya.
3: Nah ini sekarang udah
4: salah
3: menjadi.
4: Satu contohnya nih, kita sebutin contohnya
3: mudik
4: ya.
3: Mudik lebaran.
4: Ada yang tadi itu lu kita bahas nih tadi nih.
3: Apa tuh?
4: Datang ke orang pinter. Itu datang, sudah dijadi budaya tuh.
2: Jadi budaya, datang ke orang pinter itu adalah budaya pra-Islam.
4: Tapi sekarang masih banyak.
2: Nah, berarti ada yang belum terislamkan. Karena justru ketika Islam datang, Islam menolak budaya ini. Makanya sampai ada hadis kan, siapa yang datang kepada peramal, membenarkan ramalan, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Gitu kan ya.
3: Nah,
2: justru Islam datang untuk menolak budaya ini.
4: Budaya percaya dengan mistis. Segala sesuatu disambungkan dengan mistis. Itu budaya juga?
2: Itu budaya pra-Islam. Makanya ketika Rasul datang dan anaknya wafat, Ibrahim itu wafat, kemudian orang-orang pada desas-desus tuh, ketika anaknya wafat, anaknya Rasulullah wafat, itu terjadi gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan,
4: dicocok-cocokin.
2: Orang bilang, ini fenomena yang sangat berhubungan dengan wafatnya. Kata Rasul apa? Dan Rasul diwahyukan kan berarti oleh Allah. Katanya Rasul, jangan disambung-sambungi. Gak ada urusannya. Ini fenomena
3: kekuasaan Allah. Udah ngomong gitu juga?
2: Udah ngomong gitu.
3: Lebih Muhammad ngomong gitu?
2: Betul. Padahal kalau dia mau manfaatin bisa kan?
3: Bisa.
2: Untuk glorifikasi dirinya.
3: Untuk branding.
2: Untuk branding.
4: Gitu, kan? Lu pernah gak sih? Misalnya buat lagu kayak gitu ya. Gak laku. Lu pernah gak kayak gitu? Apa lu buka usaha nih ya? Gak laku nih ya? Kata teman-teman yang paling sering itu apa? Lu kurang sedekah lu.
3: Tai kucing itu mah.
2: Betul.
3: Gak ada gagal usaha lagi lah.
4: Nah itu. Betul. Tapi kan di Indonesia itu kayak jadi budaya segala sesuatu. Dia dihubungkan ke mistis.
2: Nah itu yang aku bilang. Itu budaya pra-Islam yang akhirnya ketika di dalam Islam dia menjadi legitimasi. Padahal gak ada.
4: Contoh, tidak ada ya Pak Ustaz?
2: Tidak ada. Contoh nih, aku kasih tau logikanya ya. Kalau ada orang bilang, contoh dia gagal dalam bisnis. Pendekatan pertama pasti mistika, bukan logika kan?
4: Iya.
2: Kenapa mistika? Karena memang ini adalah pra-Islam sudah begitu. Pasti dia bilang, untuk menjustifikasi itu dia bilang, kamu kurang sedekah. Pertanyaanku nih, logikanya ya. Pertanyaanku adalah, kalau dia berhasil kemudian bisnisnya, apakah dia gak sedekah lagi? Sedekah itu, lu mau gak ada uang,
3: mau berhasil sedekah.
2: Bukan sedekah. Iya. Lu mau kemudian miskin, lu mau kemudian kaya, tetap lu sedekah. Lu mau populer, lu gak mau populer, tetap sedekah.
4: Betul.
2: Kan artinya sama kayak kita bilang kemarin lah.
3: Wajib
2: lu,
3: ya
2: Pak. Lu mau sakit, lu gak mau sakit, rukyah tetap wajib. Bukan wajib, rukyah itu tetap sunnah. Merukyah diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu tetap sunnah. Lu gak usah sakit dulu untuk nunggu lu
3: rukyah. Pasang kesurupan dulu.
2: Iya,
3: ya kan orang kesurupan baru rukyah. Ya,
4: jangan kini itu.
2: Nah, yang anehnya adalah justru orang-orang yang sakit yang dibacain Quran, yang sehat enggak. Itu masalahnya.
3: Harusnya sehat juga nah, kan.
2: Itu mistika bagiku, bukan logika.
4: Lu pernah lihat gak sih, zaman sekarang ya, lebih parah lagi, suami selingkuh, dia rukyah. Bukan gue ngomong apa sih, rukianya boleh sih, boleh. Bagus sih.
2: Itu mau dia selingkuh, mau dia gak selingkuh, tetap di rukiah.
3: Rukia lah urusan ya.
4: Tapi cara berpikir mereka itu, maksudnya cara berpikir mereka, kalau ada yang itu selingkuh, ini pelet nih, ini kayaknya jin nih. Jin nih.
2: Padahal
4: kayaknya
2: memang dialah jinnya. Bukan dialah jinnya, dia setannya.
3: Oh, Ustaz, mau nanya nih, ini kan yang terjadi di bulan puasa nih. Iya. Menjelang lebaran. Okay. Itu ziarah itu tuh syirik gak sih Pak Ustadz?
2: Ziarah. Jadi gini, ziarah itu sendiri artinya adalah menziarahi, artinya mengunjungi. Makanya ziarah itu bukan hanya pada orang mati. Orang hidup juga perlu diziarahi.
4: Serius?
2: Ziarah itu artinya zaro, artinya berjalan, mengunjungi.
4: Oh.
2: Jadi mengunjungi. Contoh ya, saya lagi mau ziarah kepada guru saya itu boleh, padahal dia belum mati. Itu gak ada masalah. Karena ziarah artinya mengunjungi. Contoh, aku mengunjungi Mesir. Itu bahasa Arabnya, zurtu bi Mesir. Aku mengunjungi Mesir. Dan di mana ziaro itu di dalam bahasa Indonesia cuma mengunjungi orang mati.
4: Oke.
2: Okay. Nah, berarti kita baca, kita sekarang baca dan kita bahas tentang bagaimana mengunjungi kuburan. Itu kan orang mati. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan disunnahkan di dalam Islam.
3: Oh, ada di Islam. Benar, mau nanya. Di Islam gimana?
2: Disunnahkan. Disunahkan tuh dianjurkan.
3: Kalau ngajak ngomong batu nisan tuh gimana, Pak Ustaz?
2: Nah, ngajak ngomong batu nisan, ada nanti
4: pembahasannya. Terus berdoa juga.
2: Nah,
4: papa, doain aku ya, enggak.
3: Oh iya, minta doain
2: bapaknya. Nah itu pembahasannya beda lagi. Kita bahas dulu pertama ziarah kubur.
3: Ziarah gimana?
2: Ziarah kubur hukumnya sunnah. Karena Rasulullah sebelum meninggal itu memperbanyak ziarah kubur. Dan setiap ziarah kubur, apa kata Rasulullah? Rasul mendoakan mereka yang di dalam kuburan itu. Lalu kemudian Rasul berkata bahwasanya sebentar lagi kami bersama kamu.
4: Okay.
2: Nah itu berarti untuk mengingatkan diri, karena Rasulullah berkata sebaik-baik pengingat adalah mati. Maka ketika orang mengingat mati, itu otomatis selesai itu semua maksiat itu. Artinya kalau ada orang yang banyak maksiat, itu berarti dia jauh daripada mengingat mati. Nah makanya orang-orang yang mengingat mati terlalu baik. Nah cara mengingat mati yang paling bagus, pergi ke kuburan. Lihat tuh semuanya.
3: Lihat kematian kan.
2: Betul. Fir'aun mati. Korun yang paling kaya mati. Siapa lagi? Haman yang paling pintar mati. Orang populer mati, semuanya mati. Jadi lagu tuh orang kaya mati. Kayak gitu-gitu. Yang nyanyi juga mati juga. Makanya kalau ada orang ngomong jangan foto bertiga, yang tengah pasti mati. Lah emang yang pinggir mati, mati juga. Yang foto mati nggak? Mati juga.
3: Gimana Pak Ustadz itu?
2: Yang nggak foto mati juga.
3: Yang ngajak ngobrol kuburan tuh gimana? Nah,
2: berarti kita udah jelas dengan ziarah kubur hukumnya sunnah.
3: Sunnah.
2: Tolong dibedakan ziarah kubur dengan syirik. Syirik adalah menjadikan Allah punya tandingan. Itu syirik.
3: Oh,
2: Allah itu gak suka menjadi punya tandingan. Allah itu pencemburu. Artinya, kalau kita treat misalnya pasangan kita supaya dia gak cemburu, Allah harus lebih di-treat lebih daripada itu. Makanya contoh ya, syirik ini kan pekerjaan hati nih, bukan pekerjaan amal. Contoh ya, dia minta sesuatu pada kuburan. Itu syirik. Dia itu, minta sesuatu pada kuburan.
3: Itu minta syirik. Doakan tadi berarti.
4: Minta doakan tadi ya.
2: Nah contoh ya, kalau doa beda lagi. Kalau doa, pertanyaanku adalah, orang di dalam kubur tuh bisa apa? Makanya kan di dalam Islam diajarin, bahwasanya orang-orang itu kalau mau beramal pas masih hidup. Di hidup ini, kata Imam Ali bin Abu Thalib, bahwasanya ketika kita hidup, ada amal tanpa ada perhitungan. Nanti setelah kita mati, yang ada perhitungan, yang gak ada amal. Pertanyaannya kalau kita bacain, misalnya contoh kita bacain Al-Quran, kepada orang yang sudah mati, pertanyaannya dia masih bisa amal gak? Contoh misalnya kita baca, wa'akimu sholah, ayo tegakkanlah sholat. Nah kalau dia tegak sholat beneran.
3: Wah ya serem sih.
2: Serem kan? Nah tapi
3: smoking
2: pertanyaan. Iya. Tapi kalau kita jadikan, kalau kita membaca Al-Quran sebagai anak yang soleh, dan kita niatkan atau tidak kita niatkan, apakah mereka akan dapat pahalanya daripada perbuatan anak soleh? Dapat. Beda ya. Jadi kemudian kalau kita bacain dia supaya dia kemudian dengar dan berbuat, gak bisa.
4: Oke.
2: kita minta nggak bisa. Itu yang saya yakini.
4: Kalau doa berarti ya papa doain aku ya, semoga usahaku lancar. Hmm.
2: Jangan doa ke papanya, doanya ke Allah. Lemah saya bapak bisa berdoa.
3: Pak dokter, Pak Ustadz, gue jadi kepikiran sesuatu deh. Ini rada balik sedikit ya. Dulu waktu Siddhartha Gautama dapat pencerahan dari Tuhan juga, dari cahaya. Buddha itu warnanya jadi kayak gitu tuh. Terus Islam kan Arab gitu. Hindu India. Terus Yahudi tuh Israel banget lah itu Yahudi. Ini apakah memang pattern nih Tuhan menurunkan sesuatu tuh
2: cahaya?
3: Iya, Tuhan menurunkan ya kayak seperti kayak Islam gitu, nilai-nilai baik ini di setiap tempat tuh jadi bercampur dengan di mana diturunkan gitu. Sehingga terciptalah jadi agama namanya nih. Banyak nih.
2: Ya
3: kan kalau Buddha itu kan bukan Arab banget Buddha. Berarti apakah itu pas turun, ini Tuhan nih memang berkali-kali nurunin nih. Buddha kan duluan. Islam dulu. Islam habis itu lebih modern sekarang kan. Terus Yahudi juga, Hindu.
2: Pikirin gak Pusat?
4: Waktu lu ngomong, yang gue kebayang tuh ada lagunya tuh. Lagu Sembokong kan.
2: Oke, menarik.
3: Gimana nih?
2: Oke.
3: Ini soalnya berhubungan nih.
2: Aku yakin, sebenarnya yang berhubungan kebaikan tuh berhubungan satu sama lain. Keburukan juga berhubungan satu sama lain. Maka konspirator-konspirator keburukan dan penganjur-penganjur kebaikan tuh pasti sama. Aku yakin setan tuh ada di mana-mana. Makanya dari ujung timur sampai ujung barat biasanya sama tuh. Ritualnya sama. Sama-sama nyembah matahari. Gak di timur, gak di barat, matahari disembah dan segala macam. Nah, yang antum bilang itu adalah bias namanya. Bias agama itu seperti apa. Tapi aku yakin agama itu daripada satu sebenarnya. Cuman ketika sampai ke satu tempat atau sampai pada orang-orang tertentu, dia ada biasnya. Nah, itulah kemudian kemampuan kita untuk melihat yang mana yang pure-nya ini dan yang mana yang bias. Dan yang bias ini pasti akan jadi budaya tadi kan ya. Nah, budaya mana yang masih bisa ditolerir, budaya mana yang gak bisa ditolerir. Nah, itu tugas agama tuh. Okay. Tapi pionnya pasti sama. Menarik Son Gokong. Contoh Son Gokong. Son Gokong mencari kitab ke sebelah
3: barat.
2: Lihat ya, orang Cina itu bikin Son Gokong. Dia udah tahu kitab itu sebelah barat. Sedangkan orang-orang dulu menyembah dewa, penyembah-penyembah dewa, itu kalau bikin kuil, kuilnya ngadep ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab sebelah timur, betul. Orang timur nyari kitab ke sebelah barat. Nah, di tengah-tengah itulah tempat peradabannya manusia. Makanya agama-agama itu dapatnya dari tengah situ. Ya kan, itu namanya Syam itu kan daerah pertengahan. Mesopotamia itu juga daerah pertengahan. Nah, makanya daerah pertengahan itu yang kemudian dapat dalam tanda kutip agama-agama itu tadi. Nah, tapi kebaikan itu universal. Nah, tinggal kita lihat dari kebaikan yang universal ini, kebenaran apa yang menyatukan mereka semua. Karena kebaikan itu adalah ekspresi daripada kebenaran.
4: Oke.
2: Okay. Gitu, bukan sebaliknya.
4: Oke, okay. Jadi kita runtut tadi ya. Atas dong, ke atas dong. Percaya mistis tadi pra-Islam ya. Berdoa dengan kekuburan itu sunnah. Tapi berdoa itu dengan Tuhan ya. Kita mendoakan yang sudah meninggal. Oke, okay, gak ada masalah.
2: Aku mau kasih tahu. Dokter tahu awal daripada syirik itu di Nabi siapa?
3: Nah, ini gimana?
2: Awal syirik. Jadi Nabi Adam tuh gak syirik. Anak-anak Adam berdosa, tapi tidak syirik. Tapi syirik itu dimulai dari zamannya Nabi Nuh.
3: Oh iya benar, makanya di...
2: Betul. Gimana caranya kemudian syiriknya Nabi Nuh? Mereka buat patung-patung orang yang sudah mati. Lalu iblis meyakinkan pada manusia bahwasanya mereka bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih mudarat. Bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih keburukan. Maka orang-orang tuh minta kepada patung. Tolonglah ini Hubal, Manat, apalagi Siwa segala macam. Bukan Siwa, siapa? Siwa kalau enggak salah. Atlata, Uza, Manat segala macam. Tolonglah ini kemudian agar kami ini
4: minta mendapat, kekayaan,
2: iya, hujan segala macam,
4: minta rezeki, minta hujan.
2: Betul. Yang diminta bukan Allah, padahal awalnya itu adalah dianggap cuma ini wasilah aja, wasilah kepada orang soleh. Nah, makanya kalau kita bicara balik lagi ya, kalau kita bicara kubur, sekali lagi ini pasti perbedaan pendapat. Cuman silahkan sampaikan dalilnya, karena menurut saya secara pribadi kita doa tuh ke Allah itu sudah cukup. Nah, kalau ada orang-orang kemudian meyakini bahwa saya mereka berziarah kepada orang-orang yang soleh dalam tanda kutip, bagi saya berhusnuzon, contoh mereka ziarah ke Wali Songo, aku gak ada masalah. Aku juga ziarah kepada Wali Songo. Aku juga ziarah kepada orang-orang yang dalam tanda kutip hebat-hebat di dalam Islam. Tapi aku berhusnuzon bahwasanya aku datang sini untuk mengingatkan bahwasanya ini loh, aku mengingatkan mati itu yang pertama. Yang kedua, aku berhadapan dengan orang-orang yang dulu hebat dan gimana caranya agar aku bisa untuk reflect kepada mereka.
4: Oke. Okay.
2: Tapi bukan minta sesuatu.
4: Bukan menuhankan mereka.
3: Bukan dokter, gue mau nanya lagi satu lagi nih. Ini Pak Ustadz, Islam ini bisa dimodif gak sih sesuai dengan supaya gak Arab banget balik yang tadi. Misalnya dia ada orang mau masuk Islam dia di Norway misalnya.
2: Betul.
3: Kan kebudayaannya Viking tuh.
2: Betul.
3: Bisa gak dia dimodif gitu?
2: Justru Viking akan sangat cocok banget dengan Islam.
3: Waduh, kenapa jadi cocok? Karena
2: Islam menghargai banget keberanian mereka.
3: Oh, iya juga,
2: Islam menghargai banget, terus kemudian mereka tuh bisa berkorban. Kan coba tanya sama Viking. Mereka
3: Valhalla kan?
2: Iya, Valhalla.
3: Iya benar.
2: Dan mereka tuh Valhalla gitu. Yo, kan.
4: Iya. Kalau di Miami?
2: Miami misalnya. Miami itu apa misalnya? Orang-orang apa tuh?
4: Bikini.
2: Bikini.
4: Naked.
2: Iya.
4: Ya kan kalau di pantai kan nekat kan?
3: Ya dia mau menerima Islam nih. Dia sebagai ajaran. Dia
2: senang nekat misalnya.
4: Ya kan kalau di pantainya pakai bikini dan nekat dong. Dia
2: senang seksi. Islam menghargai orang seksi. Bahkan aku tuh bilang pada semua ibu-ibu tuh. Jangan sampai kalian tuh ketika sudah jadi seorang muslimah pakai kerudung. Anda gak ngerti bagaimana membuat suami Anda tuh. Mohon maaf gitu kan ya. Menyukai Anda lebih daripada yang lainnya.
3: Benar juga sih.
2: Lain kan ya. Artinya Islam gak merangkang seksi. Cuma Islam mengatur seksinya buat siapa.
3: Itu ini keren ya tuh Islam tuh. Seksinya jangan dikasih orang lain jadi diskon.
2: Nah, benar. Itu benar.
3: Benar yang namanya apa? Eksklusif itu dilihat sama pasangan lo doang. Ini keren Islam tuh di situ.
2: Premium. Nah, makanya aku tuh bilang ya, termasuk aku tuh bilang sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu, Dok, Masya Allah Dok, itu punya seragam tiap hari apa? Senin bajunya apa? Selasa bajunya apa dan segala macam. Tapi kalau pas sama suaminya itu daster dari zaman kuliah.
4: Kayak gitu iya, aja.
2: Udah bolong lah, ikan bau ikan asin dan segala macam.
3: Tapi itu Pak Ustadz, itu nilai itu kebudayaan Arab apa memang dari Allah itu?
2: Yang mana?
3: Itu soal menutup aurat itu.
2: Menutup aurat itu dari Allah, karena kebudayaan Arab enggak ada. Kebudayaan Arab
3: serius?
2: Iya, kebudayaan Arab enggak kayak gitu. Kebudayaan Arab tadi kerudungnya ke belakang, lalu kemudian kebuka dadanya. Lalu kemudian kakinya gak ada segala macam, kemana-mana pakai gelang, menusuk segala macam, namanya mahaluzinah, tempat dikasih perhiasan, kakinya dikasih emas, ini pahanya dikasih emas dan segala macam, dan ada dandanan-dandanannya, kalau mohon maaf pelacur dandanya kayak apa, lalu kemudian orang-orang terkenal kayaknya kayak dandanya kayak apa, dalam Islam semuanya disamain.
3: Oh berarti waktu nilai baik ini turun dari Tuhan tuh ke Rasul, memang merubah situasi di Arab ya?
2: Makanya heboh. Makanya Arab jadi heboh. Karena, jadi gini, lu bisa bayangin ya. Andaikan Rasulullah Muhammad itu tidak bawa apapun yang bertentangan, dia heboh gak? Enggak kontroversi. Ya enggak,
3: pasti kontroversi.
2: Dr. Richard kontroversi karena dia bawa sesuatu yang beda, yang gak mudah diterima sama orang. Nabi Muhammad bukan hanya bawa sesuatu yang berbeda, dia metral. Maka yang paling heboh itu kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy tahu, Rasul bawa sesuatu yang lebih bagus daripada yang mereka tawarkan. Ketika itu orang-orang tahu, ini mereka bisa jadi gak punya kekuasaan lagi.
3: Oh. Berarti sebelum Islam itu turun, ada apa yang disembah itu? Di Arab itu apa tuh dulu?
2: Semuanya menyembah berhala.
3: Oh.
2: Jadi ada set of rules, value hidup yang benar-benar diametral yang Rasul kemudian kritik. Pertama adalah penyembahan terhadap berhala. Yang kedua adalah equilibrium atau ekuitas di antara manusia. Misalnya, posisi perempuan itu parah banget tuh.
3: Di Arab sih parah banget.
2: Islam langsung ngasih posisi perempuan tiba-tiba ditempatkan gini. Heboh gak orang? Coba lu bayangin, zaman lu perempuan tuh gak jadi warisan. Sorry, perempuan gak dapat warisan. Bahkan bisa jadi warisan. Islam datang.
3: Perempuan jadi warisan?
2: Jadi warisan. Contoh ya, misalnya ini ada seorang laki-laki. Bayangin nih, kalau tiap tahun dia nikah, umurnya 60 tahun, berapa bininya?
3: Buset, 40 lah, 30 lah.
2: Kalau tahun dia nikah 2.
3: Iya juga.
2: Dan itu biasa udah di Arab. Ketika contoh misalnya, dia umur 60 tahun nih, berarti saya ada yang bervariasi tuh. Ada yang umur 60, ada yang umur 50, ada yang sampai umur 20.
3: Benar, iya betul.
2: Nah, tiba-tiba dia meninggal. Ini diwarisin ke anaknya.
3: Bininya
2: bisa dinikahi sama anaknya.
3: Buset.
2: Kalau dia punya anak, namanya siapa tuh? Anaknya manggil Pak Engkong?
3: Bingung juga ya.
2: Atau Bapak?
3: Oh, berarti kayak waktu itu pembahasan kita tuh, kan banyak orang pengen masuk Islam gara-gara bisa, apa namanya, bisa poligami.
2: Iya.
3: Ternyata
2: pas Islam datang.
3: Iya, dulu bisa 20-30 pas Islam.
4: Aku mau cerita itu. Ini kisah nyata ini. Beberapa hari yang lalu.
2: Yang mana?
4: Ada seseorang yang ngomong dengan aku. Kenapa lu buat acara download cerita dengan Ustaz Felix katanya kan. Mau nikah lagi loh kayak gitu kan. Tuh aku ngomong apa?
2: Apa?
4: Karena dia ngomong tuh di satu-satunya agama di dunia ini dia bilang. Yang memperbolehkan menikah lagi cuma Islam. Karena yang lain agama yang lain kan cuma satu tuh, gitu kan. Cuma yang Islam ini bisa lebih dari, dia ngomong seperti itu. Kok gak aku jawab? Ya, aku mau banggain dulu diri aku.
3: Yoi.
4: Aku, kan dia kan ngomong kayak gitu kan seolah-olah menganggap bahwa Islam itu tidak ada baiknya kan.
2: Betul.
4: Itu kan yang pengen disampaikan kan. Aku ngomong, benernya gak kayak gitu loh. Kalau kalian menganggap dari sisi yang positif, aku bilang. Tau gak sebelum adanya Islam, orang itu tuh nikah sampai 20 orang, 30
3: iya,
4: orang.
3: Iya benar.
4: Dan jadi, itu tuh
3: jadi, kita jadi ngajarin, gue juga ngomong kayak gitu kok waktu
4: itu. Orang itu nikah sampai 20-30 orang dan seenak-enaknya, gue bilang kan. Lalu datanglah Islam yang pengen memperbaikin ini. Dan pada zaman itu, ini adalah yang terbaik. Memang sekarang, kalau tolak ukurnya sekarang, memang tidak sesuai, gue bilang. Karena di sini sekarang kita mengakui
2: banyak
4: ya,
2: yang protes
4: satu,
2: lah.
4: Ya kan, perselingkuhan itu tidak baik, dan lain sebagainya. Memang agak nggak sesuai karena zamannya berbeda. Tapi pada zaman itu amat sangat bagus banget,
2: gue bilang. Jadi empat tiba-tiba ya?
4: Iya, jadi empat dan semuanya itu diatur. Bahkan kita atur yang namanya adil, harus diatur dengan apa. Tapi memang ada perubahan zaman yang sekarang terjadi, sehingga ngelihatnya seolah-olah itu gak baik.
2: Betul. Padahal sebenarnya kalau kita lihat agama-agama lain ya, ini kalau mau konsisten, sekali lagi Indonesia standar ganda tuh. Pertanyaannya, kalau agama-agama lain, contoh misalnya Kristen misalnya, atau Yahudi, kan mereka pasti mengaku Ibrahim dong. Ibrahim istrinya berapa? Coba tanya.
3: Iya juga ya.
2: Nah kalau dibilang Bani Israel itu artinya 12 anak Yakub. Pertanyaannya apa 12-12 dari istri yang satu? Ayo loh.
3: Belum tentu.
2: Enggak tentu juga. Sudah pasti. Ada 4 ibunya. Ibunya 4, Yusuf dan Benyamin itu dari ibu yang satu. Sementara kemudian ada 3 ibu yang lain yang ngelahirin ada 10 anak yang lain. Ayo loh, berarti mereka poligami. Pertanyaan yang kedua, Yesus bagi orang-orang Nasrani kan jelas gak nikah kan ya. Nah pertanyaannya, apa lu harus gak nikah semua yang masuk Kristen? Sama kayak di Islam, apakah di dalam Islam harus nikah 4 semua? Enggak, karena itulah namanya syariat kan.
3: Berarti ini logiknya gitu.
2: Itu logik kan. Iya. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, kalau kita balik lagi kemudian dalam perkara agama, memang betul. Jadi di dalam Islam tuh semuanya itu diatur oleh Allah. Nah, nanti yang diatur oleh Allah ini ada yang diametral dengan budaya. Seperti yang tadi, tiba-tiba perempuan itu dapat warisan, itu heboh semua orang. Bayangin laki-laki yang toksik itu. Ah, perempuan dapat warisan, ogah gua.
4: Ada perubahan peraturan.
2: Yang kedua, haid itu dibilang penyakit parah.
3: Di dulu
2: belum ada Islam. Perempuan haid, pindahin dari rumah, jangan dideketin. Di dalam Islam enggak apa-apa, yang enggak boleh cuma bersetubuh aja.
3: Karena masuk penyakitnya juga di situ. Sih, itu kan bulanan ya.
2: Betul.
3: Kenapa penyakit parah?
2: Kenapa penyakit parah? Di dalam Islam yang penting lu enggak boleh masuk.
3: Oh, berarti setiap cewek dulu disehina itu.
2: Sehina itu.
3: Udah pasti semua cewek mengidap penyakit parah dong.
2: Benar, karena punya haid kan. Kata Allah,
3: gila kali ya,
2: nggak ada masalah.
4: Gue bayangin ya,
3: gila kali
4: zaman dulu. Kita aja yang kasih edukasi ke masyarakat kayak gini ya, sampai berdarah-darah. Gue bayangin nggak kalau Rasul ya dengan bawa seaturan yang namanya
3: kontroversi itu
4: berubah banget.
3: Iya kontroversi.
2: Makanya orang nonton ini jadi apresiat sama Dr. Richard, karena mereka belum pernah ketemu kafir Quraisy.
3: Iya.
2: Belum ada apa-apanya.
3: Lebih parah berarti.
2: Lebih parah jauh.
3: Berarti kafir Quraisy ini dia menganut agama apa? Kan menyembah berhala. Coba kebudayaannya kebudayaan apa?
2: Dia sebenarnya nggak punya agama, dia status quo. Dia intinya kekuasaan aja. Maka bagi mereka nggak peduli dengan agama apapun selama nggak ganggu kekuasaan mereka.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan nang ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Oh.

Wahai Allah, kami memohon ampun kepadamu dari istighfar-istighfar kami yang lebih banyak hanya terucap di mulut saja dan tak benar-benar keluar dari tekad hati dan kejujuran nurani kami. Wahai Allah, kami bertobat kepadamu dari tobat-tobat kami yang lebih sering penuh dengan kepura-puraan dan pengelabuan diri kami. Wahai Allah, selamatkanlah kami semua dari semua dosa dan perbuatan kami sendiri. Selamatkanlah dari kehinaan dan permaluan. Selamatkanlah dari fitnah dunia dan segala apa yang membahayakannya. Puji syukur tak terhingga hanya kepadamu, wahai Allah, karena engkau masih berkenan mengizinkan dan bahkan mewajibkan kami agar tetap dan senantiasa berharap dengan pengharapan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya pada tak terbatasnya keluasan ampunanmu dan bertepinya samudra rahmatmu. Wahai Allah, kepada siapa lagi kami mengadu jika bukan kepadamu? Kepada siapa lagi kami bersandar jika bukan padamu? Kepada siapa lagi kami berlindung dari segala ketakutan dan kegelisahan kami jika bukan kepadamu? Tunjukkan segala jalan buat kami untuk mendapatkan ridho dan pertolonganmu. Kami beristighfar memohon ampunan hanya kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, serta kami bertobat juga hanya kepadanya.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa, musibah dan kegagalan di dalamnya adalah merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat Anda, memupuskan tekad Anda, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Bagi orang yang cerdas, maka berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak akan pernah dilihat kembali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya, atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian itu karena masa lalu telah berlalu dan habis. Kesedihan tidak akan mampu mengembalikannya lagi. Keresahan tidak akan sanggup memperbaikinya kembali. Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali, karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda, pendengar, dari bayangan masa lalu. Pendengar, apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu, matahari ke tempat terbitnya, seorok bayi ke perut ibunya lagi, dan air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah, membaca kembali lembaran masa lalu yang suram hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah Ta'ala selalu mengatakan, itu adalah umat yang telah lalu. Begitulah, ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya. Dan tidak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya dengan ucapan, janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Saudaraku, adalah bencana besar manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal, betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya angin akan selalu berhembus ke depan. Air akan mengalir ke depan. Setiap kafilah akan berjalan ke depan. Dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka dari itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sehari semalam 17 kali. Kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinash shiratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya. Apalagi di bulan Ramadan, tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinash shiratal mustaqim. Sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu. Seperti apa jalan yang lurus itu? Apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam. Mesti setiap hari ihdinash shiratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafaraqu bikum an sabili, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, jitu diterangkan. Fattafaraqukum an sabili, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan itu dipelajari, bukan sekedar dibaca.

0: Terus terusane piye jauhe?
1: Wong semono wae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakon ngono wae.
0: Kayak mujaja. Apa dener apal ta? Ya ta. Ya ta.
1: Ono meneh kan. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangi.

0: Ya, sip, Jo. Eh, lah, berarti minggu kaya kue ya teka tak, Jo?
1: Lelah, yang genah, no, Kang, Kang.
0: Lah, terus kue yang ngenti?
1: Ya, kelah, kena jejer lore mimbar kaya, loh.
0: Loh. Lah, ini cagak kue minggu ada uang sing ngerungak kaya pengajian karo senden cagak. Atek-latek lu, kok. Eh? Jo, malah tiba-tiba kue tak, Jo?
1: Lah, ya kue aku, Kang. Walah ngantuk tanan, kesel lah aku baru mengangkat jagung.
0: Walah Jojo, mulai no kurung ngomong sidik-sidik, tak ngerti terusan nih.
2: Tuhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-65.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.

0: Nah, jangan disuruh salam lagi teman-teman. Nah, Mas Anwar dan Mbak Fitria, selamat datang.
1: Terima kasih atas undangannya, bisa berkenan di studio Pecah Telur.
0: Jadi gini, jadi saya cukup kaget ya, ketika kemarin itu maksudku, saya memandangnya itu bisnis di bidang apa ya, Mas Anwar namanya, jasa di bidang bordir. Jasa bordir gitu kan. Dulu kan saya kenal kan Mas Anwar kan penyiar nih ya, dulu aku pernah juga menjadi tamu di radio. Sekarang kebalik tapi ya.
1: Sekarang saya yang diwawancarain. Dulu Mas Agung kita wawancara.
0: Wawancara ya waktu itu ya. Nah Mas Anwar bilangnya kan sekarang usahanya di bidang bordir gitu. Waktu kesini juga kan juga naik motor tuh ya, naik motor. Waktu di interview ternyata wah lumayan ini secara apa namanya itu perputaran keuangannya sampai 3 digit per bulan kan. Wah ngeri banget gitu. Aku penasaran nih apa sih dari cara ngatur. Jadi banyak juga di antara pendengar kita atau penonton kita itu yang masih bingung, Mbak Fitria, Mas Anwar. Bagaimana cara yang benar-benar memutar uang dari struggle dari bisnis yang masih kecil sampai bisa yang sampai sekarang yang jenengan katakan nih lumayan lah, lumayan udah gede gitu loh. Nah, itu gimana tuh caranya? Naiknya dimulai dari mana? Awalnya ini berarti.
2: Awalnya dari mana, Mas? Dari pas kita jualan, kita dulu pas awal-awal belajar usaha itu kan jualan nugget ya. Jualan nugget homemade. Terus kalau kita keuangannya tuh simple, Mas, simple tapi mungkin mudah diaplikasikan. Jadi karena kita dulu sama-sama karjimut, karyawan bergaji imut. Oh iya.
0: Maksudnya bergaji imut, gaji ini sidik.
2: Kalau di Jawa dulu pas zaman-zaman awal itu 1 juta itu 450-nya itu buat kos-kosan.
0: Oke. 1 juta batasnya beli buat kos-kosan.
2: Buat kos-kosan itu.
0: Sisanya tinggal 650 dong untuk hidup.
2: Untuk hidup.
0: Makanya imut ya.
2: Imut sekali.
0: Oke.
2: Kita berpikir ini gimana ya caranya biar semuanya tercover gitu. Akhirnya kita musyawarah berunding, kita harus punya keuangan itu pemasukan harian, mingguan, sama bulanan. Dari situ. Nah, kemudian dari yang

0: awal-awal.
1: Oh, magang gitu ya, magang gitu ya.
0: Masih awal-awal.
1: Tahun berapa itu ya?
2: 2014 kalau enggak 2014.
0: 2014.
1: Awal nikah.
0: Awal nikah kita dan seminggu sudah
2: keluar dari rumah. Emang kita juga berniat mandiri tanpa sponsor ortu gitu. Nanti enggak tahu lah gimana, pokoknya mandiri dulu.
1: Kalau mandiri berarti ngontrak.
2: Iya, ngontrak.
1: Uangnya dari
0: gaji.
2: Gaji.
1: Oh, berarti sebelum menikah juga udah kerja itu ya. Uangnya udah dibisa untuk ngontrak itu tadi yang 450 tadi ya.
0: Iya, dan masih kuliah.
1: Oh, masih kuliah. Masih kuliah.
2: Wow. Jadi bayangkan 600.000 buat kuliah juga buat harian.
1: Itu berarti kayak uang kuliah sudah enggak ditanggung orang tua?
0: Enggak.
1: Udah seman bener-bener mandiri.
0: Iya.
1: Keduanya kuliah?
0: Iya.
1: S1.
0: Iya. Masih S1 itu.
1: Semester?
0: Semester 4.
2: Jadi kan jadi kayaknya semester 4 malah.
1: Ini nikah muda ceritanya ya.
2: Ceritanya iya.
1: Gitu. Siap. Terus gimana tuh? Jualan nugget sama kerja kan?
2: Sama kerja. Nah, nuggetnya itu saya jual via Facebook.
0: Facebook waktu itu.
1: Awal-awal Facebook.
2: Ya. Itu untuk harian. Untuk mingguan itu karena saya kan dulu pernah
0: dulu
2: jadi
0: ngajar
2: tenaga pendidik gitu. Terus di kantin itu kan boleh nitip. Akhirnya nitiplah di sana, dan itu untuk mingguan. Jadi walaupun setiap hari setor, enggak saya ambilnya mingguan.
1: Yang di kantin bukan nugget itu? Beda lagi.
0: Ada nugget juga.
2: Ada nugget dan lebih bervariasi. Kadang agar, kadang ini.
0: Semacam-macam lah. Anak-anak suka apa, kita create gitu kan.
1: Jadi tanya Bu Kanti nih, Bu, yang laris apa, butuh apa, gitu kita supply.
0: Dan
1: gitu.
0: Bahkan itu suatu momen tuh ada yang ngiri dengan dagangan kita.
1: Ngiri?
0: Iya.
1: Karena laris?
2: Iya, karena habis. Karena habis.
0: Soalnya mungkin surveinya enggak akurat.
1: Si yang ngiri
2: yang
1: itu.
2: Kompetitornya itu enggak akurat gitu.
1: Surveinya kan, gimana berarti waktu itu?
2: Anak-anak kan kalau anak-anak, saya kan di SMP sama SMA kan.
0: Nah, kecenderungannya makanannya apa gitu.
2: Kecenderungannya apa ya dulu. Dulu yang saya setorkan ke kantin itu nugget tapi dari mie, Mas.
1: Ya kayak beda gitu ya.
2: Jadinya udah bentuknya kayak nugget kan, cuman ditepungin sama panir itu kan.
1: Iya.
2: Meski sederhana looknya kan udah kayak, wah ini kayak nugget beneran.
1: Iya, padahal di dalamnya mie.
2: Akhirnya yang setiap hari setor itu kayak 100, PCS atau 50 itu laris, dan itu saya gunakan untuk mingguan.
1: Yang bulanan yang gaji itu.
2: Yang bulanan yang gaji.
0: Betul.
1: Walaupun mungkin dari pendapatan banyak yang mingguan kayaknya ya. Oke.
0: Itu juga lucu sih. Tapi alhamdulillah itu pengalaman awal kita nikah itu dengan struggle macam itu kita pertahankan di istiqomah kan. Terus kemudian kita itu jangan sampai diam gitu aja. Jangan sampai bergerak
2: sampai
0: terus
2: sekarang
0: gitu kan.
2: Juga tetap pengaturannya seperti itu. Cuman yang sekarang hariannya itu dihilangkan. Karena kan kita tiap hari sudah nge-create kan Mas. Penghasilan jadi ke mingguan dan bulanan.
1: Nah saya mau, itu berlanjut berapa lama tuh? Kayak kerja dengan gaji imut tadi, terus ada jualan, nugget, sama ada yang mingguan, itu berlangsung berapa lama?
0: Ada hampir 10 tahun ya.
1: 10 tahun. Dengan pola yang sama?
0: Iya.
1: Tetap kerja, habis itu hariannya
2: jualan,
1: nugget, ada juga yang nitip kantin mingguan, sampai 10 tahun?
2: Iya. Kita kan juga punya brand hijab dulu Mas. Brand hijab itu juga
0: makanya nyoba
2: rame.
0: Apa yang atau apa yang mungkin ke depan itu bisa kita buat bijakan yang lebih kuat lagi.
2: Awal-awal toko oren itu malah 2 digit awal-awal
0: per bulan, itu.
1: Itu di tengah-tengah kesibukan itu ya 10 tahun itu.
0: Iya.
2: Jadi kuliah, ngajar, kerja, usaha.
1: Ada ngajarnya juga tadi. Ada kuliah, ada kerja. Masih sempat produksi hijab.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada juga kita pernah jualan lumpia.
1: Lumpia
2: Tulung Agung. Itunya masih ada. Nanti
1: akunnya.
2: Mungkin suatu saat mau saya inikan lagi.
1: Hidupkan lagi.
2: Karena banyak yang minta, cuman SDM kita yang enggak ada.
1: Terus gini Mas atau Mbak. Jadi kayak pola kita ini udah kekumpul nih yang minggu. Kalau harian untuk apa, mingguan untuk apa, bulanan untuk apa, gitu.
2: Kalau harian itu di kita, meskipun kita cuman pokoknya harus punya harian, walaupun cuma 5.000 nambahnya, itu untuk kehidupan sehari-hari Mas. Beli sayur, terus jajan. Kan kalau di video kemarin kan filosofinya.

0: jajan.
1: Membuat kita happy.
2: Harus
0: ya jajan.
2: Harus. Katanya kan uang itu kan harus dialirkan ya.
0: Sebentar ya.
2: Walaupun 5.000, 10.000 kita pasti jajan setiap hari itu.
0: Oke.
2: Terus kalau untuk mingguan itu untuk kuliah mas. Jadi nanti kan kita semester berdua ini berapa dalam satu semester kita tabung. Jadi dari bulan pertama kedua nanti waktunya membayar tinggal ibarat celengan tuh tinggal mecah. Terus kita bayarkan.
0: Baru kuliah. Terus kalau untuk bulanan untuk tadi
1: ya, untuk keperluan,
0: keperluan kontrakan sama sisanya untuk hidup juga ya, tadi 90. Lantas misalnya ini kayak buka usaha, katakanlah buka usaha di bidang hijab, itu keuangannya dari mana? Kan butuh modal dulu kan?
1: Iya, sisa gaji.
2: Gaji.
0: Oh,
2: sisa gaji. Modalnya cuma 45.000, Mas.
0: Oh, hijab itu. Iya. Oke. Murah banget.
2: Iya, 45.000 kita
1: beli kain.
2: Beli kain sekilo. Kita bikin sampel.
1: Terus
2: saya tawar-tawarkan.
0: Oh.
2: Nah, pas nawarkan itu alhamdulillahnya ada yang pesan langsung 45 pcs.
0: Tawarnya kemana tawarannya?
2: Nawarinnya. Kayak temen aja mas, temen sekeliling gitu, terus ke kayak ke temen yang apa ngajar di pesantren, pokoknya yang berbau-bau
1: sekolah
0: Islam itu ditawarin.
2: Ya akhirnya ada 45 PCS itu, dari situ sampailah tadi yang omset
0: 2 digit tadi.
2: Ya.
0: Oke, jadi polanya mirip-mirip ya. Jadi kalau nugget tadi juga polanya PO. Jadi hijab pun juga polanya PO. Jadi memang seperti itu ya polanya ya.
2: Menghindari dead stock mas.
1: Selain itu juga kan kita kan nggak punya plafon untuk langsung besar kan.
0: Iya.
1: Kita menghindari utang yang mungkin belum perlu gitu.
0: Utang yang belum perlu.
1: Belum.
0: Berarti ada kalanya kita perlu utang.
2: Kita aliran berhutang itu enggak apa-apa, Mas. Asal dipersiapkan.
1: Ada persiapkan, terus bisa tanggung jawab.
2: Ada aset, ada tanggung jawab.
0: Oke. Nah, terus kemudian kok tiba-tiba nih usaha di bidang kan masih kerja, kemudian usaha kecil-kecilan juga. Bukan hanya kecil tadi sampai 2 digitan lumayan lah. Kemudian kok tiba-tiba di konveksi itu apa berarti anunya, triggernya
1: itu mungkin dari pengalaman pertama sampai beberapa kali itu kan mungkin bisa dihitung puluhan kali lah mencoba
2: usaha.
0: Oh udah puluhan kali.
1: Iya puluhan kali macamnya.
0: Oke.
1: Jualan apapun gitu.
2: Tiwul apa itu,
1: tiwul instan.
2: Ya, sampai ke Jakarta itu
1: kirimnya
2: di marketplace merah yang pertama.
0: Iya.
1: Awal-awal
2: marketplace
1: merah itu kita
2: satu karung gitunya.
0: Tiwulnya.
2: Jajannya itu satu karung, terus nanti kita
0: jualnya ke Jakarta.
1: Di packing,
2: kita jual ke online ke Jakarta.
0: Tapi enggak jalan.
2: Jalan.
1: Tapi kita yang tenaganya waktunya mungkin
0: ribet gitu ya buatnya tiwul itu kan.
1: Oke.
0: Ada apa lagi selain itu?
1: Terus kemudian setelah
2: S apa itu namanya?
1: yang viral mas, yang viral katanya es gabus itu bahannya gabus itu
0: loh. Kita
1: krit dulu.
0: Iya yang kalau dimakan kapas-kapas itu.
1: Mungkin Mas Agung dulu pernah
0: beli. Tapi bukan belinya nggak di sampean. Oke.
1: Terus
0: itu nggak jalan.
1: Itu jalan sebenarnya semuanya jalan mas.
2: Semuanya jalan mas.
1: Semuanya dari awal waktu dan mungkin tenaga kita nggak. Kan cuma berdua.
0: Kalau jalan kenapa nggak rekrut orang?
2: Belum.
1: Untuk kuliah
0: mas. Oke.
1: Jangan sampai meluber kemana-mana karena memang untuk agenda kuliah itu.
0: Jadi fokusnya cari uang yang bisa kita kerjakan sendiri. Uangnya dikumpulin untuk kuliah. Oke.
1: Nah, setelah itu kan setelah kuliah selesai merenung sebentar. Terus sebenarnya kan saya itu sudah mempunyai pengalaman di bidang bordir itu sejak berapa ya? 2007 asalah. Nah setelah SMP itu ikut-ikut gitu kan, ikut lomba itu, terus mendapatkan pengalaman di bidang itu. Dan ternyata ketika pulang ke Tulungagung 2010 atau 2011 itu, terus mendapat kesempatan lagi gabung. Terus kita kan punya pengalaman di sini. Ibaratnya kalau sudah punya pengalaman banyak itu kan, bisnis atau skill itu kan seperti halnya bernafas. Kenapa ini enggak dikuatkan gitu kan. Oke lah dulu belum kita ambil di aspek bisnis, masih ikut orang misalnya. Dan sekarang punya pengalaman, kenapa enggak kita hadirkan, coba gitu.
0: Oke, berarti keluarga besar memang berkecimpung di dunia bordir ya?
1: Enggak juga. Sama sekali.
2: Tidak ada. Tidak ada.
0: Itu tadi ikut siapa tadi?
1: Ya, pengalaman.
0: Tadi yang katanya ikut mbaknya atau?
1: Kerja di luar pulau.
2: Merantau.
0: Ya,
2: di situ. Terus kerja di perusahaan yang ada bordirnya.
0: Jadi saya kira tadi mbaknya usaha bordir.
1: Enggak.
0: Jadi ikut mbaknya merantau di luar.
1: Iya, luar pulau.
0: Luar pulau, habis itu di sana kerja di bordir, pulangnya di rumah mbaknya. Kan beli bordir mahal tuh. Mesin bordir kan kayak gede-gede terus berjajar gitu kan banyak. Itu kan mahal. Dari mana modelnya awalnya itu?
1: Awal kita 100% enggak cash memang.
0: Oke.
1: 100% enggak cash.
0: Yang tadi ya, yang boleh hutang tadi ya.
2: Iya, boleh hutang tadi.
1: Terus cara kita ngelunasin juga dengan
2: bertahap.
1: 100% enggak uang, kita jualin mesin lagi.
0: Coba aku dikasih kasih cerita yang utuh. Kenapa beli kan memutuskan untuk beli kan apa ya, keputusan yang besar tuh ya.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya?
1: Sebelum kita ada mesin sendiri, order itu kan sudah masuk.
0: Oke.
2: Berhubungan kita kerjanya sudah, minggu ya?
1: Ya, ngikut ke orang, ngikut produksinya ke orang. Gitu kan, gak maksimal.
0: Oh, di vendor kan?
1: Di vendor.
0: Jadi yang penting dapat orderan dulu, habis itu dikasih ke orang gitu kan. Oke.
1: Terus lambat laun kok gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam arti itu, demand sama eksekusi gak sesuai gitu kan.
0: Di kecepatan berarti ya?
1: Kecepatan.
0: Atau kerapian?
1: Kecepatan dan tentunya ya
2: kualitas,
1: space harga gitu kan menentukan perjalanannya
0: terlalu itu terlalu minim mungkin ya di untuk Mas Anwar dan Mbak Fitria gitu ya.
1: Terus berhubung kita sudah nanam data di sosial media itu banyak, imbas dari situ kita itu yakin, oh ini memang sudah saatnya kita mempunyai mesin sendiri gitu. Dari mulai boleh sebut merek Google bisa ya?
0: Enggak apa-apa.
1: Google dan lain sebagainya sudah kita tanami data-data galeri usaha kita gitu kan. Orang itu mungkin kalau Mas Agung sekarang mencet bordir komputer Tulungagung atau terdekat. Misalnya kita berada di puncak gitu. Dan itu ada perjuangannya bertahun-tahun juga.
0: Untuk sampai di level bisa dicari itu butuh perjuangan. Artinya di situ sudah kuat tuh marketingnya udah kuat tuh.
1: Iya, makanya kita ingat bahwasanya ketika pasar sudah tertata, nanti investor itu datang kok nggak ngira-ngira gitu kan?
0: Investor datang,
1: misalnya kayak gitu kan? Misalnya entah itu Mas Agung ngasih, Mas ini, nah oke lah, gitu kan? Sudah kan pasar sudah tertata, pasar sudah tertata, dia sudah ada, klien sudah ada datanya, Mas ini bahannya nggak ada, silakan mampir gitu.
0: Oke.
1: Makanya kita lebih percaya diri ketika sudah ada data yang kita lihat. Dari berbagai survei dan usaha yang kita jalankan itu membuat kita itu lebih
0: yakin berani. Gitu. Berapa harganya mesin, Mas?
1: Ya, mesin baru
2: kalau yang baru mungkin berapa
1: yang
2: baru?
1: Ya, ratusan lah.
2: Tiga digit yang baru.
0: Oh, yang baru tiga digit. Itu yang waktu pertama kali dibeli baru atau bekas?
2: Second like new. Yang pakai itu kan agak sepuh, barangnya itu bagus.
0: Bagus, tapi harganya second.
2: Harganya second.
1: Dan berhubung kita juga tahu dikit-dikit terkait sama teknik atau teknisi atau permesinan itu.
0: Berani lah.
2: Kita punya teknisi sendiri ya. Oke
1: lah, ini kan alatnya beli sini.
0: Berapa boleh disebut waktu itu? Belinya berapa?
1: Enggak usah ya.
0: Tapi waktu itu memang belum ada uangnya.
1: Ada tapi enggak full.
2: Kita aja itu sebenarnya dia cerita hampir aja mau ketipu, Mas. Kita udah sampai Magelang, udah ACC dengan harga yang sangat minim. Akhirnya pulang ke Tulungagung, capeknya belum hilang, di cancel. Uangnya udah masuk berapa? 10 juta.
0: Ke sana.
1: Ya, untuk DP aja. Sudah tanda tangan.
0: Itu dikembalikan enggak uangnya?
1: Dikembalikan.
2: Alhamdulillah. Saya ngomong sama Mas itu, ya udah kita cari di Tulungagung aja, nanti kalau kita tetap apa ngeyel di sana di tengah jalan nanti akunya dipotong kan atau apa kita nggak tahu nanti yang rugi kita
1: atau gitu. Mungkin waktu kesana kan mesinnya yang mati, mau saya beli itu kan dalam kondisi mati.
0: Oh nggak nyala dia ya. Okay.
1: Terus saya sama teman-teman itu kesana terhidupin semuanya
2: kita hidupkan
1: gini oh nyala dan
2: setelah
1: mungkin ada perubahan
0: beda pemikiran
1: lah pernah nggak usah kasih tahu banyak atau begini loh.
2: Soalnya pas mau pulang itu bilang gini, ini nanti nggak tahu ya mas saya jual apa enggak, kok bisa
0: setelah diperbaiki bisa ya, kan orang jadi dijual
1: gitu. Nah, sudah cobain kan sama kain gitu kan
0: iya wah api
1: rusaknya apa saya kasih tahu ini ternyata oh rusak iki
0: ya
1: wis
2: enggak jadi
0: dia jual murah karena dia nggak bisa memperbaiki
2: kita tuh udah seneng banget dapat mesin murah terus kan mejanya masih bagus gitu ya udah kesana ke Magelang 3 orang sama teknisi kan mas ternyata ya wassalam
0: ya. Tapi untung uangnya dikembalikan lah ya.
1: Dan ternyata hikmahnya sebelum saya mau mengambil mesin yang ada di luar kota itu saya ngukur minta ukuran mesin yang saya beli akhirnya mesin sampean ukurannya berapa segini saya iki pawane boe cukup berarti ya cukup gitu kan. Dan ternyata setelah sana cancel dapat mesin ini mas yang lebih
2: orangnya
1: bagus.
2: Orangnya itu nawarin jual aja. Gitu
0: kan. Lebih bagus.
2: Lebih bagus.
0: Dan pembayarannya pun lunak. Ini namanya rezeki.
1: Benar.
0: Alhamdulillah.
1: Gak tahu.
2: Tiba-tiba ada orang baik gitu.
0: Artinya tadi nggak sampai utang ke pihak luar kan ya, berarti atau pihak luar juga utang? Utangnya kemana?
2: Ada pihak luar juga mas.
1: Tapi nggak full untuk mesin.
2: Nggak full itu. Untuk mesin.
0: Oke.
2: Ya karena kita kan awalnya ngiranya kan harganya sekian itu tadi mas, jadi kita cuma ambil pinjaman kan.
1: Anggaran yang itu loh, yang
2: di Magelang.
0: Gimana?
2: Ya di Magelang tadi, itu kan kurangnya banyak.
0: Banyak sekali kurangnya.
2: Tapi alhamdulillahnya yang jual ini tadi enggak apa-apa, 3 kali.
1: Kali atau berapa terserah gitu, apa-apa. Yang penting nanti bisa lunas gitu.
0: Iya, tapi itu menjadi akhirnya kurangnya nggak begitu banyak.
2: Jadi kita ngerasa usaha ini tuh juga karena beruntung juga mas.
0: Rezeki. Jadi kalau dari sudut pandang kalian nih, kata misalnya kita mau beli alat gitu ya, berapa persen kekurangan yang kita berani untuk ngambil gitu loh. Maksudnya ini harganya 100 juta misal, kita katakanlah punya uang boleh ngambil 100 juta itu baru punya uang berapa persen gitu, Pak Masnya ya?
1: Ya
0: itu ada patokannya nggak kalau Mbak Fitri ya?
1: Kalau saya Mas itu ngitungnya gini, mesin 1 bulan ini bisa ngeluarkan berapa?
0: Oke.
1: Nanti spendingnya tahu gitu kan? Nanti pengeluarannya tahu. Oh ini potensi. Kalau berani misalnya kita bahkan punya 30 juta saja, kalau potensinya itu besar, kita ambil. Kalau nanti memang belum bisa menjangkau, ya kita ngumpulin dulu.
0: Gitu
1: aja.
2: Karena kita kalau berutang itu juga ngitung aset mas. Jadi enggak ujuk-ujuk utang terus nanti gimana enggak, kita mikir dulu aset kita apa.
1: Misalnya
2: ada sesuatu yang
1: tidak tahu gitu tidak. Kan ini kan aset ini bisa langsung untuk
2: dinasihin gitu kan.
0: Berarti aset yang dibeli tadi berarti mesin itu tadi atau yang dimana aset yang lain
1: bukan mesin itu tadi mesin satu mesin, misalnya kita kasus satu mesin per satu mesin unit itu aja.
0: Utang yang direkomendasikan oleh Mbak Fitria, utang kemana aja?
2: Kalau saya lebih baik langsung ke apa namanya, sejenis kayak bank gitu mas,
1: perbankan
2: lah, bukan ke orang. Kalau hutang usaha untuk ke orang itu juga biasanya kan kita nanti nanggung hutang budi. Terus kalau
0: ada hutang budinya, ada hutang uang ya,
1: nggak putus.
0: Hutang budi dibawa mati ya.
2: Dan itu nggak putus dan nanti pasti people pleasernya gak enaknya itu seumur hidup mas. Kalau kita pinjam ke kayak perbankan atau BMT itu kan sudah profesional kan. Jadi kalau menurut saya lebih secara psikologis bebannya lebih enak ke perbankan daripada ke orang. Karena ke orang itu dilihat mungkin enak, udah pakai aja, tapi belakangnya itu rentetannya itu banyak.
1: Tapi kalau orangnya orang tua enggak apa-apa, Mas. Tak mana ini.
0: Ya, ya enggak apa-apa.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Tapi kan umurnya enggak panjang kok. Maksudnya gitu ya. Oke, oke, oke, oke. Kalau perbankan rekomendasi di mana?
2: Oh, boleh disebut ya?
0: Boleh, boleh disebut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Kita di Biru, Biru itu.
1: Biru.
0: Oke, oke, oke.
2: Biru apa-apa sekarang? Mandiri.
0: Ya, ya, ya, ya. Nah, terus kemudian lancar berarti ya, usahanya lancar. Kemudian usahanya dari apa? Jadi dari usaha tadi yang kemudian dibeli mesinnya ternyata beneran mendatangkan rezeki sehingga bisa membayar dengan lancar.
1: Iya, betul. Okay.
0: Nah, berarti sekarang kalau dilihat di asetnya Jenengan, sekarang ada berapa mesin di tempatnya Jenengan?
1: Kita masih ada dua.
0: Dua ya.
2: Dua akan nambah ya, Mas ya.
0: Ya, amin insyaallah. Itu mesin yang lama tadi,
1: sama
0: beli mesin lagi yang baru.
2: Baru yang kita belinya dari jual mesin itu tadi, Mas.
0: Loh, gimana
2: yang
1: sebagian.
2: Yang baru itu kita dapatnya, kita ada uang sedikit. Terus kita jualan mesin juga.
0: Yang mesin tadi.
2: Yang mesin yang
1: bukan kita jualin mesin.
2: Oh,
1: kita
2: mesin kan bordir.
1: Kenal
2: sama teman yang
1: punya pabrik.
0: Oke.
1: Terus saya iklankan. Nah, terus nanti pelunasan sama penjualanin aja.
0: Ya. Akhirnya kebelilah dua mesin.
2: Iya. Yang kedua itu malah lumayan agak mudah daripada yang pertama.
0: Karena dibantu itu. Oke, berarti sekarang ada dua mesin. Dua mesin aja udah bisa ngasilin 3 digit ya sebulan ya.
1: Kalau sebulan 2 digit lah ya.
2: 2 digit. Enggak nyampe kalau 3 digit, Mas.
0: Oh, enggak sampai 3 digit.
2: Agak atas.
0: Oh, 2 yang hampir 3. Oke. Oke, berarti kalau yang disebut kemarin 3 itu berarti
1: itu keseluruhannya.
2: Bulan. Kayak berapa bulan nanti ngumpulnya segitu.
0: Karena kita selain
2: bordir kan ada konveksi juga. Kemudian selempang, ada
1: produk
2: vendor
1: turunan.
2: Selempang, ada produk turunan. Kalau mungkin kalau yang berpikir enggak mungkin ini dua mesin bisa dapat 3 digit. Emang enggak mungkin kalau cuman
1: jasa
2: bordir saja. Tapi kalau ada produk turunan kayak konveksi seragam sama selempang itu bisa.
1: Makanya untuk percepatan income nggak mungkin kalau kita hanya jasa. Mungkin teman-teman yang banyak sih yang view kita dari video kemarin, Mas.
0: Iya.
1: Banyak yang menjadi pengusaha sama. Hitung-hitungannya mungkin kaget juga. Tapi kan kita fokusnya membuat produk turunan agar income itu ada perkaliannya, percepatan maksudnya gitu.
2: Saya kan juga gantungan kunci mulai kecil-kecil, padahal itu barang remeh, Mas, tapi lumayan.
0: Gantungan kunci kaitannya sama border ada nggak?
1: Ada.
0: Oh, gantungan kuncinya di border.
2: Iya.
0: Oh,
1: itu limbah dari
2: selempang.
0: Oh.
2: Jadi saya berpikir ini kok ada limbah gini, enaknya buat apa ya? Terus saya memaksa dia untuk mencoba.
0: mencoba bikin itu ya, dia harus jadi.
2: Soalnya kan kadang nggak dapat slot kan, Mas, karena saking rapetnya. Akhirnya itu laris juga akhirnya. Beliau ini juga kok payu ya deh.
0: Oh, kreatif ya memang Mbak Fitria ini ya. Oke. Berarti kalau produk turunannya apa yang
1: mendongkrak gitu?
0: Mendongkrak itu.
1: Ada selempang.
0: Selempang itu berarti jual produk ya, bukan jual jasa ya.
1: Bukan. Selempang itu mulai dari nol kita.
0: Selempang gitu kan?
2: Sudah.
1: Yang biasa dikalungkan.
0: Dikalungkan kayak modelnya gitu. Kayak bulat gitu kan?
1: Ada.
0: Bulat kan atau enggak?
1: Yang nyamping. Terus sama kalung kan.
2: Bulat ada, yang kayak jubah kita juga bikin, Mas. Semua all bentuk kita.
0: All bentuk selempang untuk wisuda gitu.
1: Dan alhamdulillahnya
2: custom apa aja kita berikan.
1: Alhamdulillahnya kita mempunyai strategi, kita memposisikan sebagai supplier. Banyak reseller yang gabung dengan kita.
2: Kita B2B, Mas.
0: B2B. Selain B2B juga ada B2C juga ya?
2: Ada. Tapi nggak terlalu effort. Jadi kita udah ke B2B aja, kita udah
0: kewalahan. Oke.
2: Karena satu reseller itu kadang ratusan
0: orderannya. Kayak B2B itu nyarinya gimana? Rekrut atau mereka nyari sendiri?
1: Nyari sendiri.
2: Datang sendiri, Mas.
1: Dari konten ini?
0: Kontennya dia?
1: Ya, konten aktivitas. Terus kemudian kan relate dengan usaha mereka, itu kan langsung inbox. terus join gitu. Rata-rata di, seperti itu.
0: Di apa kontennya Mbak Fitria?
2: Di IG, saya paling banyak di IG.
0: Setiap hari konten berarti?
2: Dulu 3 tahun ya Mas, sekarang yang tahun 2026 ini karena juga apa? Produksinya
1: udah kewalahan.
2: Sekarang seminggu paling 2-3 kali ngontennya.
0: Oke. Biar ke, untuk kelihatan hidup aja. Yeah. Kalau lama nggak ngonten loh, ini mati kayaknya. Yeah. Mas Anwar tadi kan sempat bimbang tuh, saya mau beli mesin yang ketiga, tapi kayaknya kok masih mikir-mikir. Itu apa yang apa pertimbangannya?
1: Pertimbangannya itu dari SDM.
0: SDM
1: ternyata itu ada manajemen sendiri dan yang megang kendali ini SDM. SDM. Sekali saya kan nggak telaten ya Mas.
0: Geng. Jangan kalau ada salah keluar gitu ya. Enggak terlalu gitu ya. Enggak juga ya.
2: Saya itu terlalu soft spoken, Mas.
0: Oh, soft spoken.
2: Diam. Kalau saya kan ditanya kenapa misal 3 hari enggak masuk, sakit ya? Sakit apa gitu.
1: Yang maintenance ini istri.
0: Oke. Jadi yang dikhawatirkan nanti rekrut karyawan baru atau seperti apa? Kok SDM tadi kenapa?
1: Kalau SDM itu apalagi kalau mohon maaf anak-anak sekarang itu kan mungkin kalau menurut saya itu kesusahan daripada milenial untuk ngaturnya gitu kan. Mungkin daya-daya juangnya dan sebagainya kayaknya gak sama Mas. Makanya ada sering keluar masuk gitu loh.
2: Iya banyak keluar Mas, masuk, keluar seminggu masuk, gitu. Masuk keluar. Habis itu keluar seminggu masuk.
1: Makanya kita agak pending dulu,
0: agak coba diperbaiki dari perbaik SDM gitu
2: tapi
0: ya.
2: Tapi kita nyari kayak kader Mas. Kita sekarang nyarinya kayak kader gitu.
1: Enak seperti itu. Ada
0: gimana tuh kader itu?
2: Jadi ada yang mau belajar nanti
1: ngikut sama kita.
2: Ngikut kalau dia telaten jadi kru kita. Kadang kalau yang langsung
0: rekrut
2: itu seminggu udah
0: keluar. Iya.
2: Selain itu kan jasa kita kan jasanya itu kan tiap hari ganti kan Mas, itu yang bikin
0: model. Mereka harus belajar barang baru lagi, model baru lagi gitu.
2: Itu mungkin.
0: Maksudnya belajar itu kayak magang gitu atau apa? PPL atau belajar gimana maksudnya?
1: Kalau belajar terkait produksi itu memang kalau di kita, tempat kita, itu kan macam-macam, random Mas. Mungkin kalau konveksi, taruhlah konveksi pakaian atau mohon maaf, pakaian dalam misalnya seperti itu kan cuma satu titik itu aja. Kalau kita kan macam-macam. Baju yang custom macam-macam gitu, penempatannya juga
0: macam-macam.
1: Kita harus telaten juga.
0: Maksud saya tadi loh Mbak Fitria tadi kok katakannya lebih suka yang belajar, yang awalnya belajar kemudian telaten di
1: ada.
0: Maksudnya belajar itu lagi sekolah atau apa gitu.
1: Ada saudara yang ikut dengan kita
0: gitu kan. Pengen belajar tertarik, kerja gitu.
1: Kita belajari. Kemudian tertarik, akhirnya ya lanjut gitu.
2: Bukannya malah, datang dari rekrutmen.
0: Dari rekrutmen gitu enggak ya?
2: Malah kalau yang datang dari rekrutmen itu
0: satu minggu menghilang.
1: Rata-rata gitu.
0: Begitu diterima, sama diterima, bisa gak datang gitu.
1: Dan bahkan gak sekali dua kali, setelah bisa, keluar.
0: Bikin sendiri.
1: Bukan bikin sendiri Mas.
2: Kerja di tempat lain.
0: Di tempat yang lain.
1: Setelah bisa.
0: Nakal itu kali.
1: Gak tahu lah gitu.
0: Nah sekarang berapa timnya? Dengan operasional dua mesin itu berapa timnya?
2: Kalau tim mesin 6.
1: Tim mesin aja 6. Tapi yang kan jahit ada sendiri.
2: Ada penjahit juga.
1: Jadi di luar.
2: Tapi kalau penjahit kan rumahan Mas.
1: Nanti kita antar-antar.
0: Yang konveksi itu ya. Oke.
2: Makanya rumahnya mungil.
0: Mungil.
1: Dengan mungil harus bisa.
2: Tapi cara memanfaatkan sesuatu yang kurang
1: luas gimana gitu.
2: Bisa lebih gitu gimana.
0: Jadi tadi kan konsepnya kan imut, mungil kan gitu kan. Pokoknya dari kecil harus bisa berdampak yang banyak kan.
1: Oke. Soalnya filosofinya wes meskipun enggak dianggap siapapun, tapi kita itu berdampak. Berdampak dari hasil kreativitas kita. Jadi kita di bisnis teman-teman atau klien kita itu sebagai salah satu ujung tombak juga. Misalnya kemeja enggak ada bordiran kan enggak bisa berkurang juga kan.
0: Betul. Kalau orderan paling banyak dari mana?
1: Kayaknya rata di mulai dari Kediri, Blitar, Tulungagung lokal, Trenggalek, Ponorogo. Kayaknya rata juga.
2: Ngawi.
1: Pokoknya mm-hmm. Jawa Timur rata.
2: Banyak yang barat itu juga ada nganjuk.
0: Teman-teman yang butuh bordir, nah yeah. bisa kesini nih. Yeah. Tapi yeah. sekarang lagi ngantri modern.
1: Kemarin saya itu
0: tunggu pesan datang.
1: Yeah.
2: Dia udah close order sampai Juni, Mas.
0: Waduh.
2: Juni baru buka order lagi.
0: Juni ya. Juni. Ini padahal baru April ya. April akhir ya.
1: Di marah-marahin, Mas.
0: Oh, di marah-marahin.
1: Piye to ijen niat apa ora?
0: Kerja enggak gini.
2: Niat apa ora?
1: Saya niat gitu. Ya, tapi enggak kuat sih gini.
2: Enggak berani lempar juga, Mas.
0: Oh iya, karena iya. kualitas ya. Ya. Paham.
2: Jadi, perfect lah. Jadi nikmati aja sambil slow living gitu.
0: Betul. Oke. Nah gini, terus aku juga ingin tanya tentang kehidupan kalian.
1: Ya.
0: Ini kan kayaknya kan kayak boso, kalau pengusaha itu kan ngempet juga kan,
1: ya, punya betul,
0: kayak
1: betul.
0: Apa ya harus ngempet ya,
1: iya.
0: ngempet
1: tirakat apa? Lah ya.
0: Cirakat gitu. Ya, dan kayaknya juga masih cirakat sekarang, ya, betul ya, masih cirakat.
2: Sangat betul.
1: Apa memang kebiasaan dari dulu, Mas ya? Soalnya ya. Kan kita kan kuliah semester 4.
0: Ya.
1: Dengan income yang memang seperti itu.
0: Yang kan? Tadi diceritakan di awal.
1: Jadi mungkin orang atau dokter, mohon maaf ya, kalau makan 3 kali sehari mungkin kalau yeah. diwajibkan, kita nggak ikut madhab itu.
0: Makanya berarti berapa kali dalam sehari?
1: Kita itu
2: makan nasi satu kali.
0: Makan besar satu kali. Ya, terus,
1: yang lain apalah gitu kan.
2: Ya paling jajan itu tadi, jajan. Mas. Karena aduh,
0: filosofinya jajan.
1: Dan
0: iya.
1: tidak mewajibkan makan 3 kali.
2: Tidak wajib makan 3 kali.
0: Termasuk juga untuk anak-anak.
2: Oh, gimana Mas? Kita
0: Mas mohon maaf.
2: Doakan
0: Mas. Insyaallah.
2: Mungkin nanti kalau udah punya anak kayaknya juga enggak, Mas.
1: Kita berhubung masih terkontrol
0: ya,
1: kan.
0: Mohon maaf. Saya
1: Ini semangat.
2: Kita semangat kok, Mas. Kita kalau kita kan 11 tahun menikah kan. Tapi kita enggak pernah mikirin hal itu. Kita ridho aja.
0: Insyaallah. Gitu.
1: Dan
2: nanti kita pasti kan ada juga hikmahnya kita.
0: Iya.
1: Dan enggak diam, terus
0: berusaha ya. Oke.
2: Lebih baik sambil berusaha sambil apa namanya? Kalau kata orang sekarang itu nginiin fungsional apa? Finansial, Mas.
0: Oke.
2: Biar mapan finansial, ngejar finansial aja dulu sebelum dikasih. Siapa tahu nanti finansialnya mapan.
1: Amin.
2: Kasih.
1: Amin.
2: Semuanya mapan dikasih.
0: Yes, siapa yang segera dikasih momongan.
1: Amin.
0: Ye.
1: Amin.
0: Apa kita yang bantu terjadi. Doakan teman-teman.
1: Apa yang ada di depan kita, kita kerjakan dulu aja.
0: Oke.
1: Gitu. Soalnya kita nggak diem, ikhtiar kemana-mana.
0: Berarti makan sehari tuh, makan sehari yang lainnya jajan.
1: Di potong makan
2: kan
1: sekali ternyata ya.
2: Di kantor kan dapat jatah
1: dulu,
2: satu.
1: Dulu itu.
2: Dulu ya. Oh, iya. Kalau masih kerja dapat jatah satu kali makan.
0: Makanya jatuh aja. Tapi kalau jajan itu memang pagi dan sore gitu atau cuma sekali doang jajannya?
1: Jajan biasanya sore kalau.
2: Los, Mas, kalau jajan.
0: Jajannya los.
2: Kita jajan los.
0: Kayak apa biasanya? Cimol gitu-gitu.
1: Macam-macam lah, Mas.
2: Enggak, Mas, kalau cimol saya enggak.
1: Iya.
2: Enggak.
0: Apa jajannya biasanya?
2: Dimsum lah.
0: Oh, dimsum.
1: Macam-macam.
0: Ada dimsum lah.
2: Dimsum.
0: Bangga banget ya dimsum. Setiap sore makan dimsum?
1: Iya, enggak juga.
2: Enggak juga, Mas, gantian. Nanti kena pentol apa sempol gitu.
0: Iya.
2: Tergantung ininya juga, Mas. Budgetnya kita kan hidup itu dari tabungan, dari uang tabungan.
0: Okay.
2: Jadi kita nabung dulu, sisanya itu buat kita
0: jajan.
2: Nanti foya-foyanya kalau mau gajian lagi.
0: Oh, sebentar. Iya, yeah, dicerna pelan-pelan. Jadi nabung dulu.
2: Jadi kalau
0: gajian nih, gajian bulanan nabung.
2: Ya, nabung.
0: Nabungnya berapa persen?
2: Iya, kalau di persenin mungkin kayak 100-200, pokoknya nabung, Mas.
0: Oke. Okay. Kita
1: persentasenya
0: gaji bulanan atau gaji apa?
2: Gaji bulanan. Yang sisa tadi itu tadi enggak dihabiskan. Setelah kita dapat bayar kebutuhan hidup itu kita tabung.
0: Oke. Nabungnya banyak.
2: Nabungnya banyak karena kita prinsip nabung itu bukan kok enggak boleh diambil enggak, Mas. Okay. Tapi untuk menekan diri kita biar enggak boros.
0: Oke.
2: Jadi kayak mungkin saya alokasikan misal 200.000 nanti sisanya itu untuk sehari kayak bensin dan lain sebagainya.
0: Kalau sekarang kan konteksnya udah jadi pengusaha tuh.
1: Betul.
0: Tiap bulan apa tetap bagaimana gajian gitu?
1: Iya.
2: Tetap
0: sama gajian.
1: Iya.
0: Oke.
2: Kita sistem kita menggaji diri kita sendiri juga.
0: Tapi ada uang perusahaan juga.
2: Iya, sekarang udah kalau awal-awal dulu masih bercampur, Mas. Kalau sekarang udah mulai rapi.
0: Ini uang perusahaan nih. Gitu. Jadi Mas Anwar digaji sekian tuh sebagai apa katakanlah operasional, head operation. Mbak Fitria sebagai apa digaji yeah. juga gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dari gaji itu nanti sit di saving.
1: Iya, betul.
0: Di saving, jajannya diambil dari saving itu.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Yang sudah milik kita, bukan milik perusahaan.
0: Oke, okay, okay. Digunakan untuk jajan.
1: Kita itu ketika belanja atau beli di teman-teman penjual gitu kan, senang mas. Merasakan, sama-sama merasakan.
0: Ketika kita saling layar, support gitu saling ya. Support, ya.
2: Soalnya kalau melihat dagangan orang
1: habis
2: tuh malah oh seneng, seneng
1: sekali kalau malam gitu mas ya waktu motoran, kita doakan habis ya alhamdulillah habis gitu udah seneng sekali ya itu
2: soalnya kan terasain juga sebagai
1: pernah ya gitu
0: iya mantap. Kalau tabungannya dalam bentuk apa, uang ya atau dalam aset yang lain?
2: Ada yang aset yang lain,
0: emas kayak gitu atau okay,
1: belajar dari situ makanya kita belajar terus lah.
2: Belajar reksadana, kalau saham kayaknya nggak cocok.
0: Oh, reksadana juga? Oke, oke, oke.
2: Mungkin lebih, kalau saya cocoknya lebih ke reksadana. Kalau saham kayaknya nggak cocok. Atan, pernah nyoba tapi nggak cocok.
0: Iya, betul, betul. Kalau reksadana lebih aman lah ya, walaupun juga secara growth nggak begitu tinggi ya. Terima kasih sudah sharing-sharing tentang keuangan. Barangkali ada closing statement untuk teman-teman kita yang memulai juga dalam segi keuangan.
1: Segi keuangan Anda.
0: Aduh, Menteri Keuangan silakan.
1: Menteri Keuangan kita serahkan.
2: Apa ya, kalau keuangan itu sebenarnya malah yang sedikit itu harus diatur. Karena kalau banyak nggak perlu diatur, udah ada. Tapi kalau sedikit, kalau tidak diatur, nanti kita pasti bakal gali lubang tutup lubang. Biar nggak gali lubang tutup lubang harus diatur. Jadi kan biasanya orang mindsetnya kan malah uang cuman dikit kok diatur, apanya yang diatur? Malah justru yang sedikit itu kita harus atur biar apa namanya?
1: Kalau sudah banyak mudah
2: sudah
1: diatur.
2: Banyak mudah diatur juga. Selain itu apa? Bisa nggak bocor mas poin ininya, lini-lininya jadi menghindari hutang yang tidak perlu tadi.
0: Baru keinget ternyata Mbak Fitria ini bikin bikin e-book ya tentang manajemen keuangan dan teman-teman bisa mengunjungi di mana, di bio-nya ya,
2: di
0: Instagram bernama
2: Azma Fitria
0: gitu ya. Harganya berapa e-booknya?
2: Nggak sampai harga kopi kok mas.
0: Kopi apa tapi ini? Berarti di bawah 100.000.
2: Di bawah
0: 50.000 teman-teman harus wajib beli nih. Biar nanti bagaimana mengatur keuangannya biar bagus.
2: Testimoninya juga bagus-bagus alhamdulillah.
0: Bagus-bagus ya. Itu lebih ke keuangan keluarga atau keuangan?
2: Semuanya bisa.
1: Keseluruhan.
2: Oh. Mungkin kalau baca kayak klise. Tapi nanti kalau dipraktekkan. Insya Allah bisa sangat-sangat membantu.
0: Oke.
2: Okay. Karena kebanyakan testimoninya seperti itu.
0: Seperti itu ya. Banyak nih sudah yang beli.
2: Banyak.
0: Wah, mantap. Terima kasih Mbak Fitria, terima kasih Mas Anwar.
1: Sama-sama.
0: Sampai jumpa di next episode. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, ada beberapa sebab yang bisa memasukkan wanita ke dalam api neraka. Yang pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Yang harus dilakukan oleh seorang istri ialah bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Jangan mengkufuri kebaikan-kebaikan sang suami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat seorang istri yang kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Yang kedua, durhaka terhadap suami. Kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya pada umumnya berupa tiga bentuk kedurhakaan yang sering dijumpai pada kehidupan. Durhaka dengan ucapan, durhaka dengan perbuatan, dan durhaka dengan ucapan dan perbuatan. Bentuk kedurhakaan yang pertama, yaitu seorang istri yang biasanya berucap dan bersikap baik kepada suaminya serta segera memenuhi panggilannya, tiba-tiba berubah sikap dengan berbicara kasar dan tidak segera memenuhi panggilan suaminya, atau ia memenuhinya tetapi dengan wajah yang menunjukkan rasa tidak senang atau lambat mendatangi suaminya. Kedurhakaan seperti ini sering dilakukan seorang istri ketika ia lupa atau memang sengaja melupakan ancaman-ancaman Allah terhadap sikap ini. Yang termasuk juga bentuk kedurhakaan ini ialah membicarakan perbuatan suami yang tidak ia sukai kepada teman-teman atau keluarganya tanpa sebab yang diperbolehkan syar'i. Menuduh suaminya dengan tuduhan-tuduhan dengan maksud untuk menjelekkannya dan merusak kehormatannya, hingga nama suaminya jelek di mata orang lain. Seorang istri meminta ditalak atau dikhuluk atau dicerai tanpa sebab syar'i, atau ia mengaku-ngaku telah dianiaya atau dizalimi suaminya atau yang semisal dengan itu. Permintaan cerai biasanya diawali dengan pertengkaran antara suami dan istri karena ketidakpuasan sang istri terhadap kebaikan dan usaha sang suami. Atau yang lebih menyedihkan lagi, bila hal itu dilakukannya karena suaminya berusaha mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulnya. Sungguh jelek apa yang dilakukan istri seperti ini terhadap suaminya. Ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya wangi surga. Bentuk kedurhakaan yang kedua yang dilakukan para istri terjadi dalam hal perbuatan, yaitu ketika seorang istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suaminya, atau bermuka masam ketika melayaninya, atau menghindari suami ketika hendak disentuh atau dicium, atau menutup pintu ketika suami hendak mendatanginya, dan yang semisal dengan itu. Yang termasuk juga dari bentuk kedurhakaan ini ialah apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun hanya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Yang demikian seakan-akan seolah istri lari dari rumah suaminya tanpa sebab yang syar'i. Penyebab seorang wanita masuk ke dalam api neraka yang ketiga adalah tabarut. Yang dimaksud dengan tabarut adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya serta apa-apa yang seharusnya wajib untuk ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampakkan perhiasan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Surat An-Nur ayat 31. Dengan perbuatan seperti ini, berarti mereka secara tidak langsung menyeret kaum pria ke dalam neraka, karena pada diri kaum wanita terdapat daya tarik syahwat yang sangat kuat, yang dapat menggoyahkan keimanan yang kokoh sekalipun. Sejarah sudah berbicara bahwa betapa banyak tokoh-tokoh legendaris dunia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur karirnya hanya disebabkan bujuk rayu wanita. Dan berapa banyak persaudaraan di antara kaum mukminin terputus hanya dikarenakan wanita. Berapa banyak seorang anak tega dan menelantarkan ibunya demi mencari cinta seorang wanita. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang dapat membuktikan bahwa wanita model seperti ini memang pantas untuk tidak mendapatkan wanginya surga. Wahai saudariku muslimah, hindarilah tabarut dan berhiaslah dengan pakaian yang islami, yang menyelamatkan kalian dari dosa di dunia ini dan azab di akhirat kelak.
Allah SWT berfirman, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarut dengan tabarutnya orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Masih banyak sebab-sebab lainnya yang mengantarkan wanita menjadi mayoritas penduduk neraka, tapi hanya mencukupkan tiga sebab ini saja, karena memang tiga model wanita seperti ini sering didapati di dalam kehidupan masyarakat kita. Saudariku muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuntunkan satu amalan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka. Ketika beliau selesai khutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan anjuran untuk mentaatinya, beliau pun bangkit mendatangi kaum wanita. Beliau menasehati mereka dan mengingatkan mereka tentang akhirat. Kemudian beliau bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakarnya jahanam." Maka berdirilah seorang wanita yang duduk di antara wanita-wanita lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya. Ia pun bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan kalian kufur terhadap suami." Hadis riwayat Bukhari. Bersedekahlah, karena sedekah adalah satu jalan untuk menyelamatkan kalian dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Umar Abdillah dengan tema Dahsyatnya Doa Orang Tua yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 9 Juli 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama IRMAS Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'd أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مسلمين مسلمات رحمكم الله Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan oleh Allah di taman surga, dan alhamdulillah, meski dalam keadaan gerimis, ada agak sedikit hujan, kita dikuatkan untuk bisa hadir. Dan memang selayaknya hujan itu kita anggap sebagai sebuah cara Allah menurunkan rahmatnya, wa yang syuru rahmatah, yang dengan hujan itu Allah hendak menurunkan rahmatnya. Karena musim hujan, sebelumnya saya berikan awalan dahulu supaya tidak terulang kesalahan-kesalahan yang lama itu berlalu, di mana jangan-jangan hujan yang terjadi kemudian menimbulkan kemadharatan-kemadharatan itu dikarenakan zan kita yang tidak benar kepada Allah, prasangka kita yang kurang pas kepada Allah terkait dengan hujan. Karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Apa yang hamba persangkakan kepada Allah terkait dengan hujan, yaitu yang akan terjadi. Sebagaimana juga dalam perkara-perkara yang lain. Ada disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit, seperti biasa beliau kemudian memberikan motivasi untuk menimbulkan sifat optimis, untuk bisa sembuh, optimis bahwa apa yang terjadi atas dirinya itu bukan sesuatu yang parah. Beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, insyaallah sakitmu menjadi penyuci. Ini yang beliau ucapkan. Ya, kalimat la ba'sa menunjukkan apa? Ini tafaul, ya. Bagaimana ada memunculkan menstimuli sifat optimis. La ba'sa, enggak apa-apa, penyakitmu tidak parah. Adapun yang kamu rasakan selebihnya adalah tahurun insyaallah, menjadi penyuci. Tapi ternyata orang ini, orang Badui, ketika Nabi katakan la ba'sa tahurun insyaallah, seakan dia mengelak. Dia malah maitu, tahu maitu ya. Dia katakan kulta tahurun, anda katakan enggak apa-apa, seakan dia mengatakan sampean terang rasake kok, ya. Jadi Nabi katakan la ba'sa, dia malah maitu. Kulta tahur. Bal hadha humma tusiru ila syaikhin kabir wa tuziru ila al-qubur. Ini demam panas tinggi parah, kalau mengenai orang tua seperti saya biasanya cepat-cepat diantar ke kubur, katanya. Nabi katakan la ba'sa tahur insyaallah, dia malah maitu. Ini penyakit bikin mati gitu loh. Maka tak lama kemudian wafat, ya. Maka hati-hati. Kalau panjenengan jenguk orang sakit, tanamkan optimis, jangan malah nakut-nakutin. Sing dirasain apa Pak De? Mbuh iki kok pirang-pirang dino iki aku kok kroso ngeluh, ilang meneh, ngeluh meneh, ilang meneh. Wah, malah dibeten-beteni. Hati-hati lho Pak De, tanggane, kancane, sedulure kancaku. Wes, aduh piangan. Iki persis sampean ngono kuwi. Telung dino langsung tes. Wah. Itu bisa langsung tes betulan itu. Ya. Persangkaan penting, ya. Kita harus timbulkan khusnudzon pada Allah. Kalau seseorang ketika turun hujan kemudian dia punya prasangka, wah ini bikin kayaknya sih syar'i, wah ini pengajiannya enggak lancar, kayaknya syar'i ya. Wah ini bikin apa acara menjadi tidak sukses dan sebagainya, ya. Ya yang terjadi itu, wah ini bikin tanaman rusak, ya rusak betulan. Wah ini bikin banjir, banjir betulan. Ya. Makanya bagaimana Nabi ketika turun hujan, beliau mengucapkan kalimat-kalimat optimis. Ketika hujan turun, beliau katakan Allahumma sayyiban nafian, ya Allah ini adalah hujan yang bermanfaat. Di kali lain beliau mengatakan Allahumma sayyiban hanian, ya Allah ini adalah hujan yang menyenangkan. Sampai Anas bin Malik melihat suatu kali ketika hujan, Nabi itu menyingkap pakaiannya, tentu diasumsikan tanpa buka aurat, itu supaya lebih apa? Terasa.
ya, terasa rasa hujannya itu, anugerah hujan tersebut. Hingga kemudian beliau ditanya, kenapa Anda melakukannya? Beliau katakan, ini adalah rahmat yang Allah ciptakan untuk kita kali ini. Ya. Ini ada sifat tafa'ul yang harus kita tanamkan. Di kain lain, beliau mengatakan, mutirna bifadlillah wa rahmatih. Hujan ini turun dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dan memang begitu, hujan itu hakikatnya keberkahan. Allah turunkan hujan itu dengan membawa air yang penuh keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan ya, dari langit itu air yang penuh berkah. Air yang penuh berkah. Apa makna berkah? Berkah adalah subutul khair fi syai'. Idza halat ila syai'in qalil aktsarathu. Wa idza halat ila syai'in katsir nafi'a. Berkah itu adalah menetapnya suatu kebaikan pada sesuatu. Apabila mengenai sesuatu yang sedikit, maka akan menjadi banyak. Apabila keberkahan mengenai sesuatu yang banyak, maka akan bermanfaat. Dan kemanfaatan mana yang lebih merata, yang lebih luas cakupannya daripada air? Ini keberkahan dari air. Sebanyak apa kemanfaatan didapat, maka setinggi itu tingkat keberkahan. Ya, maka ketika Allah sebutkan air itu penuh berkah, yaitu keberkahan. Maka Ibnu Abbas suatu kali ketika air itu turun dari langit hujan, dia katakan kepada pembantunya, ya jariyah, akhriji sariji wa thiyabi. Ya, wahai jariyah, tolong keluarkan pelana sama pakaian saya, pelana kuda sama pakaian-pakaian saya. Untuk apa? Untuk apa? Pak hujan malah dikeluarin, dihujan-hujanin. Ya. Kalau kita kan enggak ya, baru ngasih begini, terus wah udah ingat pemeane, gitu ya, harus segera dimasukkan. Ya. Tapi beliau malah apa? Keluarkan itu pelana sama baju-baju saya. Sambil beliau membacakan ayat wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Ya Allah, dan sesungguhnya Allah menurunkan dari langit air yang penuh berkah. Keberkahannya dari sisi bahwa air ketika turun dari langit itu adalah persediaan minum untuk kita. Fanzalna minas sama'i ma'an fasqainakumuh. Maka kami turunkan dari langit air yang dengannya kami hendak memberikan minum kepada

Bagaimana pendapatmu sekiranya sumur-sumur kalian kering? Siapa lagi yang bisa mendatangkan air? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu minum. Kemudian air juga ketika turun dari langit itu sebagai wa'angzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang tahura. Al-Baghawi mengatakan maknanya adalah at-tahiru fi dzatihi wal mutahhir li ghairihi. Air itu suci secara zatnya dan air itu menjadi penyuci bagi yang lain. Maka tidak ada pembersih yang lebih sempurna daripada air. Sebagaimana air adalah menjadi cara kita untuk apa? Sarana kita untuk bersuci. Ya. Bersuci kita menggunakan air, ya. Apa yang disebut dengan istinja, ya. Bayangkan kalau tidak ada air. Kan boleh pakai istijmar, Ustaz. Iya, boleh. Pakai batu boleh. Kira-kira kalau satu bulan pakai batu terus gimana kira-kira? Ngedas apa ora gitu ya. Nah, makanya ketika turun hujan itu bayangin yang enak-enak, ya. Zannya yang baik-baik. Jangan yang enggak baik, enggak baik. Yang baik-baik zannya. Itu juga menjadi apa? Dia karena suci, dia menjadi pembersih. Tidak ada pembersih yang lebih sempurna daripada air. Ya. Bahkan pembersih-pembersih itu butuh air. Ngepel butuh air enggak? Ya butuh. Kalau enggak pakai air namanya nyapu, bukan? Bukan ngepel, ya. Kita nyuci butuh air enggak? Butuh. Enggak ada air namanya bukan nyuci, remes-remes saja itu, ya. Nah, makanya kemanfaatannya itu bahkan di segala lini kehidupan kita butuh. Dan dengannya juga jangan bayangkan bahwa dengan hujan tanaman rusak, justru dengan hujan yang turun itu Allah hendak menumbuhkan buah-buahan. Wa nazzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Allah turunkan dari langit air yang dengannya kemudian tumbuh buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Jadi bayangkan ketika hujan, oh ini adalah air yang nantinya akan menjadikan tanaman-tanaman saya menjadi tumbuh, tanaman-tanaman saudara-saudara kita menjadi berbuah. Itu yang kita pikirkan, sehingga ada dzan baik, ya. Ini kayaknya cuma persoalan dzan. Dzan kepada Allah doa. Nanti kita bahas masalah doa, ya. Dzan pada Allah lah doa, ya. Makanya hati-hati dengan prasangka-prasangka kita, ya. Prasangka kita kepada Allah juga terkait dengan masalah hujan ini. Bahkan segala kehidupan itu bermula dari air. Wa ja'alna minal ma'i ma'an wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari airlah segala sesuatu itu bermula, segala kehidupan bermula. Sampai besok ketika dibangkitkan, ya, dari kubur, ya, dari kuburnya masing-masing, bahkan ketika manusia dibangkitkan itu sebelum bangkit ditandai dengan turunnya hujan dari langit. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mabain dan nafkhatain arbaun, jarak antara dua tiupan sangkakala itu ada 40. Ketika ditanya 40 hari, qala abaid, beliau tidak komentar. Arbauna syahran, beliau tidak komentar. Arbauna sana, 40 tahun, beliau juga tidak komentar. Kemudian beliau melanjutkan, tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an, lalu Allah turunkan dari langit air hujan. Fayam butul nas kama yam butul bakal, kemudian tumbuhlah manusia, bangkitlah manusia seperti tumbuhnya kecambah. Ditandai juga dengan air. Nah, jadi mulai hari ini sekali lagi kalau pas turun hujan, ya, kita hendaknya apa? Ada dzan yang baik, prasangka yang baik kepada Allah, doa yang baik-baik. Ya Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban hani'an, mutirna bi fadlillah wa rahmati. Dan begitupun kita juga akan bahas masalah doa pada pagi hari ini, terutama doa orang tua untuk anak. Secara asal bahwa doa untuk siapapun, untuk apapun, itu merupakan senjata paling ampuh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, menyimpulkan dari dalil-dalil, ad-du'a'u aqwal asbab li jalbil matlub wa daf'il makruh. Doa itu adalah cara yang paling ampuh, sebab yang paling dominan untuk tercapainya suatu tujuan dan terhindarnya dari sesuatu yang ditakutkan. Itu doa, doa yang paling ampuh. Dari ikhtiar

0: secara fisik, nah itu dituntut. Tetapi bahwa doa itu menjadi apa? Menjadi penentu, dan di, penentunya ini lebih dominan daripada ikhtiar kita. Ya. Makanya kita tidak boleh meremehkan dalam semua tujuan-tujuan mulia. Ya. Bahkan Allah ketika mengajarkan kepada kita ya dengan doa bagaimana untuk mencapai keluarga, sebagaimana yang disebutkan Allah lil muttaqina imama juga dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dulu ya. Nah, sekaligus ini menjadi sebuah target dan cita-cita. Kemudian ikhtiar belajar kita itu menyempurnakan apa yang kita sudah mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus doa orang tua itu lebih lagi dikabulkan oleh Allah. Baik doa itu alal aulad atau lil aulad, beda ya. Doa lil aulad yakni doa untuk kebaikan anak, atau doa alal aulad, doa untuk keburukan anak. Kan ada orang-orang yang berdoa untuk keburukan anaknya, ya. Apa ada? Iya, kadang-kadang meskipun tidak sengaja, bukan tidak sengaja, tapi apa? Karena didorong emosi, ya. Tapi kalau bertepatan dengan dikabulkannya doanya, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati orang tua, ya, harus senantiasa menjaga lisannya. Apalagi merupakan bentuk proposal kepada Allah, permohonan kepada Allah, harus hati-hati. Pastikan bahwa doa kita untuk anak kita ada sesuatu yang baik. Salah satu da'awat yustajabulahunna lasyakfihin. Ada tiga doa yang tidak diragukan lagi bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi ini merupakan penekanan khusus. Ya, bahwa secara umum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Wabil khusus lagi ketika doa tersebut dipanjatkan oleh orang tua, baik bapak atau ibu, kepada atau untuk anaknya. Ini lebih lagi. Ya, tiga ini apa? Pertama, da'watul madlum, doa orang yang ditolimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang safar. Dan ketiga, wa da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. La syak fihin, tidak diragukan lagi bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Itu lil aulad, begitupun dengan alil aulad. Doa yang dipanjatkan kepada Allah, mungkin di saat marah atau mungkin lagi emosi, ya, untuk keburukan anak. Makanya Nabi ingatkan betul, jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk diri kita sendiri, harta kita, anak kita. Dimana beliau bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian berdoa untuk keburukan anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan pula mendoakan buruk untuk harta-harta kalian. La tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un faistajibalakum, karena dikhawatirkan ya, pada saat berdoa untuk keburukan tersebut ya, maka itu bertepatan dengan waktu diijabah oleh Allah ya. Hati-hati, kadang-kadang pas emosi ya, kemudian muncul doa-doa yang tidak baik. Maka saya akan ceritakan banyak hal tentang bagaimana para ulama, juga orang-orang soleh, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, pengalaman-pengalaman mereka terkait dengan doa ibu. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sudais, beliau ada pengalaman di masa kecilnya, dan itu juga beliau anggap sebagai sebab yang paling dominan yang mengantarkan beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Di saat beliau masih kecil, suatu kali ibunya sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu suaminya atau ayahnya Sudes. Ya, ada resepsi kecil-kecilan, ibunya masak berjam-jam. Ketika sudah selesai masak, kemudian disiapkan di ruang tamu, sudah dihidangkan. Ya, tiba-tiba pada saat tinggal nunggu tamu datang, Sudes kecil masuk dengan membawa tanah dari luar, tadi habis mainan tanah, dibawa masuk, ya kayaknya mau niru ibunya tadi, apa ini, kayaknya apa ini ngasih bumbu-bumbu masakan begitu, maka semua masakan tadi, semua makanan tadi dikasih tambahan tanah. Rata semua, dikasih tanah semuanya. Rusak makanan tersebut. Kira-kira misalnya ini yang melakukan anak panjenengan, ibu-ibu marah enggak kira-kira, Bu? Ya. Marah enggak? Ya. Ya wajar ketika kemudian ibunda Sudes ini kemudian marah, wajar. Tapi lihat kemarahannya, ya. Refleks kemarahannya ini, ya. Saking marahnya dia katakan kepada Sudes, "Idhab ja'alakallahu imamanil haramain," katanya. "Sudes, pergi sono biar jadi imamnya haramain." Ya. "Pergi sono biar jadi imamnya haramain." Ya. Masya Allah, ya. Ini jangan kemudian diartikan, ya udah nanti kalau gitu saya doanya pas marah aja, ya. Kita bisa ambil faedah bahwa marah aja doanya kayak gitu, bagaimana ridho gitu loh. Ya. Jadi ketika marah doanya refleksnya adalah kebaikan. Ya. Sono pergi biar jadi penghafal Quran. Sono pergi biar nanti jadi apa? Imam di Masjidil Haram. Ya. Hingga kemudian di saat beliau dewasa, benar beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Maka hati-hati doa di saat emosi, ya. Kalau itu bertepatan dengan waktu diijabah oleh Allah, diijabah, ya. Apalagi doa orang tua untuk anaknya, la syakfihin, tidak diragukan akan dikabulkan oleh Allah, ya. Jadi nanti kalau ada amarah datang, doanya gitu Pak Bu, ya. Ya, jangan berdoa dengan sesuatu yang akan bikin menyesal nantinya. Anak nakal lalu dimarah-marah, sana pergi, tidak usah pulang. Ya, saya tidak semengira mulai, habis bingung dia. Ya. Hati-hati, bilang nggak pulang betulan. Ya. Makanya lisan orang tua harus dijaga, terutama dalam hal doa. Jangan sekali-kali mendoakan untuk anak kita itu dengan doa-doa keburukan. Ya. Nah, seringkali kita gitu. Maksudnya ngancam anak, tapi ternyata ancamannya dalam bentuk doa. Ya. Sementara kita sendiri juga tidak menginginkan terjadinya, tapi doanya itu pan aneh tuh, ya. Ya, angel panjang, ya. Nah, makanya kalau kita memang inginkan anak kita itu baik, doakan kebaikan untuk mereka. Ya. Imam Bukhari rahimahullah, Anda tahu siapa Imam Bukhari? Kenal Pak Imam Bukhari? Harus jawab peti. Ngerti takoni senenge kok. Bukhari kan itu nisbahnya dari Bukhara. Siapa namanya Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail, yang Imam Bukhari, kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Ismail, imam yang dikenal dengan Imam Bukhari, ya. Beliau juga menjadi seperti yang sekarang kita dengar, itu diantaranya adalah doa dari ibunya. Di masa kecil, beliau ini sempat mengalami kebutaan. Ya. Beberapa lama mengalami kebutaan, sampai di setiap sepertiga malam yang terakhir, ibunya senantiasa berdoa kepada Allah. Ya. Dia mengimani apa yang disabdakan Rasulullah, yang jilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'i dunya. Allah tabaraka wa ta'ala di setiap malam turun ke langit dunia, hina yabqa thulutsul lail, sampai ketika malam tinggal sepertiganya, qala Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa ughfirulah. Siapa, mana orang-orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku akan aku beri ampunan. Beliau mengimani apa yang disabdakan Rasulullah ini. Ya. Ini janji dari Allah. Janji dari Allah. Allah berjanji bahwa di sepertiga malam yang terakhir, kalau ada orang yang berdoa, Allah akan kabulkan. Kalau ada orang yang minta, Allah akan kasih. Ya. Kalau ada yang minta ampunan, Allah akan ampuni. Kadang-kadang kita ini sama janji Allah itu ragu-ragu. Sementara kalau sama janji manusia, ya, walaupun itu nipu terus, tetap aja kita percaya. Ya. Misalnya ada datang kepada panjenengan, ya, ada salah satu atau mungkin tim dari sebuah televisi swasta yang menjanjikan Pak, nanti kami beserta tim akan datang ke rumah Anda jam 2 malam. Ya, akan ada rezeki nomplok, tapi nanti kita liput, Pak. Ya, nanti kami akan berikan kepada Bapak dan keluarga 10 juta rupiah untuk belanja di jam 2 malam misalnya, ya. Kira-kira jam 2 malam yang dijanjikan panjenengan sudah bangun belum? Malah ora sempat turu ya, ya. Melek ket sore itu, ya. Kenapa? Saking yakinnya dengan 10 juta yang dijanjikan itu 10 juta. Ya. Padahal yang Allah janjikan bukan sekedar 10 juta, njaluk apa wae? Man yad'uni fastajib lah. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Wa man yastaghfiruni fa'ufirullah. Apa wae? Karena tiga hal ini sebenarnya mewakili apapun yang dibutuhkan manusia dan apapun yang ditakuti manusia supaya dihindarkan. Ini semua sudah tercakup di dalam tiga hal ini. Sementara kadang-kadang kita biasa-biasa saja. Ya. Ya kayak tadi, yang biasanya yang wis tau ngono ya ora kok. Nah. Ya kayak tadi, hujan-hujan lah gimana enggak ini prasangka buruk, wong biasanya kalau hujan memang banjir kok. Ya, kemarin banjir itu karena prasangka antum juga, jangan-jangan itu loh. Ya. Jadi kebiasaannya memang biasanya begitu, maka ubah kebiasaan tersebut supaya hasilnya juga berubah. Kalau kita tidak mengubah sikap kita juga tidak akan berbuah dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya, ya. Maka di sepertiga malam terakhir, ibu dari Imam Bukhari itu berdoa kepada Allah, terus dilakukan berulang-ulang sampai kemudian, ini kisah ini bukan mengada-ada, silakan nanti bisa dibuka di Muqaddimah Fathul Bari. Kemudian juga ada disebutkan di dalam kitabnya Imam Madzhabi dalam Syiaru Alaman Nubala, ya. Ketika itu beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Di mana Nabi Ibrahim mengatakan qad ardallahu waladaka basarahu. Sungguh Allah telah mengembalikan pandangan mata anakmu dengan sebab banyaknya doamu kepada Allah. Kemudian beliau tangi gerigah ya, Pak, ya. Ketika tadi habis salat ya tertidur sejenak, ya. Kemudian dia bermimpi tadi. Kemudian dia bangun, dan ketika bangun dia bangunkan anaknya karena mimpi tadi seperti betul-betul nyata gitu ya. Maka ketika dibangunkan anaknya yakni Muhammad bin Ismail, dan ternyata dia sudah dalam keadaan bisa melihat, ya. Ini juga berkah dari doa orang tua. Ya. Pengen tambah kisah lagi? Ya. Ada seorang bukti bahwasanya doa orang tua mustajabah juga Allah tunjukkan di segala waktu segala zaman, ya. Bagi orang-orang yang yakin, Syekh Fahd Al-Kandari, ya, beliau yang punya program Musafir Ma'al Quran, beliau ini biasa pergi ke tempat-tempat di mana banyak para penghafal Quran ingin melakukan riset bagaimana cara mereka itu mengajarkan hafalan Qurannya, ya. Suatu kali beliau melewati satu kampung, dan di saat itu pas di waktu-waktu sholat, ya, dan sholat jariyah, ya, maksudnya antara apakah maghrib atau ke isya atau subuh, ya. Nah, pas iqamah ada memang orang situ yang mengenal beliau, Syekh Fahd ini, maka beliau diminta untuk menjadi imam, ya, karena beliau ini programnya aja memang program tentang menghafal Quran, dan orang tahu bahwa beliau memang seorang penghafal Quran yang suaranya juga merdu, ya, seorang qori, maka diminta menjadi imam. Nah, ketika beliau mengimami, qadarullah, ada ayat yang lupa, ya, ada ayat yang lupa. Ini ayat-ayat yang juga jarang orang yang lekat hafalannya di bagian-bagian ini, ya, atau tidak banyak, ya. Nah, pada saat itu dia lupa, kemudian diingatkan oleh makmum yang di belakangnya, ya. Jadi adabnya kalau ada imam, ya, itu yang paling bagus hafalannya, ya. Ya umul qom aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra itu, ya, paling banyak hafalannya, paling kuat hafalannya, paling bagus suaranya, ya. Paling benar, terutama ya paling benar bacaannya. Kemudian yang lain itu ngikutin, ya, Maksudnya umur bolehlah setelah itu, ya. Bukan yang penting umur dulu. Mana pilih yang paling tua? Oh, bu, wacana Al-Fatihah piye gitu ya. Bukan aqra'u li kitabillah. Maka saya kalau ada anak saya, walaupun di anak saya jadi imam saya, ya. Karena dia aqra' minni, ya, dia lebih baik hafalannya daripada saya. Nah, di belakangnya itu hendaknya orang yang setara atau di bawahnya sedikit kalau tidak ada. Artinya orang yang memang di antara makmum, ya, setelah imamnya, ya, dia yang paling bagus atau yang paling banyak hafalannya. Ya. Kadang-kadang ya ngikutin satu dalil aja, pokoknya tokoh ini yo ngarep dewe gitu ya. Ternyata pas imamnya keliru, ya ya mung meneng wae ya. Padahal apa yang sebenarnya menempati situ malah di belakang, ya. Akhirnya ya harus bungok-bungok. Ketika membetulkan juga ya enggak efektif. Nah, di ketika itu dari suaranya terlihat, bukan terlihat ya. Terdengar ya. Ini suara dari orang yang sudah sepuh. Maka setelah selesai sholat, ya, Syafaat bertanya kepada yang di belakangnya, karena dia tahu dari arah suara dari mbah ini, ya. Lalu dia tanya, kakak tadi yang membetulkan bacaan saya, ya, tadi saya yang apa ini, bismillah yang membetulkan bacaan Anda, ya. Anda sudah hafalan, sudah hafal Quran, alhamdulillah. Kapan kayak selesai hafalan Qurannya? Baru kemarin, maksudnya di usia-usia tua itu, belum lama. Maka takjub ini syafaat itu, ya, bagaimana orang itu menyelesaikan hafalnya di masa yang sudah menjadi kakek-kakek itu selesai hafalannya, ya. Apa resepnya, Mbah? Ya. Kok sudah sepuh bisa menghafal? Biasanya kalau udah tua itu alasannya akeh, Pak, terutama dalam hal disuruh menghafal, ya. Wong tuwa iki nek kon ngapale angel, ya. Dasarnya apa? Malah ngapale dasar sing dienggo alasan, Pak. Ta'allumu fi shighri kanaqsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibari kanaqsi 'alal ma. Apal apal iki menisa nggo alasan ngono lho, ya. Ya. Belajar di waktu kecil itu bagi mengukir di atas batu, belajar di waktu tua bagi mengukir di atas air. Dalile ngono kuwi lho. Oh ya. Wong tua kon ngapalne, wong tua iki akeh ngapalne, akeh laline. Sithik ngapalne, sithik laline. Ora ngapalne, ora lali, ya. Mulai terus ra ngapalke. Ya. Ini sudah kakek-kakek tapi dia selesai hafalan di saat sudah menjadi kakek-kakek. Ditanya, "Apa resepnya, Mbah? Bagaimana Anda menyelesaikan hafalan Anda?" Ya. Ini bukan soal ikhtiar saya. Ini bukan soal usaha saya. Yang saya pahami, yang saya rasakan, ini adalah berkah dari doa ibu saya. Tuh. Walaupun mbah-mbah yang dua ibu tuh ya. Walaupun mbah-mbah ya si anak gitu loh. Ya. Dan anak itu, wis gede nih kayak apa, tua nih kayak apa, pintar nih kayak apa, ya di hadapan ibu ya anak-anak gitu. Namanya juga anaknya. Maka dia katakan ini berkah dari doa ibu saya. Loh, imamnya ibu masih ada, sudah gak ada. Ya ketika ada dulu dia berdoa untuk saya. Apa doa ibu untuk kakek, ya? Ibu sisi ibu kakek, maksudnya ibunya kakek tadi, ya. Paham ya? Ya, apa doa ibu untuk kakek? Maka dia katakan sejak saya kecil saya senantiasa mendengar ibu saya berdoa kepada Allah supaya saya hafal Al-Qur'an. Ya. Dikabulkan oleh Allah walaupun menjadi kakek-kakek baru dikabulkan oleh Allah. Itu bukan suatu keburukan, ya. Bisa jadi Allah hendak menyelamatkan hati ibu tadi, ya. Dia tidak sempat berbangga di dunia, tapi berbangganya nanti di akhirat, ya. Ala kulli hal, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sadari bahwa Anda punya kekuatan dahsyat. Anda punya sarana yang sangat efektif untuk menjadikan anak-anak Anda menjadi anak-anak yang saleh. Untuk menjadikan anak-anak Anda menjadi di antara lil muttaqina imama, imamnya orang-orang yang bertakwa, ya. Itu kita sadari itu, ya. Karena banyak orang tidak menyadari, akui opo, lu kok opo piye to? Panjenengan Masya Allah, ya. Orang tua, ya. Bukan sekedar orang yang sudah tua. Kalau Anda sebagai orang tua, maka sekaligus Anda dipersenjatai oleh Allah untuk mendapatkan apa yang Anda kehendaki. Apa itu? Doa. Ya. Doa orang tua untuk anaknya itu la syak fihin, tidak diragukan, ya. Yustajabulahu, akan dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupakan di saat kondisi-kondisi, di waktu istijabah, di tempat-tempat mustajabah, doakan untuk anak-anak kita. Ada orang tua yang katanya ingin anaknya baik, anaknya soleh, anaknya penghafal Quran, ya, anaknya dia menjadi seorang yang memberikan banyak manfaat kepada umat. Tetapi di waktu-waktu istijabah dia tidak mendoakan anaknya. Coba di waktu-waktu istijabah, pernah enggak? Atau seberapa sering Anda menyebut nama anak Anda satu demi satu? Satu demi satu disebut namanya, kemudian doakan supaya ya satu sesuai dengan apa yang kita kehendaki dari kebaikan, atau apa yang dicita-citakan anak kita dari kebaikan itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan saya juga sangat merasakan bagaimana doa ibu saya kepada saya, kepada anak-anak saya. Ibu saya itu bilang, putuku nemlikur, ya. Tur aku apal kabiah jenenge siji-siji, ya. Dan karena apa? Kenapa apal? Karena setiap sepertiga malam terakhir disebut namanya satu-satu. Jadi putune disebut siji-siji, ya. Makanya hafal, ya. Apa ini biasanya kalau putune wis wakeh itu kan enggak hafal. Tapi alhamdulillah ibu saya masih hafal. Ibu saya hafal walaupun umur sudah hampir 90 tahun. Jadi setiap malam disebut namanya satu-satu anak ese, ya, para anaknya terus putune, ya. Nemlikur disebut kabeh, ya, satu-satu, ya. Nah, di antaranya ya berkahnya kemudian walhamdulillah nyaris separuh yang sudah selesai hafalan Qurannya itu, saya merasa itulah berkah dari doa ibu saya. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, doa orang tua ini memang sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Doa orang tua itu sesuatu yang sangat dahsyat. Makanya Anda sebagai orang tua dipersenjata oleh Allah, gunakan dengan baik, ya. Sekaligus ketika Anda menyadari doa Anda itu mustajab, maka di ketika itu seharusnya Anda berusaha bagaimana mempertajam doa, ya. Bagaimana mempertajam doa, bagaimana supaya doa-doa Anda itu dikabulkan tanpa penghalang, ya. Karena secara asal sebenarnya doa orang tua itu dikabulkan, hanya kadang-kadang karena adanya faktor penghalang, ya, kemudian menjadi tidak dikabulkan oleh Allah. Apa penghalangnya? Ya orang tua sendiri, ya, yang dia yang menghalangi dari terkabulnya doa. Nah, satu saya sampaikan yang paling pokok, paling penting, bagaimana doa dikabulkan oleh Allah, sebagaimana isyarat-isyarat yang disebutkan oleh Rasulullah, yakni hendaknya apa? Menghindari makanan-makanan yang haram. Sebagaimana juga kita hindarkan memberi makan anak-anak kita sesuatu yang haram. Ya, ini paling pokok. Ya, Abdullah bin Mas'ud, maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang dikenal doanya mustajabah. Ya, doanya mustajab. Ya, apa rahasianya? Rahasianya adalah beliau ini tidaklah memasukkan sesuap makanan ke mulutnya kecuali dia tahu min aina ja'at, dari mana asalnya. Dari mana asal makanan tersebut tahu. Ya. Nah, maksudnya tahu itu dipastikan bahwasanya apa yang masuk adalah sesuatu yang halal. Ya. Yang masuk adalah sesuatu yang halal. Ini pengalaman beliau, karena suatu kali pernah meminta kepada Rasulullah. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani min mustajabid da'wah. Oh ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ini permintaan yang sangat cerdas, ya. Mintanya apa? Ya Rasulullah, doakan saya supaya doa-doa saya dikabulkan, ya. Artinya dia menyadari dia ini al-faqir ila rabbihi, senantiasa membutuhkan pertolongan Allah, sehingga nanti dalam setiap keadaan akan sering berdoa kepada Allah, akan banyak permintaan-permintaan kepada Allah, daripada nanti dan juga belum pasti setiap dia minta pada Allah lalu dia bisa datang pada Rasulullah untuk memintakan yang sama, ya mending satu kali tapi untuk selamanya. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya saya setiap kali nanti berdoa dikabulkan oleh Allah. Nembung pisan gak salah masih gitu loh, ya. Ana cah cilik sing pinter ngono kuwi ya. Ya. Pak De, aku nek liwat kene ana pelem, tau apa ya Pak De? Ya. Iki gak salah masih ya. Pokoke nek saben Allah ngono ya. Nek bangane iki tau apa ya Pak De? Ya. Nah, bar kuwi sesuk Pak De ini ra ono ya. Maka belum halal. Dadi nembung pisan dinggo salah masih ya. Ini bocah cerdas ya. Abdullah, siapa? Sa'ad bin Abu Waqqas, cerdas dia. Dia minta kepada Rasulullah, Rasulullah doakan saya supaya setiap kali saya berdoa dikabulkan oleh Allah. Saya juga ingat di antara anak saya dulu ketika saya berhaji tahun 2012, itu anak saya juga ketika itu masih 4 ya. Itu semua titip tulisan minta dibukanya di sana ya. Di Arafah ya. Nah, itu ya macam-macam ya. Keluguan mereka, tapi juga ada yang apa ini, ada yang panjang tapi ada yang pendek juga. Yang pendek cukup mengatakan begini ya, Abi Umi, ini saya itu cita-citanya, keinginannya sangat banyak, doakan saja semoga segala cita-cita kebaikan saya dikabulkan oleh Allah ya. Ini si Teneng aku ya buh rangeti cita-cita apa wae gitu ya. Ya maka doa kita juga untuk cita-cita kebaikan mereka dikabulkan oleh Allah. Nah, Abdullah lagi ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meminta kepada Nabi didoakan supaya doanya mustajabah, apa jawaban Rasulullah? Beliau tidak kemudian langsung mengatakan iya. Beliau memberikan resepnya. Beliau katakan apa? Ya. Apa syaratnya supaya doa kamu dikabulkan oleh Allah? Ya. Beliau mengatakan, makanlah yang baik-baik, yakni atib mat'amak takun mustajabat da'wah, perbaiki, perbagus, halalkan makanan kamu, niscaya doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah. Jadi syaratnya makanannya harus halal ya. Itu yang menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Maka di kali lain Nabi juga mendoakan khusus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan doanya yang sangat terkenal, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, paskanlah bidikan anak panahnya dan kabulkanlah doa-doanya. Ini khas untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ya, setelah memenuhi kriteria tadi ya. Maka beliau adalah orang yang paling pas bidikan anak panahnya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi sahabat yang paling mustajab doanya ya. Dengan apa? Dengan menjaga makanannya ya. Ketika ada perintah makan dari makanan yang baik-baik, artinya kita juga harus menghindarkan makanan-makanan yang haram ya. Ada disebutkan di dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-10 ya, gak tahu di sebelah kanan atau sebelah kiri, yang jelas bagian atas ya. Di hadis yang ke-10 hadis Arba'in ya, di mana Nabi bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Allah Ta'ala berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'malu shaliha, dan beramal salihlah. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Lihat betapa level seorang mukmin itu, masya Allah, sampai apa yang Allah perintahkan kepada orang beriman sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ini juga menunjukkan betapa urgennya perintah ini, sampai perintahnya sama antara rasul dengan orang-orang beriman. Perintah kepada para rasul apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, apa tadi? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Wa'malu shalihah, dan beramal salihlah. Ini kalau kita bicara tentang munasabah ayat ini, ya, tentang kita mentadaburi ayat ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Kita kaji dari tafsiran para ulama makna dari kulu minat thayyibat wa amalu shalihah. Jadi makan yang baik-baik dulu baru beramal saleh. Di antara ulama maka mengatakan syarat diterimanya amal sebagai amal saleh itu adalah makannya dari yang baik-baik. Makan makanan yang halal. Sekaligus ini juga mengisyaratkan orang kalau sudah makan makanannya halal maka akan membuahkan hasil yang baik. Amalnya akan menjadi amal yang saleh, ya. Makanya kenapa Nabi juga mengumpamakan matsalul mu'min la kamatsali an-nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti apa? Lebah. Akalat thayyibah wa wada'at thayyibah. Makan yang baik-baik, yang dikeluarkan juga yang baik-baik. Ya. Itu seekor lebah. Ya, makannya yang baik-baik. Yang keluar apa? Apa yang dikeluarkan lebah? Madu, apa lagi? Royal jelly. Jahe, oh bukan ya. Jahe madu, susu, STMC nanti ya. Apa? Madu dan propolis. Ya. Jadi sing dibuang dari knalpotnya we, ya, obat ilere ya. Apa? Menjadi nutrisi yang sangat baik, juga obat juga. Ya. Kenapa? Yang dimakan yang baik-baik. Tapi kalau yang dimakan yang jelek-jelek, yang dulu kan yang jelek-jelek juga. Ya. Wali aneh lebah ki laler, ya. Laler ki sing digoleki ya sing elek-elek, sing dikonsumsi ya sing elek-elek, sing itu ya penyakit, ya. Itu laler. Lalat itu bisa mencium aroma sampah itu dari kejauhan. Ya. Maka untuk mendatanginya, ya pokoknya bongsong gun elek-elek sinyale dhuwur. Dan dia akan berjuang untuk sampai ke situ. Walaupun ketika menuju ke situ melewati taman bunga yang indah, sing seger-seger, sing wangi-wangi, ya ora doyan. Ya. Kesuwenan kono mumet sirai kira-kira ya. Ya. Oh itu bukan yang dicari kok, yang dicari tempat sampah. Ya. Maka saya dulu sempat heran juga ya. Dulu belum ada HP, belum ada Sherlock ya. Saya kan hidupnya dulu ya, jadi kontraktor ya, kontraktor ya. Pernah saya punya tetangga itu, jadi di kali-kali waktu itu ini pagarnya itu keliling ya, tinggi itu. Ramai orang mobil itu kalau dilihat dari plat nomornya itu dari luar kota banyak sekali. Saya penasaran ada apa dia sampai kemudian tahu ternyata ono adu jago gitu ya. Jadi aku yang menggumun iki kok ya ngerti ya enak kene ono adu jago ya piye carane ngono ya. Ya. Pancen laler iki sinyalnya tuh kuat sekali, Pak, ya. Jadi orang kalau memang hobinya adu jago itu mbok sembunyi-sembunyi ngerti sing ana adu jago ngerti nang endi ngono ngerti jadwale ngerti nglumpuk nang endi ngerti gitu ya. Ya makanya kalaupun suatu kali padahal untuk sampai ke situ kan mesti yang ngliwati masjid ngliwati lah kira-kira keluar kota itu ngliwati pengajian ya. Ora mampir ya. Wong ditunggone itu loh. Ya, makanya laler itu walaupun apa dia suatu kali mampir di tempat yang baik misalnya itu bukan untuk mengambil faedah ya. Nyeblok penyakit itu loh. Ya. Ono sing karakter laler ya ngliwati masjid ya mampir ning jebuk sendal gitu ya. Bukan mau ikut pengajian gitu ya. Nah, makanya orang kalau makanannya yang baik akan menimbulkan amal saleh. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Jadi kalau pengen anak kita saleh juga, kasih makanan dari makanan yang halal. Maka dalam kisahnya Imam Bukhari sebenarnya juga dicantumkan ayahnya itu sangat hati-hati sekali. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang haram kepada keluarganya. Ya. Sangat hati-hati sekali, kikrik banget itu ya. Bahkan sesuap yang dari syubhat beliau tidak berikan. Pastikan bahwa apa yang dimakan keluarganya, istri anak-anaknya adalah suatu yang halal. Ya, baik. Allah perintahkan pada para rasul makan yang baik-baik. Allah perintahkan pada orang beriman sama, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang aku rezekikan pada kalian. Setelah Nabi memberikan kaidah ini, lalu beliau kemudian memberikan contoh. Summa dzakar rajulan yutilu safar as'asa akbara yamudu yada ila sama ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Lalu Nabi menceritakan, ini masih hadis yang ke-10, nanti bisa dibaca dari hadis Nawawi, menceritakan tentang seorang lelaki yutilu safar, yang dia melakukan perjalanan panjang, safarnya jauh. Kita tahu tadi ya, sudah tahu musafir itu doanya apa? Mustajabah. Salah satu dakwah tadi termasuk salatnya adalah dakwatul musafir, doa orang yang safar. Artinya orang ini dalam keadaan, dengan kondisi memungkinkan doanya mustajabah. Yutilu safara as'asa akbara. As'asa itu untuk menunjukkan kumannya rambut. Rambutnya sampai gimbal, enggak sempat sisiran, banyak debu mengenainya, ya. Akhbara berdebu, yakni napa? Kelambine nganti tepek, kulite nganti napa? Bengkerok gitu ya. Karena apa? Karena saking lamanya perjalanan. Ini juga menjadi sebab doanya dikabulkan, ya. Rubba as'asa akhbara, ya. Betapa banyak orang yang kusut berdebu, madfu'un bil abwab, ditolak pintu ketika mendatanginya, ya. Lau aksama 'ala Allah la abarrahu, tapi sekali dia berdoa maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya kumel gitu ya, mau bertamu, itu sudah ditutup pintunya dulu. Tidak ada orang nongong, ya. Padahal ternyata ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah, ya. Tapi ini jangan salah paham. Berarti kalau kumel itu doanya dikabulkan Allah, nek arep donga gulung dhisik, udu kuwi maksude gitu ya. Ini kumelnya ini karena apa? Sifatnya alami, bukan dibuat-buat. Karena apa? Karena memang melakukan perjalanan jauh. Lihat, safar, ini dikabulkan doanya. Ya, khusus berdebu tadi dikabulkan doanya. Dia juga sudah melakukan adab terbaik dalam berdoa. Ya muddu yada ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Padahal Allah kalau sudah ada hambanya berdoa, ya. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu. Allah itu maha pemurah. Allah malu kalau ada hambanya sudah ngadong kepadanya kembali dalam keadaan safar, dalam keadaan hamba tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu hambanya sudah minta ke Allah tidak ngasih. Allah malu. Ya. Jadi kalau orang sudah ngadong kepada Allah, makanya Imam Suti menyebutkan doa dengan menengadahkan kedua tangan itu mutawatir. Ya, mutawatir. Ya, ada 200 jalan. Ya. Mutawatir maknawi. Ya, bukan mutawatir lafdi, artinya secara makna itu yang mengindikasikan itu banyak sekali, doa dengan mendoakan mengadakan kedua tangan, ya. Tapi ini juga tentu kita pahami doa-doa mutlak, ya. Adapun doa-doa di ibadah-ibadah khusus, maka ngikutin arahan khusus, jangan nanti menggunakan dalil umum, ya, untuk menyelisihi dalil yang lebih khusus. Ketika bersujud Nabi berdoa, tapi jangan kemudian digatok kayak gini, ya. Pas sujud harus ngangkat tangan, ya. Gatok kayak mereka yang ngono, koyok ulama mustahid, ya. Gatok kayak itu dalil umum, dalil khusus. Kalau pas sujud ya doa dengan sembari bersujud, bukan kok menengadakan kedua tangannya kalau sujud ngono, ya. Karena sujud itu kan telapak tangan harus nempel. Nah itu maksud saya. Jadi harus dipahami, didudukkan, ya. Mana dalil umum, mana dalil khusus. Kemudian dia juga sudah menyeru Allah dengan seruan terbaik. Ya Rab, Ya Rab. Ketika seorang hamba mengatakan Ya Rab, Rabbi, Rabbana, maka Allah akan kabulkan doanya. Allah akan sambut seruannya. Ya. Makanya di dalam Quran banyak sekali diajarkan pada kita doa dengan menggunakan kata apa? Rabbi, Rabbana. Rabbi untuk anak, untuk anak, untuk anak. Ya, biar contohnya langsung pas. Apa? Untuk anak. Rabbi habli minas salihin. Mana? Rabbi habli sisi dakwah. Rabbi habli min ladunka dzurriatan Thayyibah. Mana yang mana mana apa? Rabbana ganti lagi. Rabbi su'alni. Lagi Rabbana hablana, ya tadi Rabbana kok dari Rabbi. Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya, ya. Begitupun dengan doa-doa yang lain. Kenapa? Ketika seseorang menyeru Allah dengan kata Rabb, maka Allah akan mengabulkan doanya, ya. Akan tetapi ini terakhir, ya. Walaupun ini sudah dalam keadaan di posisi terbaik berdoa, adab terbaik berdoa, tapi sayang seribu sayang, ya. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, dia pakai pakaian berasal dari yang haram. Wa ghudiya bil haram, dia tumbuh dikasih makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan doanya, ya. Apa meneh wis orang ngerti adab ketika berdoa di posisi ya biasa-biasa saja, ya, kemudian makanannya dari yang haram. Oh, tangan lamun meneh wi, tangan lamun doanya dikabulkan, ya. Terakhir, tapi jangan kemudian bunuh diri dengan cara, maksudnya gini, ya. Karena pernah saya menyampaikan hadis ini, lalu ada yang tanya, Ustaz, saya itu gak bisa menghindari makanan-makanan yang syubhat, ya. Makanan-makanan bahkan kadang-kadang yang haram, ya. Padahal doa yang dikabulkan itu doa yang dari orang yang makanannya halal. Lah terus apa matuke rasa ndonga wae, Tat? Ya. Maksudnya ya. Wong padha ndonga ya paling ra kabul lah, apa rasa ndonga wae. Maka saya bilang, sampean ora ndonga duwe gacuk apa wae, ya. Seorang muslim itu senjata andalannya apa? Doa. Ya, kita punya apa? Kita ndak punya apa-apa, ya. Kalau kita ndak punya doa artinya kita ndak punya Allah, lantas kita andalkan apa untuk meraih tujuan? Sementara tujuan kita itu begitu banyaknya, begitu besarnya, dan kita lemah. Kalau kita tidak punya doa, bagaimana kita menghindar dari mara bahaya? Bahaya mengincar dari segala arah. Sementara kita ini lemah. Kalau tidak punya senjata doa, kamu punya apa? Gitu ya. Kenapa kemudian tidak berpikir kalau begitu kita singkirkan penghalang-penghalang? Ya. Cukup dengan makan makanannya halal, maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, kan kita tinggal minta apa, kan? Ya, sesuatu yang baik-baik kita minta pada Allah. Kalau Allah mengabulkan doa, maka kebutuhan kita, apa kemudian juga cita-cita yang baik dari kita pun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang dikabulkan doa-doanya, dan doa-doa kita untuk anak-anak kita, untuk kebaikan anak kita, semoga juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana secara umum juga Allah ajarkan pada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang bisa sampaikan. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
3: Doa apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan. Hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 2052.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar, LC/MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang hanya mengejar dunia pasti akan menyesal. Sekarang akan kita bahas sunnatullah yang berkaitan dengan manusia yang hanya mengejar dunia, yaitu mereka yang tidak ada melakukan satu hal pun melainkan untuk kepentingan dunia semata. Kalaupun secara kasat mata kelihatannya seperti amal untuk akhirat, tetapi sebenarnya untuk kehidupan dunia. Mereka ini pada akhirnya akan menyesal, karena akhirnya adalah kerugian dan kesengsaraan. Seseorang itu disebut sebagai yang hanya mengejar dunia, jika ia tidak memiliki keimanan di hati, tidak percaya kepada hari akhirat, dan kehidupan yang ia jalani tak lain adalah hanya untuk hidup di dunia. Yang ia kejar adalah makanan yang lezat, minuman yang sedap, pakaian yang cantik, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, yang semuanya itu adalah kehendak hawa nafsu belaka. Apa saja perkara-perkara dunia yang biasanya dikejar oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Memang semua itu dibolehkan, namun harus mendapatkannya dengan cara yang terpuji dan mengikut petunjuk yang dibenarkan. Jika telah didapat, harus pula memakai, menggunakannya, dan membelanjakannya dengan cara yang terpuji dan mengikut petunjuk pula. Manusia yang bijak pasti memahami bahwa dunia yang dikejar itu bukanlah segala-galanya yang dicari di dalam hidup. Dunia itu adalah yang datang dan kemudian hilang. Ketika datang, maka sesungguhnya Allah lah yang mendatangkannya. Dan ketika hilang, sesungguhnya Allah pula lah yang mencabutnya. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, berhati-hati dengan tipu daya dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat ke-33, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutilah suatu hari, yang pada hari itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Yang kedua, berhati-hati dalam mendapatkan dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari orang-orang yang ditipu oleh dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-70, yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka, disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat membawa kita kepada hati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: apa toh? Mesti ono sing ngajari kuwi.
1: Iya toh, Jo. Kudune ya ono sing ngandani ya, Jo ya. Tur nek ngandani kuwi sing apik, Jo. Wong cah cilik kuwi asline ya mung melu-melu tok kok. Lah niru-niru karo sing gede-gede lan lingkungan kae lho, Jo.
0: Lah terus kudu piye iki, Kang? Sadurunge mengko anake dhewe dumelo melu lho.
1: Ngene, Jo. Janus sing paling utama kuwi fungsi orang tua dalam lingkungan itu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Orang tua harus memberi pengertian ke anak bahwa itu adalah kata-kata kotor yang tidak layak dikatakan oleh seorang muslim, Jo.
0: Lah terus cah gede ini piye, Kang? Wis gede ora iso ngeto entuk sing apik karo cah cilik.
1: Cah gede ini kuwi ya, Jo, ya. Kudu dikandani sing apik ya, Jo. Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan bukan perbuatan seorang muslim yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah, Jo, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor."
0: Lah terus masalah kuwi sing gelem

0: ngono kuwi ya. Berarti nek no awake dhewe kudu mulai ngandani keluargane awake dhewe sih ya Kang Win. Sadurunge do melu-melu nggo.
1: Iya, betul Wijo.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 3. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, wa kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wadh-dhama. Alangkah banyaknya orang yang bangun malam, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi,

mata. Ternyata itu semua palsu dan dusta. Ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan esahar meleknya mata. Begadang tak gak ada nilainya. Karena makanannya yang haram, biarpun sujud yang dilakukan, rokaat yang ditegakkan. Laisa lahu min siyami ilal ju'u wal 'atab wad dhama'u. Dan ia pun di saat berpuasa di siang hari gak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sungguh merugi orang yang tidak memperdulikan makanannya. Makanan yang haram, baik haram dhati atau haram aridi. Haram dhati adalah daging-daging babi. Bangkai-bangkai itu adalah hadatnya memang haram. Aridi adalah barangnya barang halal, tapi kita ambil dengan cara yang haram. Yang namanya ketela dan nasi mahalal, cuman kita mencuri, haram. Jadi kalau makanan yang haram itu ternyata menjadikan orang susah berbuat baik.

haram susah melakukan kebaikan. Man akal al halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Nabi menjelaskan kalau orang membiasakan membersihkan makanannya, selalu dan selalu berusaha untuk makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan menjadi patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akal al haram, orang makan makanan haram, asad jawarihuhu sya'am aba. Orang yang memakan makanan haram akan maksiat anggota tubuhnya. Ini yang harus kita perhatikan bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka jangan anda sibuk dengan ibadah terlebih dahulu, tapi sibukkan dirimu untuk ngurus makanan yang kau makan. Baru kau tata sholat berbanyakmu, kau tata puasamu. Tidak ada arti dan tidak ada guna yang berpuasa rajin tapi mukanya dengan makanan haram. So

Nama aslinya adalah Syahlah binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya, Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, ia lebih tenang dari biasanya. Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya, Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti," jawab Ummu Sulaim. Begitulah, Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

cara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu ditutupi oleh berbagai kesenangan, sedangkan surga ditutupi oleh berbagai ketidaksenangan. Muttafaqun alaih.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: wakila.
1: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
0: Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura.
1: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

0: kabira.
1: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar.
0: Wa ammal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
1: Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: rajula.
1: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: syura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

0: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
1: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: mahmura.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi.

0: fadila.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdula.
1: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: كَرِيمًا
1: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

0: orang.
1: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapannya lemah lembut. Wala.

0: Rasulullah.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: Sungguh, Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al

0: tolong.
1: Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: عَلِيمًا.
1: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
1: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

0: ghafura.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.
1: Nahnu

kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw khal-

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu.

dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

0: sejahtera.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: syayatina.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.

Dia Allah berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: dalila.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: mahsuda.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
0: Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
1: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.

0: engkau.
1: Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
0: وننزل من القرآن

0: dia berputus asa.
1: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min Rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.
1: Ulla

0: خَيْرًا.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu, sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

0: kufura.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: qatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali, dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjaga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Peringat RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Jika kita menghijrahkan cinta dari jatuh cinta menuju bangun cinta, maka cinta menjadi sebuah istana tinggi menggapai surga. Setelah kita membaca kalimat tersebut, maka selai ayah kita masing-masing untuk sedikit merenung bahwa saat kita jatuh cinta, maka paling tidak kita akan mendolimi dua belah pihak. Pihak pertama tentunya adalah diri kita sendiri, yang karena jatuh maka tentu kita akan merasakan sakit. Kita tahu, andai sebuah gelas kaca jatuh dari atas meja, tentu gelas tersebut akan pecah, berantakan. Saat anak kecil jatuh dari pohon yang dia panjat, tentu dia juga akan berteriak kesakitan dan menangis meminta tolong. Begitu pula dengan hati. Saat hati terjatuh atau sengaja kita jatuhkan, pasti hati pun akan sakit. Dan saat hati sakit, maka akan lebih sulit menyembuhkannya dari sekedar luka di tubuh kita. Bukan tidak mungkin, hati akan mati sebagaimana pecahnya gelas kaca yang tidak mungkin disatukan kembali. Pihak yang kedua yang kita zalimi adalah orang yang kita jatuhi cinta tersebut. Coba saja kita naik ke sebuah bangunan yang berlantai 2, 3, 4 atau lebih. Ambil suatu lalu jatuhkan di atas kepala seseorang yang ada di lantai bawah. Tidak perlu dilempar, jatuhkan saja. Kalau batu yang kita jatuhkan mengenai orang yang di bawah kita, bisa dipastikan seorang tersebut akan berdarah dan berteriak kesakitan. Sebuah logika yang sederhana, tapi kita semua yakin bisa kita jadikan sedikit renungan bagi kita, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam membawa hati.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya di edisi kali ini. Saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karang Pandan, Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi, Karang Pandan, Karanganyar, atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan, pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya, pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana, pendengar ya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, ad-lib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7, Karangnongko, 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Seorang gadis kecil periang berumur 9 tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Rambutnya aut-autan dan mukanya kotor karena debu. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermain-main. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang, memberinya pakaian yang rapi, dan malam itu juga gadis itu dinikahkan dengan laki-laki paling agung di antara manusia, Nabi umat Islam. Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. Aisyah adalah seorang putri tersayang Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang setia, yang kemudian menggantikan Nabi sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha lahir di Mekah 614 Masehi, 8 tahun sebelum permulaan zaman hijrah. Orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Sejak mulai kecil, anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia agama Islam dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki tempat yang mulia. Ia menjadi istri Nabi selama 10 tahun. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi, tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerdas dan setia, dan sebagai istri sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Di seluruh dunia, ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi ajaran Islam, seperti apa yang telah disunahkan oleh suaminya. Ia dianugerahi ingatan yang sangat tajam dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi, serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. Diingatnya secara sempurna semua yang disampaikan Nabi kepada para delegasi dan jemaah di masjid, karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. Dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah, taklim dan muzakarah Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Ia mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama Islam. Hal-hal inilah yang menyebabkan menjadi ilmuwan dan riwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Pernikahannya itu berlangsung hanya 10 tahun saja. Tahun ke-11 Hijrah 632 Masehi, Nabi wafat dan dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. Nabi digantikan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah terus menduduki urutan pertama, dan setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun 11 Hijrah, Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Islam. Tetapi ayahnya, Abu Bakar, tidak berumur panjang. Ia meninggal dunia 2.5 tahun setelah wafat Nabi. Setelah kekuasaan Umar Al-Faruq, khalifah yang kedua, Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Utsman. Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi Islam dan menjurus kepada perpecahan yang tragis di kalangan umat Islam. Keadaan itu sangat merugikan agama yang sedang menyebar luas dan berkembang dengan cepat, yang pada waktu itu telah menjalar sampai ke batas pegunungan Atlas di sebelah barat dan ke puncak-puncak Hindu Kush di sebelah timur. Aisyah tidak tinggal diam sebagai penonton dalam menghadapi oknum-oknum pemecah belah itu. Dengan sepenuh hati, ia membela mereka yang menuntut balas atas kesyahidan khalifah yang ketiga. Di dalam perang Unta, suatu pertempuran melawan Ali, khalifah yang keempat, pasukan Aisyah kalah dan ia terus mundur ke Madinah di bawah perlindungan pengawal yang diberikan oleh putra khalifah sendiri. Beberapa orang sejarawan yang menaruh minat terhadap peristiwa itu, baik yang muslim maupun yang bukan, memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menuntut balas bagi darah Utsman. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama 30 tahun kekuasaan khalifah yang soleh.
ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. Ketika itu, kekuasaan berada di tangan Muawiyah. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kritiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Ibu utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya, kesolehannya, umurnya, kebijaksanaannya, kesederhanaannya, kemurahan hatinya, dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 x 12 kaki bersama-sama dengan Nabi. Ruangan itu beratap rendah, terbuat dari batang dan daun kurma, diplester dengan lumpur. Pintunya cuma satu, itu pun tanpa daun pintu, dan hanya ditutup dengan secarik kain yang digantungkan di atasnya. Selama masa hidup Nabi, jarang Aisyah tidak kekurangan makan. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan nafasnya yang terakhir, Aisyah tidak mempunyai minyak waktu Khalifah Umar berkuasa. Istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan tunjangan yang cukup besar tiap bulannya. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya, karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pada suatu hari di bulan Ramadan, waktu Abdullah bin Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah 1 lakh dirham, Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. Pengabdiannya kepada masyarakat dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fikih tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunnah dan fikih yang sukar untuk dipecahkan, soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah. Dan kata-kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. Kecuali Ali, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar, Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam. Ibu agung agama Islam ini mengembuskan nafas terakhir 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Madinah dan seluruh dunia Islam. Aisyah radhiyallahu anha bersama Khadijah dan Fatimah Az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. Kebanyakan para ulama menempatkan Fatimah radhiyallahu anha di tangga teratas, diikuti oleh Khadijah dengan Aisyah sebagai yang terakhir. Tapi ulama Ibnu Hazim malah menempatkan Aisyah nomor 2 sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua istri, sahabat dan rekan-rekannya. Menurut ulama Ibnu Taimiyah, Fatimahlah yang berada di tempat teratas. Karena itu, anak tersayang Nabi, Khadijah itu agung karena dialah orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Tetapi tidak seorang pun yang menandingi Aisyah mengenai peranannya dalam menyebarluaskan ajaran Nabi.

0: Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga.
1: Pendidikan budi pekerti, karakter. Budi pekerti adalah bersatunya antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menimbulkan karsa, psikomotorik. Pendidikan bukan hanya soal mengisi otak dengan angka dan huruf, tapi soal menghaluskan rasa dan memperkuat kemauan untuk berbuat baik. Anak yang pintar tanpa karakter hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Latihlah anak untuk peka terhadap lingkungan sosial dan memiliki empati yang dalam melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana di rumah. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan emosional adalah kunci agar mereka tidak mudah goyah oleh tekanan zaman yang seringkali tidak memanusiakan manusia.

0: أوفيت على الحسن.
1: Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nas, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan. Ya namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah. Maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari diri. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia, sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri, kita masuk ke rumah, kepingin keluar. Betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumah. Kenapa lihat? Aduh, aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya, ada. Jangan enggak. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik. Wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama. Perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia, tenteram hati, ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah, ya. Siap, Bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah,

innal mauta, sesungguhnya kematian. Yang kamu lari darinya, tafirruna minhu, kamu yang lari. Karena manusia kan mesti lari dari kematian. Kayak anak didik, awai, berobat, ngombe jamu, ya tau, pijet. Ya, kan ngoten. Kemudian nanti kalau sudah sehat, olahraga, makan dijaga. Kalau perutnya sudah tidak enak, tidak makan yang kasar-kasar seperti koral atau pasir. Ya kan begitu. Kalau misalnya ada satu sakit, misalnya sakit A, akan terpacu semakin tinggi sakit itu jika minum atau makan makanan A. Maka dijauhi. Kenapa? Supaya tidak kambuh sakit saya. Nah itu kan berarti kan kita itu sebetulnya lari dari kematian. Siapa orang kepingin mati? Ya, siapa orang kepingin mati? Maka orang kan kepingin panjang umur. Walaupun panjang umur itu juga ada batasnya. Tidaklah seseorang itu ingin hidupnya panjang sekali umurnya. Ya, kalau orang ditawari 500 tahun ya pasti tidak mau. Tapi kepingin panjang umur secukupnya. Sebenarnya manusia itu minta panjang umur, tapi juga berharap tidak terlalu panjang. 750 ya umurnya. 750 tahun. Fir'aun itu 600. Nah, sehingga seperti itu. Sesungguhnya katanya Allah, kematian yang kamu lari darinya, itu akan mendatangi kamu. Mulaqikum, dia datang. Kamu lari, dia datang di depanmu nanti. Ada orang yang di zamannya Nabi Sulaiman. Ya, di zamannya Nabi Sulaiman, malaikat Israel ada di dekatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan kelihatan. Nah, orang enggak ngerti kalau ini malaikat Israel. Beliau mengatakan, dilihat terus sama si malaikat Israel. Lah orang yang dilihat itu tegang dia. Kenapa kau saya dilihat terus? Akhirnya setelah selesai, Nabi Sulaiman tanya, wahai malaikat, kenapa kamu kok lihat dia terus? Enggak, saya diperintah Allah nyabut dia di India. Tapi masih di sini. Mungkin sebentar lagi mau ngadakan perjalanan dia. Akhirnya pamit betul. Mau perjalanan mau mana? Mau ke India. Oh iya. Ditunggu sama malaikat Israel di India. Begitu sampai India, cabut langsung. Walaupun begitu, ada seseorang juga yang diberitahu oleh seorang nabinya bahwa hati-hatilah, sebentar lagi kamu akan wafat, ajalmu sudah dekat. Maka dia menutup semua pintu. Dia ingin ada di dalam rumah. Dia tidak mau keluar supaya panjang umur. Maka dia di rumah, dengok-dengok dok, dia dengok-dengok. Dilewati hari-harinya hanya dengan di rumah, tidak mau keluar. Nah dia sudah mulai bosan, kepingin baca buku. Mulai dia baca buku, 1, 2, 3. Mulai dia kepingin untuk baca buku yang lebih tinggi raknya. Naik dia ke atas, raknya itu jatuh. Jadi bukan sudah jatuh ketimpa tangga. Ini sudah jatuh ketimpa tangga dan rak buku. Jadi ketiban buku yang tinggi itu meninggal ketiban buku di dalam rumahnya. Tidak bisa orang mau lari. Seperti contohnya ada satu sahabat yang dia tuh terus setiap perang itu dia ingin untuk mati dalam peperangannya. Setiap perang dia maju di paling depan. Dia kepingin mati syahid, tapi tidak keturutan. Akhirnya wafatnya di atas ranjang. Ada yang begitu. Ada yang baru nikah sahabat, baru nikah. Begitu akad setelah selesai, ada panggilan, mana tentara-tentaranya Allah, ini musuh sudah ada. Dia langsung pamit sama istrinya ke depan, berangkat. Mati, jadi baru nikah meninggal. Ya ada yang begitu. Ya toh, ada yang baru lahir meninggal, ada yang keguguran. Ada yang usianya sampai sepuh sakit enggak meninggal. Ada yang gak loro gak apa tidur begini, enggak bangun sudah. Nah itu kan aturannya Gusti Allah. Makanya Allah mengatakan, kesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan mendatangi kamu, menemui kamu di depanmu. Kamu mau kemana? Di depanmu.

menyelamatkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat." Beliau bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu. Dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Karena sesungguhnya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
6: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu pendidikan bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
9: Karena berada di garis khatulistiwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan suhu yang relatif panas, yang berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius. Tapi, tahukah Anda kota terpanas di dunia? Ya, yaitu kota Deir Elut. Adalah satu nama sebuah daratan di Iran yang menjadi tempat terpanas di bumi. Suhu tertinggi di sana mencapai 70,7 derajat Celcius yang terjadi dalam rentan waktu tahun 2003 hingga 2009. Dengan suhu setinggi itu, mustahil ada manusia yang bisa tinggal dan bertahan hidup di sana. Bagian terpanas dari daerah ini adalah wilayah yang bernama Gandomberian, dataran tinggi seluas 480 km persegi. Kerikil vulkanik yang menyelimuti dataran tersebut menjadi faktor utama suhu yang sangat tinggi. Itu karena banyak energi matahari yang terserap. Masya Allah.

Ikhwatul Kiram, tiap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi busro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Nggak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari di mana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbarun fil ardi wa makrus sayyi' wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi', makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml ya 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makaram wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makaru wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

0: pe chal ke.
1: Nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa ini, sungguh tak terbatas dan tidak akan pernah bisa dihitung tuntas. Namun, hari demi hari, waktu demi waktu, tampaknya warga bangsa ini, termasuk para pemimpinnya, tidak kunjung cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang sedang bergelimang dengan fasilitas mewah ternyata masih mengeluh dan juga mengeluh. Secara psikologis pendengar, orang yang mengeluh itu pertanda sedang menderita sakit. Orang yang banyak mengeluh itu pada dasarnya terkena gangguan mental. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur pertanda sedang dalam keadaan sehat. Karena itu, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat rohaninya. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Solihin, syukur itu tampak pada bibir hamba dengan mengakui dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya dengan semakin meyakini dan mencintai Allah, dan pada anggota badannya dengan semakin tunduk, khusyuk, dan taat kepadanya. Cerdas bersyukur ada 3 hal pendengar. Yang pertama adalah mengakui atau i'tiraf nikmat pemberian Allah dalam hatinya. Hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah berdusta terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur harus dimulai dari kesucian hati untuk mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Melalui pengakuan tulus ini, hamba belajar menjadi pengasih dan penyayang serta tidak menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Cerdas bersyukur yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat atau mun'im dan membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan dan pembaruan maupun perbuatan dan keteladanan. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan juga harus disertai dengan pendaya gunaan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Cerdas bersyukur yang ketiga adalah menundukkan kenikmatan atau tashkir al-ni'am untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan indera pendengaran, disyukuri dengan selalu mendengarkan yang positif. Mata dimanfaatkan untuk melihat yang baik-baik. Akal dimanfaatkan untuk berpikir positif dan kreatif. Kesehatan untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Diamanati jabatan sebagai pemimpin, bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jadi pendengar, cerdas bersyukur itu membuahkan ketaatan sekaligus kenikmatan. Melaksanakan sholat itu bersyukur, berpuasa juga bersyukur, dan melaksanakan segala kebaikan karena mengharap ridha Allah adalah syukur. Syukur yang paling utama adalah memuji sang pemberi nikmat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Cerdas bersyukur merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup pendengar. Orang yang bersyukur pasti berusaha menjadikan kualitas hidupnya meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti

objektif, cerdas, dan penuh kebersyukuran, sehingga hatinya menjadi tenang, tidak was-was, tidak merasa ada ancaman atau biasa-biasa saja. Jika salah satu Asma'ul Husna itu Asyakur atau Maha Bersyukur, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah lebih tahu diri, hamba Allah lebih tahu diri lagi untuk banyak bersyukur atas kemurahan dan karunia Allah Ta'ala.

Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan disyariatkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan dampak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Wahai para istri, taati suamimu. Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan menaatinya. Istri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami ridho kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Jika suami memanggilnya, maka dia harus menjawab panggilannya. Jika suami melarang sesuatu, maka dia harus menjauhinya. Jika suami menasihatinya, maka dia harus menerima dengan lapang dada. Jika suami melarang tamu yang datang, baik kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia bepergian, maka istri wajib mentaatinya, wajib untuk mematuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang taat. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu mentaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga, agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari ombak yang membuatnya bergoncang begitu hebat. Sebaliknya, Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya, dan menciptakan kehidupan yang layak baginya sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya. Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung

Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui istri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu. Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan, maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati. Sikap tenang dan lembut bak sihir yang dapat melunakkan hati seseorang. Ketaatan kepada suami mungkin memberatkan seorang istri. Seberapa banyak istri mempersiapkan dirinya untuk mematuhi suaminya dan bersikap ikhlas dalam menjalankannya, maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkannya. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, balasan itu berbanding lurus dengan amal yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan bahwa istri bisa memetik banyak pahala selain taat kepada suami, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Namun pahala yang didapatkannya tidak sesempurna jika tidak mendapatkan pahala dalam menaati suaminya, menyenangkan hatinya, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Anda mungkin menemukan benih-benih kesombongan mulai merasuki istri Anda. Maka ketika itu hendaklah Anda berlapang dada, kemudian menasihatinya dengan sepenuh hati, layaknya sebuah perusahaan. Pernikahan juga akan mengalami ancaman serius berupa perselisihan dan sengketa antara individu yang ada di dalamnya. Suami adalah pelindung keluarga berdasarkan perintah Allah kepadanya, maka dialah yang bertanggung jawab dalam hal ini, sebab keluarga adalah pemerintahan terkecil dan suamilah rajanya, sehingga dia wajib dipatuhi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka para laki-laki telah memberikan nafkah dari harta. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Saudaraku, kemudian batas-batas ketaatan. Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukan ketaatan tanpa batasan, melainkan ketaatan seorang istri yang solih untuk suami yang baik dan solih. Suami yang dipercayai kepribadiannya dan keikhlasannya, serta diyakini kebaikan dan tindakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Ketaatan istri ini harus dibarengi oleh sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istrinya, sehingga memperkuat ikatan batin dalam keluarga. Konsultasi antara suami dan istri pada semua hal yang berhubungan dengan urusan keluarga merupakan sebuah keharusan, bahkan hal-hal yang harus dilakukan suami untuk banyak orang. Tidak ada penasehat yang handal melebihi istri yang tulus dan mempunyai banyak ide cemerlang untuk suaminya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suka berkonsultasi dengan istri-istrinya dan mengambil pendapat mereka dalam beberapa hal penting. Rasulullah SAW pernah berkonsultasi kepada istrinya Ummu Salamah pada kondisi yang sangat penting, dikala para sahabat enggan menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Karena itu Ummu Salamah meminta Rasulullah SAW untuk melakukannya terlebih dahulu dan tidak berbicara kepada siapapun. Demi melihat itu, para sahabat pun melakukannya. Sungguh pendapat Ummu Salamah sangat brilian. Akhirnya kita dapat memahami bahwa Islam telah mengatur hak-hak suami istri. Jika masing-masing pasangan melaksanakannya dengan cara terbaik, tentu kehidupan rumah tangga akan bahagia. Namun, jika hak tersebut disalahgunakan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hal itu dapat menggagalkan sebuah ikatan perkawinan. Intinya adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjalankan bahtera pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa perlindungan kepada anak. U'aidzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 4, halaman 119.

0: Pendengar, siapakah yang menjadi sandaran manusia saat tertimpa musibah? Siapakah yang dapat menyelamatkan tatkala datang bencana? Siapakah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tiada lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Kita wajib berdoa dan meminta kepada-Nya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaan-Nya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepada-Nya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang-Nya sambil memohon, menangis, dan merendahkan diri serta meminta ampunan-Nya. Dan kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, bantuan, maunah atau uluran, dan kemudahan yang bersumber dari-Nya. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa? Orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya. Surat An-Naml 62. Pendengar, jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Surah Al-Ankabut 65. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai ketaatan besar yang melebihi manfaat terkabulnya doa. Maka dari itu pendengar, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali pasti akan terurai putus, kecuali tali ajaran Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu ampunan-Nya. Allah Maha Dekat, Allah Maha Mendengar, Maha Mengabulkan Doa. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda agar senantiasa berdoa, karena Anda adalah manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, sedang Dia adalah Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mal, Jamal. Lah Umar Muhtar ki sapa to mal sakjane? Lah kok aku ki kerep krungu jenenge, tapi ra ngerti kuwi sapa lho, Mal.
2: Iyalah, dasar anak jaman now. Mbok kala-kala maca sejarah to, Jo? Ben update sejarah ngono lho.
1: Yen maca ki marai ngantuk emang.
2: Lah. Yo wis, ngene tak kandhani. Tapi sing tak ngerteni tok lho ya.
1: Oke oke, piye Mal?
2: Dadi ngene, Jo. Umar Muhtar kuwi adalah tokoh perlawanan terhadap penjajahan negara Italia yang ada di Libya. Nah, dia itu adalah seorang guru, ustadz, alim ulama, sekaligus pemimpin mujahidin yang mana dengan peralatan yang sederhana mampu menandingi persenjataan Italia yang lebih modern, Jo. Dengan semangat jihad yang luar biasa dan kecerdasan dalam strategi, sampai-sampai dia dijuluki singa padang pasir, Jo.
1: Terus?
2: Nah, namun akhirnya ia pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin Italia waktu itu yang bernama Mussolini. Meskipun telah wafat pada tahun 1931, namun semangatnya yang luar biasa itu mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi mujahidin selanjutnya, Jo. Ngerti pura kowe, Jo? 11 tahun setelah meninggalnya Umar Mukhtar, akhirnya si Mussolini pun juga mati, Jo. Ngerti hikmahe pura kowe, Jo? Jo, Jo, Jo, wala jan, pai Jo tenan kowe Jo, Jo, lah diceritani kok malah turu.
1: Sorry mon, ngantuk kok malah.
2: Aduh, lah piye ceritane diteruske pura iki?
1: Lah iya no mal.
2: Ayo tapi kowe meleset.
1: Iya iya.
2: Dadi Jo, saka ceritane kuwi mau, kowe ngerti pora hikmahe, Jo?
1: Lah hikmahe apa kuwi, Mal?
2: Hikmahe kuwi, pemimpin zalim dan orang yang dizalimi kuwi sok ben kuwi kabeh bakal mati. Yang menjatuhi hukuman dan yang dijatuhi hukuman kuwi yo bakal kabeh mlebu ning lemah. Lah bar kuwi lagi mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selama di dunia. Bedane mong sing penguasa dolim kuwi mlebu neraka salawase. Lah sing mujahid kuwi mlebu surga salawase, Jo. Nah, di dunia ini mungkin mereka masih bisa berkelak dengan berbagai alasan dan berdalih itu bukan tanggung jawab saya. Apalagi berkelak dengan mempermainkan pasal-pasal dalam hukum yang ada, Jo. Tapi masalahnya setelah mati nanti, itu yang berlaku bukan hukum manusia, Jo, tapi hukumnya Allah. Mulakno tak nasehatke nggo kowe iki, Jo, ya. Yen kowe sok ben dadi pemimpin kuwi, aja dolim. Terapkan hukum yang ada ini dengan jujur, adil, dan berakhlak, Jo, yang penuh dengan nilai-nilai agama yang disyariatkan dalam Islam, Jo.
1: Alah siapa no?
2: Weh, Jos.
3: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
4: Pendengar, sebagian besar masyarakat kita sepertinya suka berbagai kegiatan yang sifatnya praktis dan dapat dilakukan dengan cepat. Dari makanan pun juga sangat suka yang sifatnya praktis dan mudah dibuat. Salah satunya adalah mie instan. Makanan yang satu ini begitu digemari oleh sebagian besar masyarakat kita. Namun tahukah? Ternyata mie instan sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh kita bila tidak dimasak dengan benar. Lantas bagaimana tips memasak mie instan yang benar? Yang pertama, memasak mie instan goreng yang benar yaitu setelah merebus mie dengan matang, maka kita harus membuang dahulu air bekas merebus mie tadi dan menyiramkan lagi air panas untuk membilas sekali lagi mie tersebut sebelum menambahkan bumbu dan menggorengnya. Kemudian yang berikutnya, memasak mie instan kuah yang benar, yakni setelah merebus mie dengan matang, maka kita harus membuang dahulu air bekas merebus mie tadi dan memberikan kuah dengan air panas yang baru, kemudian menambahkan bumbu-bumbunya yang sudah disediakan di dalam kemasan. Dan yang berikutnya adalah bagi kita yang ingin mengurangi konsumsi bumbu-bumbu dari mie instan itu, maka dapat membuat bumbu-bumbunya sendiri yang alami, seperti menggunakan bawang putih, merica, kemiri, garam, dan minyak sayur yang mana dapat kita peroleh dengan mudah di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walahu ba'd. Ikhwatul kiram, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dimanapun kita, kematian akan mendatangi kita. Di hutan, di istana, dan dimanapun tempat. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Kematian adalah sebuah keniscayaan, tapi yang perlu kita pikirkan adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian dan apa yang setelah kematian itu sendiri. Ikhwatul kiram, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad diceritakan Rasulullah bercerita panjang tentang hidup setelah mati, bahwa orang-orang beriman ketika mendekati kematiannya, ja'al malaikatu bayadul wujuh, datang malaikat yang berwajah putih bersih. Mereka sepanjang mata memandang di sekitar orang yang mau meninggal itu. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa orang yang soleh ini dengan cara yang sangat mudah, sebagaimana cerek yang dituangkan ke dalam gelasnya, air cerek itu. Kemudian setelah itu dicabut, kemudian lalu dibawa ke langit. Malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya segera mengambilnya dan meletakkan di sebuah sutra dari jannah. Dibawa ke langit pertama. Di langit pertama malaikat menanyakan, ini siapa? Ini fulan bin fulan. Persilahkan naik. Kemudian malaikat langit pertama pun mengiringkan sampai ke langit kedua. Terus demikian sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah kembalikan ke bumi. Setelah sampai ke dalam kuburan, maka malaikat mungkar dan nakir menanyakan, apa agamanya? Madinuka, marabuka, madinuka, ma'ilmuka, ditanya oleh Allah, oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia jawab dengan baik. Kemudian wasa'a qabru maddal basar, Allah luaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Kemudian dia mendapatkan tamu yang berwajah putih bersih, baik orangnya. Siapa kamu kok kesini, baik sekali? Maka orang yang beritahu, bahwa saya lah amal baik kalian, saya lah amal soleh kamu yang di dunia kamu mengerjakannya. Begitulah orang beriman akan menghadapi kematian dengan sebuah kesenangan, dan setelah itu mendapat kesenangan-kesenangan berikutnya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah memberitahukan bahwa nanti orang seperti ini akan didatangkan firas min firasil jannah, akan datangkan firas, yaitu tempat tidur dari jannah atau na'im, kemudian tidur di situ dengan nyaman sampai hari kiamat. Inilah proses kehidupan setelah kematian. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah bagaimana persiapan sebaik-baiknya dengan amanu wa amilus sholihat. Dengan demikian insya Allah kita menjadi orang yang mati dengan tenang dan hidup dengan tenang setelah kematian. Jangan sampai waktu yang terbatas ini kita lalai, kita berbuat kemaksiatan, dosa-dosa, bahkan kekafiran yang akan mencelakakan kita sejak menjelang kematian dan seterusnya sampai selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah mengirim sebuah surat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mendapatkan di sebuah perkampungan bangsa Arab seorang lelaki yang dinikahkan dengan seorang lelaki lain sebagaimana pernikahan dengan wanita. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan beberapa orang dari kalangan sahabat yang di antara mereka terdapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat mereka tentang masalah ini. Adalah Ali bin Abi Thalib yang paling keras pendapatnya. Beliau berkata, sesungguhnya perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh umat-umat lain selain satu umat saja, yaitu umat Nabi Lut. Lalu Allah berbuat seperti yang telah kalian ketahui terhadap mereka. Aku berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan ini layak untuk dibakar, maka bakarlah mereka dengan api. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dan Al-Baihaqi. Sedangkan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sekelompok dari para sahabat tabi'in bahwa hukuman bagi pelaku perbuatan ini adalah orang itu dirajam dengan lemparan batu hingga meninggal dunia, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan pendapat ini. Begitu juga Imam Ishaq dan Imam Malik. Berkata Imam Az-Zuhri, hukuman mereka adalah dirajam dan ini merupakan sunnah yang telah ditetapkan, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Imam Jabir bin Zaid berkata tentang lelaki yang menyetubui laki-laki lain di duburnya. Ketahuilah, dubur jauh lebih haram dibandingkan al-farj atau kemaluan wanita. Maka tidak ada lain hukuman bagi mereka selain dirajam, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Asy-Sya'bi berpendapat bahwa pelaku perbuatan homoseksual adalah dibunuh, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya tentang had atau hukuman bagi pelaku homoseks. Maka beliau menjawab, dia harus diikat di sebuah bangunan yang paling tinggi di kota, lalu dirajam dengan lemparan batu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib pernah merajam pelaku homoseks dan memfatwakan bahwa hukuman mereka adalah dibakar. Jadi seakan-akan Ibnu Abbas memperbolehkan kedua jenis hukuman ini bagi pelaku homoseksual. Berkata Ibrahim An-Naka'i, jika seseorang harus dirajam dua kali, maka orang yang melakukan homoseks juga harus dirajam dua kali. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari jalur periwayatannya sendiri, dari Ka'ab berkata bahwa Ibrahim alaih salatu wassalam menghadapi kaum Sodom atau negeri bagi kaum Lut dan berkata, kecelakaan bagi kalian kaum Sodom. Lalu para malaikat mendatangi Ibrahim dan Ibrahim memberitahukan keadaan kaum Lut. Maka para malaikat berkata, wahai Ibrahim, tinggalkan soal jawab ini. Quran Surat Hud ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peristiwa ini dalam firman-Nya. Dan tatkala datang utusan-utusan kami atau para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 77. Lalu Ibrahim pergi bersama para malaikat ke rumah Lut dan istrinya langsung beranjak pergi. Kaumnya bergegas mendatangi Lut. Lut berkata kepada mereka, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Quran Surah Hud ayat 78. Aku akan menikahkan kalian dengan mereka. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Quran Surah Hud ayat 78. Lalu beliau menempatkan tamu-tamunya di dalam rumahnya, sedangkan dirinya sendiri di ambang pintu, seraya berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Quran Surah Hud ayat 80. Tatkala para malaikat melihat

Lalu Jibril keluar mendatangi kaum Lut dan memukul wajah mereka sekali pukulan dengan sayapnya hingga tercongkel mata mereka. Jeritan mereka didengar para penghuni langit dan dunia. Begitu pula lolongan anjing dan suara ayam mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik bumi, tempat mereka berpijak, dan menjatuhkan kepada mereka hujan lahar yang cukup panas. Tidak ada satupun di antara mereka yang selamat, hanya orang-orang badui, penggembala, dan para musafir. Menurut Imam Mujahid, Malaikat Jibril turun dan memayungkan dengan sayapnya di atas kota-kota mereka, lalu dipukulkan kepada mereka hingga suara jeritan mereka didengar oleh penduduk langit. Begitu juga suara lolongan anjing mereka dan kokok ayam mereka. Kemudian Jibril membalik bumi mereka, yang atas menjadi di bawah, kemudian dihujani dengan batu. Dalam tafsir Abu Salih dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Lut menutup pintu rumahnya untuk melindungi tamu-tamunya. Namun kaumnya mendobrak pintu tersebut hingga mereka dapat masuk ke dalam rumah. Lalu Malaikat Jibril meniup mata mereka hingga mata mereka menjadi buta. Kemudian berkata, Wahai Lut, apakah engkau membawa pemuda-pemuda tampan untuk kami? Mereka juga mengancam Nabi Lut, hingga Nabi Lut mulai dibayangi perasaan takut. Nabi Lut berkata, Para tamu ini harus segera menyingkir, biarlah kami yang akan menanggungnya. Tamu-tamunya berkata, Wahai Lut, engkau jangan takut. Kami adalah utusan-utusan dari Rabbmu. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah pada waktu subuh. Lut berkata, Mengapa tidak sekarang? Jibril berkata, Bukankah waktu subuh itu telah dekat? Lalu kota mereka dikuncang hingga suara jeritan mereka didengar oleh penduduk langit. Begitu pula suara lolongan anjing mereka. Kemudian bumi mereka dibalik dan dihujani dengan batu. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketakutan yang paling kutakutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, inilah sebagian dampak negatif yang ada pada jalan kedurhakaan ini, jalan para pelaku homoseksual. Jalan yang ditempuh oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam adalah jalan-jalan orang yang rusak dan hina. Jalan yang mengantarkan mereka kepada tempat penyiksaan dengan berbagai macam siksaan yang belum pernah Allah timpakan kepada umat lain, sebelum maupun sesudah mereka. Negeri dan kisah perjalanan mereka akan menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menguasai selain budaknya. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalannya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Rasulullah mengulangi sabdanya sebanyak 3 kali. Kemudian melanjutkan, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran.

0: kebenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepada aku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kenapa orang kaya sering pelit dan orang miskin senang memberi? Paradoks psikologi kelangkaan dan kerusakan logika pelit sama dengan kaya. Paradoks ini menjengkelkan bahwa orang yang hidup berkecukupan sering dikenal hemat, yang dalam praktiknya hanyalah pelit yang dibungkus rapi. Sementara mereka yang hidup pas-pasan justru lebih sering berbagi, seakan kelangkaan mendidik kedermawanan. Ini bukan puja-puji moral, ini fenomena psikologis yang terlalu sering kita abaikan. Sementara logika populer merayakan hemat sebagai kebajikan kelas menengah dan pelit sebagai strategi bertahan hidup kelas atas, ada kerusakan logika yang jauh lebih dalam karena kita salah membaca hubungan antara uang dan rasa aman. Uang tidak membuat orang lebih murah hati. Uang membuat orang lebih takut. Dan ketakutan itu bekerja diam-diam dalam sistem psikologi kelangkaan. Mari kita bongkar satu persatu.
2: Asumsi populer yang sering Anda telan mentah. Orang kaya hemat karena mereka pandai mengelola uang. Logika ini terlihat masuk akal. Mereka kaya karena disiplin, hemat, dan tidak boros. Sementara orang miskin menjadi miskin karena mereka boros, tidak berpikir panjang, dan mudah menghabiskan yang sedikit mereka punya. Narasi ini enak untuk dibaca, terutama oleh mereka yang sedang menikmati hasil. Tetapi justru karena narasi enak, ia berbahaya. Ia tidak diuji, tidak ditantang, tidak ditelisik. Masalah terbesarnya adalah asumsi bahwa tindakan finansial selalu rasional. Ini asumsi yang rapuh. Jika benar uang membuat seseorang semakin rasional, maka orang kaya seharusnya menjadi makin dermawan karena resiko kehilangan lebih kecil.
3: Makin peduli karena tidak terbebani kelangsungan hidup. Makin sadar bahwa memberi tidak mengguncang stabilitas finansial mereka. Tapi, realitasnya sering berkebalikan. Diskon 10% membuat dompet orang kaya bergetar. Berbagi sedikit membuat mereka menghitung hingga 3 angka belakang koma. Memberi dianggap beban emosional, bukan beban finansial. Ada sesuatu yang lebih gelap bekerja di bawah logika uang. Ketika seseorang memiliki banyak, setiap pengeluaran terasa sebagai ancaman terhadap identitasnya. Orang kaya.
4: Psikologi kelangkaan. Orang miskin memberi karena mereka tahu rasanya tidak punya. Penelitian dari University of California, Arizona State University, hingga studi-studi terkini di Journal of Personality and Social Psychology mengulang pola yang sama. Kelompok berpendapatan rendah cenderung lebih altruistik, lebih empatik, dan lebih murah hati dibanding kelompok berpendapatan tinggi. Ini bukan dongeng, ini data. Mengapa? Karena mereka hidup dalam struktur psikologis kelangkaan. Sedangkan kelangkaan membuat seseorang peka terhadap kebutuhan orang lain, mengembangkan solidaritas horizontal, menyadari nilai dukungan komunitas, memahami rasa sakit dari kekurangan, dan yang paling penting, sadar bahwa hidup bergantung pada orang lain, bukan hanya pada diri sendiri. Orang miskin memberi bukan karena mereka lebih suci. Mereka memberi karena mereka paling tahu rasa sakitnya. Kepemilikan yang sedikit membuat seseorang tidak memuja kepemilikan.
5: Kekurangan membuat manusia tidak mudah lupa akan sesamanya.
3: Sedangkan kekayaan membuat manusia lupa. Semakin Anda punya, semakin Anda takut kehilangan. Dalam behavioral economics, ini dikenal sebagai endowment effect. Ketika seseorang memiliki sesuatu, ia otomatis menilainya lebih tinggi dari nilai objektifnya. Orang kaya tidak takut kehilangan uang karena uang itu penting. Mereka takut karena uang itu bagian dari dirinya. Hilang sedikit terasa seperti amputasi ego.
2: Ini akar paradoksnya. Orang miskin memberi karena mereka tidak memiliki cukup untuk disembah. Orang kaya pelit karena uang menjadi bagian dari identitas yang harus dipertahankan. Ketika identitas melekat pada kepemilikan, memberi terasa seperti merusak diri sendiri. Itu sebabnya orang kaya bisa donasi miliaran untuk pencitraan publik, tetapi enggan memberi 50 ribu untuk tetangga. Yang satu menjaga reputasi, yang satu merusak identitas diri.
3: Distorsi logika. Hemat dipuji, pelit disamarkan. Masyarakat punya mekanisme rapi untuk melindungi perilaku kaya. Kita menyebut pelit sebagai hemat. Padahal jika perilaku yang sama dilakukan oleh orang miskin, labelnya berubah jadi perhitungan, kedekut, tak tahu diri. Perilaku sama, status beda, tafsirnya berubah. Ini bias struktural yang jarang kita sadari. Hemat yang sebenarnya lahir dari rasa takut kehilangan. Hemat yang bukan tentang perencanaan, tapi tentang kecemasan. Hemat yang bukan kebajikan, tapi kedok psikologis. Kita perlu mempertanyakan ulang, apakah hemat benar-benar kebijaksanaan finansial, atau hanya normalisasi ketakutan yang difilosofikan? Ekonomi emosi. Orang kaya mengalami kelangkaan yang tidak nyata. Salah satu fenomena yang jarang dibahas bahwa orang kaya hidup dalam kelangkaan psikologis, bukan kelangkaan objektif. Uang mereka tidak kurang, tapi rasa aman mereka rapuh. Kekayaan menciptakan ilusi stabilitas yang harus dijaga. Dan untuk menjaganya, orang membangun benteng seperti perhitungan, pengendalian, dan penolakan memberi.
5: Mereka punya banyak, tapi merasa tidak cukup. Mereka bisa memberi banyak, tapi merasa memberi itu ancaman. Paradoksnya, orang yang paling mampu memberi adalah orang yang justru paling takut memberi. Orang kaya pelit bukan karena jahat, tapi karena sistem psikologinya rusak. Ada bias kognitif yang memperkuat kepelitan. Just world hypothesis. Saya kaya karena saya pantas. Yang lain miskin karena salah mereka. Keyakinan ini mematikan empati. Mereka percaya dunia adil, sehingga memberi dianggap mengintervensi tatanan yang seharusnya.
6: Bahkan bagi yang uangnya berlimpah, kepelitan bukan pilihan moral. Kepelitan adalah efek samping kekayaan. Orang miskin memberi karena mereka tidak punya ilusi kontrol. Kelangkaan memaksa orang bergantung satu sama lain. Bergantung menciptakan solidaritas. Dan solidaritas adalah mata uang yang nilainya jauh lebih stabil daripada uang. Ketika Anda hidup dari bantuan, pinjaman informal, dukungan keluarga, pertolongan tetangga, atau gotong royong, memberi bukan keputusan finansial. Memberi adalah bagian dari ekosistem bertahan hidup. Dalam komunitas miskin, memberi bukan kebaikan. Memberi adalah asuransi sosial. Sesuatu yang orang kaya tak butuh atau mereka kira tak butuh.
2: Semakin kaya seseorang, semakin ia hidup dalam dunia tanpa orang lain. Kekayaan memberi jarak. Jarak mengurangi empati. Empati yang rendah mengurangi kemurahan hati. Orang kaya hidup dalam privatisasi hidup total. Rumah pagar tinggi, layanan premium, pendidikan eksklusif, mobil pribadi, ruang kerja terpisah, dan lingkaran sosial homogen. Tanpa kedekatan sosial, tidak ada kewajiban emosional untuk memberi. Kemiskinan, sebaliknya, hidup dalam ruang sosial yang padat. Dunia miskin penuh interaksi, penuh keterhubungan, penuh ketergantungan. Kedekatan sosial melahirkan empati, empati melahirkan generosity. Mengapa ini penting untuk antitesa logika? Karena logika umum yang kita telan mentah menciptakan glorifikasi hemat yang sebenarnya ketakutan, demonisasi orang miskin sebagai tidak bijak, pembenaran egoisme kelas mapan, salah tafsir terhadap psikologi uang, dan miskonsepsi moral yang diwariskan turun-temurun.
7: Padahal logika uang tidak netral. Ia menciptakan struktur emosi dan perilaku yang berbeda pada kelas sosial berbeda. Salah satu tugas antitesa adalah membongkar logika rusak yang terus diwariskan tanpa kritis. Dan dalam kasus ini, logika itu tidak hanya rusak, namun merusak. Pelit bukan kebajikan, dan kaya tidak membuat orang lebih baik. Jika ada kesimpulan yang layak ditarik dari seluruh teori psikologi, ekonomi perilaku, dan studi sosial yang relevan, ia adalah orang miskin memberi bukan karena mereka punya banyak. Orang kaya pelit bukan karena mereka jahat. Tetapi karena sistem psikologis kepemilikan bekerja dengan cara yang kelam dan tidak intuitif. Kekayaan melahirkan ketakutan kehilangan. Kelangkaan melahirkan solidaritas. Ini bukan pujian untuk kemiskinan. Ini bukan cemooh untuk kekayaan. Ini analisis atas logika yang keliru dan tidak pernah ditantang. Dan jika logika ini tidak dibongkar, ia akan terus membenarkan ketidakadilan. Yang kaya boleh pelit, yang miskin dilarang boros. Padahal realitasnya jauh lebih rumit dan jauh lebih gelap. Antitesa untuk logika pelit sama dengan hemat / kaya. Saatnya membalik logika umum. Hemat tidak selalu berarti bijak. Seringkali itu hanyalah ketakutan yang di-make up menjadi kebajikan.
8: Pelit bukan kekurangan moral individual, tapi manifestasi psikologi kepemilikan yang tidak stabil. Murah hati bukan kebiasaan kelas bawah, tapi kemampuan yang muncul ketika manusia masih terhubung satu sama lain. Kaya sama dengan bebas adalah mitos. Yang lebih benar adalah kaya semakin takut kehilangan. Jika ada antitesa yang perlu kita pegang, kelimpahan tidak otomatis melahirkan kemurahan hati. Kelangkaan tidak otomatis melahirkan keegoisan. Manusia dibentuk oleh struktur psikologis di sekelilingnya, dan uang hanyalah medium yang membongkar kepanikan kita.

Bila malam sudah beranjak mendapati subuh, cobalah bangun sejenak. Lihatlah istrimu yang sedang terbaring letih menemani bayimu. Tataplah wajahnya yang masih dipenuhi oleh gurat-gurat kepenatan, karena seharian ini badannya tak menemukan kesempatan untuk istirahat bareng sekejap. Kalau saja tak ada air wudhu yang membasahi wajah itu setiap hari, barangkali sisa-sisa kecantikannya sudah tidak ada lagi. Sesudahnya, bayangkan tentang sosok esok hari, di saat Anda sudah bisa merasakan betapa segar udara pagi. Tubuh letih istrimu barangkali belum benar-benar menemukan kesegarannya. Sementara anak-anak sebentar lagi akan meminta perhatian bundanya, membisingkan telinganya dengan nangis, serta membasahi pakaiannya dengan pipis tak habis-habis. Baru berganti pakaian, sudah dibasahi pipis lagi. Padahal tangan istri Anda yang harus mencucinya. Di saat seperti itu, apa yang engkau pikirkan tentang dia, wahai para suami? Masihkah engkau memimpikan tentang seseorang yang akan senantiasa berbicara lembut kepada anak-anaknya, seperti kisah dari negeri dongeng, sementara di saat yang sama Anda menuntut dia untuk menjadi istri yang penuh perhatian, santun dalam berbicara, lulus dalam memilih setiap kata, serta tulus dalam menjalani tugasnya sebagai istri, termasuk dalam menjalani apa yang sesungguhnya bukan kewajiban istri tetapi dianggap sebagai kewajibannya? Sekali lagi, masihkah Anda sampai hati mendambakan tentang seorang perempuan yang sempurna, yang selalu berlaku halus dan lembut? Tentu saja, saya tidak tengah mengajak Anda membiarkan istri membentak anak-anak dengan mata membelalak. Tidak, saya hanya ingin mengajak Anda melihat bahwa tatkala tubuhnya amat letih, sementara suami tak pernah menyapa jiwanya, maka amat wajar kalau ia tidak sabar. Begitu pula manakala matanya yang mengantuk tak kunjung memperoleh kesempatan untuk tidur nyenyak sejenak saja, maka ketegangan emosinya akan menanjak. Di saat itulah jarinya yang lentik bisa-bisa tiba-tiba membuat anak menjerit karena cubitannya yang bikin sakit. Apa itu artinya? Yeah, benar. Seorang istri solehah memang tak boleh bermanja-manja secara kekanak-kanakan, apalagi sampai cengeng. Tetapi istri solehah tetaplah manusia yang membutuhkan penerimaan. Ia juga butuh diakui, meski tak pernah meminta kepadamu. Sementara gejolak-gejolak jiwa memenuhi dada, butuh telinga yang mau mendengar. Kalau kegelisahan jiwanya tak pernah menemukan muaranya berupa kesediaan untuk mendengar, atau ia tak pernah Anda akui keberadaannya, maka jangan pernah menyalahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri jika ia tiba-tiba meledak. Jangankan istri Anda yang suaminya tidak terlalu istimewa, istri Nabi pun pernah mengalami situasi-situasi yang penuh ledakan, meski yang membuatnya meledak-ledak bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mendengarkan, melainkan semata karena dibakar api kecemburuan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam menghadapi Aisyah yang sedang cemburu, seraya meminta untuk mengganti mangkok yang dipecahkan. Ketika menginginkan ibu anak-anak Anda selalu lembut dalam mengasuh, maka bukan hanya nasihat yang perlu engkau berikan, ada yang lain. Ada kehangatan yang perlu engkau berikan agar hatinya tidak dingin, apalagi beku, dalam menghadapi anak-anak setiap hari. Ada penerimaan yang perlu kita tunjukkan agar anak-anak itu tetap menemukan bundanya sebagai tempat untuk memperoleh kedamaian, cinta dan kasih sayang. Ada ketulusan yang harus engkau usapkan kepada perasaan dan pikirannya, agar ia masih tetap memiliki energi untuk tersenyum kepada anak-anakmu sepenat apapun ia. Ada lagi yang lain, yakni pengakuan. Meski ia tidak pernah menuntut, tetapi mestikah engkau menunggu sampai mukanya berkerut-kerut?
Karenanya, kembali ke bagian awal. Ketika perjalanan waktu melewati tengah malam, pandanglah istrimu yang terbaring letih itu. Lalu pikirkan sejenak, tak adakah yang bisa engkau lakukan? Sekedar mengucapkan terima kasih atau menyatakan sayang. Bisa dengan kata yang berbunga-bunga, bisa tanpa kata. Dan sungguh, lihatlah betapa banyak cara untuk menyatakannya. Tubuh yang letih itu alangkah bersemangatnya jika di saat bangun nanti ada secangkir minuman hangat yang diseduh dengan 2 sendok teh gula dan 1 cangkir cinta. Sampaikan kepadanya, wahai para suami. Sampaikan kepadanya ketika matanya telah terbuka, ada secangkir minuman hangat untuk istriku. Perlukah aku hantarkan untuk itu? Sulit melakukan ini. Ada cara lain yang bisa engkau lakukan. Mungkin sekedar membantunya menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak. Mungkin juga dengan tindakan-tindakan lain, asal tidak salah niat kita. Kalau engkau melihat dengan pekerjaan di dapur, memandikan anak-anak, atau menyuapi si mungil sebelum mengantarkannya ke TK, itu bukan karena gender friendly, tetapi semata karena mencari ridha Allah. Sebab selain niat ikhlas, karena Allah, tak ada artinya apa yang engkau lakukan. Engkau tidak akan mendapati amal-amalmu saat berjumpa dengan Allah di yaumil qiyamah. Ala kulli hal, apa yang ingin engkau lakukan, terserah. Yang jelas, ada pengakuan untuknya, baik lewat ucapan terima kasih atau tindakan yang menunjukkan bahwa dialah yang terkasih. Semoga dengan kerelaanmu untuk menyatakan terima kasih, tidak ada air mata duka yang menetes baginya. Tak ada lagi istri yang berlari menelungkupkan wajah di atas bantal karena merasa tidak didengar. Dan semoga pula dengan perhatian yang engkau berikan kepadanya, kelak istrimu akan berkata tentangmu sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anhu berucap tentang suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perilakunya menakjubkan bagiku. Sesudah engkau puas memandangi istrimu, wahai suami, istrimu yang terbaring letih itu, sesudah engkau perhatikan gurat-gurat penat di wajahnya, maka biarkanlah ia sejenak untuk meneruskan istirahatnya. Hembusan udara dingin yang mungkin bisa mengusik tidurnya, tahanlah dengan sehelai selimut untuknya. Hamparkanlah ke tubuh istrimu dengan kasih sayang dan cinta yang tak lekang oleh perubahan. Semoga engkau termasuk laki-laki yang mulia, sebab tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Sesudahnya, kembalilah ke munajat dan tafakurmu. Marilah engkau ingat kembali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang istri. Wahai manusia, sesungguhnya istri kalian mempunyai hak atas kalian sebagaimana kalian mempunyai hak atas mereka. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kalian mengambil wanita itu sebagai amanah dari Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan ikatan Allah. Takutlah kepada Allah dalam mengurusi istri kalian. Aku wasiatkan atas kalian untuk selalu berbuat baik. Wahai para suami, engkau telah mengambil istri kalian sebagai amanah dari Allah. Kelak engkau harus melaporkan kepada Allah Ta'ala bagaimana engkau menunaikan amanah darinya. Apakah anda mengabaikan sehingga guratan-guratan dengan cepat menggerogoti wajahnya jauh awal dari usia yang sebenarnya? Ataukah engkau sempat tercatat selalu berbuat baik untuk istrimu? Semoga kita bisa memberi ungkapan yang lebih agung untuk istri-istri kita tercinta. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
1: Dari Al-Aghr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Hadis riwayat Muslim.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mubin.
1: Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberikan wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-nya. Orang-orang kafir berkata, orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir.

0: Sesungguhnya Rob kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Rabbmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyalladhina amanu wa'amilu s-salihat.

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberikan petunjuk oleh Rob mereka karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar atau kiamat jika mendurhakai Rabbku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum turunnya Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih, kalau tidak karena satu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu, pastilah telah diberikan keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu bukti atau mukjizat dari Rabb-nya?" Katakanlah, "Sungguh, segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu, tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpakan bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

0: Dialah Rob yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."
1: Ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kedzaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kedzalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanamannya sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir.

0: Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.
1: Lilladzina ahsanul husna wa ziyadan wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillan ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun.
0: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik atau surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatannya setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

0: maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.
1: Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun.
0: Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
1: Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku.

0: تتقون.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Rabb kamu, yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun.
0: Demikianlah telah tetap

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

0: dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Amin.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

menambahkan yang sebenarnya. Mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan di antaranya, ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Rabbmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: basirun.
1: Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberikan petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?
0: Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a, walakinan nasa anfusahum yadhlimun.
1: Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang mendzalimi dirinya sendiri.

0: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai Rasul, maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

0: يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?
1: RDSFM.
2: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Mas Bejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
3: Apa kuwi, Mas?
0: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
3: Terus, mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
3: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
2: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
1: Iya ya.
2: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 732 321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

pendengar, seperti yang telah biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Dan pada saat pulang, disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah berkata, "Tidakkah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafat?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal." "Apa yang dikatakan?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut? Hanya saja ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimana bunyinya?" desak Rasulullah. Istri yang setia itu menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah yang tertangkap sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu igauan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai ya Rasulullah?" Rasulullah tersenyum. "Sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujarnya. Kisahnya begini. Pada suatu hari, ia sedang bergegas pergi ke masjid hendak melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta itu tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyaksikan pahala amal solehnya itu. Lalu ia pun berkata, "Andaikan lebih panjang lagi." Maksudnya, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lebih besar pula. "Ucapan lainnya ya Rasulullah?" tanya sang istri mulai tertarik. Nabi menjawab, "Adapun ucapannya yang kedua, yaitu tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan saat itu cuaca sangat dingin sekali. Di tepi jalan, ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suamimu membawa sebuah mantel baru, selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama dan kemudian diberikannya kepada lelaki tersebut. Sedangkan mantelnya yang baru itu dipakainya sendiri. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebaikannya itu, sehingga ia pun menyesal dan berkata, 'Coba, andaikan yang kuberikan kepadanya adalah mantelku yang baru dan bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi.' Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya." "Kemudian ucapannya yang ketiga, apa maksudnya Rasulullah?" tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan? Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak makan, tiba-tiba datang seorang musafir yang sedang mengadakan perjalanan, mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikannya kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan nazak sakaratul maut, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak hanya kuberi separuh. Sebab andai kata semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti ganjaranku akan berlipat ganda.'" Memang begitulah keadilan Allah. Pada hakikatnya, apabila kita berbuat baik, sebetulnya kita juga yang akan beruntung, bukan orang lain. Lantaran segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya jika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah mengingatkan, "Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu.
Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula.

0: Mengapa rajin sholat tapi hidup tak berubah menjadi mudah? Isra Mi'raj tidak terjadi saat hidup Nabi Muhammad sedang baik-baik saja. Ia datang setelah semuanya runtuh, wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, serta penolakan dakwah di Lembah Thaif. Dalam bahasa hari ini, beliau dalam kondisi burnout total. Dan justru di titik paling rapuh itu, Allah tidak menurunkan hiburan, afirmasi, healing, atau jalan keluar cepat. Yang turun dari langit adalah perintah untuk sholat. Bukan untuk menghilangkan luka, tetapi untuk menata ulang manusia yang terluka, agar tetap bisa berdiri. Disinilah jarak yang tak bisa dijembatani kita yang hidup di era akal imitasi, AI. AI lahir dari obsesi efisiensi, memotong waktu, mengurangi beban, menyingkirkan lelah. Isra Mi'raj justru mengajarkan bahwa makna hidup tidak lahir dari menghindari beban, tetapi dari menanggungnya bersama Allah. Salat bukan escape, ia adalah latihan bertahan tanpa hancur. Kewajiban ini tidak diturunkan lewat teks biasa. Allah tidak mengutus malaikat, padahal itu mungkin, cepat, dan efisien. Tetapi tidak. Allah mengangkat seorang manusia dengan tubuh, luka, dan keletihannya naik ke langit, lalu mengembalikannya ke bumi yang sama. Problemnya tetap sama, hambatannya tidak berubah, tapi cara memandangnya tak lagi sama. Jika hidup masih kita ukur dengan efisiensi, kecepatan, dan hasil, seperti dunia AI, maka kita belum paham rahasia Isra Mi'raj. Sebab yang naik ke langit bukan yang ingin hidup lebih mudah, melainkan yang bersedia tetap sujud ketika hidup tidak lagi memberi alasan apapun untuk bertahan.
1: Karena Allah tidak menjanjikan hidup kita menjadi mudah selepas sholat, tapi Allah menjadikan hidup kita lebih bermakna. Itu sebabnya, sholat tidak hanya terpaku pada gerakan semata, tapi pada merasakan dipanggilnya, memaknai kehadirannya, dan menjalani hidup bersamanya. Sholat bukan tentang hidup yang dipermudah,
0: tetapi tentang keberanian menjawab panggilan Allah ketika hidup tidak lagi ramah.

Dengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak mau hidup lama di dunia yang fana ini, kecuali karena tiga hal, keindahan berdakwah dan berjihad di jalannya, repotnya bangun dan berdiri untuk qiyamul lail, serta indahnya bertamu dengan sahabat-sahabat seiman." Pendengar, mungkin kisah berikut ini mampu mengawal perasaan kita, betapa ukhuwah itu merupakan penanda iman kita. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal bin Rabah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan hati pilu dan sendu, Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tidak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengendap di hati Bilal, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Ia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya. "Ya Bilal, wa ma khazal jafa." "Hai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera ia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian tahun sudah ia meninggalkan Rasulullah. Setibanya di Madinah, Bilal berseduh-sedan melepas rasa rindunya kepada Rasulullah pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun tidak bisa menolak permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, ia naik pada tempat dahulu yang biasa ia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah ia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas berhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun itu hilang. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung. Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Ashhadu an la ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan pun mereka keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tidak bisa dirampungkan. Allahumma salli ala Muhammad.

astronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, "Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib." Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menangkapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Penaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan Uqbah akhirnya berhasil menguasai Kairouan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairouan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada angkatan laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada angkatan laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

Mendengar, setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap momen yang ada untuk menggapai cita-cita dan memohon taufiknya, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Selama nyawa masih dikandung badan dan paru-paru masih bisa bernafas, maka takdir kita akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya. Setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Barangkali kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang banyak pada hari ini, maka mari kita gapai segera dan jangan pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Masing-masing ada takdir tersendiri yang berbeda dari takdir lainnya. Jikalau kita menempuh jalan kebaikan, maka takdirnya akan seperti ini. Sebaliknya, jikalau kita menempuh jalan keburukan, maka takdirnya pun akan seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, sedangkan takdir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita telah berusaha, maka bertawakallah kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.

0: Bob menjalani hidupnya sendiri. Tetapi pohon yang lurus diubah menjadi kayu glodongan atau papan. Pepaka ini mengandung sebuah ironi tentang kehidupan. Pohon yang lurus seringkali menjadi pilihan pertama untuk ditebang karena dianggap paling berguna. Ia dijadikan tiang, papan, atau bahan bangunan. Sementara pohon yang bengkok dibiarkan tetap berdiri di hutan karena dianggap kurang bermanfaat. Begitu pula dalam kehidupan manusia. Orang yang jujur sering diberi lebih banyak tanggung jawab. Orang yang dapat dipercaya lebih sering dimintai bantuan. Orang yang rajin kerap memperoleh beban pekerjaan lebih besar daripada mereka yang malas. Kadang muncul pertanyaan di dalam hati, mengapa justru orang yang berusaha berbuat baik seringkali memikul beban yang lebih berat? Pepatah ini mengajak kita memahami bahwa nilai dan manfaat seringkali datang bersama tanggung jawab. Sesuatu yang berkualitas memang lebih banyak dibutuhkan. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu belajar menjaga diri agar tidak membiarkan kebaikan kita dimanfaatkan secara tidak adil oleh orang lain. Paradise lies beneath her feet. Her voice is wisdom, her patience a sun. Para sufi mengajarkan keseimbangan. Seorang mukmin dianjurkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Tetapi bukan berarti ia harus membiarkan dirinya terus dieksploitasi hingga kehilangan hak, kesehatan, atau ketenangan jiwanya. Berbuat baik tidak sama dengan mengorbankan diri tanpa batas. Di sisi lain, pepatah ini juga mengingatkan agar kita tidak iri kepada mereka yang tampak hidup lebih ringan. Terkadang seseorang yang memikul amanah lebih besar sedang dipersiapkan untuk memperoleh kemuliaan yang lebih besar pula. Allah tidak selalu mengukur seseorang berdasarkan ringannya beban yang dipikul, tetapi berdasarkan bagaimana ia memikul amanah tersebut dengan ikhlas dan sabar. Namun, jangan sampai pepatah ini dipahami sebagai ajakan untuk menjadi bengkok agar terhindar dari tanggung jawab. Islam justru memerintahkan kita untuk istiqomah di atas kebenaran. Yang perlu dihindari bukanlah kelurusan akhlak, melainkan sikap yang membuat orang lain terus-menerus memanfaatkan kebaikan kita tanpa batas yang sehat. Thank you Allah for the mother you gave to me. Thank you Allah for the time she spends with me.
1: Thank you Allah. Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. ibadah muda sesuai syariat.

0: Santo Cobamba. RTSFM.
1: Alhamdulillah haqqa hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadha wa ba'di. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulan Dzulhijjah, bulan penuh rahmat, banyak orang pergi berhaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katur hadrat al-afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustazat, guru-guru umat yang kita takzimi. Poro kiai, poro sesepuh, poro pinesepuh, ingkang kita hormati. Hadrat al-mukarramin, para pemimpin masyarakat dari berbagai tingkatan. Barangkali hadir Presiden Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang mewakili itu bisa kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7, Pak. Ketua RW, ketua RT, wakil menit. Yang kami hormati segenap pengurus yayasan dan para asatid, para pembina, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang cerah ini. Allah menghimpun kita semua di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua, semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum" illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat sumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahu fi man indah aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, ay huwa sahih. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita berada di hari yang penuh kesyukuran, hari yang diumumkan ke seluruh dunia dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah, sebuah ungkapan syukur yang luar biasa, pengakuan yang jujur bahwa kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas berkahnya jihad fisabilillah berhasil memproklamasikan sebuah kemerdekaan dari bangsa yang begitu besar. Kenapa disebut rahmat dan berkahnya Allah? Pertama, Bapak Ibu, karena tepat satu abad sebelum kedatangan para penjajah barat, maka dinul Islam, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya di kepulauan ini, di jazirah Nusantara ini, mengalami masifikasi yang luar biasa. Pada satu abad sebelum kedatangan para penjajah barat, maka dai-dai agung, Maulana Malik Ibrahim dari Azerbaijan, Maulana Ahmad Rahmatullah dari Cempa, Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarkandi dari Rusia Selatan, Maulana Usman Haji dan Syed Ja'far As-Sadiq dari Palestina, Maulana Aliuddin dan Taqiyuddin dari Gujarat, ulama-ulama besar dari penjuru dunia bergegas-gegas dengan segala daya upaya, kesungguhan, pengorbanan, perjuangan yang luar biasa. Maulana Maghribi dari Maroko dan lain sebagainya datang ke negeri ini untuk membawakan cahayanya Allah. Maka berkat rahmat Allah itu, sebenarnya kita bukan 350 tahun dijajah, tapi hakikatnya kita 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Jangan lagi kita mau dibilangin kita dijajah 350 tahun. Dusta. Kalau kita dijajah 350 tahun, Pak, perhatikan nasib bangsa lain yang dijajah, yang tidak memiliki dinil Islam sebagai spirit jihad dan perlawanan. Apa yang akan terjadi? Bangsa natif Amerika, bangsa asli penduduk benua Amerika, yang secara salah kaprah disebut bangsa Indian, itu menurut para sejarawan sebelum kedatangan

Tangan para penjajah barat, Christopher Columbus, Hernando Cortes, Francisco Pizarro, Amerigo Vespucci, sebelum kedatangan orang-orang ini, jumlah mereka kira-kira antara perkiraannya 50 sampai 110 juta orang. Di mana mereka sekarang, Pak? Yang di utara tumpes kelor habis tak bersisa. Yang di selatan masih agak selamat karena bercampur menikah dengan para penjajahnya, menghasilkan satu ras baru yang disebut sebagai mestizos. Ganas sekali, Pak, penjajahan itu. Di negeri tetangga kita, benua namanya Australia, sebelum kedatangan James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, jumlah mereka, orang-orang aborigin itu, perkiraannya antara 8 sampai 20 juta orang. Di mana mereka sekarang, Pak? Tersisa 45 ribu. Tersisa 45 ribu, itu pun dikonservasi mirip-mirip suaka margasatwa dengan hak-hak khusus, hanya agar mereka tidak punah sebagai penduduk asli Australia. Tapi coba perhatikan bangsa ini, alhamdulillah, karena spiritnya jihad, 350 tahun melawan, berjuang, melawan penjajah ini, maka tabarakallah, kita sekarang masih 250 juta, Pak. Meskipun prihatin kita, prosentase umat Islam saat ini tidak sebanyak ketika dulu berjihad melawan penjajah. Tahun 1946 ketika sensus pertama di Indonesia ini jumlah kaum muslimin 93%. Sekarang kita tinggal 85%. Ada penurunan yang signifikan dari prosentase. Tetapi ini masih kita syukuri. Kita bertahan padahal kita melawan pada zamannya salah satu penjajah terkuat di dunia. Ada orang yang kalau membaca sejarah tidak utuh, lalu mau mengecilkan perjuangan para leluhur mujahid kita dengan mengatakan Indonesia itu cuma dijajah sama perusahaan. Nanti dulu, VOC itu perusahaan seperti apa? Tahun 1637, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya VOC itu perusahaan terkaya di dunia dan sepanjang sejarah sampai hari ini. Pada saat itu VOC, pegawainya berasal dari 40 negara dan kekayaan VOC tahun 1637 dibandingkan dengan 20 perusahaan terkaya di dunia sekarang digabung jadi satu, maka 20 perusahaan terkaya di dunia hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan VOC tahun 1637, Pak. Apple, Google, Facebook, China Petroleum, Oracle, itu kalau digabung jadi satu, 20 perusahaan terbesar di dunia, itu gak ada apa-apanya dibandingkan VOC di masa jayanya. Dan VOC di masa jayanya lebih kaya daripada semua kerajaan di Eropa. Ini luar biasa yang kita hadapi, maka kita bersyukur kita telah berjihad fisabilillah, maka berkah Allah itu turun. Dan jihad ini bukan sembarang jihad. Ketika Puri Tegalrejo di sebelah timur barat laut, di sebelah barat laut Keraton Yogyakarta, tempat tinggal putra tertua Sultan Hamengkubuwono III namanya Pangeran Diponegoro, diserbu dan dibakar Belanda. Sekeluar dari puri itu, sang pangeran pergi ke arah barat menyusuri persawahan, lalu berbelok ke selatan, kemudian berbelok lagi ke timur menuju sebuah gua. Gua ini namanya Selarong, dikenal hari ini. Maka pertanyaan pertama beliau kepada pamannya Pangeran Mangkubumi, wahai paman, siapakah orang yang bisa aku tanyai tentang hukum-hukumnya Al-Quran dan berbagai aturannya Gusti Allah kalau aku sedang memperjuangkan agamanya? Pertanyaan pertamanya. Maka Pangeran Mangkubumi bertanya, orang seperti apa yang Ananda kehendaki? Yang tua atau yang muda? Kalau yang tua siapa? Kalau yang muda siapa, Paman?
yang tua Kiai Kuaron dari Bagelen, salah seorang ulama, gurunya para ulama, Syekhus Syuyukh pada masa itu. Beliau berusia 70 tahun pada saat perang Diponegoro pecah, dan beliau berjihad fisabilillah digendong sama santrinya. Dalam keadaan digendong ketika Selarong diserbu Belanda, beliau ini digendong sampai kemudian terus mengatakan takbir untuk menyemangati pasukan, dan yang gendong baru tahu bahwa beliau sudah ketembak gugur ketika beliau tidak lagi mengucapkan takbir. Kalau yang muda siapa? Kata Pangeran Diponegoro. Pangeran Mangkubumi menjawab, kalau yang muda Kiai Mojo dari Surakarta. Kiai Mojo namanya Muslim Muhammad Khalifah. Ayahandanya namanya Imam Abdullah Arif atau Kiai Badran Sepuh, murid Syekh Dawud Al-Fatani. Syekh Dawud Al-Fatani adalah murid Syekh Abdus Samad Al-Falimbani di Makkah Al-Mukarramah. Ini yang kemudian dikenal sebagai Kiai Badran Sepuh, ayahanda Kiai Mojo. Maka Pangeran Diponegoro kemudian mengatakan, becek karo-karo ini, maka bagus kalau dua-duanya mendampingiku berjuang, karena aku membutuhkan hikmahnya orang tua dan semangatnya pemuda. Pada saat perang Diponegoro pecah, maka Pangeran Diponegoro tepat berusia 40 tahun. Pada saat perang Diponegoro pecah, maka Kiai Mojo berusia 33 tahun. Dan inilah yang beliau maksud hikmatus suyuh wa hamasatus syabab. Ada hikmahnya orang tua, Kiai Kuaron, dan ada semangatnya seorang pemuda namanya Kiai Mojo. Dan apa alasan Pangeran Diponegoro mengangkat keduanya menjadi penasehat? Siapa yang paling mengerti tentang Al-Quran, yang bisa memberikan kepadaku bimbingan, karena aku sangat takut salah langkah di dalam perjuangan. Maka ketika Kiai Mojo dibujuk-bujuk oleh Colonel Clarence untuk berunding, bertemu dengan Residen Fock, dan akhirnya ketemu dengan Jenderal Hendrik Markus de Kock, dia ditanya, Anda ini lebih alim, lebih faqih, lebih mulia, kalau ada panotogomo sak tanah Jawa, kalau ada pemimpin agama setanah Jawa, maka yang lebih layak Anda. Ini adalah provokasi untuk memecah beliau dengan Pangeran Diponegoro. Apa jawaban beliau? Nenggih kulo dutoneki boten wonten narindraji ingkang luhuraken agaminya kadosta jeng Sultan Abdul Hamid. Kata beliau, kata Kiai Mojo, saya ini hanya seorang utusan. Tidak ada di tanah Jawa ini seorang raja dan keturunan raja yang memuliakan dan meluhurkan agama melebihi apa yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid Diponegoro. Ketika beliau ditanya, kenapa terus ngotot berperang padahal semua bisa dibahas, semua bisa dirembuk dengan jalan damai, jawaban beliau, ngantepi esamyo samyo, ngelampai perintah dalil ing Quran pan ayat katal. Ngantepi esamyo samyo, bersama memantapkan keislaman kami, ngelampai perintah dalil, melaksanakan perintah dalil ing Quran pan ayat katal, di dalam Al-Quran suratul qital atau suratul taubah. Ini jawaban beliau yang sangat jelas dan tegas. Maka atas berkat rahmat Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah buah jihad fisabilillah itu, sebuah negeri besar bernama Indonesia. Kalau menurut para sejarawan, maka kemerdekaan Indonesia itu, tanpa mengecilkan peran pahlawan yang lain, tentu saja yang nendang bola salju sampai menjadi kemerdekaan Indonesia itu Pangeran Diponegoro. Karena perang Diponegoro 1825 sampai 1830 itu membangkrutkan kerajaan Belanda.
Dalam kurun waktu 5 tahun, 15.000 serdadu Belanda tewas. Itu rekor dalam sejarah kerajaan Belanda. Tidak ada ceritanya serdadu Belanda tewas sebanyak itu. Kecuali di Jawa, di Perang Diponegoro. Hatta Perang Napoleon di Eropa, itu serdadu Belanda yang tewas tidak sebanyak itu. 15.000 serdadu tewas, 20 juta gulden biaya dihabiskan. 20 juta gulden dipakai perang 5 tahun, padahal itu adalah pendapatan seluruh tanah jajahan selama 20 tahun. Karena Belanda bangkrut, ada dua negara Eropa yang sebenarnya utang sama Pangeran Diponegoro, namanya Belgia dan Luksemburg. Belgia sama Luksemburg ini Belanda Selatan, posisinya dulu bagian dari kerajaan Belanda, tapi mereka berbahasa Prancis. Ketika negara Belanda bangkrut gara-gara Pangeran Diponegoro, maka mereka punya kesempatan memberontak, kemudian berhasil menjadi negara merdeka. Jadi kemerdekaan Belgia dan Luksemburg itu utang kepada Perang Diponegoro. Ketika Perang Diponegoro berakhir, negara Belanda bangkrut, maka Raja Willem pertama dari dinasti Van Orange di Belanda mengirim seorang gubernur jenderal jenius namanya Johannes van den Bos. Johannes van den Bos inilah yang kemudian membuat tanam paksa di negara kita, kultur stelsel. Dulu Belanda itu ngertine ngelumpuk ke duit. Wendedet piro kene tak jaluk, wendedet piro kene tak jaluk. Itu gubernur jenderal sebelum dia. Tapi van den Bos sangat jenius. Dia petakan seluruh Jawa ini, tanah sini cocok nanam apa, tanah situ cocok nanam apa. Maka daerah yang cocok untuk kopi dia perintahkan wajib tanam kopi. Daerah yang cocok untuk teh dia perintahkan wajib tanam teh. Daerah yang cocok nanam vanili, wajib nanam vanili. Daerah yang cocok nanam tebu, wajib nanam tebu. Semua daerah dipetakan sesuai potensinya, kemudian dipaksa petani-petaninya untuk nanam sesuai daerah itu. Maka karena siasatnya van den Bos ini, kultur stelsel, negara Belanda berubah menjadi negara terkaya di Eropa. Pada saat itu antara 1830 sampai 1870, 30 tahun tanam paksa, keuntungan yang diperoleh Belanda dari tanam paksa di Nusantara totalnya 850 juta gulden. Maka Belanda menjadi negara terkaya di Eropa. Karena ada kekayaan yang sangat luar biasa, makmur, maka di Belanda muncul pertanyaan, kok kita iso sugih kinjuk kahanane jajahan kepiye? Semula dipropagandakan kita sugih, tentu saja yang nanem luwe sugih. Tapi ada orang-orang yang tidak percaya, mereka melakukan perjalanan ke timur, ke Nusantara, kemudian mereka menemukan ternyata petani di Jawa sengsaranya luar biasa. Ini ditulis di koran-koran Eropa, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah kerajaan Belanda didesak untuk memberikan balas budi kepada petani Nusantara yang sudah memakmurkannya, sehingga lahir yang namanya politik etis. Politik etis itu salah satu kebijakannya membuat sekolah-sekolah di Nusantara ini. Ada ELS, ada HBS, ada berbagai sekolah yang bisa sekolah ya akhirnya hanya para priayi, putra-putra bangsawan. Tetapi itu sudah cukup untuk membangkitkan apa yang disebut kesadaran nasional. Putra-putra priayi yang sekolah ini akhirnya melek bahwa bangsanya bangsa terjajah. Mereka ada Umar Said Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, putra-putra Ningrat yang akhirnya kemudian mereka melawan, menggerakkan masyarakat, jadilah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional melahirkan pergerakan nasional dan jadilah akhirnya kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi urut-urutannya Perang Diponegoro, Belanda bangkrut, tanam paksa, politik etis, sekolah, pribumi melek, kesadaran nasional, kebangkitan nasional, pergerakan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Semua dimulai dari kalimat siapa yang faham Quran sehingga saya bisa bertanya kepadanya untuk
tidak salah langkah saya di dalam

Dia mengajarkan Al-Quran bahkan sebelum khalaqal insan, bahkan sebelum menciptakan manusia, sebagai kasihnya, sebagai karunianya. Maka yang pertama-tama justru adalah Allamal Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran ini spirit perjuangan, ruh kehidupan. Tahun 2012 bulan Desember saya berangkat sebagai salah satu duta utusan Sahabat Al-Aqsa untuk menyerahkan titipan muslimin Indonesia untuk warga Palestina di Gaza yang pada bulan November, bulan sebelumnya, mengalami serangan besar-besaran dari negara penjajah Zionis. Saat itu kaum muslimin di Indonesia menggalang dana yang luar biasa, hingar-bingar gegap gempitanya, dan kami ditunjuk sebagai salah satu untuk membawa amanah itu dibawa ke Palestina. Waktu itu Mesir presidennya masih Allahu Yarham Muhammad Mursi, sehingga urusan kami sangat dipermudah. Begitu tiba di Mesir, mengurus segala administrasinya, kami diberangkatkan melalui Sinai menuju ke perbatasan di Rafah. Dan pada saat itu, Bapak Ibu yang dihormati Allah, kami bahkan dikawal mobil militernya Angkatan Bersenjata Mesir zaman Mursi. Alhamdulillah, kami kemudian masuk ke Gaza. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu adalah yang membuat mereka bertahan berjuang itu Quran. Kita masuk ke wilayah Gaza, pertama kali akan disambut sebuah billboard besar. Billboard besar itu tulisannya sebuah kaligrafi. Bunyi kaligrafinya, ahlan wa sahlan biman adha as-samawati filistin binuril Quran. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada siapapun yang telah menyalakan langitnya Palestina dengan cahaya Al-Quran. Takjub Bapak Ibu yang dihormati Allah, kita melewati sebuah pos imigrasinya Palestina di Gaza. Saat itu Perdana Menterinya masih Ustaz Ismail Haniyah. Dan di pos perbatasan itu saja, petugas imigrasinya itu nyanding mushaf. Kalau pas tidak ada yang dilayani, maka baca Quran. Kita disambut Masya Allah dengan begitu ramah, begitu sopan, begitu santun. Nungguin paspor kita diurus. Dan kemudian di stem, dicap imigrasi, kita disuguh teh panas, kurma, dan kismis. Satu suguhan yang Masya Allah, ini pos imigrasi negara mana yang ada begitu-begitunya? Tidak ada Pak. Istimewa. Dan ini yang menyambut para ahlul Quran. Kemudian apa yang terjadi? Kita dibawa dengan kendaraan sampai kemudian ke Madinatu Gaza, di Gaza City. Di Gaza City kita diletakkan, diinapkan di sebuah apartemen 3 lantai, kita ditempatkan di lantai 2. Waktu berangkat itu kami sudah ditaujih para asatid, para ulama, Mas Salim dan kawan-kawan, pokoknya nanti kalau di sana naik mobil yang tiap 5 meter sekali harus dorong, sabar. Kalau disuruh tinggal di tenda pengungsi, sabar. Kalau makan seadanya, sabar. Kalau kemudian ada berbagai situasi genting, sabar. Siap, insya Allah, bismillah, itu seniatnya ngono. Jebule ketika dijemput, dijemputnya pakai mobil Hyundai H1 seri terbaru. Ditempatkan di apartemen, apartemennya wifi 24 jam. Ini jihadnya gak endih gitu. Ini kok ganjarannya gak kepiye entuk pora gitu. Masya Allah, tapi apa yang dikatakan mereka? Ya akhi tenang, kalian itu sudah berjuhud sungguh-sungguh dari Indonesia yang begitu jauh sampai tempat ini. Sudah jihad. Antum kalau cita-citanya syahid, tenang, ini tempat ini daerah yang sering diserang Israel. Oh, siap kalau begitu. Tabarakallah Rahman. Yang menakjubkan bagi kami sejak hari pertama tiba adalah atmosfer Quran di mana-mana.

0: di masjid menika Pak, jadwalnya halaqah Quran di setiap masjid sampai pelosok-pelosok kampung sama. Ba'da subuh bapak-bapak, ba'da asar ibu-ibu remaja putri, ba'da maghrib, ba'da isya anak-anak dan remaja putra. Itu ada bakul ikan di pasar, sebelum ke pasar di masjid halaqah Quran. Ada penjual gandum sebelum berangkat ke tokonya halaqah Quran pagi-pagi. Semua aktivitas dimulai dengan ba'da subuh halaqah Quran. Kami duduk di satu halaqah Quran di masjid tempat dekat tempat kami menginap itu. Itu masya Allah, itu masjidnya masjid desa, menarane ambruk berkena serangan rudal gitu ya, bolong-bolong di beberapa tempat, tapi halaqah Qurannya rame. Halaqah Qurannya rame. Yang mimpin halaqah Quran, Bapak Ibu yang dihormati Allah, itu orang sembarangan. Doktor Ulumul Quran lulusan Universitas Damaskus. Ini yang desa ini, pelosok ini. Jadi Gaza itu salah satu tempat paling literate di Timur Tengah. Tingkat pendidikannya tertinggi. Hanya bisa dikalahkan oleh Tel Aviv, Pak. Masya Allah. Maka kita satu demi satu maos Quran, kemudian dibahas, dan saat itulah saya merasakan betapa nikmatnya Quran itu, karena tidak semua, tak kira kimbian wong iso basa Arab yo ngerti Quran. Saya kira dulu setiap orang yang bicara bahasa Arab itu yo macane fasih, ternyata mboten Pak. Quran itu betul-betul anugerah Allah. Jadi kalau membayangkan orang Arab sekarang maca Quran, niku kados awake dhewe maca basa krama Inggil. Ya tetap lega-legu kok. Hatta orang Gaza yang setiap hari bicara bahasa Arab, menika nek maos Quran nggih kathah sing lega-legu. Alhamdulillah wong saya sama Ustaz Syihabuddin bareng dengan beberapa satit lain gitu ya. Saya menggedek-gedek wong Indonesia jebule luwih pinter Quran timbang wong Palestina gitu. Ayo sik mangkat ustaz. Tabarakallah rahman gitu. Dan itu masya Allah, ada situ bapak-bapak itu baca Quran itu tiap harf, maksudnya tiap kata itu Pak. Itu dibetulkan Pak. Idza waqa'atil waqi'ah. Dari idzanya aja dibetulkan, waqa'atnya dibetulkan, waqi'ahnya dibetulkan, Pak. Itu maca ayat tiap ayat dibetulke. Ngono kuwi nek awake dhewe ra sesuai yo wis ra mangkat kapok gitu. Iya kan? Ha iki angel tenan nek ngajine opo-opo kleru. Itu tiap kata dibetulkan, tapi masya Allah setiap pagi kami ketemu dia, artinya bendino mangkat, ora kapok. Tetap seneng maos Quran. Maka kami tanya rahasianya, Pak, kenapa jadi orang Gaza ini semangat betul tentang Quran? Kami ini bangsa terjajah, akhi, katanya. Kami ini bangsa terjajah. Kami hina, kami nestapa, kami sengsara. Ini semuanya gara-gara kami berpaling dari Quran dulunya. Ketika kami berpaling dari Quran, maka Allah menghinakan kami di kaki para penjajah itu. Ini yang membuat kami hina, kami nelangsa, karena kami meninggalkan Quran. Maka dulu ada seorang yang mulai mengajak kami untuk menekuni kembali Quran. Orangnya tua, badannya cacat, gak bisa jalan, di kursi roda, suaranya kecil, lirih. Namanya Syekh Ahmad Yasin. Itu beliau cita-citanya luar biasa, membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis, memerdekakan Palestina dari penjajahan. Tapi yang dikerjakan awal oleh beliau halaqah Quran. Beliau diketawakan sama pejuang waktu itu PLO. Zaman dulu ada PLO, pimpinan Allahu Yarham Yasir Arafat. Itu Syekh Ahmad Yasin diketawain. Syekh, mau ngapain? Membebaskan Palestina. Membebaskan Masjidil Aqsa. Bebaskan Palestina kok tiap hari kerjaannya ngaji. Rah nyambung, Syekh. Kata orang-orang itu, gak nyambung yang beliau lakukan. Tapi beliau yakin, Quran tidak mungkin Masjidil Aqsa bebas di tangan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin Masjidil Aqsa ini akan dibebaskan oleh orang-orang yang kemudian durhaka dan membuang Quran ke belakang punggung mereka. Tidak. Wes pokoknya ngaji disik. Ngaji Quran. Kebangkitan intelektual selalu mendahului pembebasan Masjidil Aqsa. Ada sebuah disertasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah di Universitas Al-Azhar, ditulis oleh Dr. Najib Irsan Al-Kailani hafizahullah ta'ala, maaf Dr. Majid Irsan Al-Kailani hafizahullah ta'ala, judulnya Hakadha Dhoharo Jilu Salahiddin wa Hakadha Adatul Quds. Inilah bagaimana munculnya generasi Salahuddin Al-Ayubi dan bagaimana Al-Quds kembali ke pangkuan umat Islam. Maka ternyata kalau kita ini hari-hari ini nek ngeleng-ngeleng Masjidil Aqsa itu jatuh ke tangan pasukan salib 1099, kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayubi tahun 1187, itu yang kita eleng-eleng cuma namanya Salahuddin Al-Ayubi. Padahal Bapak Ibu yang dihormati Allah, Salahuddin Al-Ayubi ini puncaknya saja. Sebelum itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayubi. Bahkan Dr. Majid Irsan Al-Kailani dengan berani mengatakan yang pertama meletakkan dasar-dasar pembebasan Masjidil Aqsa itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi tahun 1095 Paus Urbanus II berkhotbah di Clermont, Perancis. Paus Urbanus II ini dibakar sebuah fanatisme terhadap kekristenannya sendiri. Jadi saat itu gereja terbelah menjadi dua, Pak. Dunia Kristen terbelah menjadi dua, disebut skisma besar tahun 1041 antara gereja barat berpusat di Roma dengan gereja timur berpusat di Konstantinopel. Gereja barat berbahasa Latin, gereja timur berbahasa Yunani. Gereja barat ritusnya disebut Katolik Apostolik, gereja timur ritusnya kemudian disebut sebagai Ortodoks. Kalau gereja timur itu konsepnya Kristus Raja, maka kalau kita lihat gereja timur itu apa namanya, lukisan Nyun Sewu Yesusnya itu, itu kalau di gereja sedang duduk di atas singgasana raksasa di antara langit dan bumi gitu ya, diapit oleh para malaikat. Itu kalau gereja Ortodoks itu Kristusnya Kristus Raja. Kalau gereja barat itu Kristusnya Kristus menderita. Itu beda konsep. Karena bapak-bapak gereja barat itu dari Santo Petrus sampai Santo Paulus itu matinya mati martir, disiksa oleh kekaisaran Romawi. Jadi beda konsepnya. Maka dulu ketika penjajah membawa agama ini ke tempat ini, ke negeri bernama Indonesia, itu konsep yang Kristus Raja gak bisa dipakai. Nah, masa Arab memisikan agamanya ke rakyat yang terjajah kok pakai Kristus Raja? Berarti gak cocok ini agamanya gitu. Karena Kristus yang Kristus Raja. Maka yang dibawa ke negara kita ini filosofinya Kristus yang menderita. Tangannya dipentang, dipaku, getin, deledek-deledek gitu ya. Mahkotanya dari duri gitu ya. Jadi konsepnya beda. Kalau di gereja timur Kristus Raja, di gereja barat itu Kristus menderita gitu. Nah, karena Paus Urbanus dari Clermont ini kemudian memfatwakan wajib fatwa ya, memfatwakan wajib berperang untuk membebaskan Palestina dari infidel, dari orang-orang yang mereka anggap kafir, maka bergeraklah pasukan salib pertama yang terdiri dari para bangsawan-bangsawan desa di Eropa. Mereka memasang tanda salib merah di dadanya dengan janji diampuni semua dosanya. Atas pengampunan dari Paus Urbanus II di Clermont, Prancis ini bergerak. Tahun 1097 Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dari Mekah dia menuju Madinah, dari Madinah dia ke Baitul Maqdis. Dan dia mengunjungi 3 kota suci. Di Baitul Maqdis, ini entah karena firasat yang sangat kuat, Abu Hamid Al-Ghazali itu menangis di mimbar Masjidil Aqsa ketika beliau diminta berkhutbah. Tangisannya sampai menyayat hati. Maka ditanyakan kepada beliau, beliau menjawab, aku merasa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Masjidil Aqsa. Semua orang geleng-geleng kepala, gak mungkin ya Imam, gak mungkin. Negara kita, negara Daulah Abbasiyah masih jaya, kuat tak terkalahkan. Bagaimana mungkin akan kehilangan tempat ini? Enggak mungkin. 1097. 1099 pasukan salib tiba di Palestina. Apa yang terjadi? Baitul Maqdis genangan darah selutut. Muslim, Yahudi, Kristen Ortodoks, Kristen Timur, semua dibantai oleh pasukan salib ini sampai genangan darah di kota Yerusalem itu setinggi lutut. Shock seluruh peradaban Islam hari itu. Mereka tidak menyangka akan ada kaum yang sebiadab itu melakukan pembantaian. Dan ketakutan merebak ke seluruh penjuru negeri Islam. Tahun 1103, Imam Al-Ghazali kembali berhaji dan kemudian beliau setelah berhaji mengunjungi kota-kota penting Islam. Beliau ke Kairo, ke Damaskus, ke Aleppo, ke Makkah, ke Madinah, sampai ke Baghdad. Beliau menyerukan jihad fisabilillah membebaskan Masjidil Aqsa. Apa yang didapat jawabannya oleh beliau? Enggak mungkin, enggak kuat ya Imam. Itu serem, itu iblis yang menguasai Baitul Maqdis itu, enggak mungkin bisa kita lakukan. Sedih Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dulu dikasih tahu kita akan pisah dengan Masjidil Aqsa, katanya tidak mungkin. Sekarang diajak berjihad membebaskan Masjidil Aqsa, katanya juga tidak mungkin. Akhirnya dari Baghdad beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai mudir Madrasah Nizamiyah. Beliau kembali ke Tus, balik ke kota kelahirannya. Disitulah beliau merenung dan akhirnya beliau menemukan jawaban kenapa kaum muslimin tidak mau berjihad, tidak kuat berjihad, karena kaum muslimin jauh dari ulumuddin, jauh dari ilmu-ilmu agama, yakni Quran dan Sunnah. Maka beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Untuk apa? Untuk menjadi panduan, penyemangat, tazkiyatun nafas bagi setiap jiwa kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ilmu-ilmu agama. Ini kitab ditulis dengan semangat itu. Dan muncul generasi berikutnya namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Ini nama yang terkenal di Indonesia tapi orang tidak tahu kiprahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau dipuji oleh Ibnu Taimiyah sebagai termasuk dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik pada zamannya karena memimpin jihad fisabilillah dan mendidik generasi. Dengan apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kurikulum di rubat atau pesantren bahasa kita sekarang yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Ihya Ulumuddin. Dari madrasahnya, rubatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini lahir murid-muridnya yang kelak akan menjadi pendamping pasukan rintisan jihad fisabilillah membebaskan Masjidil Aqsa, dipimpin oleh seorang sultan pemberani namanya Nuruddin Zangki bin Imaduddin Zangki. Dan termasuk murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah gurunya Nuruddin yang bernama Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala. Ibnu Asakir ini yang diminta oleh Nuruddin Zangki menulis sebuah kitab judulnya Tarikhu Dimashq, sejarah dari perspektif Damaskus. 83 jilid per jilid 1000 halaman. 83 jilid per jilid 1000 halaman. itu baca aja kita enggak yakin selesai apa tidak, dulu gimana nulisnya. Masya Allah. Dan Imam Ibnu Asakir ini yang begitu detail mempelajari jihadnya Maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai satu hari apa yang terjadi? Bapak Ibu Hadirin Masya Allah. Dia lihat Nuruddin mau berangkat berjihad, itu membawa pedang, nenteng pedangnya. Kata Ibnu Asakir apa? Wahai Sultan, Anda salah cara menenteng pedang. Bukan begitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pedangnya. Sampai cara megang pedangnya Rasulullah itu ada sunnahnya. Kalau Anda tidak penuhi sunnah Rasulullah dalam cara memegang pedang, bagaimana Anda akan mengalahkan musuh-musuh Anda? Sini saya ajari dulu bagaimana cara Rasulullah memegang pedang. Masya Allah. Ini sunnah. Karena kalau Anda amalkan cara Rasulullah memegang pedang, maka Anda sedang berjihad menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Nuruddin inilah yang kemudian nanti perjuangannya diteruskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala ajma'in. Masyaallah. Quran, Bapak-Ibu. Maka orang Palestina ini mengatakan, maka kami dulu meninggalkan Quran sehingga Allah pun berpaling dari kami. Sekarang kami kembali kepada Quran. Syekh Ahmad Yasin mengajak kami kembali kepada Quran, dan sejak saat itulah kami mulai merasakan izzah yang sama, kemuliaan besar untuk berjuang. Kak Bapak yang dirahmati Allah, di tanah ini, di tempat yang dulu ada bekas rumah doa, yang dulu dipakai oleh kawan-kawan kita Nasrani dari sebuah organisasi yang tahu saya nama itu sangat dekat dengan kekristenan garis yang kemudian dekat dengan negara yang menjajah Palestina. Tapi bismillah, alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu telah diambil alih tempat ini untuk menjadi tempat persemaian para hamalatul Quran, para pemikul Al-Quran yang akan menjadi ruh perjuangan dan pintu-pintu keberkahan bagi negara kita. Kita ini sudah merdeka, tapi rasa terjajahnya masih terasa. Zahirnya sudah diproklamasikan, tapi batinnya kita masih perlu berjuang terus. Maka salah satu merdeka yang paling merdeka adalah merdeka dengan Quran. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah ini panitia ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mulia dengan menitipkan sebagian hartanya untuk menyelesaikan proyek Menara Al-Qur'an, tempat tahfidzul Qur'an untuk menyemai kader-kader yang akan memerdekakan bangsa kita insyaallah lahir dan batin. Bismillah, ini rekan-rekan panitia akan berkeliling untuk kemudian mengumpulkan titipannya Bapak Ibu sekalian. Titipan Bapak Ibu bisa tunai hari ini, nyusul juga insya Allah bisa, M-banking juga bisa, barangkali begitu gitu ya. Insya Allah kita akan galang terus untuk Al-Quran Karim, untuk memerdekakan manusia Indonesia semerdeka-merdekanya. Silakan rekan-rekan panitia, monggo, sambil saya tetap akan bercerita kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah apa makna merdeka yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu kenal ada satu budak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkulit hitam namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ini oleh tuannya Umayyah bin Khalaf karena ketahuan masuk Islam ditarik badannya dengan unta dari dalam kota Makkah sampai keluar terparut-parut oleh kerikil, pasir dan batu-batu. Pecah-pecah punggungnya, dipanggang di atas pasir membara, di bawah terik matahari yang menyengat, ditindih dengan batu di dadanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai kemudian dia Masya Allah disiksa, dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf, dipaksa untuk meninggalkan dinul Islam. Tapi jawabannya jawaban orang yang sangat merdeka. Jawabannya berbunyi, Ahad, Ahad, Ahad, satu jawaban yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada yang lebih menarik dari kisah ini seperti dikutip oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah. Terdapat riwayat yang menyebutkan sebenarnya Bilal hari itu hendak membaca suratul ikhlas. Tapi Bilal belum hafal surah al-ikhlas. Yang diingat Bilal hanya satu kata dari surat al-ikhlas. Dari kul huwallahu ahad itu yang beliau ingat cuma lafad ahad. Sehingga ketika hendak membaca surah al-ikhlas hanya satu kata yang keluar. Tapi bayangkan kekuatan kemerdekaan dari Quran. Hanya ada satu kata yang diingat, tapi berhasil membuat dia bertahan, istiqamah, tabah, sabat, teguh luar biasa. Untuk tetap berada dalam Islam, meskipun disiksa begitu rupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran adalah sumber kemerdekaan. Satu kata dari Quran bunyinya ahad, membuat Bilal, meskipun budak, rasanya rasa merdeka, disiksa tidak bisa dipaksa meninggalkan keimanannya. Masya Allah. Enggak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan kita insya Allah, dan saya lebih percaya kepada janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak berkurang harta karena sedekah. Dan saya lebih percaya lagi kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan perumpamaan harta yang dinafkahkan itu seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 runggai, di setiap runggainya ada 100 biji lagi berlipat berlipat berlipat, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tabarakar Rahman, mudah-mudahan projek ini untuk melahirkan generasi insyaAllah yang akan memikul Al-Quran, yang menjadi sumber-sumber keberkahan. Karena Quran itu kekuatan besar. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika berjihad untuk membebaskan negeri Mesir itu mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin, kirimkanlah bala bantuan untukku karena musuh yang kuhadapi sangat besar. Saat itu ada 200 ribu legiun Romawi yang dihadapi oleh Amr bin Al-As, dan pemimpin mereka adalah Artabun, panglima Romawi yang paling cerdas. Sementara pasukannya Amr bin Al-As hanya 40 ribu orang. Saya 40 ribu, musuh saya 200 ribu, sudah begitu dipimpin oleh panglima paling cerdasnya Romawi. Wahai Amirul Mukminin, kirimkan bantuan untuk saya. Berapa yang kamu minta? Kata Amr bin Al-As, ya paling tidak 30 ribu lagi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu rahimati Allah? Sayyidina Umar bin Khattab itu ngirim cuma 3 orang. Dijalui pasukan bantuan 30 ribu orang, ngirimnya 3 orang. Siapa saja yang dikirim? Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Kata Umar ibn Khattab, aku kirimkan untukmu 3 orang yang setara dengan 30 ribu orang. Kenapa disebut setara dengan 30 ribu orang Bapak Ibu? Tiga orang ini, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abdullah ibn Mas'ud adalah 3 masyaikhul Quran. 3 maha guru Al-Quran dari kalangan para sahabat. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab menyebut masing-masing di antara mereka setara dengan 10 ribu orang. Dan benar yang dikatakan Sayyidina Umar, meskipun Amr bin Al-As ya awalnya ragu apa ya. Iki aku ditambahi mok telu njuk le menang ki saka ngendi gitu ya. Tabarakar Rahman, Allah memberikan kemenangan atas jihad kaum muslimin membebaskan Mesir. 40 ribu orang mengalahkan 200 ribu legiun Romawi. dan 40 ribu itu kekuatannya ditambah hanya dengan 3 orang yang mereka semua adalah masyaikhul Quran. Mereka semua adalah para maha guru Al-Quranul Karim pada zamannya. Syekhus syuyukh di bidang Quran. Bapak ibu yang dirahmati Allah, atas berkat rahmat Allah, inilah Quran. Sumber kemerdekaan kita adalah Quran. Bagaimana dia menjadi ruh perjuangan dari bangsa kita yang sangat luar biasa. Atas berkat rahmat Allah. Dan kita ini benar-benar berkat rahmat Allah. Kenapa Pak? Coba ditinggali negara-negara lain yang habis dijajah. Kalau habis dijajah itu negara lain itu kebanyakan dari sebuah negara besar, penjajahnya pergi, maka dia menjadi negara-negara yang lebih kecil daripada aslinya. Umumnya sehabis dijajah itu pasti negaranya berubah menjadi negara-negara kecil. Yang namanya Timur Tengah itu namanya Daulah Turki Utsmaniyah, dulu membentang menaungi Maroko sampai ke Irak. Tetapi begitu Turki Utsmani kalah Perang Dunia Kedua, lalu kemudian bekas wilayahnya di seluruh Timur Tengah ini dibagi-bagi oleh Inggris dan Prancis. Maka coba perhatikan Pak, Maroko untuk Prancis, Aljazair untuk Prancis, Tunisia untuk Prancis, Libya untuk Italia, Mesir untuk Inggris, Suriah, Lebanon untuk Prancis, Palestina, Jordania untuk Inggris, Irak untuk Inggris, gitu ya, Jazirah Arab untuk Inggris, Oman untuk Inggris, Yaman untuk Inggris, Emirat untuk Inggris, Qatar untuk Inggris, Kuwait untuk Inggris. Itu bagi-baginya Pak, Masya Allah, Subhanallah. Itu jenengan perhatikan peta Timur Tengah itu nyuwun sewu, kenapa kok batisnya garis-garis lurus? Batisnya Maroko sama Tunisia garis lurus, Tunisia sama Aljazair garis lurus, Aljazair sama Libya garis lurus, Libya sama Mesir garis lurus, Palestina sama Jordania garis lurus. Semua itu batasnya garis lurus, kenapa Bu? Kalau di alam kan gak mungkin batasnya garis lurus. Coba perhatikan Jawa Tengah, Jawa Timur aja batasnya bukan garis lurus. Kenapa? Batasnya sungai, bukit gitu ya. Ini kok bisa Timur Tengah ini batasnya garis lurus? Karena dibagi di peta Pak. Nyawa kowe kana, tak garisin ini ya, kowe sing iki ya, kowe kana. Subhanallah. Tapi bayangkan negara Indonesia ini Pak. Atas berkat rahmat Allah, kita dulu banyak kerajaan, banyak kesultanan. Begitu kita mengatakan merdeka, maka negara kita ini lebih gede dari asalnya. Semua bergabung, semua dengan sukarela memberikan bantuan. Sultan-sultan menggabungkan negaranya dengan yang disebut sebagai Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan, gak mungkin. Atas berkat rahmat Allah, dan itulah berkahnya Quran.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
3: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku, yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan. Dan aku dapatkan pula dari amal keburukannya terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.

0: pendengar, kita melewati waktu yang mempunyai ruas-ruas. Ada batas pemisah setiap ruas waktu yang membedakan antara satu waktu dengan waktu yang lain berikutnya. Cobalah mari kita perhatikan. Waktu fajar adalah pemisah antara malam dan siang. Maghrib adalah pemisah antara siang dan malam. Hari Jumat adalah hari yang membatasi satu pekan dengan pekan berikutnya. Kemunculan hilal atau penampakan bulan yang paling kecil yang menghadap bumi beberapa saat setelah ijtima adalah rentang pemisah antara satu bulan dengan bulan berikutnya. Muharram adalah batas yang memisahkan satu tahun dengan tahun berikutnya. Ada apa sebenarnya rahasia di balik antara batas-batas pemisah antar ruas waktu itu? Saudaraku, marilah kita perhatikan. Ternyata banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut waktu-waktu pemisah itu. Ada sejumlah zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di waktu fajar, saat pemisahan waktu malam dan siang itu. Ada banyak zikir juga yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menjelang maghrib, pemisah siang dan malam. Bagi mereka yang mengetahui keutamaan hari Jumat, biasanya akan mulai menyambut kedatangan hari itu sejak sore hari Kamisnya. Kemudian di pagi hari Jumatnya, ia mandi dan memakai wangi-wangian, memotong kuku dan merapikan rambut. Itulah di antara yang disabdakan Rasul tentang hari Jumat. Antara Jumat dan Jumat ada pengampunan dosa di antara keduanya, selama seseorang tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betapa berharganya hari Jumat. Pendengar, tentang pergantian tahun, Rasulullah juga bersabda, jika engkau melihat hilal bulan Muharram, maka bersiaplah. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan jika melihat hilal tanda awal bulan mengatakan, hilal adalah kebaikan dan petunjuk. Aku beriman dengan yang menciptakan. Kalimat itu diucapkan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari keutamaan pemisah-pemisah waktu ini. Saudaraku, marilah kita isi pemisah-pemisah waktu itu dengan melakukan refleksi, mengingat dan meminta ampunan Allah, memohon perlindungan darinya, dan memperbarui iman untuk menyongsong masa selanjutnya. Berzikir di waktu pagi dan petang, mempersiapkan datangnya malam dari bahaya dan kengerian waktu jalan. Bahaya syaitan malam yang selalu mengganggu manusia, menghancurkan jiwa dengan berbagai bentuk. Kemudian jika datang waktu subuh, cahaya mulai terlihat, itulah saat kita kembali mengulangi zikir, mengevaluasi dan memohon ampun kepada Allah. Itulah saatnya kita untuk kembali berzikir dan beristighfar, mempersiapkan diri menghadapi waktu siang. Begitu seterusnya. Pendengar, tugas para malaikat Allah juga ada yang terkait dengan perpindahan antar ruas-ruas waktu itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis, sebagian malaikat melakukan pergantian tugas pada waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara sholat subuh dan asar, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat subuh dan asar menurut Imam Nawawi adalah karena kekhususan waktu itu dipersaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam, dan juga karena dua sholat itu berat dilakukan. Saat itulah umumnya orang sibuk dan penat, maka barang siapa yang memeliharanya, ia pasti dapat memelihara sholat-sholat yang lainnya. Pergantian atas kalian malaikat malam dan malaikat siang, mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Kemudian mereka naik ke langit dan Rob mereka bertanya, Allah Maha mengetahui atas hamba-hambanya. bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat mengatakan, kami tinggalkan mereka sedang sholat dan kami datangi mereka sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Betapa bahagianya orang-orang yang bersungguh-sungguh memelihara dua sholat itu dan mengorbankan kelelahan serta kenikmatan istirahat untuk menggapai ridha Allah, memperoleh pembebasan dan juga membebaskan diri dari kemunafikan, lalu menjadi salah seorang yang diberi kabar gembira untuk masuk surga oleh Rasulullah SAW. Saudaraku, itulah sebabnya disebutkan dalam hadis, sholat yang paling berat bagi orang munafik ialah sholat isya dan sholat subuh. Jika mereka mengetahui apa yang ada pada kedua sholat itu, niscaya mereka akan melakukan sholat itu meski harus dengan merangkak. Mutafakun alaih. Adalah para sahabat menjadikan kehadiran seorang saat sholat subuh di masjid sebagai bagian penting dari penilaian mereka terhadap orang tersebut. Orang yang hadir saat sholat subuh di masjid akan mereka percayai, sedangkan orang yang tidak hadir di waktu itu tidak mudah mereka percayai. Inilah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, jika kami kehilangan seseorang pada sholat subuh dan isya di masjid, kami mempunyai prasangka buruk kepadanya. Pendengar, Ibnu Qudamah rahimahullah menasihati kita untuk selalu menghargai waktu. Ketahuilah, waktu hidupmu terbatas. Nafasmu sudah terhitung. Setiap desah nafas akan mengurangi bagian dari dirimu. Setiap bagian usia adalah mutiara yang mahal. Tidak ada bandingnya. Demikianlah ucapan Ibnu Qudamah. Ia melanjutkan bahwa satu desah nafas bila digunakan untuk kebaikan bisa berharga ribuan tahun dalam kenikmatan. Tapi sebaliknya, satu desah nafas bisa menciptakan kesengsaraan ribuan tahun. Jika engkau memiliki mutiara dunia, engkau pasti sangat terpukul saat mutiara itu hilang. Bagaimana engkau bisa menghilangkan mutiara akhirat dan kebahagiaanmu dengan menyia-nyiakan jam demi jam dan waktu-waktumu? Bagaimana engkau tidak bersedih bila kehilangan usiamu tanpa ada yang bisa menggantikannya? Saudaraku, marilah kita waspadai waktu, saudaraku. Seorang ahli hikmah mengatakan bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya ketimbang kematian. Kematian hanya memisahkanmu dari dunia dan penghuninya, tapi menyia-nyiakan waktu akan memisahkanmu dari Allah dan akhirat.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, Undip, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Santo Cubamba. RTSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahu

أشهد أن لا

الحي على الصلاة.

أكشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علي

0: بالصبر.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
3: dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara pedok kabar piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
8: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
9: Ayo aku mobilku kalu.
8: Weh, saiki numpak mobil lho.
9: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

FM, RTS FM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RTS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?
4: Walaqad

dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.
1: وَمِنَ

0: sudur al-alamin.
1: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq, thumma Allah yunshi'u nasha'atal akhirah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
0: Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

0: Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.
1: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُ

الْكَافِرِينَ. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

0: Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang salih.
1: Walutan idh qala liqawmihi innakum lata'tuna al-fahishah ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.
1: Wa'ad.

0: السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh, telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

0: استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
1: Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

0: mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Ya

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabbnya.

dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Allah.

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia, benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

0: أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَجْزِئُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, thumma ilayhi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

يَبْشِرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Amin.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minal

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: yushrikun.
1: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
0: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
1: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala: Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini nampak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok loh.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
0: Aduh, ya wes ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh. Wallah.

Selaksa cinta untukmu, Bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan Bunda, dan tangis kita adalah kesedihan Bunda. Di waktu kecil, Bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, Bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan Bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih Bunda sepanjang badan, sayang Bunda sepanjang jalan, cinta Bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan Bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum Bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas Bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum Bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu. Bagian dari diri Bunda, surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri, menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu, Bunda. Kini, bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati, penuh doa tulus dan suci,

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
0: RDS FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, keluargaku, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, spesial hari ini kita berada di tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Rabiul Awal itu bulan yang spesial terkait dengan umat Islam karena ada sisi historis yang tersambung pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Hijrahnya pun tiba di Madinah di bulan Rabiul Awal. Dan wafatnya pun di bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu jadi spesial karena merekam perjalanan kehidupan Nabi dari terlahir sampai wafat. Yang perjalanan ini berisi petunjuk-petunjuk kehidupan langsung, yang dengan itulah kemudian diharapkan siapapun yang mengikuti dan mempraktekkan petunjuk kehidupan ini menjadi pribadi yang lebih baik, sukses dan bahagia di dalam kehidupan dunia, di alam kubur sampai akhiratnya. Karena itu Rabiul Awal bukan hanya sekedar memberikan gambaran kepada kita untuk mengingat tentang kelahiran Nabi, tapi juga sekaligus menjadi ruang kontemplasi untuk merenungkan sejauh mana capaian kehidupan kita mampu meneladani Nabi hingga detik kita berada dan berkehidupan sampai dengan saat ini. Di titik inilah hari ini kita akan mencoba membahas yang spesial. Kita coba simpan sejenak kajian rutin kita tentang fikih sholat. Hari ini karena waktunya mesti menunggu dalam durasi setahun, kita akan belajar dulu tentang 5 kriteria akan misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Yang 5 inilah nanti menjadi penentu keberhasilan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau ditanya misalnya begini, apakah Anda umat Nabi Muhammad? Kita jawab iya. Nah, terus ditanya buktinya apa? Nah, jadi mesti ada pembuktian ya. Setiap klaim itu kan ada pembuktian. Ayah sayang kepada anak. Buktinya apa? Dia memberikan perhatian, dia memberikan kasih sayang, kebutuhan yang membuat anak itu jadi baik. Ya, jadi kalau Anda hanya memberi kebutuhan anak itu belum jadi ayah yang baik. Tapi kalau memberi kebutuhan dia yang merawat anak itu sehingga tumbuh jadi baik, maka inilah definisi ayah, ibu, orang tua yang baik. Ini poinnya. Nanti ada ayat-ayat tersendiri di dalam Al-Quran menjadi parameter tingkat keberhasilan kita sesuai dengan tugas-tugas kehidupannya. Sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai suami, istri, orang tua, kakek, nenek, cucu ke bawah, dan turunan yang lainnya. Nah, 5 ini yang coba kita keluarkan dengan cepat, dan di titik itu nanti mudah-mudahan ada waktu kita untuk berdialog, insya Allah. Baik, kita mulai dengan Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 129. Saya mohon izin berdiri ya, Tan, supaya ada catatan yang bisa teman-teman nanti kaji ulang. Dasar kita saat ini ada di Quran surah ke-2 ayat 129. Karena kita akan membahas dengan lebih spesifik, saya akan lebih fokus kepada materi yang kita kaji. Sudah? Nah, sekarang kita langsung dulu ya. Nanti tafsir penjelasannya kita gabungkan dengan ayat-ayat lain. Di paling kiri agak ke atas sedikit, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam mendapatkan peluang tugas dari Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sempat hancur terbawa bah atasnya di era Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di era Nabi Nuh alaihissalam itu ada banjir besar yang dalam satu keterangan juga menyapu bagian bangunan atas Ka'bah. Ya, sehingga tersisa pondasinya. Jadi kalau sekarang ini ada rumah Quran, kan? Rumah itu bait, bata yabitu baitan, kan? Nah, ini menarik, kadang diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi membangun dengan batu bata, gitu kan? Ya, bata yabitu baitan, tempat untuk beristirahat. Bait. Oke. Okay. Ini baitnya ada bangunannya. Saya gambarkan beginilah ya, yang paling ringan ini. Nah, di bawah ini kan ada pondasi. Mesti ada pondasi untuk mengokohkan bangunan ini. Oke. Okay? Pondasi itu kalau satu disebut qa'idah namanya. Oke. Okay? Kalau banyak tidak hanya satu, maka dijama'kan menjadi qawaid. Qawaid begini. Saya bulat ya. Ka'bah itu berapa sisi? 4 ya. Maka minimal pondasinya ada berapa? 4. Tunggal atau jamaah? Jamaah. Berarti yang digunakan qa'idah atau qawaid? Qawaid kan? Berarti kita cek di sini ya. Oke. Okay. Ini kan disebut Baitullah kan? Ka'bah itu ya. Ya, rumah pertama yang menjadi penanda kiblat yang dibangunkan untuk manusia. Jadi kalau Anda akses Quran surah ke-3 Ali Imran dari ayat 96 sampai 97, kita temukan ayat itu, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sungguh rumah pertama yang dibangunkan sebagai kiblat untuk manusia Sehingga ada riwayat dalam kitab Akhbar Makkah jilid yang pertama itu ada riwayat menyebutkan Ka'bah itu dibangunkan, bukan manusia yang bangun. Oke, malaikat ditugaskan membangun Ka'bah. Sehingga berbentuk seperti ini tampilan rumah Allah gitu kan, Baitullah. Bait ada ruang di dalamnya. Singkatnya kalau seperti ini jadi bait. Ingat ya kata ini saya bulati lagi. Di sini ada qawaid. Jadi kalau qawaid hanya pondasinya saja empat sisi di sini. Ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini ya. Kalau jadi bangunan sini disebutnya apa? Bait. Sehingga Ka'bah disebut dengan Baitullah. Nah, ini majas ketakiasan. Rumah Allah maksudnya Allah memerintahkan dibangunkan sebagai kiblat untuk manusia, ya, untuk beribadah kepada siapa? Allah. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, ini hikmahnya Allah mengizinkan banjir bah itu, lihat catat kalimat saya, Allah mengizinkan untuk menyapu juga bagian atas Ka'bah ini sehingga tersisa itu empat sisi dari pondasinya saja. Tuh. Ya kan? Ini tertutup juga, tertutup. Baik, dari era Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim kan cukup jauh jaraknya, ya. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, kurang lebih ada 6 generasi ke atas, ya kan? Baik, setiap generasi bisa panjang kan usianya, ya. Nanti semakin pendek usia, semakin mengecil postur tubuh, semakin dekat ke kiamat. Nah, tapi jangan disimpulkan lihat orang pendek besok kiamat, tidak juga ya. Itu definisinya kita perlu perdalam. Singkatnya, di era Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau diperintahkan oleh Allah, diberikan isyarat oleh malaikat untuk menunjuk area Ka'bah ini yang dulu sempat hancur bagian atasnya terkena bah, ditunjukkan di bagian pondasinya, diperintahkan meninggikan kembali, bukan membangun, tapi meninggikan kembali. Bahasa Arabnya meninggikan itu rafa'a. Ya, kalau ingin bentuk dibentuk ke progresif gitu ya, akan meninggikan, naikkan lagi ya, maka menjadi yarfa'u, yarfa. Ditinggikan, tinggikan. Oke. Ini yarfa'u. Diperintahkan untuk ditinggikan kembali. Maka diabadikan peristiwa ini di Al-Baqarah ayat 127. Jadi kalau Anda lihat dua ayat ke atasnya, nanti kita akan temukan. Jadi ayat 127. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u. Ada ya? Kita temukan kata yarfa' pertama ya. Wa idh, dan ingatlah. Ingat itu kan mesti ada memori yang masuk sebelumnya. Ada peristiwa baru kita ingat kan? Oke? Okay? Oh, terus saya tanya begini, Mas Billy, ingat gak kemarin kita ketemu? Tapi gak pernah ketemu kan, gimana mau ingat? Kemarin kan kita gak ketemu kan? Nah, apa yang mau diingat? Jadi, mesti ada peristiwa terdahulu dulu, baru kita ingat kan? Okay? Nah sekarang, bagaimana kita mengingat? Kita pun gak pernah menyaksikan ini. Nah, maka if itu punya tiga arti. Okay? Pelajari, pahami. Ya, mengingat, baru dengan mempelajari, memahami itu seakan-akan ada rekaman visual dalam pikiran kita untuk mengingat peristiwa dengan pengetahuannya, walaupun tidak mengetahui kejadian saat itu berlangsungnya. Jadi kalau menemukan kata is, ya diantara pemaknaannya, coba pelajari, pahami, sampai mengerti. Dengan mengerti itu kita ingat, ya, dan dengan ingat itu pesannya yang kita bawa, bukan peristiwanya hanya menjadi cerita. Jadi Quran itu tidak ada dorongan cerita sekalipun kisah menjadi dongeng, itu enggak ada. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, kenapa ada kisah Nabi Yusuf begitu lengkap? Kenapa Nabi Musa begitu detail? Tapi ketika cerita Nabi Soleh cuma sedikit. Ya, ketika cerita Nabi Zulkifli cuma sedikit namanya aja. Kisahnya enggak detail, pesannya apa? Nah, itu ada temanya tersendiri. Nah, tarik ke sini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Dan pelajarilah, pahami sampai engkau mengerti. Setelah paham, mengerti, ingat ya nanti hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini. Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali, wa idh yarfa'u Ibrahim, ini qawaid, ini minal bait. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat tersapu bagian bangunannya di era Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ismail, dan Ismail. Oke, sekarang saya tanya gini. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Kan bisa kalimatnya begini. Dan ketika Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ya, kan bisa begini di luar Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid minal bait. Kenapa tiba-tiba wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail? Nah, cepat ya, waktunya terbatas. Jadi, nah, kalau disebutkan bersamaan, itu artinya perannya setara, sama. Ya? Kalau disebutkan satu terlebih dahulu, yang kedua di belakang, artinya peran utamanya yang pertama ini. Yang belakang tuh ikut-ikut bantu. Oke? Okay? Nah, jadi sebetulnya yang diperintahkan itu Nabi Ibrahim. Anaknya ini masih belia, belum balig loh waktu itu. Ya ada menyebutkan sekitar 3-4 tahun. Tapi saking merasanya kasih ayah kepada beliau dalam perjalanan hidupnya, jadi ketika ayah dapat tugas, itu punya rasa ingin bantu. Ingin bantu. Jadi begitu anak ayahnya diperintahkan, anaknya pengen bantu. Padahal masih kecil, masih belia. Sehingga dalam fikih keluarga, dibawa ini sebagai pesan moral yang sangat tinggi. Bagaimana seorang anak bisa punya kasih yang dalam kepada ayah, sampai pekerjaan ayah pun dia ingin hadir membantunya. Maka pesan moralnya, berikan perhatian kepada anak, sehingga dengan perhatian itu muncul rasa dari anak untuk peduli terhadap beban yang diamanahkan pada orang tuanya. Ini poinnya. Ya, makanya Nabi Ibrahim kan viral. Kenapa disebut Ibrahim? Ada dua makna kan? Ya, Abraham atau Abram itu punya dua arti. Satu, ada yang mengartikan sang petualang, sang pelintas yang melintasi berbagai daerah untuk bertugas. Ada yang mengartikan dari Abun Rahim. Ibrahim Abun Rahim. Bapak yang penuh kasih. Saking kasihnya, anak lahir diperintahkan untuk berdomisili di Mekah yang masih gersang, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan, untuk mengapresiasi pengorbanan ayah ini, turun surat dengan namanya langsung Ibrahim. Kalau Anda akses di ayat 37 itu menarik tuh. Ya. Ketika ditinggalkan di tempat gersang, ini baru lahir, masih merah, dengan ibundanya disimpan satu tempat dan ditinggalkan, perintah Allah begitu. Tapi bukan ditinggal saja. Beliau di Palestina, anak di Mekah. Itu setiap pertumbuhannya teman-teman, sesibuk apapun. Anda bayangkan, beliau Nabi, Rasul, seorang ayah, punya tugas mencari nafkah, tapi tidak melupakan perhatian pada anak. Itu masih menyeberang untuk melihat anak saya tumbuh bagaimana. Seperti apa ASI-nya? Ada masalah ASI dapat dari mana airnya? Dengan siapa bergaulnya? Sampai kelak, mau nikah pun masih diberikan arahan. Nah, rasa itu yang membuat Ismail itu punya kedalaman untuk bisa merasakan beban ayah. Nah, tarik ke kehidupan kita nih. Ya. Sehebat apa sih figur ayah sekarang? Sesibuk apa sih? Nabi bukan juga kan? Maaf ya. Gitu kan? Kan belum naik status jadi khalilullah kan, kekasih Allah gitu. Nah, sesibuk apa dan apa yang mau dicari? Kan kita nyari sesuatu di luar itu untuk ke dalam kan? Nah, di titik ini kita mesti ingat, dan ingatlah, ingat loh ya, jangan sampai kesibukanmu sebagai seorang ayah membuat lupa dengan pertumbuhan anakmu, sehingga anak itu gak kenal figur ayahnya. Yang paling luar biasa berbahayanya, jangankan merasakan beban, kenal pun tidak gitu. Ya, lebih kenal tetangganya, temannya dibandingkan ayahnya, figurnya hilang. Dan ketika fase ia sudah tumbuh ke fase butuh teman di luar lingkup ayahnya, hilanglah kesempatan mendapatkan rasa kasih itu. Itu poinnya. Jadi kalau ada anak merasakan sesuatu yang berbeda, dia tidak merasakan pekerjaan ayah, jangan dimarahi dulu. Tapi balik dulu ke dalam diri kita, renungkan dulu. Mungkin ada bagian dari kehidupan kita sebagai seorang ayah yang belum sampai perhatiannya pada anak. Itulah rahasianya kenapa di Al-Quran jarang ditampilkan sosok perempuan dalam masalah ini. Selalu laki-laki. Luqman wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, Yaqub dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian ada tokoh-tokoh lain ya, seperti Ibrahim. Kenapa? Karena ibu itu sudah otomatis ada di dalam rumah dan pasti punya kedekatan dengan anak. sehingga yang disentuh ayahnya. Kenapa? Karena tugasnya banyak di luar. Tapi filosofinya dibangun oleh Quran. Jangan sampai kesibukanmu di luar melupakan juga tanggung jawab pokokmu yang ada di dalam. Kan nyari harta buat ke dalam. Jangan sampai hartanya dapat tapi yang di dalam tidak terawat. Itu poinnya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi yang lebih berbahaya, yang ibu yang gak dikenal anak. Lebih repot tuh. Ya? Oke, balik ke sini. Nah, ini jadi ketika beliau diminta untuk meninggikan bangunan, beliau sudah pondasi, beliau meletakkan kakinya. Pijakan pertamanya untuk bisa meninggikan itu lagi disebut makom namanya. Pijakan pertama untuk mengerjakan sesuatu yang terhormat. Ya, dan itu nanti menjadi jejak kehidupan. Makanya orang-orang baik kalau meninggal itu diarahkan dulu namanya makamnya. Di mana makam syekh ini? Jarang disebut kuburan. Di mana makam kiai ini? Ya karena ada jejak kebaikan dari perjalanan orang soleh ini saat hidup. Jelas ya? Maka ketika dipijakkan itu sampai sekarang diabadikan menjadi makam Ibrahim namanya. Ya. Oh, tidak ada hal-hal mistis di dalamnya dan seterusnya, tidak. Ini menunjukkan jejak yang harus dipelajari. Justru dengan jejak itu diteladani dalam kehidupan. Jejak pertamanya. Nah, poinnya adalah ketika beliau di sini sedang berpijak, ingin menyusun batu-batu kembali, datanglah anaknya dari sisi sini. Membawa batu. Dia pengen ikut nyusun. Oke? Okay? Nah, sehingga area ini sampai sekarang disebut Hijr Ismail. Nah, ini. Ukurannya sebetulnya segini tuh. Segini sampai sini. Cuma nanti terjadi satu musibah di zaman Nabi, ada yang menyebutkan kebakaran, ini kemudian terkena direnovasi. Ya, tapi menarik nih. Harta orang-orang kaya saat nyumbang itu enggak cukup untuk memperbaiki Ka'bah seutuhnya sampai segini. Sehingga tersisa bagian ini. Ketika ditanya, kenapa enggak cukup? Komen mereka, ini harta kami yang paling halal. Oke, bayang? Jadi yang bermasalah, yang kaya-kaya itu kan di waktu itu mengeluarkan ternyata saking banyaknya harta, tapi kalau sedekah itu keluarnya yang sedikit. Ya, ditanya kenapa? Karena ini yang paling halal. Makanya ada ungkapan kekinian, kalau ada orang kaya, ya kan, tapi sedekahnya sedikit, nah itu yang halal gitu. Ini sanadnya kan ya. Oke, ini kembali ke sini ya. Tapi akhirnya bukan berarti enggak bisa punya kemampuan kan untuk diselesaikan. Hikmahnya apa? Hikmahnya jika ada orang yang menginginkan sholat di dalam area Ka'bah dan terbatas karena hukum dunia di dalamnya, dia bisa mendapatkan kesempatan sholat di area sini. Itulah barakahnya Nabi Ismail. Sini. Jelas? Kan hukum dunia berlaku ya. Pemimpin aja yang masuk ke dalam pakai tangga khusus kan. Maka Allah buka. Di rumah Allah semua punya kesempatan yang sama. Maka orang yang sholat di area ini sama dengan sholat di dalam kah? Masuk areanya. Singkatnya, ditinggikan ini, selesai kemudian jadi, kembali. Maka berdoalah di samping Ka'bah itu. Doanya ada tiga. Ayat 127, 128, kemudian 129. Doa ini bisa teman-teman gunakan kalau misal lagi bangun rumah jadi. Oke, bangun rumah, menempati rumah baru. Boleh berdoa ini, pakai doa ini. Sampai 128. 128. Sudah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amal kami dalam membangun sampai jadi ini. Aku yakin hanya Engkau yang Maha mendengar dan menerima doa yang aku sampaikan ini. Jadi kalau bangun sesuatu yang baik, apapun itu, jadi bentuk bangunan, doa, ya Allah, mohon terima ini sebagai niat hamba untuk beribadah di tempat ini. Lalu yang 128-nya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ini ada makna jauhnya yang sangat dalam sekali. Tadi kan saya bicara tafsir dan takwil, ini ilmunya enggak mudah. Kalau tafsir itu melihat yang tampak, takwil itu yang terdalam. Yukhrijul hayya minal mayyit, menghidupkan dari yang mati jadi hidup. Tafsir, telur jadi ayam. Tidak ada apa-apa, berproses, tiba-tiba jadi ayam. Ya, itu tafsir namanya. Tapi kalau kita katakan yang belum ada iman, hidup dengan imannya. Itu takwil namanya. Setelah rumahnya jadi, diisi, kita berdoa. Ya Allah, mohon jadikan setiap penghuni rumah ini. Aku, keluargaku, menjadikan rumah ini sebagai tempat yang membuat kami menjadi hamba yang baik. Dan kalau kami salah, bimbing setiap anggota di rumah ini untuk memperbaiki diri dengan bertobat kepadamu sehingga kembali jadi baik. Dan mohon tunjukkan kami upaya menjadi orang baik dari tempat yang rumah telah selesai kami bangun ini. Itu diantara doa yang bisa teman-teman kemudian terapkan dalam kehidupan kekinian. Nah, pokoknya saya langsung ke ayat 129. Perhatikan baik-baik. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika 1 wa yu'allimuhumul kitaba 2 wal hikmah 3 wa yuzakkihim 4 innaka antal azizul hakim. Ada? Oke. Saya dulu pernah titipkan Mas Dimas ya, paket untuk buku Quran itu ya, ada nanti dibagi aja, supaya nanti pas kajian bisa buka sambil lihat ya, nanti ditandain, kalau ditandain nanti saya tugasin menghafal pertemuan berikutnya, nah passwordnya masuk sini, tes dulu tuh. Oke. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon engkau berkenan mengutus rasul terbaik itu. Jadi begini, nama Nabi Muhammad itu sudah viral di semua rasul yang pernah bertugas di bumi. Akan datang rasul terakhir, paling hebat, paling mulia, mencakup semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Dan akan menjadi rasul sampai akhir zaman. Rasul terbaik. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa, "Ya Allah, karena ini rasul terbaik, rasul paling istimewa, maka kami mohon lahirnya pun lahirkan ia di tempat yang istimewa ini." Lahirnya pun di tempat yang istimewa, di samping Ka'bah. Dan tidak ada yang lahir di samping Ka'bah, di dekat area Ka'bah, di lingkungan orang hidup dekat Ka'bah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teman-teman umrah atau haji ya, kalau di sini ada area Green Zamzam itu, sini ada Safwa, ada area kecil ke belakang sini, masuk ke sini, kemudian ke Aziziyah jalan. Ini ada Bukit Jebel Qais, ini atas Istana Raja, ini sumber. Dari sini bisa belok, dari sini ke arah kanan, berarti lurus sini, ya sampai ujung. Kemudian di sini ada gate 26, 27-nya gate Nabi. Di sini gate Ali, ini Babus Salam. Babus Salam itu pintunya begitu keluar, ini rumah kediamannya sahabat Abbas. Di sini antara ini dengan ini ada satu tiang lampu tinggi sendiri. Di sini ada jembatan cirinya sampai ke sini naik ke gate ini. Nah, ini tiang lampu ini yang paling tinggi, ini rumahnya Abu Jahal dulu. Ya, sini. Kita tarik dari sini garis lurus ke sini, kurang lebih ada 150 meter. Di atasnya ada satu bukit, bukitnya cerah, sini ada bangunan warna krem. Ini ada toran air di sini satu lagi warna biru. Ini siapa? Ini ada kipas angin 35 dari sini ke sini. Nah, saya udah hitung. Kalau 36 berarti nambah 1, ada yang baru tuh. Oke, nah sini ini area ada perbaikan, di sini ada toilet, ini ada sofa, di sini marwah. Nah, ini rumah Nabi dulu, Nabi lahir di sini. Ya, jadi kalau ditarik garis lurus dari Hajar

Mohon nanti saat terlahir, anugerahkan kepada Rasul istimewa ini empat keutamaan. Satu, yatlu alaihim ayatika, mengajarkan, membacakan pada umatnya ayat-ayatmu. Ayat. Itu, di sini saja ya, beliau dapat ayat. Dua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan ayat ini, dan yang diajarkan itu bisa dibukukan, dikodifikasikan. Ya, jadi mengajarkan panduan hidup, ajarkan panduan yang terkodifikasi, terbukukan. Tiga, wal hikmah, mengajarkan hikmah dari ajaran ini. Apa maknanya, apa esensinya? Yang keempat, wa yuzakkihim, menyucikan, membersihkan hati umatnya. Bersih hati. Ya, jadi saat sekarang masih jagalah hati, dulu sudah bersih hati. Oke. Innaka antal azizul hakim, aku berkeyakinan kuat bahwa hanya engkau yang perkasa mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa nabi yang terbaik itu. Oke. Paham sampai di sini? Sampai sini? Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Doa itu kemudian terkabul. Terkabulnya kurang lebih ya, kurang lebih. Walaupun ada perbedaan riwayat, 29 sampai 30 generasi setelah itu. Satu generasinya itu bisa ada yang 1000 tahun gitu. Ya, bisa ada yang ratusan tahun. Itu 30 generasi. Setelah itu terkabul. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diurut Muhammad sallallahu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nidar Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS. 30 generasi. Coba ulangi. 30. Baru dijawab. Ah ya? Nabi tuh, bayangkan lo ya. Nabi Ibrahim kan kekasih Allah tuh. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, kekasih Allah, dekat sama Allah, luar biasa solehnya. Nabi Ismail demikian, sangat disayangi Allah, disebut gulamun halim. Dua orang nabi rasul tersayang berdoa dijawabnya 30 generasi setelahnya. Ya, kita bukan nabi, bukan rasul, belum punya status itu, doa pengen nuntut dijawab sekarang gitu. Nah, maka Allah tahu yang terbaik, kapan waktu yang pas menjawab doa kita sesuai dengan kemampuan kita untuk menerima jawaban doa itu. Itu poinnya. Maka ketika lahir Nabi Rasul itu dijawab oleh Allah, jawabannya turun di Quran surah kedua, surah yang sama. Ayatnya 151 paling kanan, agak sedikit ke bawah ke tengah dikit ya. Quran surah 2 ayat 151. Anda bisa compare, bisa bandingkan dengan ayat 129. Yang berdoa, gini lihat, perhatikan gaya bahasa antara berdoa dengan menjawab doa. Berdoanya, Rabbana waba'ath fihim rasulan minhum. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Rabbana waba'ath fihim rasulan minhum. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana dulu pernah berdoa orang tuamu, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, aku kabulkan doa itu dengan menetapkan seorang rasul terhebat, terbaik, istimewa dari komunitas orang yang berkehidupan dekat Ka'bah. Doanya dikabulkan. Jadi ini prinsip untuk menunjukkan tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Ya, tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186, itu aturannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi kalau hambaku berdoa itu pasti aku akan kabulkan. Pasti. Ya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Untuk mempercepat terkabulnya itu, cepat juga tunaikan seruan-seruan Allah. Doa itu kan kita menyeru Allah. Allah menggunakan hukum logika dulu supaya kita paham. Kalau kamu ingin cepat dijawab seruanmu, jawab cepat juga seruanku pakai iman. Ini diminta sholat siap-siap lambat, tapi kalau minta sama Allah pengen cepat, kan tidak ada keadilan di situ. Sedangkan Allah maha adil.
Nah, cuma harus belajar fikih doa, cara

0: Allah menjawab doa itu ada tiga caranya. Diberi langsung sesuai permintaan. Sepanjang dia butuh itu dan baik itu bagi kehidupan dunia akhiratnya. Ya Allah minta sepeda, dikasih sepeda. Langsung gitu. Ya? Dua, Allah berikan penundaan waktu sampai ia punya kemampuan menggunakannya secara benar. Oke, kita gunakan hukum logika sebentar. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen minta dibelikan motor. Oke? Tapi Anda punya kemampuan untuk membelikan itu. Dibelikan enggak? Tidak kan? Nanti deh ya. Setelah nanti sudah bisa pakai itu, baru ayah berikan. Sekarang pakai yang ini dulu, motor-motoran. Ya kan? Setelah dia sanggup, baru diberi kan? Nah, sama Allah memberikan pada kita. Allah kan maha tahu tentang kita. Ini dilihat nih, ini kalau diberi sekarang, justru jadi madarat, gak baik. Maka dikasih jeda untuk mematangkan diri dulu, itu pun dibimbing sama Allah. Dan kadang-kadang manusia itu unik, ketika diberi itu gak sadar kalau itu permohonannya yang dulu. Bila? Ya? Sehingga syukurnya agak telat gitu. Nah, yang ketiga, perhatikan kalimat ini ya. Allah mengganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Nah, bikin status tuh. Allah mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Anak sakit, minta ke ayah. Ayah pengen jeruk. Terus kata dokter, dicek nih jeruk gak bagus. Yang cocok nih apel katanya. Ya kan? Diberikan apel, dia nangis dulu kan. Gak mau pengennya jeruk kan. Terus Anda bilang gak apa-apa, nah ini apel rasa jeruk. Ya kan? Saya kasih tahu. Ya, dipaksa dulu kan? Itu yang terbaik untuk dia. Kadang kita minta sesuatu, dikasihnya lain. Sebetulnya itu jawaban doa juga. Cuma nanti goalnya ternyata sama ini loh yang saya cari sebetulnya. Cuma caranya berbeda. Ya Allah minta motor, dikasihnya mobil gitu. Ah, gitu kan terimanya enak ya. Kalau sebaliknya kan beda. Ini balik sih nanti. Itu ada bab itu. Jadi saya biasanya kalau kasih materi biasanya di kumpulan teman-teman pebisnis apa itu. Nah itu fikih rizki dahulukan tuh ya sebelum mencarinya. Sebab kalau orang tidak tahu fikih rizkinya, ya kemudian dipaksakan mencari dulu, biasanya rasanya itu kurang dalam dan kekecewaan itu seringkali muncul dalam ikhtiar. Balik sini. Maka dikabulkanlah kemudian ini dengan bahasa yang indah. Satu, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Dikonfirmasi, dijawab, aku beri tugas untuk menyampaikan ayat, dapat ayat-ayat. Karena itu semua yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya ayat. Nabi Muhammad dapat Al-Qur'an. Ada surat pertama namanya surat apa? Al-Fatihah. Berapa ayat? 7. Al-Baqarah berapa ayat? Selalu ayat kan? Ayat, ayat, ayat. Pertanyaannya, apa itu ayat? Tanda. Apa itu tanda? Ayat. Oke. Tanda itu ada 3. Satu, alamat. Alamat itu dari bahasa. Ya, alamat dari bahasa apa? Arab. Alamat itu tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya rumah Quran Musawarah? Di A, bla bla bla. Ini, diakses cepat sampai ke tujuan. Tidak tahu, putar-putar dulu. Itu alamat. Kedua, ada namanya wasmun. Ya, wasmun. Bisa dihilangkan wawunya, disimpan ke belakang jadi sanatun, atau diganti taknya jadi alif di depannya. Ismun. Nah, diterjemahkan dengan nama. Kenapa nama disebut dengan ismun? Menjadi tanda. Dia menjadi tanda yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Mas Dimas, nah ini yang nengok. Mas Dude, itu yang nengok. Ya kan? Untuk membedakan dua ini, bagaimana bisa membedakan kedua ini entitasnya, maka diberikan nama di dalamnya. Jika dipanggil A, membedakan dengan yang lain. Tapi di dalam itu pun indahnya Islam, itu masih memberikan pedoman. Berikan nama yang baik, supaya kehormatannya terjaga. Anda boleh tunjukkan ya, di dunia ini, mana ada tuntunan, bahkan keagamaan, yang mengatur detil sampai ke nama. Islam itu sampai begitunya. Kayak di Islam itu, Nabi pernah memberikan gambaran, mengarahkan beberapa sahabat, mengganti nama-namanya, yang kurang layak untuk maslahatnya. Ya, makanya cek namanya ya. Nah, nama itu bagian dari doa dan menentukan bagian dari jalan kehidupan. Ya, makanya kalau beri nama, cari nama-nama yang terbaik sehingga di dunia bagus, di akhirat dipanggilnya itu menyenangkan. Saat dipanggil di hari kiamat, kan? Nah, makanya jangan jadi candaan ya. Jangan jadi candaan. Cari yang terbaik. Hati, ya, ada 9 nama yang kalau ketemu itu langsung ganti. Nah, 9 nama setan itu ada 9 nama. Di Tanah Kusir bulan depan kita bahas materi namanya fikih setan. Belum pernah dibahas kan ya? Nah, iya kan, kalau tahu jalan yang baik aja enggak pernah dengar tahu dan tahu kerikil lubangnya bisa terpleset tuh. Nah, balik sini. Satu ayat. Ayat itu yang ketiga adalah tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat dengan Tuhan. Ayat. Maknanya cuma satu, tanda yang menjadikan seorang hamba merasa lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan, itu ayat. Makanya kenapa teman-teman setiap baca Quran itu merasa lebih dekat dengan Allah, sensasinya beda. Anda dengan dengar Quran saja sudah merasa terkoneksi, lain rasanya. Insan beriman itu bisa mengecek keadaan imannya, salah satu parameternya dengan mendengar sebutan Allah. Jika diperdengarkan, ada konfirmasi di hatinya, ada getaran. Getaran ini beda. Ada getaran kasih, getaran khawatir. Ini getaran iman beda. Makanya setiap hari disebutkan 5 kali nama Allah. Diperdengarkan di telinga. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ada rasa kan? Okay? Nah itu getaran iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu ayat. Dan jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah, zadathum imana. Ya, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin terbangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau diganti atau mic-nya tetap ganti? Bismillah. 6236 ayat. Itu isi Al-Qur'an. Tahan dulu ya, pelan-pelan. Karena dia punya fungsi ayat, otomatis segala yang ada di Quran itu membuat kita menjadi semakin lebih dekat dengan Allah. Satu. Pelan-pelan ya. Yang kedua, Quran itu isinya bukan sekedar bacaan, tapi di dalamnya ada petunjuk kehidupan. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Suka ringkas, kalau saya suka ringkas, saya sebut bahasanya kurikulum hidup, pedoman hidup. Yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Falah bahasa Arab. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Baik. Okay. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di antara mukjizat Al-Qur'an, ia bukan menjadi kitab bacaan semata, bukan. Tapi isinya kurikulum hidup. Jadi semua perjalanan hidup kita, dari lahir sampai dengan wafat, itu kalau ingin bahagia, ingin sukses, Anda tinggal keluarkan ayat-ayat itu, praktekkan ayatnya dalam hidup, itulah yang mengantarkan kita pada kesuksesan sejati dan kebahagiaannya. Ya, karena itu kenapa Nabi Muhammad ditugaskan di titik paling rendah dalam kehidupan manusia, disebut jahiliyah, untuk memberikan bukti keistimewaan Al-Quran. Kenapa enggak diutus di Romawi yang sudah maju, di Persia yang sudah maju, kan dua kekuatan besar kan, supaya tidak ada klaim gini, oh pantas maju, diutusnya di tempat yang sudah maju kok, sudah modern, sudah baik. Maka ditempatkan di titik terendah, di lingkungan jahiliyah, untuk menunjukkan kedahsyatan Al-Quran ketika dipraktekkan. Ini poinnya. Jadi saya ingin membangun kesadaran dulu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Al-Quran itu posisikan sebagai kurikulum hidup. Bahasa Arabnya hudan namanya. Apa namanya? Hudan, ini. Ada di Quran Surah 2 ayat 185 tuh. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan lin nas. Sebagai kurikulum hidup untuk kehidupan manusia. Jadi semua persoalan kehidupan kita, di sini ada solusinya. Kalau benar, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup itu selalu dekat dengan kesuksesan dan selalu lekat dengan kebahagiaan. Dua poin ini. Nah, jadi membaca itu gerbang pembukanya saja. intinya tilawah, karena bahasa risalahnya begini. Coba lihat lagi ayatnya. Yatlu alaihim kan, bukan yaqrauna alaihim. Bukan yaqrau alaihim tapi yatlu alaihim. Beda qiraah dengan tilawah. Qiraah iqra itu membaca makna asalnya tanpa menuntut memahami. Dulu pernah ada buku iqra kan? Iqra ya. Kan di situ diajarkan kita cara baca kan? Tapi enggak diajarkan untuk memahami ini mah apa maksudnya? Enggak kan? Cuma ada harakat fathah, kasrah, dhammah, sukun kan? Ah, fatah, ah, ah. Itu kan? Fa, fatah, fa, fa. Sin, kasosi, si, ha. Suku, ha, maskun, disukunkan. Ah, gitu kan? Apa sih? Kan? Itu aja kan? Ya, sama membaca begitu. Bahasa Indonesia juga begitu. Dulu waktu saya kecil kan ada pelajaran bahasa Indonesia itu. Membaca, ini budi, ini ibu budi, ini ayah budi, ini kawan budi. Tapi sampai sekarang, kita kan gak pernah tahu ibu budi itu siapa. Tinggal di mana dia, itu kan keluarga mana, kan enggak kan? Hanya untuk bisa baca ya. Tapi setelah baca, instrumen itu digunakan untuk memahami makna. Kita bisa gunakan baca koran, baca berita, mengakses informasi. Nah, Quran begitu. Cara kita memahami, mengakses disebut dengan tilawah. Nah, pelan-pelan ya. Ah, jadi singkatnya begini. Di setiap aktivitas kehidupan, di bidang apapun, kalau ingin sukses, ingin bahagia yang sejati, ini ada kurikulum kehidupan yang Allah langsung berikan sebagai tanda kasihnya bagi kita, yaitu Al-Quran. Satu itu dulu. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah, dari setiap ragam kesuksesan yang telah diraih dengan petunjuk ini, berapa yang sudah mendekatkan diri kita pada Allah? Itu. Nah, ini ciri umat Nabi di sini. Ciri dasarnya berinteraksi dengan Quran. Ciri keduanya menggunakan Quran sebagai panduan kehidupan. Ciri ketiganya dijadikanlah hasil dari panduan itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tiga ini. Nah, sekarang tolong muhasabah, koreksi sampai kita berkehidupan dengan usia saat ini. Dari bagian pertama saja berapa yang sudah kita tampilkan. Satu, interaksi dengan Al-Quran. Hari ini udah ngaji belum? Kemarin ngaji enggak? Dan Quran ini yang akan menentukan dunia dan akhirat kita. Orang pertama masuk surga, yang diminta itu konfirmasi Qurannya. Iqra waqar. Silahkan baca bacaan Quran yang biasa engkau baca saat di dunia. Fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika fil jannah. Akhir bacaanmu, itulah akhir tempatmu di surga. Tuh, kita dipaksa untuk mendapatkan kebaikan dari Quran ini, diminta untuk baca. Dikonfirmasikan. Satu dulu tuh. Coba dicek ya. Sayang gak sama Nabi kita? Sayang ya? Saya tanya gini, kalau ada orang yang paling kita sayangi, terus kirim surat sama kita, mau dibaca gak? Sekali atau dua kali? Berkali-kali. Semakin rindu atau semakin, sekali aja baca suratnya gitu. Rindu kan? Bahkan nunggu lagi kan? Nah, katanya sayang sama Nabi. Cinta sama Nabi. Itu kan? Nabi kirim surat pada kita yang dititipkan oleh Allah. Allah titipkan lewat Nabi Muhammad untuk disampaikan. Kita dapat sekarang suratnya. Nah, pembuktian kasih sayang itu berapa banyak kita buktikan untuk membaca surat-surat itu dalam kehidupan kita. Itu poin dulu. Nah, jadi identitas Nabi Muhammad itu ya sebagai seorang rasul, seorang nabi diberikan sifat melekat kepadanya. Sekaligus menunjukkan identitas umatnya. Jadi bisa diketahui ini umat Nabi Muhammad, salah satu cirinya dengan adanya interaksi umat ini dengan Al-Quran. Ini. Oke. Kalau ada yang mewariskan warisan istimewa, penting, nilainya berharga, pengen gak dapat? Ah, bukan cuma pengen, kadang ada yang rebutan kan? Gitu ya? Baik. Nabi mewariskan Al-Quran dalam kehidupan. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku wariskan dua pusaka. Kalau engkau jaga dua itu, enggak akan pernah susah hidupmu. Warisan pertamanya kitabullah Al-Quran. Enggak akan susah hidupnya. Nah, ini adik-adik nih yang belajar, yang betul belajarnya. Kalau benar Qurannya itu hadir dalam jiwa, ini jaminan Nabi nih, enggak akan susah hidupnya. Semua ahli Quran tuh enggak ada yang susah. Apapun profesinya. Gak ada istilahnya minta-minta di dunia itu, gak ada. Nah, Quran sudah hadir dalam dirinya kok. Nah, ini poinnya, satu nih. Ya, jadi ini ciri umat Nabi yang pertama. Yang kedua, mohon izin ya teman-teman, ada keinginan mengeluarkan pedoman Quran supaya dibawa dalam hidup. Dan indahnya semua aktivitas kita ada di sini nih, tinggal keluarkan ayatnya. Misal nih teman-teman nih, apa aktivitasnya nih? Jangan aktivitas dulu ya, identitasnya dulu nih. Sebagai anak, apa ayat-ayat yang terkait dengan anak nih? Keluarkan. Dari mulai merawatnya, mendidiknya, mengarahkannya, karakter anak itu dibentuk luar biasa. Di Quran itu dijelaskan tahapan-tahapannya. Dari pertumbuhan dalam rahim, begitu melahirkan apa yang cocok, saat tumbuh bagaimana. Itu ayatnya ada semua. Nah, kadang-kadang begini ya, mohon maaf pada para ibu ya. Kadang ibu berharap anaknya menjadi soleh, tapi panduan soleh itu gak diikutin. Atau gak diakses gitu. Saya pengen anak saya jadi anak yang soleh. Bagaimana mengeluarkan anak itu, panduannya menjadi soleh, nah petunjuknya sudah Allah sampaikan di Quran. Soleh itu kan menggabungkan empat kan? Sehat fisiknya namanya thayyib, sehat sifatnya namanya khair, sehat perilakunya namanya ma'ruf, dan dikerjakan karena Allah, dekat dengan Allah namanya ihsan. Kalau digabungkan empat ini, thayyib, khair, ma'ruf, ya, itu ihsan, empat digabungkan namanya soleh. Makanya semua orang tua kalau berharap ingin anaknya jadi soleh, itu ada di Quran surat 7 ayat 189. Ya da'awallaha rabbahuma la'in ataitana soleha lanakunanna minasyakirin. Sejak mulai mengandung sudah berdoa sama Allah pengen anak yang soleh. Nah itu ya, itu contoh. Sekarang jadi suami, jadi istri, pernah gak dikeluarkan ayat tentang suami, ayat tentang istri, ayat tentang ayah dan ibu? Kenapa di Quran ada panggilan bunai? Selalu tuh, kalau sudah dipanggil bunai, pasti anaknya manggil ayahnya abati. Selalu begitu. Tentang pekerjaan, yang berbisnis, pernah gak mengeluarkan ayat-ayat bisnis di Quran? Yang di birokrasi, pernah gak mengeluarkan ayat-ayat birokratis dalam Quran? Kalau mau simple, keluarkan petunjuknya, susah kan dari aksesnya itu? Keluarkan sekarang petunjuknya yang sudah disusun oleh para ulama. Ada namanya kitab Jami'. Jami'. Bukan masih Jami'. Imam Al-Bukhari mengeluarkan tema-tema Quran dan disusun menjadi 97 tema. Ya, lalu diberikan judul, tema A, tema B, di bawahnya subtema, ayat Qurannya apa, hadisnya apa di bawahnya. Kalau perlu penjelasan, diberikan komentar singkat. Maka beliau beri nama Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wasunanihi Wa Ayyamihi. Nah, coba ulangi Pak. Karena panjang, sering kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Itu kitab Jami. Ini adalah kumpulan tema yang aku akses dari hadis-hadis Nabi yang sahih, aku cari sanad validasi kesahihannya, dan aku temukan aktivitas keseharian Nabi yang mampu aku akses berdasarkan keterangan-keterangan dari ayat Quran, hadisnya, lalu praktek kehidupannya. Yang belajar misalnya ada kitabul ilmi, topik tentang ilmu, dari mulai cara menghafal, cara belajar, waktunya kapan, ada di topik ketiga. Yang bertanya tentang iman, kenapa iman saya naik turun? Kalau sedang naik semangat, kalau turun malas. Ada kitabul iman, topik kedua. Yang di pemerintahan tuh Mas Primus ada di Sahih Muslim, kitabul imarah tuh. Ada beberapa hadis di dalamnya. Kan? Yang di bisnis tuh Mas Ipo dan kawan-kawan ada kitabul buyo. Ya, kitab tentang bisnis. Dan gak ada orang pakai kurikulum ini, bisnisnya kembali modal tuh gak ada. Gak ada balik modal, selalu balik untung. Selalu balik untung, menarik gitu. Ya? Dan semua aspek. Yang di keluarga, ya teman-teman tuh, bagaimana hubungan di keluarga, diajarin. Dari mulai persoalan di dalam, karakter suami, kalau punya masalah begini, dengan ibu mertua, ayah mertua, mungkin dengan ipar, macam-macam ada semua turunannya. Itu menarik. Tuh. Nah inilah yang disebut ayat. Nah puncaknya, ketika kita mengerjakan aktivitas itu, sejauh mana aktivitas ini membangun kedekatan kita dengan Allah ini. Ini jadi ibu, merawat anak. Allah sudah berikan anugerahnya, dipakai merawat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perawatan itu membuat anak ini lebih dekat dengan Allah? Kenal Allah enggak? Disekolahkan di mana? Di tempat yang dia mengenal Allah atau tidak? Nah, jangan-jangan sudah Allah beri dan anugerahkan, ya, tapi petunjuknya enggak digunakan. Sehingga anak itu alih-alih menjadi syafaat saat di hari kiamat, kan jadi syafaat anak itu salah satunya dengan izin Allah. Karena hafalan Qur'annya, karena sholatnya, itu dicari nanti. Salah satunya jejak orang tua yang pernah meminta anaknya sholat. Kalau dulu mungkin pernah dijewer waktu kecil ya, sekarang mungkin ditepuk. Itu jejaknya dicari itu, sampai ke situ ya. Pernahkah ada upaya orang tua untuk mengarahkan anaknya dekat dengan Allah? Jejaknya dicari sampai ditemukan. Jadi syafaat ke orang tuanya. Ya, jadi kayak menghafal Quran dan sebagainya itu gak main-main. Ya. Ini ayat. Puncaknya adalah semua kegiatan kita membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Itu poin tertingginya. Kalau cuma capaian kesuksesan ya yang belum beriman juga bisa. Kalau sukses berbisnis sampai kaya, jangankan kita yang belum punya iman kaya juga. Kalau kedudukan, yang lain punya kedudukan juga. Nah, pembedanya apa? Pembeda imannya. Kedudukan itu membuat diri kita semakin dekat dengan Allah. Kekayaan itu membuat kita paham cara menggunakannya berdasarkan petunjuk Allah. Itulah ayat. Nah, fungsi Nabi menjelaskan itu. Jelaskan ini dalam kehidupannya. Maka muncul yang kedua. Ya, wa yu'allimuhumul kitab, yang doa ini. Ajaran panduan. Sudah? Oke, tapi ditempatkan oleh Al-Quran pada tempat ketiga. Yang keduanya, ini, yang empat dinaikkan kedua. Lihat jawaban ayat 151 ya, teman. Fokus. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Fokus ini ya. Permintaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu urutan nomor 4, wa yuzakkikum. Tapi ketika dijawab oleh Allah, diurutkan jadi nomor 2. Ada? Membimbing umatnya supaya hatinya bersih. Makanya dari situ kita mendapatkan pelajaran tazkiyatun nafas. Jadi umat Nabi Muhammad itu ciri yang kedua, bersih hatinya. Ada teko gak? Teko. Enggak, saya bukan tanya supaya bawa teko, bukan. Saya ingin gambarkan, tahu kan teko ya? Baik, kalau di dalamnya ada kopi, keluarnya apa? Kalau di dalamnya air bening, air kan? Dalamnya susu, keluar? Berarti teko itu hanya mengeluarkan isinya kan? Hati juga begitu. Kalau kotor, yang keluar di lisan kotor. Di mata jadi kotoran, melihatnya penuh amarah. Ke telinga pengen dengar yang kotor-kotor aja, yang baik-baik gak mau dengar. Ah, kamu sok soleh gitu kan? Karena biasa dengar yang salah, makanya soleh gak biasa. Gitu. Nah, isi hati itu begitu. Itu ada di Al-Arba'in itu nomor hadis yang ke-6. Ya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam diri kita ada qalbu, di situ penentunya. Kalau itunya bersih, semua tubuh bersih. Oke. Okay? Mungkin di sini ada dokter atau ahli biologi yang bisa gambarkan nanti dengan lebih baik pengetahuan saya. Ini ada logikanya sederhana dulu. Waktu biologi kan kita dapatkan tuh di bagian jantung itu kan ada 4 bagian ya. Ada serambi kanan, ya kan? Serambi kanan. Kalau enggak salah atrium ya, atrium kanan istilahnya. Bawahnya kan ada bilik kanan, ventrikel. Nah. Terus di sini ada serambi kiri. Ini ada bilik kiri. Ini fungsi serambi itu kan nanti menyerap udara dari seluruh organ tubuh kan, oksigen maksudnya darah kan diserap sini kan, lewat vena cava ya, visi kalau vena cava nih, ini pembuluhnya masukkan ke sini, oksigen rendah, semua darah ngalir ke sini, di sini nanti diteruskan ke bilik kanan untuk dipompa, itu kan, kemudian dari sini nanti dibawa lagi ya ke paru-paru, dari paru-paru diolah, kemudian di sini disalurkan ke serambi kiri. Di sini sudah bagus, sudah bersih. Dari sini ke bilik kiri dipompa melalui aorta untuk kembali ke seluruh tubuh. Jadi dialirkan oksigen, darah semua ke sini ya. Tapi penemuan terbaru, ini yang mau saya tunjukkan. Ini kan area jantung nih. Ini. Di penemuan terbaru, di tahun 1991, itu ada pakar neurologi namanya Armour, Edward Armour. Dia melakukan penelitian, ternyata dia menemukan satu titik dalam serambi kanan. Satu titik bagian yang berisi 40 ribu saraf kehidupan. Ternyata dalam jantung itu ada otak lain selain otak yang ada di kepala kita itu. Dan disitulah pusat untuk mengingat, memberi perintah, berbicara, merasakan, dan sebagainya. Itu ada 40 ribu ada di sini. bagian titik ini. Dan ini yang menentukan, mengalirkan semua perintah-perintah itu ke seluruh tubuh. Yang merasakan, mengingat, mengamati, dan sebagainya. Makanya sering Anda katakan kan, hati saya sakit, perasaannya, dan sebagainya. Nah itu di sini puncaknya, titiknya di sini. Kalau ini baik, semua yang dibawa baik, termasuk aliran oksigennya, darahnya, dan sebagainya. Ini ternyata darah yang dialirkan itu bukan perkara oksigen rendah atau tinggi saja. Ternyata ada bagian lain yang memberikan kualitas kepada darah itu, membentuk perilaku. Ini hubungan dengan makanan. Ini yang bisa diterjemahkan, kenapa makanan haram membuat seseorang jadi buruk perilakunya? Salah satunya adalah karena ini mensupport sifat-sifat yang ada di otak jantung ini. Dibawalah dengan aliran darah yang dipompa oleh bilik kiri ke semua bagian tubuh. Nah, sekarang tugas Nabi mengajarkan kepada umat, membimbing supaya ini bersih. Sebab kalau ini bersih, yang dialirkan semua sifat ke tubuh pasti bersih juga. Dan mengalirkan tadi isi teko sesuai dengan isinya. Mengalirnya semua baik-baik. Kalau ininya bersih, maka masuk dari sini ke mulut, mulutnya bersih. Keluar kata-kata yang baik. Ya, tembus ke mata, melihat, memandang yang baik-baik sampai seujung kaki. Nah, ini yang tidak ditemukan dimanapun. Perasaan kebaikan itu yang disebut dengan takwa namanya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa takwa. Makanya sering teman-teman dapatkan kalau Nabi kasih nasihat pasti tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa, gitu kan? Coba Nabi pernah kasih nasihat ke salah satu sahabat, diabadikan di Al-Arba'in nomor hadis ke-18 tuh. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Takwa itu maksudnya apa? Jadilah orang baik. Itu yang pria-pria teman-teman, setiap Jumat tuh dari rukun khutbah itu. Pernah enggak khatib katakan? Tingkatkan takwa kan? Nah, intinya apa? Setiap pekan kita diingatkan jadi orang baik. Jadi suami-suami yang baik, jadi ayah-ayah yang baik, anak-anak yang baik, kalau bekerja di tempat yang baik, dengan cara yang baik, itu satu kalimat singkat padat. Makanya kalau khatib sudah wasiat takwa, selesai sampai di situ pun boleh tutup khutbah. Boleh tutup, selesai. Boleh misalnya satu waktu Anda menjadi khatib Jumat, Anda katakan, ya, hadirin sekalian, sudah berapa khutbah disampaikan dengan panjang dan lebar untuk mengingatkan takwa. Kalau sampai khatib sampaikan belum Anda ingat juga, berapa lagi pengingat yang Anda butuhkan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Selesai. Itu jadi orang baik. Nah, nanti untuk meningkatkan takwa ini caranya bagaimana? Tuh, ada iman. Dah? Iman tuh kayak sinyalnya gitu. Kalau ini aktif, takwanya muncul. Makanya sering bertemu iman dengan takwa. Pelan-pelan. Latihan mengungkap takwa, memunculkannya, itu mesti ada usahanya, disebut amal. Sifat amal yang dibimbing takwa disebut soleh. Amal soleh. Bahasa singkatnya sering disebut ibadah. Maka di sini muncul sholat. Pelan-pelan ya. Ada Al-Quran, ada puasa. Nah, pelan-pelan. Gak apa-apa, kali ini saya senang. Kalau ayahnya baru masalah. Biarkan anak dengan dunianya. Kecuali kalau Mas Dude bolak-balik sini, ya, nah itu saya tanda tanya. Balik sini ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Okay. Jadi ternyata ketika kita diminta sholat, sholat kan dibimbing Nabi kan? Nabi mengajari kita sholat kan? Sampai pentingnya sholat, itu Nabi sangat ketat. Ada sahabat baru selesai sholat, kata Nabi, kamu belum sholat, ulangi lagi. Saking ketatnya. Nah sekarang hikmahnya apa? Kenapa diminta seperti itu dengan ketat? Ternyata sholat itu salah satu jalan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Supaya hatinya bersih. Ya kan kita hafal ayatnya tuh. Biasanya awalnya tidak hafal, tengahnya hafal, ujungnya lupa. Ya, nih tengahnya. Inna sholata tanha anil fahsya membongkar. Ingat kan? Awalnya lupa. Oke, berikan saya 7 menit ya, sebentar ya, nyambungkan. Ini sholat. Jadi fungsi sholat itu mencegah sumber keburukan. Sumber kekotoran itu cuma 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor, jorok, zina, porno aksi, pornografi, LGBT, itu fahsya. Mungkar, perbuatan yang diingkari hati. Maaf, sumbernya nafsu perut dan akal. menipu, merampok, mencela, ya, membunuh dan lain-lain yang kotor-kotor yang hati ingkari, itu mungkar. Itu dua aja. Nah, kalau ini bisa kita cegah, tepis, maka yang muncul lawannya ketika itu hilang, yang bersih muncul ini. Nah, sholat itu hikmahnya dari mulai takbir sampai salam melatih kita supaya mengirim sinyal ke hati supaya bersih. Kalau sudah bersih, semua bagian tubuh jadi baik. Jelas sampai sini? Baik. Itulah sebabnya kenapa mengajarkan kepada kita dari Nabi supaya ayo jaga sholat, sekeluarga sholat, anak sholat, dari kecil sholat, supaya anak tumbuh jadi orang baik. Pertanyaannya, dari sekian kita hidup sampai saat ini, berapa semangat kita menjaga sholat sehingga layak kita disebut sebagai umat Nabi? Yang dikonfirmasi oleh Nabi itu pertama sholatnya dulu. Al-farku bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan orang beriman dengan belum beriman itu ada pada sholatnya. Baik, saya cepat ya, saya selesaikan. Kurang lebih 6 menit kita selesai. Ini, 3, wal hikmah. Kalau mau benar belajar hikmahnya, sholat, ada bacaannya. Allahu Akbar, bacaan. Ada gerakannya. Tangan diangkat sejajar dengan bahu. Ada hikmahnya yang terakhir. Kenapa tangannya begini? Kenapa diletakkan di sini? Kenapa kakinya dilebarkan selebar bahu? Kenapa tidak rapat begini? Kenapa gak terlalu lebar? Ini ada maknanya. Puasa, ada shaum, ada siam. Dari namanya aja sudah ada artinya. Kenapa sholat? Kenapa puasa disebutkan siam? Kenapa yang biasa shaum? Itu ada artinya. Nah, jadi, 3 bagian ini sudah, ayat sudah, bersih hati sudah, hikmah. Kemudian, yang keempat, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Kitab, penjelasan Al-Qur'an yang dibukukan, singkatnya hadis. Jadi kalau kita sekarang melihat Nabi sudah enggak ada, tapi bisa melacak itu lewat buku-buku hadis. Dari mulai fisik Nabi bagaimana, jalan Nabi seperti apa, bicara Nabi bagaimana, kalau jadi suami seperti apa di rumahnya, bukunya udah ada semua. Bahkan sekarang sudah online. Kan sekarang sudah digital. Kalau sudah digital, sudah bisa diakses, masuk ke handphone, belum mau belajar juga dengan cara apa lagi difasilitasi. Yang terakhir, nah ini yang paling penting, ini jarang dibahas nih. Ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sifat umat Nabi itu diajari kebaruan-kebaruan dalam kehidupan. Bahasa kerennya, kreatif dan inovatif. Ciri umat Nabi Muhammad itu kreatif. So, punya inovasi baru. Ya, jadi kalau belajar, yang dipelajari tajwid, tapi belajar dengan inovasi yang baru, sehingga belajarnya menyenangkan, nyaman. Bisnis punya kreativitas, kalau orang sudah dapatkan ini, cari peluang yang lain, inovasinya bagus. Itu umat Nabi itu. Makanya umat Nabi itu selalu maju. Ya, dalam berbagai aspek. Nah, ini 5 ini, saya tutup kemudian dengan kalimat begini. Setiap 12 Rabiul Awal, umat Islam pada umumnya, berupaya untuk mengingat kembali, memperingati kembali tentang lahirnya Nabi. Tapi di antara sekian yang memperingati itu, berapa yang mempelajari misi utama Nabi itu sehingga benar-benar menjadi umat Nabi yang seutuhnya? Itulah sebabnya kalau datang Rabiul Awal, coba pelajari yang 5 ini. Sudah betul belum sejati jadi umat Nabi? Ya, saya kembalikan. 1, kembali kepada Al-Quran. Yang 2, berusaha untuk membersihkan hati dengan baik. Yang 3, kita berupaya mempelajari petunjuk praktik kehidupan Nabi. Yang 4, mempelajari hikmah-hikmah dari pedoman kehidupan itu. Dan yang 5, selalu kreatif, berinovasi, menjalani kehidupan dengan dasar-dasar yang dituntun dari petunjuk Nabi SAW. Inilah dalam setiap maulid itu setidaknya ditanya pada diri kita. Rangkuman ini diperas nanti menjadi 2 sifat dan di surah ke-48 di ayat yang ke-29. Jadi 5 ini jadi 4 poin. 4 ini ada pada nama Nabi Muhammad, yang satunya ada pada Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, Ahmad disebutkan sekali dalam Al-Quran. Muhammad Quran surah ke-3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Ahmad cuma sekali, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Jadi 4 tambah 1 berapa? 5, misinya 5. Yang 4-nya dengan namanya. Jadi sebetulnya ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
1: Bukan sekedar kita bersolawat, tapi kita mencoba mengecek sudah betul jadi umat Nabi yang benar. Hatinya sudah bersih belum? Ya kan? Dengan bagian-bagian ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjada salat yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Teruskan pelan-pelan. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Apa itu atharis sujud? Kata para ulama, wajahnya yang bersih, yang bening hatinya, yang ketika dilihat orang menyenangkan, mewarisi kepribadian Nabi. Nabi kan kalau dilihat orang, orang langsung senang. Ya, nanti muncul karakter, begitu disebut namanya langsung pengen jadi baik. Ada yang begitu tuh. Ngelihat fotonya langsung pengen jadi taat gitu. Ada yang disebut namanya, jangan sebut nama itu. Nah, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Kita cukupkan dulu, nanti ada duhur mungkin 30 menit kalau ingin diskusi. Kita berikan waktu untuk teman-teman. Kita cukupkan sejenak. Kita tunaikan salat zuhur. Semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

0: pendengar?
1: Termasuk amalan penghapus dosa yang ke-18, yaitu sujud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Ma'dan bin Abu Talhah Al-Ya'muri. Dia berkata yang artinya, aku bertemu Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, beritahukanlah kepadaku amalan yang bila aku mengamalkannya, maka Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Atau dia bertanya, aku bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Lalu Sauban diam tak menjawab. Aku bertanya lagi dan dia masih tetap diam. Aku bertanya kepadanya ketiga kalinya. Lalu dia menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menjawab, kamu harus memperbanyak sujud atau salat kepada Allah. Karena jika kamu bersujud kepada Allah sekali, niscaya Allah mengangkat derajatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosamu. Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu dengan Abu Darda. Lantas aku bertanya kepadanya. Abu Darda menyampaikan kepadaku seperti yang disampaikan oleh Sauban kepadaku. Pendengar, pada hadis tersebut terkandung dalil bahwa sujud adalah salah satu amalan penghapus dosa dan kesalahan. Hal itu karena ada keutamaan yang besar, dikarenakan sujud adalah puncak dari penghambaan diri dan ketawaduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengannya, Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa darinya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Karena itu, perbanyaklah doa ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

0: Delalah senenganku kuwi pelemana lagi. Dagingnya akeh, terus rasane legi. Wah, pokoknya naknan ya ta.
1: Iya iya iya aja. Sese. Lah, tapi ngomong-ngomong ngerti perak wae, Jo. Yen sejatine urip iku ya kaya wong nandur, Jo.

Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basar.

dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan 1 bulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu gak ada apa-apanya, gak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar, gitu kan? Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cinta, yang saya sukai, toh ya, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru, karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat, tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu, karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah 1 gelas racun bisa diobati dengan 1 gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh, tuh begitu tuh, tuh coba aja, tuh gak apa-apa. Dalam hati bisikannya.

0: pe chal ke.
1: Nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa ini, sungguh tak terbatas dan tidak akan pernah bisa dihitung tuntas. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, tampaknya warga bangsa ini, termasuk para pemimpinnya, tidak kunjung cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang sedang bergelimang dengan fasilitas mewah ternyata masih mengeluh dan juga mengeluh. Secara psikologis pendengar, orang yang mengeluh itu pertanda sedang menderita sakit. Orang yang banyak mengeluh itu pada dasarnya terkena gangguan mental. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur pertanda sedang dalam keadaan sehat. Karena itu, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat rohaninya. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Solihin, syukur itu tampak pada bibir hamba dengan mengakui dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya dengan semakin meyakini dan mencintai Allah, dan pada anggota badannya dengan semakin tunduk, khusyuk, dan taat kepadanya. Cerdas bersyukur ada tiga hal pendengar. Yang pertama adalah mengakui atau i'tiraf nikmat pemberian Allah dalam hatinya. Hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah berdusta terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur harus dimulai dari kesucian hati untuk mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Melalui pengakuan tulus ini, hamba belajar menjadi pengasih dan penyayang serta tidak menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Cerdas bersyukur yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat atau mun'im dan membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan dan pembaruan maupun perbuatan dan keteladanan. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan juga harus disertai dengan pendayagunaan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Cerdas bersyukur yang ketiga adalah menundukkan kenikmatan atau tashkir al-ni'am untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan indera pendengaran, disyukuri dengan selalu mendengarkan yang positif. Mata dimanfaatkan untuk melihat yang baik-baik. Akal dimanfaatkan untuk berpikir positif dan kreatif. Kesehatan untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Diamanati jabatan sebagai pemimpin, bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jadi pendengar, cerdas bersyukur itu membuahkan ketaatan sekaligus kenikmatan. Melaksanakan sholat itu bersyukur, berpuasa juga bersyukur, dan melaksanakan segala kebaikan karena mengharap ridha Allah adalah syukur. Syukur yang paling utama adalah memuji sang pemberi nikmat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Cerdas bersyukur merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup pendengar. Orang yang bersyukur pasti berusaha menjadikan kualitas hidupnya meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur akan senantiasa melihat segala hal secara jernih, objektif, cerdas, dan penuh kebersyukuran, sehingga hatinya menjadi tenang, tidak was-was, tidak merasa ada ancaman atau biasa-biasa saja. Jika salah satu Asma'ul Husna itu Asyakur atau Maha Bersyukur, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah lebih tahu diri lagi untuk banyak bersyukur atas kemurahan dan karunia Allah Ta'ala.

Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan disyariatkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan dampak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dajidakannya

niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Jika suami memanggilnya, maka dia harus menjawab panggilannya. Jika suami melarang sesuatu, maka dia harus menjauhinya. Jika suami menasihatinya, maka dia harus menerima dengan lapang dada. Jika suami melarang tamu yang datang, baik kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia bepergian, maka istri wajib mentaatinya, wajib untuk mematuhinya. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang taat. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu mentaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga, agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari ombak yang membuatnya bergoncang begitu hebat. Sebaliknya, Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya, dan menciptakan kehidupan yang layak baginya, sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya. Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui istri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu. Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan, maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati. Sikap tenang dan lembut bak sihir yang dapat melunakkan hati seseorang. Ketaatan kepada suami mungkin memberatkan seorang istri. Seberapa banyak istri mempersiapkan dirinya untuk mematuhi suaminya dan bersikap ikhlas dalam menjalankannya, maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkannya. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, balasan itu berbanding lurus dengan amal yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan bahwa istri bisa memetik banyak pahala selain taat kepada suami, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Namun pahala yang didapatkannya tidak sesempurna jika tidak mendapatkan pahala dalam menaati suaminya, menyenangkan hatinya, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Anda mungkin menemukan benih-benih kesombongan mulai merasuki istri Anda. Maka ketika itu hendaklah Anda berlapang dada, kemudian menasihatinya dengan sepenuh hati, layaknya sebuah perusahaan. Pernikahan juga akan mengalami ancaman serius berupa perselisihan dan sengketa antara individu yang ada di dalamnya. Suami adalah pelindung keluarga berdasarkan perintah Allah kepadanya, maka dialah yang bertanggung jawab dalam hal ini, sebab keluarga adalah pemerintahan terkecil dan suamilah rajanya, sehingga dia wajib dipatuhi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, laki-laki

melihat suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka para laki-laki telah memberikan nafkah dari harta. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Saudaraku, kemudian batas-batas ketaatan. Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukan ketaatan tanpa batasan, melainkan ketaatan seorang istri yang solih untuk suami yang baik dan solih. Suami yang dipercayai kepribadiannya dan keikhlasannya, serta diyakini kebaikan dan tindakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Ketaatan istri ini harus dibarengi oleh sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istrinya, sehingga memperkuat ikatan batin dalam keluarga. Konsultasi antara suami dan istri pada semua hal yang berhubungan dengan urusan keluarga merupakan sebuah keharusan, bahkan hal-hal yang harus dilakukan suami untuk banyak orang. Tidak ada penasehat yang handal melebihi istri yang tulus dan mempunyai banyak ide cemerlang untuk suaminya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suka berkonsultasi dengan istri-istrinya dan mengambil pendapat mereka dalam beberapa hal penting. Rasulullah SAW pernah berkonsultasi kepada istrinya Ummu Salamah pada kondisi yang sangat penting, dikala para sahabat enggan menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Karena itu Ummu Salamah meminta Rasulullah SAW untuk melakukannya terlebih dahulu dan tidak berbicara kepada siapapun. Demi melihat itu, para sahabat pun melakukannya. Sungguh pendapat Ummu Salamah sangat brilian. Akhirnya kita dapat memahami bahwa Islam telah mengatur hak-hak suami istri. Jika masing-masing pasangan melaksanakannya dengan cara terbaik, tentu kehidupan rumah tangga akan bahagia. Namun, jika hak tersebut disalahgunakan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hal itu dapat menggagalkan sebuah ikatan perkawinan. Intinya adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjalankan bahtera pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pendengar, siapakah yang menjadi sandaran manusia saat tertimpa musibah? Siapakah yang dapat menyelamatkan tatkala datang bencana? Siapakah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tiada lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Kita wajib berdoa dan meminta kepada-Nya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaan-Nya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepada-Nya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang-Nya sambil memohon, menangis, dan merendahkan diri serta meminta ampunan-Nya. Dan kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, bantuan, maunah atau uluran, dan kemudahan yang bersumber dari-Nya. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa? Orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya. Surat An-Naml 62. Pendengar, jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Surah Al-Ankabut 65. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai ketaatan besar yang melebihi manfaat terkabulnya doa. Maka dari itu pendengar, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali pasti akan terurai putus kecuali tali ajaran Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu ampunan-Nya. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda agar senantiasa berdoa, karena Anda adalah manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, sedang Dia adalah Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji. Allahu a'lam.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
3: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridoanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridoannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran, Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bishawab.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Santo Cumamba. RTSFM.

RDS. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, long ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun, itu cerita dulu. Sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah SAW, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian, salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu, aku akan sholat malam, terus-menerus, dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersolat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai, adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai ada di kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: lemah, tapi ketika hatinya kuat, malah tubuhnya pun ikut menjadi kuat.
1: Iya.
0: Itulah kadang-kadang kita melihat apa sih penyebab manusia itu menjadi lelah. Bahkan ada yang kita bahas pagi ini, insya Allah, lelah yang tidak terucap. Karena apa ya? Karena kita bingung mau mengucapkan apa kelelahan itu. Ada beberapa hal saya ingin sampaikan. Pertama kali, waktu kita yang begitu pendek ini untuk membahas apa sih pertama kali penyebab hidup ini menjadi lelah. Kita ini menjadi lelah itu karena apa? Jadi capek itu karena apa? Hati ini menjadi lelah itu karena apa? Maka punten, yang pertama, ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu menunjukkan penyebab pertama lelah itu karena kadang-kadang kita terlalu memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita untuk difikirkan. Kadang-kadang kita ini mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan tugas kita. Iya. Kadang-kadang kita ini memikirkan sesuatu yang memang sebenarnya bukan untuk kita pikirkan. Itulah berkaitan dengan prasangka kita, suudzon kita, terkadang demikian. Misalnya ada orang yang mau, ataupun ada seseorang pinjam uang. Setelah pinjam uang, lalu orang yang mau dipinjam itu mengatakan, biasanya ngasih pinjaman, tiba-tiba saat itu tidak memberikan pinjaman. Ketika ditanya, ada uangnya gak saya mau minjem? Oh maaf, hari ini saya tidak ada, lagi ada keperluan. Udah selesai, gak usah dipikirin bahwa dianya tidak ada atau sedang ada keperluan. Tapi kalau mau dipikirkan, akan jadi capek. Dia akan pikirkan, mengatakan, kenapa ya dia gak ngasih ya? Ada apa ya? Apa dia udah gak percaya sama saya ya? Dia memikirkan sesuatu yang sebetulnya itu bukan ranah dia untuk dipikirkan. Ya sudah, lepaskan saja. Terkadang rasa itulah yang membuat kita menjadi lelah, memikirkan sesuatu yang mana itu bukan ranah yang mana harus kita pikirkan. Iya. Dan nanti akan merembet. Ketika punya anak akan berpikir, gimana nanti anak sekolahnya ya? Gimana nanti anak pendidikannya ya? Gimana nanti anak jodohnya ya? Gimana nanti anak rezekinya ya? Subhanallah. Itu terkadang menjadi rasa takut yang ada, jadilah pikiran kita itu menjadi lelah. Menjadi lelah. Iya, jadi terkadang saya ingin sampaikan, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Kita memikirkan masa depan, iya silahkan, tapi terkadang terlalu memikirkan hal itu seakan-akan masa depan itu ada dalam genggamannya, padahal semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menyebabkan kita di antaranya lelah itu adalah terlalu banyak memikirkan sesuatu yang memang bukan ranah kita untuk difikirkan. Bahkan ya itu dia, karena keponya itu, karena taunya itu, akhirnya apa? Ikut-ikutan jadi dalam masalah. Maka tolong, kata-kata yang sangat luar biasa, orang terlalu memikirkan orang lain juga sama menjadikan lelah dalam diri kita. Orang terlalu memikirkan hal yang memang masa depan itu adalah yang kita jalankan, tapi keberhasilan, kesuksesan Allah yang menentukannya kita untuk berusaha, maka itu pun akan membuat kita menjadi lelah dalam pikiran ini. Iya. Jadi ini yang pertama di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang sering kita tahu, yang kita hafal adalah min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Kira-kira ini ada manfaatnya enggak ya? Ini ranah saya enggak untuk difikirkan. Ulangi lagi, kita lelah terlalu banyak memikirkan sesuatu yang memang bukan ranah kita. Iya, ikut-ikutan. Kadang-kadang itu keponya, kadang-kadang kita terlalu juga. Saya pernah sampaikan di beberapa majelis atau di rumil juga, kadang-kadang ada orang yang sedang telepon di samping kita, kedengeran suaranya, iya, jadi nguping. Dia ngobrol dengan mengatakan di samping kita, udahlah nanti saya bayar deh ya, pokoknya kirim barangnya nanti ke rumah ya, kirim barangnya jam 9 malam ya, insya Allah ya, saya tunggu ya jam 9 malam. Oke, kirim barangnya fix ya jam 9 malam. Udah, malah kita nanya barang apa. Nah itu dia, nanya lagi, itu kepo. Udah gak usah ditanya barang apa, gak usah, biarin aja. Kecuali kalau dia bilang dengan mengatakan, iya saya lagi pesan barang ini, oh ya udah, gak usah nanya lagi. Iya, jangan barang apa, iya emang belinya di mana, itu udah gak usah. Jadi apapun yang didengar itu bukan ranah kita untuk kita ketahui, bukan ranah kita untuk kita pikirkan. Kenapa? Itu urusan dia. Terkadang kita masih jadi lelah karena memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita dan bukan urusan kita. Akhirnya apa? Ikut-ikut.

dan mikir seperti itu. Iya, kecuali kalau dia berbagi. Silahkan, kalau dia berbagi, ya udah kita dengarkan dan kita simak. Dan itulah kalau berbagi, ya. Tapi kalau tidak, kita nggak usah tanya-tanya. Ini penyebab hati ini menjadi lelah pertama, ya. Sebelum kita melihat cara penanggulangannya. Yang kedua, lelahnya kita ini, para ulama mengatakan, punten, ini sering terjadi. Nomor dua juga sering terjadi karena apa? Karena kita ini terlalu menggantungkan, mempercayakan kepada seseorang sangat percaya. Pokoknya kalau jam berapapun, kalau saya telepon pasti dia angkat sama saya. Jam berapapun, saking udah merasa dekatnya, jam berapapun pasti akan diangkat, jam berapapun pasti diangkat. Karena saking percayanya, begitu ditelepon gak terangkat, kecewa akhirnya. Dia bilang mengatakan, oh gak diangkat, jangan-jangan dia ini udah gak mau temenan sama saya. Itu karena apa itu? Karena terlalu mengandalkan seseorang. Orang itu kan bisa lupa. Orang itu kan bisa ada kesibukan yang lain. Orang itu kan bisa ada apa, bisa begitu. Iya. Apalagi kalau ada orang lagi concern kepada sesuatu, itu bisa jadi yang di depan aja tidak apa? Tidak konsentrasi. Ini terjadi. Saya pernah sampaikan, mungkin ibu bapak ingat ya. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah pernah mengadu kepada Umar ibn Khattab. Ngadu. Gara-garanya Utsman bin Affan lagi lewat di depan. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah gini. Assalamualaikum ya Utsman. Itu Utsman bin Affan cuma ngelihat aja. Bertatapan aja. Ngelihat ke Utsman, ke Abu Ubaidah, cuma ngelihat aja. Tapi enggak jawab, enggak apa-apa. Enggak jawab, enggak ngapain, cuma ditatap aja. Sambil lewat. Sakit hatilah, siapa sakit hati? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, ini kenapa saya salam enggak dijawab? Ada apa? Saya salam gak direspon. Ada apa ini? Akhirnya apa yang dilakukan? Ngadu kepada siapa? Umar ibn Khattab. Ya Amirul Mukminin, itu tuh Utsman, saya salam dia gak jawab. Saya salam gak dia jawab. Ada apa? Emang saya salah apa sama dia? Saya salam gak dijawab. La haula wala quwata illa billah. Kata Umar ibn Khattab, masa iya Utsman bin Affan tidak jawab salam kamu? Demi Allah tidak jawab salam saya. Wah, ini harus islah, ini ada apa ini? Panggil Utsman. Utsman, sini. Abu Ubaidah salam kepada kamu, kamu tidak jawab. Apa yang diungkapkan oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab, disampaikan kepada Utsman. Kata Utsman bin Affan, kapan? Gak nyadar dia. Kapan? Saya gak pernah dapat dengar salam daripada Abu Ubaidah kepada saya. Kapan? Enggak, saya enggak ingat. Saya enggak pernah. Wah, kata Umar, ini siapa yang salah nih? Panggil, Abu Ubaidah sini. Katanya Utsman enggak. Kata Abu Ubaidah, iya saya salam di depan masjid. Bukankah waktu jam sekian kamu keluar dari masjid, dan kamu waktu itu sedang berjalan ke arah sana, dan saya berada di depanmu, dan saya katakan salam, lalu kamu cuma memandang saya, dan begitu saja kamu pergi? Apa jawabannya? Utsman bin Affan, tepat juga sih, jam sekian saya keluar, jam sekian saya lewat, dia tahu. Lalu kata Utsman, jadi kamu tuh di depan saya, iya, dan kamu ucapkan salam, iya. Oh iya, saya ingat. Kamu di depan saya kan, iya. Wah, itu tuh kamu salam sama saya. Iya, saya salam sama kamu. Aduh, saya lagi memikirkan sesuatu. Tuh lihat tuh kata Utsman. Saya lagi memikirkan sesuatu. Sesuatu apa yang difikirkannya? Jadi Utsman bin Affan begitu keluar dari masjid, ingat satu waktu ada Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat. Rasulullah bilang gini, saya akan berikan kepada kalian satu doa yang mana apabila dibacakan doa ini, maka kalian tidak ada lagi yang namanya kesulitan dalam kehidupan. Jika Anda berada dalam kesulitan, maka bacakan doa ini, maka keluar dari berbagai macam kesulitan. Pokoknya hafalkan doa ini, pokoknya amalkan doa ini, dan doa ini pernah digunakan oleh seorang nabi, yang mana nabi ini keluar dari kesulitan tersebut. Baru mau menyampaikan doa, ada tamu, orang Badui. Orang Badui itu mungkin orang primitif atau orang kampung gitu ya. Tiba-tiba datang, gak tahu kalau Rasulullah sedang ceramah. Tiba-tiba begitu masuk, ya Rasulullah gitu kan. Ya Rasulullah, aku akhirnya bisa berjumpa denganmu. Mau bilang, doanya adalah, ya Rasulullah, aku akhirnya berjumpa denganmu. Semua pada ngelihat. Rasulullah kan,
gitu kan. Rasulullah tuh kalau ketemu sama orang nggak pernah, ketemu sama kamu, syukur, nggak begitu. Gue tuh gitu ya. Jadi Rasul tuh sama kalau dia hangat, Rasulullah semakin hangat. Ketika matan, apa kabar ya Rasul? Alhamdulillah, kamu apa kabar? Jadi ketika membalas sesuatu yang rindu, Rasulullah lebih membalas lebih rindu lagi. Nah begitu ada tanggapan, ya Rasulullah, teriak gitu, Rasulullah mau mengatakan doanya adalah tiba-tiba assalamualaikum ya Rasulullah, akhirnya kita jumpa. Kata Rasulullah, Rasul berdiri memeluknya, Rasulullah ngobrol, habis itu punten, gak diceritakan doa itu. Bisa dipahami itu ya. Nah Utsman bin Affan mikir sambil pas ingat, ibu tiba-tiba, bapak tiba-tiba lagi ngapain, lagi apa, tiba-tiba ingat sesuatu. Pernah gak begitu bun? Iya, ibu lagi duduk gini tiba-tiba, sendal belum dicuci. Nah padahal ujuk-ujuk aja, tiba-tiba aja ingat sendal gitu. Ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk tahu, tiba-tiba ujuk-ujuk paham. Nah apa yang terjadi, langsung mengatakan pas keluar masjid, perasaan waktu itu Rasulullah pernah bilang mau kasih doa, doa yang dahsyat dapat menyelesaikan semua problem, tapi waktu itu apa ya, apa doanya ya, apa doanya. Nah lagi mikir itu, sehingga pas keluar datang Abu Ubaidah assalamualaikum, lagi konsen kemana? Doa. Lagi konsen, bahkan assalamualaikum, pandangannya kosong, assalamualaikum melihat cuma kosong. Iya, lalu mengatakan ungkapan yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, maaf Abu Ubaidah, saya lagi mikir doa apa, dan sampai hari ini saya gak ngerti itu doa apa, kok bisa saya gak ingat apa ya. Kata Abu Ubaidah, oh ya, saya ingat waktu itu. Jadi Abu Ubaidah malah gak memperhatikan terhadap kenapa tidak jawab salamnya. Tapi Abu Ubaidah malah konsen kepada, iya saya ingat waktu itu. Waktu itu terpotong sama orang Badui kan, yang tiba-tiba mengatakan salam dan jumpa dengan Rasulullah. Iya, kata Utsman bin Affan. Dan memang saat itu Rasulullah tidak menyampaikan doa itu di majelis. Tapi aku tunggu sampai Rasulullah lengah atau lenggang. Maka begitu tamunya sudah pergi, saya kejar Rasulullah. Cuman saya yang ngejar. Ya Rasulullah, punten doanya apa? Tadi kepotong. Karena para sahabat udah nunggu-nunggu lama-lama-lama, akhirnya udah lupa. Iya. Tapi Abu Ubaidah kekeh konsen. Begitu dikejar, ya Rasulullah, punten doanya tadi apa? Belum disampaikan. Kata Rasulullah doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya itu. Nah, disampaikanlah oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah. Doanya adalah, doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Punten. Ini bagian daripada doanya, tapi tujuan saya bukan untuk menyampaikan, walaupun ini doanya pas, baik dan harus dikerjakan, namun intinya kita jangan berprasangka buruk kepada sesuatu yang memang kita andalkan ternyata dia tidak mampu ataupun tidak bisa. Iya. Janjian ya. Oke, janjian. Jam berapa janjian? Jam 9. Kita tunggu jam 9. Jam 9 datang, jam 10 enggak datang, jam 11 enggak datang. Hubungin dong. Jangan-jangan dia lupa. Enggak, dia udah enggak perhatian lagi sama saya. Udah biarin aja. Akhirnya langsung musuhan. Siapa tahu dirinya itu apa lupa? Kenapa? Padahal udah benar-benar kita sudah menganggap pasti dia datang karena kita menunggu kedatangannya, kita mendambakan kedatangannya, kita masya Allah menyimpan dia di kepala kita karena hormatnya. Tiba-tiba gak datang, tiba-tiba gak datang, kecewa kita kan? Pasti kecewa. Tapi pertanyaannya, punten, kita tidak perlu untuk kecewa dengan mengatakan mungkin dia ini tidak memperhatikan janjinya, mungkin dia menomor berapakan saya dengan janji dia. Pokoknya akhirnya jadi ribet, jadi ribet, jadi ribet. Itulah yang membuat hati ini menjadi lelah. Jadi lelah hati ini. Kenapa? Ya itu tadi. Apa? Punten, terlalu mempercayakan, mengandalkan, menyandarkan kepada makhluk. Siap-siap. Ulangi lagi. Tadi Abu Ubaidah mengucapkan salam, ternyata padahal sekelas apa itu Utsman bin Affan. Tahu yang namanya wajib menjawab salam, ternyata tidak menjawabnya. Bukan karena tidak mau menjawab, tapi apa? Gak konsen. Lagi memikirkan sesuatu. Dan hebatnya yang dipikirkannya itu apalah? Hadis. Masya Allah. Kalau kita ini begitu sawah salam gak dijawab, lagi mikirin apa kira-kira? Lagi mikirin kesana kemari pikirannya. Kalau para sahabat itu mikirinnya sampai konsen mikirin hadis apa ya?
Itu dahsyat sekali. Nah punten, makanya daripada itu kalau kita menyandarkan kehidupan ini cukuplah kepada Allah. Kita teman kita baik, teman kita soleh, teman kita baik, ke teman kita masya Allah saling mencintai karena Allah, mungkin dia nanti akan bisa lupa. Mungkin dia ada kekeliruan, mungkin dia ada kekurangan. Maka punten, kalau yang tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah punya kekurangan itu adalah Sang Pencipta Allah. Maka disitulah ungkapan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Tawakal. Ini penyebab manusia atau kita lelah. Penyebab pertama kita lelah karena apa tadi? Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita. Yang kedua, kenapa? Jawaban yang kedua adalah karena apa? Yang kedua ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena apa? Yang kedua, lelahnya diri kita ini karena menggantungkan kepada manusia, mempercayakan kepada manusia. Baik itu kebahagiaan digandungkan kepada manusia, berharap terlalu tinggi kepada manusia. Punten, kita ini hati ini mudah kecewa. Siapa yang tidak pernah kecewa? Semua pernah kecewa. Dengan siapa pernah kecewa? Iya, jangankan dengan orang lain, mungkin dengan pasangan hidup aja pernah kecewa. Iya. Makanya jangan bersandarkan kepada makhluk, sandarkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah janji ternyata enggak datang. Ya, mungkin dia lupa. Mungkin karena sibuk. Itulah yang ada. Maka jangan sekali-kali punten mempercayakan, menggantungkan kebahagiaan kita, kehidupan kita kepada makhluk. Karena apa? Itu akan siap-siap apa? Mengecewakan, yang akhirnya melelahkan dalam hati ini. Yang ketiga, apa penyebab hati ini menjadi lelah? Iya, penyebab hati ini menjadi lelah. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Gambarannya adalah punten, terlalu banyak meremehkan kesalahan tanpa cepat menghapusnya dengan istighfar dan taubat. Itu ngeri sekali. Jadi cuma bohong sekali. Cuma bohong segini aja. Cuma gak sholat sekali. Hati-hati, dosa ini bukan melihat dosanya, tapi efeknya itu sangat dahsyat. Teman-teman tahu, ikhwah-ikhwah tahu, yang namanya orang melakukan kesalahan atau dosa, itu kan punten, neraka itu sudah siap menunggu. Dan neraka yang paling ringan, apabila kakinya menginjak di bara api neraka yang paling ringan, itu begitu menginjak, langsung mendidih, kepalanya itu mendidih. Itu yang paling ringan. Otaknya itu mendidih. Saking apa? Saking panasnya. Yang paling ringan. Bagus. Tek. Seperti itu. Maka daripada itu, jangan difikirkan, cuma dosa ini aja. Tuh, yang paling ringannya begitu. Cuma dosa bohong aja. Itu paling ringannya begitu. Cuma gak sholat sekali saja. Itu paling ringannya begitu. Makanya, itu baru bara apinya itu. Baraknya saja. Belum apinya. Maka ada yang kena api sampai di mata kaki, Rasulullah katakan. Ada yang apinya sampai betis, ada yang apinya sampai lutut, ada yang apinya sampai pinggang, ada yang apinya sampai dada, ada yang apinya sampai telinga. Itulah gambarannya. Berarti yang namanya kesalahan itu berbeda-beda. Karena apa? Karena nerakanya pun berbeda-beda. Maka punten, posisi yang ketiga ini yang menyebabkan hati lelah ini terlalu memudah-mudahkan terhadap dosa kecil. Enteng dosa ini. Maka punten, iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hafal hadis ini insyaallah, pernah dengar, iya. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan, maka itu seperti satu titik hitam yang ada di dalam hatinya. Satu titik hitam. Titik hitam. Kalau semakin banyak titik hitam itu, berarti apa? Sudah hitamlah semuanya, sudah gelap semuanya. Kalau sudah gelap semuanya, ngeri. Apa yang didapatkan? Gak bisa ngelihat apa-apa karena hitam. Ini kita ngelihat di apa? Di kita bisa tembus pandang, ngelihat keluar. Karena apa? Karena kacanya apa? Bening. Bayangin kalau setiap hari itu kasih titik-titik itu, ini satu jendela nanti akan keblok hitam, gak bisa ngelihat apa-apa. Dua jendela, tiga jendela, empat jendela. Akhirnya apa? Hitam. Setiap melihat ke sana gak bisa ngeliat apa-apa. Karena sudah hitam. Itulah yang ada. Punten. Intinya pencerah yang ada dalam hati ini sudah tidak lagi cahaya masuk. Karena apa? Nuktatus sauda. Apa nuktatus sauda? Titik hitam yang menggelapkan. Itu yang membuat kita lelah. Yang membuat kita lelah itu adalah punten, kesalahan yang terlalu dimudah-mudahkan.
intinya kalau nomor ketiga ini terlalu banyak dosa, tetapi punten sedikit sekali beristighfar, sedikit sekali bertobat. Iya, saya pernah sampaikan di majelis kita ini juga, masih ingat mungkin ya, kalau yang namanya dosa ini tidak akan pernah hilang karena waktu. Mentang-mentang dosa kapan, ini dosa yang waktu itu, oh itu kan udah 10 tahun yang lalu, tetap aja dosa sama dosa. Dosa tidak akan pernah hilang karena waktu yang lama, gak pernah hilang. Yang kedua, dosa pun tidak akan pernah hilang karena tertimbun dengan dosa yang baru, gak bakalan. Yang ketiga, dosa pun tidak akan pernah hilang karena dilupakan, gak bakalan. Dosa itu tidak akan pernah hilang karena dilupakan. Dosa ini tidak akan pernah hilang karena tertimbun dengan dosa baru. Dan dosa pun tidak akan pernah hilang karena terlalu waktu yang lama, kurun waktu yang lama. Kalau ibu, bapak punya dosa waktu zaman SMA, ya tetap ada itu kalau belum ditobati. Kalau kita punya dosa waktu kita kuliah sampai hari ini, kalau belum ditobati, ya tetap ada. Walaupun itu sudah lama, Abi Makisa sudah melupakan dosa itu, gak bakalan hilang. Gak bakalan hilang. Iya. Wah, wow, udah tertimbun dengan dosa-dosa baru. Gak bakalan, ini ada dosa kecil zaman dulu, tertimbun dengan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Nah, dosa yang kecil itu tidak akan pernah hilang. Maka punten, dengan seperti itulah dosalah yang membuat kita ini menjadi lelah. Menjadi lelah, apa penyebabnya? Bahkan karena dengan dosa itulah terkadang lelahnya mendapatkan, atau lelahnya dari hati ini gampang lelah, gampang gak tenang, lalu akhirnya ke tubuh pun menjadi lemah. Kadang-kadang, aduh malas kerja ini, tolong dong datangkan motivator untuk ceramahin saya. Datangin motivator, oh cara bisnis, motivator. Ternyata yang diperlukan itu bukan motivator, tapi taubat. Iya, istighfar. Oh kasih semangat, kasih semangat. Sehebat apapun motivatornya, sehebat apapun pemberi semangatnya, sehebat apapun untuk mencari nafkahnya, mencari kerjanya, untuk meraih kesuksesan. Ternyata apa? Yang diperlukannya itu satu, apa? Bersihkan hatinya dengan cara apa? Taubat. Terkadang orang itu semangat ada, iya, teori ada, kok gak berhasil ya? Ternyata apa? Yang diperlukan oleh dirinya apa? Taubat. Yang diperlukan oleh dirinya adalah taubat. Jadi punten, kalau diangkat di nomor ketiga ini adalah hati-hati. Terlalu banyak meremehkan kesalahan, terlalu banyak meremehkan dosa. Karena orang ini punten, kalau orang itu kesandung insya Allah karena batu yang kecil. Gak ada orang kesandung batu segede motor gitu, enggak gitu. Aduh saya kesandung, itu bukan kesandung, nabrak itu mah. Itu mah gak kelihatan. Tapi kalau kesandung itu, kepleset itu, ya karena batu yang kecil. Nah orang terlalu meremehkan dengan dosa seperti itu akibatnya menjadikan hatinya itu menjadi lelah. Iya, bismillah. Yang menyebabkan hati ini juga lelah, ya sebelum kita melihat cara untuk menanggulanginya, yang keempatnya yang menyebabkan hati ini lelah adalah punten, ya. Kalau tadi dengan mengatakan tadi nomor tiga apa, terlalu banyak dosa, sedikit beristighfar, ya. Ingat dosa ini benar-benar mengikat semangat, mengikat gairah untuk beribadah. Untuk beribadah tuh banyak, mencari nafkah aja ibadah. Lalu yang keempatnya, apa penyebabnya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya. Punten, nomor empat ini para ulama menyatakan termasuk kita ini menjadi lelah hati ini. Karena apa? Terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dibanding-bandingkan, itu menjadi lelah hati ini. Capek. Baik itu laki atau perempuan, dibandingkan dengan orang lain. Kenapa ya orang lain bisa begini, saya enggak, padahal saya lebih pintar, padahal saya lebih mampu, padahal saya lebih tahu, begitulah gambarannya. Kalau sudah seperti itu, membanding-bandingkan seperti itu, apa yang akan didapatkan? Didapatkan itu akan jadi lelah hidup ini. Ulangi lagi ya, untuk mempercepat, agar kita langsung bagaimana cara menanggulanginya. Menjadikan lelah ini karena kita terlalu beban atau memikul sesuatu yang memang belum atau bukan ranah kita. Lalu yang keduanya apa tadi? Iya, yang keduanya terlalu mengandalkan ataupun mempercayakan kepada makhluk. Iya, itu nomor duanya. Lalu nomor tiganya dengan mengatakan terlalu meremehkan kesalahan ataupun dosa. Lalu yang keempatnya adalah terlalu banyak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itu tidak akan pernah selesai. Kalaupun kita di A,
kita membandingkan dengan B, akhirnya kita sudah setarap dengan B. Tetap aja nanti kita akan bandingkan dengan C. Walaupun kita sudah setarap dengan C, kita akan bandingkan lagi dengan D, dan tidak akan pernah ada puas-puasnya. Maka selalu saya katakan quote yang paling mudah kita pahami dan paling mudah untuk dihafalkan, carilah kebahagiaan dengan apa yang kita miliki, jangan mencari kebahagiaan dengan apa yang belum kita miliki. Kalau kita mencari kebahagiaan dengan apa yang belum kita miliki, pastikan itu tidak akan pernah bahagia, malah yang ada merasa kurang. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan dengan apa yang kita punya, itu namanya adalah apa? Bersyukur pada Allah. Iya. Nah sekarang, andai kita periksa nomor 4 tadi, atau poin 4 tadi, atau 4 poin tadi. Saya lelah karena apa? Benar ya, karena saya terlalu memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Memikirkan yang bukan ranah kita. Iya ya, saya ini ternyata terlalu lelah dalam hidup ini karena terlalu menggantungkan kepada makhluk. Saya ini terlalu lelah kenapa meremehkan dosa. Iya, saya ini mungkin terlalu lelah juga ya dalam hidup ini karena apa? Ternyata apa? Tadi, membanding-bandingkan kehidupan dengan yang lain. Itu membuat kita lelah. Maka andai kita ini sudah berada dalam hati ini keadaan lelah, ada beberapa poin yang ibu, bapak bisa lakukan. Subhanallah. Iya. Yang pertama ingin saya sampaikan agar menjadi tenang, semua tahu. Yang membuat kita tenang itu adalah punten. Iya. Pernah mendengar orang selalu mengira hati ini tidak tenang, hati ini lelah karena masalah, itu kan? Ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran secara tidak langsung kata-kata indah dan unik. Jawabannya adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hafal ayatnya semuanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Punten ya. Al-Quran tidak mengatakan gini. Ingatlah sesungguhnya dengan masalah selesai hati jadi tenang. Al-Quran tidak mengatakan ingatlah kalau masalah sudah selesai hati jadi tenang. Tidak begitu. Iya. Justru sesungguhnya dengan zikir itu hati jadi tenang. Ulangi lagi. Al-Quran tidak mengatakan ingatlah dengan healing hati menjadi tenang. Tidak begitu. Ingatlah dengan rekreasi hati menjadi tenang. Tidak begitu. Ingatlah dengan nonton hati menjadi tenang. Tidak begitu. Ingatlah dengan apa lagi. Orang membuat hati tenang itu mau apa coba kira-kira? Mau apa? Rata-rata itu. Tapi mengatakan kalimatnya bizikrillah. Healing kalau di salamnya ada zikir, ingat kepada Allah, tenang. Jadi kalau dikatakan ungkapannya ala bizikrillah, Al-Quran tidak mengatakan ingatlah sesungguhnya dengan selesainya masalah hati menjadi tenang. Tidak begitu. Karena yang namanya masalah bukan membuat hati tidak tenang. Yang membuat hati tidak tenang itu karena tidak zikir, tidak ingat kepada Allah. Sebesar apapun masalah yang kita miliki, kalau kita ini punten punya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, akan tenang. Ada orang problem masalah, tapi begitu dirinya punya apa? Dirinya punya apa? Punya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, tetap tenang hatinya. Maka yang membuat hati tenang itu adalah ingat kita kepada Allah. Yang membuat hati tidak tenang itu ternyata bukan masalah, tapi saat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan. Jadi bagaimana caranya untuk mengobati kelelahan kita ini? Cara mengobati kelelahan kita ini yang pertama adalah mengingat Allah. Baik itu dengan subhanallah, baik itu dengan alhamdulillah, baik itu dengan la ilaha illallah, baik itu dengan Allahu akbar. Karena apa? Karena ini yang paling penting. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang paling penting dalam kehidupan. Terkadang kalau kita berpikir dengan mengatakan bagaimana cara menenangkan hati saya ya, bukan mengalihkan. Biar tenang hati saya, gimana ya? Yuk kita main-main dulu keluar. Yuk makan-makan di luar dulu. Itu bukan menyelesaikan menenangkan, tapi apa? Melupakan sesaat. Ingat lagi, susah lagi. Ingat lagi, susah lagi. Tapi kalau sudah dengan mengatakan zikir, ingat kepada Allah, rasakan ketenangan yang ada. Jadi yang pertama, andai hati ini sudah mulai lelah, ingat kepada Allah. Yang disebut dengan zikir tadi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ini penting untuk kita ketahui. Ya, punten. Yang kedua, bagaimana caranya ya agar kita ini hati ini menjadi apa? Tenang, tidak lelah untuk menghadapi semuanya. Saya selalu menyatakan
Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini mengatakan perkataan dari beberapa ulama. Setelah dikir, ala bidikrillahi tatmainnul qulub tadi, ya, ini penting buat kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah adalah, ingat para ulama mengatakan, semua rumusnya itu sudah ada. Hanya terkadang saking gampangnya untuk diucapkan, malah kita lupa untuk apa? Mengerjakannya. Malah lupa untuk melakukannya. Coba cek baik-baik. Apa yang keduanya? Masya Allah, tabarakallah. Dalam Al-Quran ada apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Nah itu dia. Bisabri wassalat. Kadang-kadang ada orang mengatakan begini, saya mah sudah lancarkan semua dengan jalur langit, saya sudah kerjakan semuanya. Saya jalur langit sudah saya kerjakan semuanya. Saya sholat sudah, puasa sudah, duha sudah misalnya. Ya, tapi punten, harus dikatakan dengan mengatakan ungkapannya sempurna atau tidaknya, khusyuk atau tidaknya, itu kan beda lagi. Jadi kalau digambarkan, kalau mengatakan salah, keliru, besar, kalau pas lagi ada masalah, malah justru menjauh dari Allah. Justru merapatnya kepada Allah. Jadi kalau mengatakan, aduh saya lelah nih, tapi gak bisa diucapkan, ucapkan kepada Allah. Di pertemuan yang lalu, ketika membahas tentang Asmaul Husna, terakhir apa namanya? Al-Hasib, iya kan? Al-Hasib, Allah yang sebagai teman kita yang sesungguhnya, yang dekat dengan kita sesungguhnya. Kalau digambarkan, ketika kita lelah, sampaikan aja kepada Allah. Ya Allah saya lelah. Ketika saya capek, sampaikan aja. Ya Allah saya capek. Ketika kita misalnya dengan mengatakan khawatir, katakan sih, ya Allah saya khawatir. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu adalah mengkenapakan. Meratap itu yang tidak boleh. Selain itu kita katakan, ya Allah ternyata aku capek nih. Tolonglah aku, gimana caranya agar aku ini bisa menghadapi masalah ini. Berikan aku jalan keluarnya. Itu enggak apa-apa. Jadi, ya Allah saya capek, seperti halnya yang disampaikan oleh siapa? Nabi siapa? Nabi, bapaknya Nabi Yusuf, siapa? Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Iya, sampai mengatakan qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini penting. Iya, dengan mengatakan sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan keluh kesah dan kesedihanku. Jadi ketika dalam kesedihan, katakan ya Allah aku sedih, silahkan. Ya Allah aku capek, silahkan. Berarti punten, dalam keluh kesah ketika sholat ini, itu nikmat. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Rasulullah punya apa itu, punya urusan atau ada yang menghalanginya, maka dia langsung cepat melaksanakan apa, sholat. Itu Rasulullah. Jadi kalau ibu bapak dalam keadaan aduh saya lagi nggak enak nih, saya nggak sejuk, langsung aja Allahu Akbar, sholat. Ada sahabat, masya Allah, itu luar biasa. Jadi dia punya kantor. Di kantornya itu, kalau sudah rapat internnya bersama orang-orang untuk merencanakan apa, rencana apa, ya rencana kedepannya gitu ya. Gimana perusahaan ini rencana begini, ayo kita akan gunakan program ini, program ini, program ini. Setelah program itu tercatat, setelah program itu selesai, apa yang dilakukan tanpa disuruh apa-apa? Ya sudah selesai ya rapat kita, ya udah selesai. Udah selesai itu langsung ke toilet semuanya. Antri, ngapain? Wudu. Setelah itu pada gelar semua di situ. Sholat dua rakaat masing-masing di tempat rapat itu. Selesai, selesai rapatnya. Masya Allah. Indah sekali. Kenapa? Itulah ketika diungkapkan dengan mengatakan wasta'inu bisabri wassalat. Jadi ketika ada kegundahan, langsung aja Allahu Akbar. Ketika ada rencana, langsung saja Allahu Akbar. Ketika ada ketidaknyamanan, Allahu Akbar. Laporkannya itu kepada Allah. Itu yang paling hebat. Karena apa? Karena memang di dalam kenyataannya, ketika hati lelah ini sulit untuk diucapkan, paling mudah diucapkan kepada siapa? Allah. Ucapkan kepada Allah, ucapkan kepada Allah. Iya, ucapkan kepada, ini nomor duanya. Jadi pertama, bagaimana caranya agar hati ini punten lelah bisa terobati? Tenangkan dengan zikir. Yang keduanya, tenangkan dengan apa? Iya, dengan sholat. Tenangkan dengan sholat. Tenangkan dengan sholat, masya Allah. Dengan sholat, tenangkan, tenangkan, tenangkan. Mungkin hal ini sudah baku atau sudah gampang kita ucapkan. Oh, dengan sholat, dengan. Tapi coba rasakan, coba rasakan dan nikmati. Subhanallah. Yang ketiga, hati ini biar jadi tenang itu apapun, dan para ulama mengatakan berkunjunglah ke teman-teman yang baik.
teman-teman yang soleh, teman-teman yang solehah, berkunjunglah ke teman-teman yang baik. Cek misalnya, WhatsApp dulu, boleh saya datang? Kita ngobrol, kita bicara, masya Allah. Kenapa? Ketika berkunjung dengan teman-teman yang baik, kita berkunjung dengan orang-orang yang soleh, masya Allah, rasakan kenikmatannya luar biasa. Iya, bisa mendapatkan wejangan, bisa mendapatkan nasihat, bahkan tidak minta wejangan pun bicaranya itu adalah bicara sebuah nasihat, doanya pun doa yang luar biasa, masya Allah. Maka terkadang ketika ada orang, subhanallah, itu kami masih ingat itu para santri dulu itu, ya namanya santri gitu ya, setelah sudah gak ada di mana-mana, sudah pergi kemana, sudah apa, sudah belajar, udah ke rumah masing-masing, tiba-tiba ketika ada masalah cuma silaturahim ke gurunya saja, ke pesantren. Enggak bicara masalahnya, enggak bilang, Pak Kiai saya lagi ada masalah, enggak, cuma pengen ketemu aja. Terus nanti ternyata begitu kami ngobrol dengan mereka itu, dia bilang, berarti itu sudah apa namanya, kakak-kakak kelas kita lah gitu. Dia bilang, mengatakan kalau lagi ada kesulitan, kami cukup datang kepada guru-guru yang ada di pesantren. Terus ceritakan masalah, gak usah. Cuman apa? Cuma saya katakan assalamualaikum dan pasti dia jawab waalaikumsalam, sudah cukup. Karena itu bagian daripada doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah saya dapat doa dari ulama itu. Saya sudah doa dari kiai itu. Iya. Dan begitulah keadaannya. Mereka betapa yakinnya kalau berkunjung dengan teman-teman yang soleh. Benar, silaturahim itu benar-benar membuka kesulitan apa yang ada. Tapi terkadang, berapa kali kita datang berkunjung kepada teman yang soleh, tapi terkadang berkunjungnya, yuk kita janjiannya di mana, janjian di mana, kalau bisa datanglah ke tempat di mana dia tinggalnya, orang yang soleh itu, orang yang baik itu. Dan kadang-kadang tidak perlu harus menceritakan problemnya, tidak perlu menceritakan masalahnya, cukup dengan berjumpa saja, dapat doanya saja, masya Allah, ternyata apa, dari doa itu Allah bukakan kemudahan-kemudahan yang ada. Apalagi di Rumil ini, ikhwah akhwat, masya Allah, teman-teman ibu, teman-teman bapak, soleh dan soleha semuanya, kunjungi aja, kebaikan itu akan didapatkan. Datang berkunjung hanya 10 menit, hanya 20 menit, 15, ngobrol, hanya mengatakan kangen saja, tidak perlu harus diucapkan problemnya, dengan seperti itu apa, tuntas masalah itu, masya Allah. Itu dahsyatnya ketika silaturahim. Dan beda ketenangannya itu. Jadi punten, tenangnya hati dikir. Jadi tenangnya hati bukan selesai masalah, karena masalah itu tidak akan pernah tuntas. Selesai ini ada lagi, selesai ini ada lagi. Selalu tenang. Jadi ingat, masalah itu bukan membuat hati kita tidak tenang. Yang membuat hati kita tidak tenang bukan masalah, tapi tidak adanya zikir. Iya. Lalu yang keduanya, punten, tadi saya sampaikan, untuk menjadikan ketenangan kita ini, apa tadi nomor dua? Sholatnya. Iya. Jadi hubungan dengan Allahnya, sholatnya. Kalau tadi zikir kan bisa di masjid, sambil jalan, di mobil, di motor, zikirnya selalu hubungan. Tapi kalau sholat, Allahu Akbar, secara khusus menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Punya rencana, punya masalah, sholat. Iya. Bila perlu, kalau kita kumpul tanya anak-anaknya, "Nak, kalau udah dewasa, rencana kamu apa, Nak?" "Saya rencana gini-gini nih." "Oke, amin. Mama bapak aminkan ya. Kamu sholat sekarang." Iya. "Rencana kamu apa?" "Amin, sholat." Tanya, "Mah, bapak punya rencana begini, begini, begini, begini rencananya, doainnya." "Iya." "Mamanya sholat, suaminya sholat." Masya Allah. Berapa banyak orang yang namanya sholat ini punten dapat mengangkat dari kesulitan yang ada. Luar biasa. Tapi jangan sholat, sholat, sholat, sholat, kerja enggak. Ya, salah juga. Iya. Sholatnya adalah hati kepada Allah, fisiknya adalah bekerja dengan yang luar biasa. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Ada beberapa orang yang masya Allah, memang ya, Allah itu tidak memberikan sesuatu, iya, tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali dengan hikmah yang memang Allah berikan. Pada waktu itu ada yang mau haji, bayangkan aja, haji cuma dia punya ongkos haji saja, karena dia merasa dengan mengatakan saya sudah di ONH plus berarti apa? Ya gak usah mikirin makan, gak usah mikirin apa, karena apa? Karena makan sudah
sudah include di situ semuanya. Tapi kan haruslah bawa bekal begitu kan? Dia lagi mau jual, dia kontraktor apa namanya? Yang punya mobil beku kayak gitulah gitu ya. Dan memang sudah enggak di situ lagi bidangnya, makanya dijual barang-barang itu sebagai modalnya. Ya. Mau diganti dengan perusahaan lain atau ganti lain. Tapi itu ada berapa mobil-mobil apa namanya? Kayak doser, kayak beku gitu ya. Mobil gitu ada berapa puluh yang harus dikeluarkan. Tapi belum ada laku satupun. Udah lama sekali. Terus ketika ya salah satunya mendengar salah seorang guru menyatakan bahwa dengan sholat itu jalan menjadi terbuka. Sholat dengan baik. Apa yang dilakukan? Masya Allah. Ini beku ada, iklan sudah jalan, sudah berbulan-bulan sampai satu tahun, belum laku. Dua hari mau berangkat umroh, atau bukan umroh, mau haji. Tiga hari mau haji. Haji kan lama. Ketika mengatakan wasta'inu bisabir wassalat, punten ya. Dia bilang, ini cerita langsung dari orangnya. Dia langsung cerita kepada saya. Malam itu saya sholat, dan saya gak tahu berapa rakaat. Saya sholat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lagi. Allahu Akbar. Selesai itu. Assalamualaikum. Sholat lagi. Sholat lagi. Subhanallah. Dia lakukan menurut dia. Dia setelah sholat isya, witir, tertidur. Ya ke rumah. Mungkin bangun setengah 12-an atau jam berapa. Karena kepikiran gitu ya. Karena mau umroh mau haji berangkat 3 hari lagi. Ini barang belum laku. Maka yang dia lakukan itu adalah dari setengah 12 itu. Dia wudu, dia sholat, assalamualaikum. Selesai sholat lagi, assalamualaikum. Dia sholat lagi, assalamualaikum. Dia sholat lagi. Pokoknya karena dia berpatokan dengan pikiran wasta'inu bisabri wassalat. Dan gurunya yang dia dengar dengan mengatakan ungkapannya sholat. Itu adalah Al-Quran mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gak ditentuin gimana berapa sarwan. Dia katakan saya sholat aja sebanyak-banyak. Kenapa berpatokan seperti itu? Gurunya begitu. Dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum, sholat lagi. Assalamualaikum, sholat lagi. Gak terasa katanya. Sampai jam 3. Sholat, assalamualaikum. Minum sebentar, sholat lagi. Sampai setengah 3 itu. Bayangin aja setengah 12, setengah 1, setengah 3. Kalau ditanya entah berapa rokaat, gak tahu. Tapi saya tanya, rokaat pertama, kuliah ayuhal kafirun. Rokaat kedua banyak, al-ikhlas. Memang itu sunnahnya. Itu yang dikerjakan, itu kerjaan. Masya Allah, tunggu dia tidur sebentar, subuh, sholat, biasa sholat subuh ya, biasa aman. Besoknya lagi, karena besok udah mau berangkat tuh besoknya tuh. Sholat lagi semalamnya, seperti itu lagi. Dan gak tahu berapa rakaat, tapi saya gak tahu yang keduanya berapa jamnya. Akhirnya kumpul di bandara, itu setelah sholat subuh. Dia duduk ini, itu lagi duduk di bandara. Wajahnya kan masih, bayangin aja. Dia bilang saya waktu haji cuma bawa 500 ribu rupiah. Mau haji bawa 500 ribu rupiah. Dia duduk. Biasakan ada apa namanya. Mau berangkat haji itu ada pengumuman dulu. Ada nasihat dulu, briefing dulu. Ada untuk pembagian paspor semuanya. Dia diam aja gini. Subhanallah. Begitu pas lagi tausiah. Saya ada tausiah sebentar di sana. Saya tahu persis tuh. Dia pegang HP. Dia langsung ini dan dia langsung tek tek tek tek tek gitu. Jadi selama saya lagi tausiah itu di bandara itu dia WhatsApp dan kelihatan nangis. Wah, saya bilang nih makin parah kalau udah nangis nih. Iya, makin parah kalau sudah nangis ini mau haji atau gimana. Setelah itu selesai dia ngedeketin, saya enggak mau deketin itu. Kenapa? Ntar curhatnya itu lagi kan. Belum laku lagi. Saya gak deketin tuh. Saya kesini mampir. Tiba-tiba dia deket. Wah, gak deketin lagi. Dia bilang, alhamdulillah. Sampai dia nangis. Alhamdulillah. Kenapa? Laku. Masya Allah. Semuanya. Dibayarnya gimana? Lunas. Masya Allah. Terus bagaimana sekarang? Ditransfer lunas. Setelah itu apa? Dia bilang mengatakan, udah ada karyawan orang tinggal mengambilnya semuanya. Lunas, dibayar lunas. Allah, berperusahaan mana? Disampaikan. Lalu dia bilang mengatakan, ya Rob, rasa-rasanya tadinya saya haji
paling enggak bawa uang, sekarang rasa-rasanya haji saya yang paling banyak uang. Ya kenapa di situ semuanya? Tadinya waktu haji itu cuma, aduh saya enggak paling enggak banyak uang. Kenapa cuma 500.000? Tapi sekarang dilihat sampai mengatakan, Abi Maki mau lihat? Enggak usah, saya bilang. mau lihat saldonya? Enggak usah. Enggak usah itu rahasia sendiri kan? Enggak apa-apa, enggak usah. Ya, yang penting alhamdulillah saya senang. Itu dengan sholat, dia katakan dengan mengatakan. Lalu setelah itu ngobrol, lagi di Mekahnya, kita ngobrol, gimana ceritanya? Sholat. Ketika kita obrolkan tentang urusan tausiah ini, tentang masalah sholat ini, menenangkan hati dan mengeluarkan daripada kesulitan, begitu katakan sholat, baru dia nyaut mengatakan secara pribadi, memang yang menyebabkan laku itu, mungkin, iya, salah satunya adalah, tapi saya yakin itu, sholat, yang saya tidak tahu entah berapa rakaat. Sholat. Gak ada larangan, silakan. Ibu bapak punya hajat apapun, sholat. Ya Allah ini susah banget nih apa, kok belum dapat, sholat aja tiap malam, sholat aja. Karena sholat itu merupakan punten. Kalimatnya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan bayar orang lain, sholat ya, doain saya. Semalaman ya, saya kasih kopi. Jangan gitu, iya. Harus sendiri sholatnya, iya. Sholatnya sendiri. Saya yakin di antara ibu bapak pasti punya hajat, ada kan? Punya keinginan kan? Maka tolong, sholatnya itu jangan di stop, jangan dihentikan. Sholat. Ini penting untuk digambarkan, iya. Jadi kalau diungkapkan dengan mengatakan, bagaimana cara untuk menenangkan hati yang ada? Zikirnya, lakukan. Yang keduanya apa? Sholatnya, iya. Yang ketiganya, kunjungi orang-orang yang soleh. Saya sampaikan tadi, orang-orang yang soleh atau soleha, punten, gak perlu ibu curhat tentang masalah ibu. Gak perlu bapak curhat tentang masalah bapak. Gak perlu, ngobrol aja, Masya Allah cuma silaturahim, setengah jam pulang, itu membawa keberkahan luar biasa dengan sholat, dengan apa? Dengan yang namanya silaturahim itu. Dan hati itu akan beda, rasakan, kan beda. Coba kunjungi, Masya Allah, kunjungi beberapa tempat yang baik, beberapa tempat yang membawa keberkahan, beberapa pesantren yang Masya Allah di situ ada yang kita kenal, datangi. Maka disitulah tempat yang paling indah ketika kita kumpul berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu punten, menenangkan hati di poin nomor 3 adalah datangi orang-orang yang soleh, teman-teman kita yang soleh. Iya, ini teman saya ini banyak soleh banget nih. Teman saya soleh banget, datangi. Masya Allah, datangi. Kenapa? Gak usah mau curhat tentang obrolannya. Duduk aja, ngobrol aja, cerita aja, ketenangan dapat. Dan apa? Doanya juga mengalir. Masya Allah. Ulangi lagi sebelum masuk ke selanjutnya. Iya, jadi bagaimana caranya agar hati ini menjadi tenang dari kelelahan yang dirasakan? Satu, tadi apa? Iya, coba zikir. Ingat kepada Allah, karena zikir ini yang menyelesaikan ataupun menghadirkan ketenangan. Sekali lagi, kata-kata besarnya, masalah bukan yang membuat kita menjadi resah. Yang membuat kita resah itu bukan masalah, tapi jauh daripada zikir Allah. Itu. Yang keduanya adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Yang ketiganya adalah mengunjungi orang-orang yang soleh. Ketika datang kepada orang-orang soleh, itu sudah mendapatkan, Masya Allah, apa? Doa yang berlimpah. Walaupun hanya sekedar ngobrol. Iya, punten. Lalu apa? Menenangkan hati, ini penting. Berulang-ulang untuk diungkapkan. Berhentilah kita ini untuk menuntut semua kehidupan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itu akan capek. Artinya apa? Artinya adalah, jangan sampai kita ini kecewa terhadap rencana yang kita tentukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi berhentilah menuntut semua kehidupan berjalan sesuai rencana. Kadang itu melelahkan, kadang-kadang itu membuat kita menjadi apa? Capek. Padahal saya sudah rangkum, padahal saya sudah ini, ternyata kok begini kenyataannya ya. Kan sering diungkapkan di pertemuan-pertemuan lalu. Belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah baik untuk kita. Dan belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah buruk untuk kita. Bisa jadi yang kita inginkan malah membawa malapetaka. Dan bisa jadi yang tidak kita inginkan malah membawa keberkahan yang berlipat ganda. Itu untuk kita rasakan. Jadi ke dalam kehidupan
lancar aja. Iya, dalam artian mengatakan kan ada wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, gitu kan? Wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Tenang hati ini. Dengan cara apa? Dengan cara berhenti untuk apa? Menuntut semua kehidupan harus berjalan sesuai dengan rencana. Begitu keluar dari rencana kita, ini yang terbaik, sudah, ini yang terbaik, selesai. Jangan difikirkan, ini yang terbaik, sudah, ambil hikmahnya, ambil hikmahnya, seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ambil hikmahnya. Ini gambaran yang harus kita pahami, iya. Seperti yang pernah-pernah terjadi, mungkin kepada ibu, kepada bapak, ada hal yang tidak diinginkan, oh ternyata ini baik ya, subhanallah. Diinginkan, ternyata ini tidak baik. Ada salah seorang guru, subhanallah, semua tahu gurunya tapi tidak saya sebutkan namanya. Iya, dalam pemberangkatan waktu adalah salah satu pesawat, pesawat yang ada ya qadarullah gitu ya, ada musibah pesawat itu. Waktu itu pesawatnya juga mungkin masih ingat benak kita gitu, tiba-tiba pesawat itu tidak ada dan hilang. Ini ada seorang guru, ternyata kita baru tahu guru itu sudah tercantum namanya di situ. Gurunya itu sudah ada di situ, ustadznya sudah di sana, iya, namanya sudah ada di sana, namanya sudah ada di sana. Tiba-tiba, begitu mau pemberangkatan, sudah gitu, luar biasa, apa? Mulesnya luar biasa. Itu bayangin itu, mules. Dia, aduh gimana berangkat? Apa di pesawat juga bisa? Kata keluarga, ntar aja di pesawat. Nggak bisa. Akhirnya apa? Saya ke toilet dulu, ke toilet, lama di toiletnya. Akhirnya semua keluarganya, kalau gak keliru ibunya dan istrinya yang waktu berangkat dan beberapa orang, apa anaknya atau dua orang, pokoknya semua lima orang kalau gak keliru ya. Dia ya udahlah biarin aja, telat-telat ya, nanti gini. Akhirnya ya udah gak berangkat. Qadarullah, dia dengan mata, udahlah kita pakai kereta aja, kalau gak ikut penerbangan berikutnya. Iya, ini kan tiket bisa diundur atau bagaimana, seperti apa, tak asal diawali dengan pembicaraan, saya tidak tahu gimana. Namun yang jelas, ada musibah. Setelah ada musibah, keluarga yang di sana atau yang undang atau seperti apa, gak ada gitu ya. Dalam artian ketika kejadian dianggap hilang, ternyata semua sudah menganggap hilang karena di manifestnya ada di situ. Ternyata dia telepon mengatakan, saya belum berangkat. Masya Allah. Itu gara-gara urusan perut, begitulah gambarannya. Iya, enteng kan? Cuma segitu saja. Min haitsula yahtasib. Jadi kalau digambarkan, punten, ibu harus yakin itu. Dalam kehidupan itu berhentilah, harus menuntut segala sesuatu sesuai dengan rencana kita itu. Kadang di tengah jalan ada berbagai macam hal yang punten, bentrok dalam kejadian dalam diri ini. Itu punten ya. Jadi harus yang namanya, artinya berhusnudzon terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, subhanallah. Iya. Selanjutnya, keberapa ini berarti? Keempat ya, subhanallah. Iya, salatnya sudah. Nah yang nomor empatnya, masya Allah, tabarakallah, simpan. Para ulama dengan menyatakan, ingat ya, kesulitan ketika datang itu pasti membawa temannya kemudahan. Jadi kesulitan itu gak bakalan datang sendiri. Jadi kalau, aduh sulit banget, pasti tidak akan pernah datang sendiri. Ada temannya itu. Jadi kalau kesulitan datang sendiri, berarti ayat fa innamal usri yusra itu gak pas. Karena apa? Saat kesulitan tiba, itu akan diantar oleh temannya. Apa siapa temannya? Kemudahan. Dan itu pasti itu. Pasti itu. Jadi siapa temannya kesulitan? Ya kemudahan. Siapa sobatnya, sahabatnya kesulitan, ya kemudahan. Itu gambarannya. Jadi itu harus yakin itu. Tidak mungkin kesulitan datang sendiri. Tapi kesulitan pasti datang bersama temannya. Siapa temannya? Kemudahan. Itu harus diyakini oleh kita semuanya. Begitu, aduh ada kesulitan, jangan buat hati lelah. Pasti ada temannya. Siapa itu kemudahan? Tinggal dicari, mana si mudahnya itu? Iya. Kalau si susahnya sudah ketemu nih, berarti di dengan mudah ini ada si mudah, mana si mudahnya, cari itu. Itu gambarannya. Nah, dalam hidup ini ada mudah, ada susah, ada mudah, ada susah. Tinggal ibu mau pilih, bapak pilih, mau sama si mudah apa mau sama si susah. Itu aja. Kalimat wah saya pengen sama mudah, ya udah cari. Karena yang namanya kesulitan tidak akan pernah datang sendiri, tapi kesulitan itu pasti datang bersama-sama. Bahkan punten,
Kalau digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khathaya. Masyaallah, iya. Tidak seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakitkah, kegelisahankah, kesedihankah, iya, gangguan apapun, sampai terkena duri di bagian tangannya, melainkan Allah menghapus bagian daripada dosa-dosanya. Itu indah sekali gambarannya. Jadi punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di poin nomor 4 ini ingin digambarkan bahwa sesungguhnya kenyataan yang paling harus kita hadapi adalah kesulitan tidak akan pernah datang sendiri, tapi kesulitan itu pasti akan datang dengan kemudahan. Tapi ini perlu dan selalu saya sampaikan, teman-teman, jangan terlalu berpikir kemudahannya itu hanya di dunia saja. Kesulitan ada kemudahan. Mana kemudahannya? Kemudahannya dunia dan akhirat. Bisa jadi ibu bapak tidak menemukan kemudahan di dunia, tapi menemukan kemudahan di akhirat. Orang selalu memikirkan mana kemudahannya, bukan hanya di dunia. Kemudahan yang paling kita harapkan itu kemudahan di mana? Di akhirat. Jadi kalau sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Oh, saya sulit terus di dunia ini. Misalnya, oh, kemudahannya adalah menuju surga. Itulah gambaran. Iya. Dengan mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah akan keluarkan Allah dari berbagai macam kesulitan tanpa diduga-duga. Jangan berpikir kesulitan itu akan keluar di dunia, tapi pastikan kesulitan itu akan keluar di mana? Di akhirat. Jadi kalau segala sesuatu hanya mentoknya di dunia, pastikan kita ini hanya sekedar apa namanya? Pendek pikiran kita. Akhirat yang diperpanjang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Yang kelimanya, terakhirnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten, yakinkan. Ini penting bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah jauh daripada kita. Jadi hati ini lelah, gimana ya, capek, gak terucap ini bagaimana. Yakinkan hati ini selalu bersama, Allah itu dekat dengan kita. Ingat ada dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Itu dia. Jadi Allah akan selalu bersama dengan kita. Jadi kalau dengan mengatakan lelah, iya, tapi ingat Allah bersama kita karena tidak akan pernah meninggalkan. Berarti mintalah padanya, mohon kepadanya, ungkapkan kepadanya melalui apa? Sholat tadi, lagi tidak sholatnya, zikirnya tadi. Iya, terus apalagi? Kunjungi orang-orang yang baik tadi, masya Allah. Terus apalagi? Yang tadi dengan mengatakan ungkapan, apalagi tadi, iya, pasti dengan kesulitan itu ada kemudahan yang benar-benar rapat dengan kita. Jadi kalau digambarkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dari semua yang paling berkesan, dari kemudahan yang diberikan oleh Allah, ketenangan, iya bun, semuanya. Kalau dilihat poin, 5 poin tadi, untuk menenangkan hati ini, ternyata masya Allah yang paling berkesan di antara semua, kalau para ulama mengasih, semua penting tuh, 1, 2, 3, 4, 5, kumpul dengan orang soleh, karena apa, itu membawa kebaikan, iya. Lalu apalagi dengan mengatakan sholat juga masya Allah. Tapi ternyata ingat, kesulitan itu datang ketika kita jauh dari Allah. Kesulitan itu bukan karena ada masalah, tapi kesulitan itu karena jauh dari Allah. Kesulitan itu tidak akan pernah mendatangkan kelelahan, tapi lelahnya itu ketika kita jauh dari Allah. Berbagai macam punya urusan. Coba cek orang yang paling sibuk. Paling sibuk. Yang paling sibuk itu Rasulullah. Yang paling sibuk itu Rasulullah. Tapi hatinya paling apa? Paling tenang. Karena apa? Karena paling dekat dengan Allah. Urusan dakwahnya bagaimana? Urusan ekonominya bagaimana? Urusan perangnya bagaimana? Iya, menghadapi peperangan selama hidupnya Rasulullah beberapa puluh kali. Urusan keluarganya bagaimana? Kalau dilihat seabrek-abrek urusan yang ada dalam pikiran Rasulullah, tidak membuat Rasulullah menjadi tidak tenang.
Jadi problem, masalah yang bertumpuk tidak menjadikan orang untuk tidak menjadi tenang. Yang tidak menjadi tenang

0: mati. Jadi yang diperlukan sebenarnya oleh ikan itu yang pertama kali itu adalah apa? Air. Air. Dan kalau belajar berguru kepada ikan, cek baik-baik. Ya, mungkin di sini ada hobi terhadap ikan. Ikan itu enggak ada ikan mati karena enggak dikasih makan. Yang penting airnya bersih, itu hidup terus tuh. Iya, air ikan itu. Tapi punten, ikan itu justru bisa mati karena banyak makan. Coba kasih makan terus ikan itu, kasih makan terus, mati. Iya, karena apa? Karena ganggu air. Kan ganggu air. Makanya beberapa pemeliharaan ikan, kalau mau sehat ikan itu, dipuasakan sehari. Dalam seminggu, satu hari puasa, gak dikasih makan. Satu hari puasa, gak dikasih makan. Biar kotoran itu keluar, gak dikasih makan. Itu begitu. Bahkan kalau seandainya ikan itu dalam keadaan sakit, kalau dalam keadaan korengan ikannya ataupun sisiknya apa, gak dikasih makan. Kenapa? Berhari-hari gak dikasih makan dulu. Kenapa? Karena untuk proses penyembuhannya biarin. Masya Allah. Jadi kalau digambarkan ikan itu, subhanallah, yang diperlukan oleh ikan itu ternyata yang paling utamanya adalah airnya. Airnya. Hidup ini pun yang diperlukan itu ternyata apa? Kedekatan dengan Allah. Dekatnya dengan Allah. Mau jadi apapun, sebagai apapun, dimanapun dia tinggal, kalau dia sudah taqarrub kepada Allah, dia akan tenang, dia akan nyaman. Karena apa? Karena ruhnya, sumbernya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambarannya. Sekali lagi, yang paling penting yang harus kita hadapi, punten, bukan masalahnya, tapi apa? Ingatnya kepada Allah. Karena Al-Quran mengatakan tadi, ala bidzikrillahi, ingatlah dengan ingat kepada Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Al-Quran tidak mengatakan, ketahuilah dengan selesainya masalah, hati menjadi tenang. Enggak. Karena masalah selalu akan ada. Masalah akan selalu ada. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, maka masalah ini akan dihadapi dengan ketenangan. Masalah sekecil apapun, kalau dihadapi tidak tenang, gak beres. Masalah seruat apapun, kalau dihadapi dengan tenang, akan beres. Siapa sumber ketenangannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin disampaikan ketika menyebahas tentang ya apa kelelahan yang sulit untuk terucap dan tidak pernah terucap. Karena apa? Adanya di dalam hati yang bisa dirasakan. Kadang-kadang ada ungkapan matan, lelah. Lelahnya kayak gimana? Ah, lelah aja. Lelahnya gimana? Ternyata itu hatinya. Hatinya penyebab yang 4 tadi. Obat yang 5 tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan apa disampaikan pagi ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Allah berikan kenikmatan untuk kita, keluarga kita, sukses dunia akhirat. Anak-anak kita sukses dunia akhirat. Keturunan-keturunan kita sukses dunia akhirat. Dan siapapun yang kita doakan, semoga mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Dan kita yang hadir di tempat ini, keluarga menjadi keluarga yang benar-benar disatukan, bukan hanya di sorga, tapi di sorga Firdausil A'la. Dan Allah berikan kepada kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktu, setiap saat. Karena dengan zikir itu hati itu menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni alhamdu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak.

0: Kak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
0: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
0: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.
4: لبيك لا شريك لك لبيك.
5: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
6: Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Selalu saja ada kekurangan. Boleh jadi ada yang indah dalam rupa, tetapi ada kekurangan dalam gaya bicara. Bagus dalam penguasaan ilmu, tetapi tidak mampu menguasai emosi dan mudah tersinggung. Kuat di satu sisi, tetapi lemah di sudut yang lain. Nah, dari situlah pendengar kita harus cermat mengukur timbangan penilaian terhadap seseorang. Apa kekurangan dan kesalahannya? Kenapa bisa demikian dan seterusnya? Seperti apapun orang yang sedang kita nilai, keadilan tidak boleh dilupakan. Walaupun terhadap orang yang tidak disukai, yakinlah, kalau dibalik keburukan sifat seorang mukmin, pasti ada kebaikan di sisi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bersikap adil. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 8, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan timbangan yang adil, maka penilaian kita bisa menjadi proporsional. Tidak serta-merta menilai bahwa orang itu pasti salah. Mungkin ada sebab yang membuat ia lalai, lengah, dan kehilangan kendali. Bahkan mungkin jika kita berada di posisi dan situasi yang sama, kita pun tidak lebih bagus dari orang yang kita nilai. Karena itu, lihatlah terlebih dahulu kekurangan dalam diri kita sebelum kita menilai kekurangan orang lain. Ego manusia cenderung mengatakan kalau sayalah yang lebih baik dari yang lain. Ego seperti inilah yang kerap membuat timbangan penilaian tidak jadi adil. Kesalahan dan kekurangan begitu jelas, tetapi kekurangan diri tidak pernah terlihat. Padahal kalau saja bukan karena anugerah Allah yang berupa tertutupnya aib diri, tentu orang lain akan secara jelas menemukan aib kita. Nah, pendengar, sebaiknya dari kita ada yang bisa menahan diri untuk tidak membuka dan membicarakan aib orang lain. Tetapi ada juga sebagian dari kita yang sulit untuk menahan diri untuk tidak mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Bagi sebagian orang, hal ini terasa sulit karena lidah kerap kali usil, selalu saja tergelitik, tergoda untuk menyampaikan isu-isu baru yang menarik, walau sebenarnya ia mengetahui bahwa sesuatu yang menarik buat orang lain kadang buruk buat objek yang dibicarakan. Nah, disitulah ujian seorang mukmin untuk mampu memilih dan memilah mana yang perlu dikabarkan dan mana yang tidak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW berpesan, tidak akan masuk surga orang yang suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain. Nah, sebaiknya pendengar, sebelum kita memberikan reaksi terhadap aib orang lain, lihatlah dengan jujur seperti apa diri kita. Lebih baikkah atau lebih burukkah? Apabila ternyata kita lebih baik, maka bersyukurlah. Namun jika kita ternyata jauh lebih buruk, maka segera bertobatlah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka ketahuilah, orang yang gemar membicarakan aib orang lain sebenarnya tanpa ia sadari, ia sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli, yaitu tidak bisa memegang rahasia, lemah setia kawan, penggosip, penyebar berita bohong karena belum tentu yang diceritakannya adalah benar. Ketahuilah pendengar, semakin banyak aib yang ia bicarakan, ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan diri si penyebar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah kalian di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Pendengar, jadi bila masih ada dari kita yang kadang masih suka membicarakan dan atau mengungkapkan aib orang lain meskipun aib itu benar, maka sadarlah segera, karena ghibah merupakan dosa besar yang akan hanya diampuni setelah orang yang kita ghibah memaafkan kita. Dan biasanya kebanyakan dari kita malu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan pada orang yang telah kita bicarakan aibnya.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar, LC.MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Seperti telah diterangkan dalam sunnatullah sebelum ini, bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Kini akan diterangkan pula tentang sunnatullah berikutnya, yaitu siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Contohnya adalah seperti Fir'aun dan para pengikutnya yang menganiaya Bani Israel dengan membunuh setiap anak lelaki mereka yang baru lahir dan dengan mempekerjakan serta memperbudak mereka sesuka hati. Namun akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya disiksa dengan menenggelamkan mereka di dasar laut. Apa sebenarnya arti menganiaya dan apa pula arti dianiaya? Kata menganiaya dalam bahasa Arab disebut dengan zalama yazlimu. Orang yang menganiaya disebut dengan zalim. Dan kata ini, yaitu zalim, telah dimasukkan ke dalam bahasa kita. Kezaliman artinya penganiayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 31 yang artinya, Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya atau surga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Berarti, orang yang menganiaya pasti akan menerima siksaan, dan dengan siksaan tersebut, ia menjadi teraniaya. Jadi orang yang menganiaya jangan menyangka bahwa ia hanya menganiaya orang lain. Tetapi sebenarnya ia menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 59 yang artinya, Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah Yang pertama, jangan sekali-kali berbuat aniaya, karena akibatnya adalah kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 52 yang artinya, Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Kemudian yang kedua, pendengar, jangan sekali-kali berbuat aniaya, khususnya di tanah suci, karena balasannya amat cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25, yang artinya, Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian yang ketiga, pendengar, bertaubat dan bermohon kepada Allah supaya diampuni dari perbuatan aniaya atau kezaliman yang kita lakukan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23, yang artinya, Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas. Semoga dengan memahami sunnatullah ini, kita akan lebih waspada, sehingga tidak terdorong untuk melakukan perbuatan yang dapat membawa pada penganiayaan orang lain.

Baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Tahukah Anda bahwa musuh yang paling kejam dalam sejarah Islam ternyata tidak mewariskan dendam, melainkan melahirkan salah satu ksatria terhebat yang pernah membela agama Allah? Bayangkan ini. Darah daging Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini, justru berakhir di pangkuan Rasulullah sebagai kekasih yang dirindukan surga. Bagaimana mungkin seorang pemburu nabi yang